Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Injang. Selamat pagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, dos pundi pawartosipun? Gimana kabarnya pagi hari ini? Sehat-sehat selalu semuanya. Lawan demin sobo lepen jogorogo dono rasa sundul langit ngaturi sugeng Injang. Selamat pagi semuanya. Monggo warung pecele dibuka, dodolan pecel ning pro papat suara budaya Nusantara RRI Malang. Panjenengan saged melalui TikTok mirsani, saged uga nimpa kalungan radio ingkang wonten pundi kemawon. Tetep budayakan sarapan. Kula tatane rumiyin, dodolane, perlengkapane kula siapne. Monggo pilih panjenengan mengke dados nawah nika pingin sekedar untuk menyapa, sekedar untuk datang hadir melalui 105,3 pro papat suara budaya Nusantara. Ning kagem panjenengan ingkang nembe pinarak utawa uga iki melalui streaming, melalui TikTok, panjenengan mulai berangkat gek iki makarya dodolan pecel iki ketoke sederhana ning waduh angel. Apa maning ini ki sesok wis tahun baru. Ayo tahun baru. Tahun baru napa tambah? Lho tahun baru Islam 1448 Hijriah. Lho wis tekan ngono. Ayo basane Jawa niku suroan. Sugeng Injang Pakde saking kula. Lho Medan niku tumut njedul. Ayo selamat pagi Medan, sehat-sehat selalu, tetap semangat. Tak dungani dhisik. Yai Semar noto dasar, gareng sing nyereng, petruk sing celak-celuk, Bagong sing gawa wong, Janaka Sembadra sing dodol, laris-laris no daganganku, dagangane anak putuku. Salah katur. Panjenengan mengke saged melalui WA, melalui WA ning 081-555-691-053. Jogja hadir. Bu Nani nggih ngoten, Kang Sastro nggih ngoten. Alhamdulillah lomba sehat-sehat. Wisata Kungkuk ning Batu kono hadir kula mbukae radio. Sampun wau kula kalungan radio syukur alhamdulillah. Lah iya ki karo nunggu kanca-kanca dulur-dulur sing sabar rumiyin. Lara apa sing dokter nolak? Dukun sik raba-raba. Sakit rindu. Ayo lara kangen. Tambane apa lomba? Ya mesti ini ketemu.

0: Kula ngagem wargi Karang Kunci Gedang Sewu Randuwago. Mugi-mugi mbae sehat-sehat selalu. Wahyu wiwit ngalo. Ana uga ki sing request kemulan utang saking Kang Jais. Kalimantan uga bergoyang.
1: Sampun sari everywhere.
0: Mbah sesuk ki Selasa. Iya, saiki Senin le. Tanggalin 16 sesuk ki tahun baru Islam. Aya surowan kuwi lho, Mbah. Bundaku matur sembah nuwun.

0: matur sembah nuwun nika weh sakit rindu. Lara apa sing ora ana tambane ning tambane lek tambah ketemu. Ya lara rindu, sakit rindu. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng enjang bandemin sarapan pecel wong urip.
0: Nah, kuwi.
1: Lek wong mati ya gak iso sarapan. Mbah, medeni.
0: Iya.
1: Medeni.
0: Das pundi pawartosipun Bapak Ismaya?
1: Alhamdulillah, Mbah Nemin kula sehat selalu.
0: Sehat.
1: Ugi jenengan
0: nggih.
1: Sehat nggih.
0: Lho, lek perkara mbah komplit sehat selalu.
1: Komplit sehat selalu nggih. Wonten salam saking Saka. Grandong Mbah Min.
0: Ya mene yo wis teko grandonge wong aku durung.
1: Wayahe lak patrol iki ya Mbah ya.
0: Iya, siji wayahe patrol terus mareke Kamis malam Jumat.
1: Grandong si isu wis muncul.
0: Yang golekno sarapan mak lampir.
1: Iya.
0: Ani kok pikantuk ini pikantuk pambah si. Yo. Pak Ismaya.
1: Gelandong, ngelantung di ngene mak lampirku.
0: Ya, anu, le, kowe oleh salim saka Ardat iki sing ana ning Sumberawan kono lho.
1: Sumberawan, Ardat.
0: Ardat?
1: Ardat. Oh, Kang Ardat.
0: Nah.
1: Nggih, matur nuwun Kang Ardat ini yeah. Anu pinter ngonten wonge.
0: Lah, siji ngonten kon anu, loro ki pinter nyanyi.
1: Oh, pinter nyanyi juga Ardat.
0: Wah,
1: oh,
0: tenan. Tak dedepi ngono wis pencolotan ambek nyanyi-nyanyi.
1: Saman ya oleh salam teko Mbak Upi Sagita, oh. Mbah Nemin.
0: Oh, Upi Sagucrit kuwi.
1: Ingkang ya, ya. Wonten pundi nggih?
0: Anu,
1: Permanu menawi nggih.
0: Iku Permanu.
1: Nggih.
0: Basane.
1: Menune nek niki wonten Mas Jono coban blotak. Pandemin.
0: Iku menune larang-larang lek jono iki ana kulkas, ana TV.
1: Sama oleh salam teko Pak Bambang alias Mama Papa Oci.
0: Oh, iki jarene Ardat ngono. Aku pinter nyanyi, pinter mencolot-mencolot. Lah sapa gurune?
1: Lah pinter mencolot lah anu apa iku?
0: Lah iya.
1: Nyanyi ndek ngene.
0: Anu kadang-kadang otak kan tidak tahu ya
1: lah mencolot-mencolot mbak
0: orang ngono iki arek iki kultivasi karo Pak Dewa kuwi
1: ngono
0: iya Dewa ketiga iki ning ana ledok ombo kono iki
1: Kang Ardat niku nate anu kali kula
0: oh ya, alhamdulillah
1: lho helme keliru
0: oh helme Lah iku helme duduk.
1: Iso ya, padahal helmku ora tau tak coplo lho, Mbah.
0: Lah iya ngono ya kliru awakmu. Lah lah ya.
1: Awakmu. Iki Kang Ardat ya. Lho iki helme sapa kok gondul ngene.
0: Aku ya sik iki krungu lek awakmu karo Ardat. Wis pirang tahun nggih.
1: Nggih, Mbah, anu kula nedhi anu sarapan nggih.
0: Iya, mau ya sarapan. Wis
1: tak. Menu niku, Mbah.
0: Lili tongil ana.
1: Botokan sing langka.
0: Oh, botokan langka ana. Iki botokan sing kelangkaan ya ana. Macem-macem.
1: Senes botokan mayit lho tapi.
0: Lho, lek ngono pelasan. Pelasan. Pelasan tongkol mayit.
1: Wah, ya wong.
0: Aku ya ya wong. Ya wong mawere iki rek.
1: Medeni, Mbah.
0: Lho karo rica-rica bangsong modot iki ana.
1: Sego pecel iwak pitik.
0: Sego pecel iwak pitik, cakep.
1: Awak kesel mergo mari sa lunggu dingkli.
0: Iya, iya. Aku seru aku.
1: Aku mesti lek keliru.
0: Hati-hati kepreset.
1: Aku tak budal olahraga. Matur nuwun Mbah Nemin nggih.
0: Iya, sehat-sehat selalu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ismaya. Lah ini kok nggih kleresan dulur-dulur ki wis jam 7.12 menit sing ana ning pasar. Sing ana uga ki ning pawon, ning dapur, sing lagi masak, sing lagi ki menghantarkan ngantarno ki garwa Kinasih Makarya nggih semua segalanya ki tetap sehat selalu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Binarak.
2: Dingle ndi, Mbah?
0: Anu nika mboten dingle, nika lesehan. Saged
2: ngleser. Losor ya, Mbah?
0: Nggih, nika.
2: Kabare opo, Mbah? Ning oleh opo nang kali?
0: Lho, lha niku kenapa? Lho wong aku ki golek kingking, ya mesti ae oleh kingking.
2: Iki ya grandong wis rene, Mbah.
0: Nah iya, anyane grandong ki ya sregep. Bucai ngini arep berangkat Makarya yo leren sarapan mampir nang warung pecel ki.
2: Cuman masa apa, Mbah?
0: Aku ki masa Allah aku ki.
2: Alhamdulillah.
0: Wong macem-macem ning kene ana jangan bung, jangan tewel, jangan manisa. Ki komplit.
2: Bung Anton yo.
0: Eh?
2: Bung Anton yo.
0: Sapa?
2: Ayo, jangan bung Anton.
0: Jembek yau. Ika pikantuk pambagyo saka anu Mbak Yuliati.
2: Salam kenal.
0: Terus maring Mbak Endase, nika nggih
2: sugih. Kok sing lanang, Mbah, sing dikenal kok sing wedok-wedok ka oleh ngono
0: kuwi. Oh iya iya wis ngono. Edi, Bambang, Budi, Wati. Lho sik ana wedoke.
2: Oh ana wedoke maksudne. Ya lek bae golek kenalan sing wedok-wedok.
0: Oh ngono wae. Aku ki wis tuwek, aku ki wis tuwek.
2: Tuwek lak wong iki, Mbah.
0: Oh iya iya, lali aku.
2: Jiwane kan sik muda.
0: Oh iya jiwane ya sik semangat 45.
2: Yo jole 45.
0: Loh. Oh iya.
2: Semangat 26 ngono lho.
0: Oh iya semangat 26. Oleh salam saka anu saka Mbak Rus Miatun.
2: Salam kenal. Koncone wakeh ya Mbah ya.
0: Oh, ono.
2: Wis kenal kabeh wis.
0: Anu
2: putu-putune mbae, buyut-buyute mbae.
0: Bu Basuki barang ki sing lagi midangetne bacut ya midangetne. Weh. Ana sing njaluk ki menu MBG.
2: Njaluk apa, Mas?
0: Menu MBG.
2: MBG-ne tutup.
0: Lho, ngono ku lho, wong. Oh iya, sih preyan. Anu,
2: MBG-ne sing gawe bae ku cocok, paling dikulupno Kolonjono.
0: Lho, siji ana Kolonjono, ana Tebon. Iki monggo pinarak pokoke.
2: Tebon ngono. Wingi oleh apa wingi?
0: Aku lho nika anu angsal hadiah kula. Anu adi apa
2: ke dalan penak kok golek dalan sing gak
0: penak. Saiki kecetit gegere wah jan.
2: Ya dipijetno, Mbah.
0: Oh iya ya. Aku tak pijetno nang Soleh. Soleh.
2: Yo aja lek pijet nang Soleh gak iso waras engko.
0: Oh alah yo.
2: Lah terus pijet sing nang wong wedok-wedok ngono ku lho Mbah ndang waras.
0: Oh ngono ali. Oleh salam saka Viko. Ha Viko ki
2: salam kenal Mas Viko.
0: Kok iso Mas Viko iku lho Viko iku wedok kancane Sariki.
2: Ya lek wedok iku Viki, Mbah.
0: Oh iya ya. Lek wedok Viki, lek lanang Viko.
2: Salam ya, Mbah.
0: Nggih, monggo kula derekne.
2: Pak Ismoyo.
0: Bapak Ismoyo.
2: Bapak Grandong.
0: Kang Grandong.
2: Kang Sariki.
0: Sariki.
2: Ndang matengno segone iki lho, Mbah, wis luwe jare Kang.
0: Urip anu warisan mari ngono.
2: Balak-balik lencer Yutias niku.
0: Oh, Yutias alhamdulillah sehat selalu.
2: Bang Tewele gak usah dijangan.
0: Dijarno engko lak wis dadi nangka baru dipetik.
2: Dipetik ngono, dipurak wong akeh.
0: Ngene mari.
2: Bu Pandan
0: sugeng
2: ing Bu Sri Purnomo.
0: Bu Sri Purnomo.
2: Bu Titi.
0: Nggih, tembang
2: kagem-kagem ae, Mbah ya, Mbah.
0: Nggih, tembange napa, Bapak?
2: Tembange kira-kira sing enak apa, Mbah? Kembang kopi apa?
0: Oh,
2: apa,
0: kembang. Mbah? Kembang kopi sak wowoe.
2: Lah, kopi ini kan larang di PP dige wetang.
0: Oh, ngoten ae. Nggih, nggih.
2: Buat bae, mugi-mugi diberi kesehatan,
0: alhamdulillah, Mbah. Inggih, matur sembah nuwun.
2: Lho, ngene iki Kang Sariki rene, Mbah.
0: Lho, Sariki urip, Pak.
2: Berarti wonge yo wis gawe segompok iki, Mbah.
0: Lah kene ka winarni barang sing ana bantaran urip.
2: Wis muga-muga bae sregep sapa alas. Mbok menawa oleh jodoh ndek alas pun.
0: Aku lah malah dadi Tarzan to le.
2: Tapi lah oleh ayu, Mbah.
0: Oh iya ya. Iya ya, iya lali aku.
2: Sampe nek kon lak ganteng dhewe.
0: Jembek wong kok. Wis tuwa. Eh, alhamdulillah. Suwun nggih.
2: Nggih, Mbah. Pangapunten kang kathah nggih, Mbah.
0: Nggih.
2: Sedang dang oleh golek-golek karo sing akeh, Mbah, diklumpukno.
0: Arep ngomong dang oleh judu sih. Ah.
2: Lah sak tenan, Mbah, adem-adem dadakno.
0: Jembek ya. Oh, alhamdulillah.
2: Ya, kok ditungakno kok gak tang seneng, tang seneng ngono lho.
0: Iya ya. Ya
2: mesti kok diiringno Kang Sariki.
0: Ya lek perkara miring lek ndek alas e ya miring dhewe le.
2: Pun ngoten mawon, Mbah nggih.
0: Ya,
2: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I Sariki kakek i sabar dhisik yo i. Ayo ibu bapak ingkang nembe pinarak ingkang nembe gabung kula aturi pinarak rumiyin. Genok gandolane ati regane nyulayani.

0: matur semben nuwun. Ki ana sing jawab ana pasangane iki ya syukur alhamdulillah. Ning kabeh kanca-kanca sing wis tep ngirim kula nika mulai saka ora kiriman kopi. Muga ki ana sing ngendikan ki kula kirim mawar mawon. Ya ora apa-apa wong anjene iki syarat minangka sewan. Matur sembahan umum. Ben, karena ndak ada yang beli, nggak ada yang masuk, tak enggok no way.
1: Lho, ya apa sih? Oh, iki aku tim enggok, tutup lawange. Mbak aku nandi.
0: Oh, no wong. Oke, pinarak, bapak.
1: Sama nanti badi tetumbil, mbak.
0: Anu, pinarak, bapak, pinarak.
1: Lho, lanjut ini gula pun. Pinarak, jenengan pakai nutup. Lho, ini medeni, ngetan, nah.
0: Mbak, dan, anu kula wedilek, anu dirangkul.
1: Kula nek rakul seneng mbak kula, mbak.
0: Jembok aku. Awas lho, itu tenan awas.
1: Waktu sing tak kok buri, mbak.
0: Jembok iki aku. Get-get iki ae.
1: Langge. Wah.
0: Tangan

0: Plekenges bantemin.
1: Kandul-kandul bapak.
0: Batok bolu isine madu.
1: Cakep.
0: Ono bebek kok pangan alang-alang.
1: Asik.
0: Warung pecel dibuka jam itu. Sing dodol tuwek iso ngilang.
1: Tak jawab, tak jawab. Batok bolu isi madu.
0: Terus.
1: Ono kul kok digepuki?
0: Duh, gemis lop.
1: Sarapan pecel tak buka jam itu. Sapa-sapa sing ngrangkul tak tandangi tenan. Wah, aku seru aku.
0: Agak salam Pak Ismoyo, Mbak.
1: Aku seru aku.
0: Nggih, matur nuwun Pak Is. Lho, mboten ngenten lho, Mbak. Maksud kula niku sing tenten dhuwur mriku winginane niku lho. Sing pas di dhuwur.
1: Ya.
0: Lah kula niku kalau tinggal maem jenengan kalau golek kok pun ngilang.
1: Iku ngono jenenge anu. Iso ngilang, iso balik. Lah, iku iso ngilang.
0: Lah niku perlu badhe perlu kali jenengan kok mun ngilang wonten niku ya napa niku.
1: Oh, alah. Lah sak umur-umur mulai cilik ki awakku ki ero ki ya sik saiki jarene lho iki jarene. Jarene iku anu ndladap ki ana kru ndladap ki salam kenal karo Pak Bambang.
0: Oh. Niku umpama lho Mbak, nggih umpama nggih.
1: Iya, tembung wong barang umpama.
0: Tembung umpama.
1: Iya, tembung umpama.
0: Zamane ketemu ya napa nggih, Mbak?
1: Eh?
0: Zamane ketemuan ngoten iki ya napa?
1: Oh iya. Lali aku. Ya aku ki wis ya kaya ngene lek perkara karo wong tuwa ki ya ketemu ki pinarak.
0: Lho lan jenengan ku pun kula wanti-wanti, sing banten ono kula maem jenengan kok moro-moro ngilang niku yo nopo sih?
1: Lek jenenge kowe maem, mbahmu ki ya ora ngilang. Lek kowe maem tak tunggoki.
0: Mboten wonten kula tingali mboten wonten jenengan. Kula tingatingu sampe ketatap cagak kula.
1: Lho pancene carane lek kepingin gak ketatap cagak ya ora tingatingu.
0: Oh, jadi kula niki kurang hati-hati nggih.
1: Lho, jarene Kang Sariki ana keperluan liya, ngono lho Le.
0: Oh. Nggih.
1: Anak salam saka Bunda Pensi.
0: Loh. Matur nuwun niku sing ten taktik niku nggih.
1: Lah lawon tang taktik. Ah iya ning TikTok le, ning TikTok.
0: Oh, ten TikTok nggih.
1: Heeh, ki ya saka Lampung, saka
0: Kalimantan. Saiki bae ndamel taktik niki saiki seluruh mancanegara kok ten bae sedaya nggih.
1: Oh, temenan. Wong barang sing ngalusan barang ya melu TikTok kok.
0: Lah nggih, niku kula tingali kaya alam gaib barang itu umut nggih ya.
1: Aja meneng alam gaib. Sing lelembut barang ki ya melu tuku pecel.
0: Lelembut itu lah kaya niku Mbak, tengu niku Mbak.
1: Siji tepung, tengu.
0: Oh, bleduk nggih Mbak.
1: Iya bleduk anake jar ku anu anake
0: gajah Mbak.
1: Gajah.
0: Oh, alah Mbak kure tak goleki blebek. Lah kok ngilang to?
1: Anu anak maning Mas Agus ujuk-ujuk metunguk mak bedunduk iya aneh
0: lah niki meriki Mbak tiang ibat yang pakis Mbak.
1: Oh iya
0: sing iku lho Mbak nggih Cak Sariki niku lho.
1: Oh Pak Sariki ya alhamdulillah
0: salam sehat selalu Cak Sariki ya karo Kek Jum ya
1: Kakek Jum
0: gek karo niku Pak Lan ya
1: arep ana perkumpulan ning daleme Sariki.
0: Lho wonten apa Mbak?
1: Halah wong kowe kok plek karo Sariki kok mboten semrap to.
0: Lho kumpulan apa kalau wedi lek wonten kumpul-kumpul ngoten, Mbak?
1: Lho, Sari iki ambal warsa, ulang tahunnya Sari iki.
0: Oh, tapi mboten beto bendera-bendera ngoten nggih.
1: Lho, wong geden-geden kok, Le. Lho. Lek misale Sari
0: sing berarti lek geden-geden Kak Keju mboten tumut.
1: Lho. Oh, ngono ah.
0: Lho, lek gede-gede lah jenengan gede, kula gede lah lek Keju cilik niku.
1: Ah, pokoke sing gowo gede-gede wis pokoke dikelompono ning kono. Tenan, paling kakek Jumyono kowe.
0: Oh, enak Mbak, aku ngene kok ngene iki malah bayangno sego jagunge, Mbak.
1: Oh, temenan Sari.
0: Karo sambel wak gere, Mbak.
1: Wah, iku, seneng aku.
0: Lah, kula kadi ngomong ngono sama Disi, Mbak, kula malah Disi, Mbak.
1: Jembek. Ana sing tuku pecel iwak boyo.
0: Lho. Boyo kok ngasno aku, Mbak?
1: Aku kowe, lho. Lho, kowe iki ora ngerti boyo ki ya tau binatang yang paling setia sedunia.
0: Oh, kok sakit Mbak?
1: Lho, itu di habitatnya. Lek misalnya mendarat, ya jadi boyo darat kowe.
0: jenengan ngomong buaya darat kok tutugi kulo.
1: Apa kowe iki ana ning Arawa apa piye?
0: Lah jenengan kok padha kali niku. Kenete bis Singosari niku.
1: Sapa?
0: Lah kula ngadeg ning pinggir embang ditudingi, "Eh, hey, boyo-boyo dari kota luar."
1: Aku ngono kok ya
0: terus kalau kepelaki, Pak.
1: Lho, lek aku ya tak kepung tenan.
0: Lah nggih niku tak kepung, Pak.
1: Oh.
0: Nah, gitu aku iso ngono kira aku boyo darat ya apa ya. Lah
1: wong barang mbahmu ki arep nang Jawa Tengah ditawani Sleman-Sleman ngono ae aku ngono lho sane kula demen kula ngomong Sleman kok ngono mudun.
0: Bisnikong ya.
1: Iya Sleman kok ngono mudun niku.
0: Oh, kok kinten anu. Ya kan badhe niku wis badhe ningali bal-balan niku ah.
1: Koyoke ngono ya.
0: Aduh, bature.
1: Iki oleh salam saka Malaysia, Malaysia.
0: Oh, sedanane. Matur suwun ya, yang di sana itu selalu sehat selalu mawon ya.
1: Amin. Terus Brunei, Singapura.
0: Lah nggih, Mbak, bolo-bolo sing ten luar niku sehat selalu kabeh, Mbak.
1: Oh iya,
0: mes. Dadi ku udah sehat mulai sehat, Mbak. Heeh.
1: Lah iki kanca-kanca barang
0: ki sing nggih, tapi aja lali karo mbae.
1: Heeh, sing dodolan kuwi lho Le, PKR.
0: Lho nggih to, Mbak, dol petel niku lho, Mbak.
1: Iya, iki ya. Anu disebut nih pisan, weh jen tenan nggih.
0: Disebut niku napa, Mbak?
1: Eh?
0: Disebut niku napa?
1: Anu disebut, disebut.
0: Oh, disebut apa? Kok kita disebut, Mbak?
1: Jembuk ya.
0: Nggih. Nggih, Mbak. Tulungin nanu mbah.
1: Ki Mas Fauzi sing ana BRI Malang barang ki ya kongkon nyaut iki mau.
0: Oh, engko saute Mas Fauzi ya jan dogol jenengku niku ngono aja dipotong ya bayaran.
1: Ayo kowe lek api-api karo Mas Fauzi gak kira ben wulan ki dipotong bayaran.
0: Lah iya mbah, karena aku takon motor separuh dulu mbah ya.
1: Iya.
0: Ya kene-kene ki iki lho mbah, ki mlaku-mlaku meneh iki lho. Iki lek anu mbah.
1: Wis
0: Surowan mbah.
1: Kabeh ki lek mbahmu pas Surowan ki siji mbahmu mrei, loro ki mbahmu ki anu ibarate ngono ki ngumbah keris.
0: Loh.
1: Ngumbah sarung.
0: Iki. Oh. Jenengan sampai pun tumbah susu mbak.
1: Lo susu ke apa?
0: Lo, lah kedune ini ku jenengan kedune sore ini ku minum susu mbak.
1: Oh iya.
0: Ini ku pun syarat mbak.
1: Iya, anu iki nyuwel apa minum?
0: Lah nyuwel aku ya melo mbak.
1: Kok nyimut? Ada iki rek.
0: Lo, masih kula ningali tok mati titi mawon.
1: Oh iya. Engko ae tak anu.
0: Dalek kula niki lapo napa lak pun jare bae ya.
1: Oh lho aku wong tuwa kok.
0: Lah nggih kula niku
1: meneh malam siji sura. Kuwi mbahmu kuwi wis mesti laku le aku ki laku. Aku
0: oh.
1: Jamas pusaka sing kok apa tak selangno kowe iki tak balekne dhisik mengko iki tak jamas.
0: Lah nggih niku aku kula badhe ngomong ngonten niki badhe kula wangsulaken soal e badhe
1: sampun. Ya
0: suci ya, Mbak.
1: Alhamdulillah.
0: Soale kula pun ngomong nggih niku aku dongane nggih. Solo wale salam iku Mbak ya, Mbak.
1: Ya, iki ana uga ki Eyang Kakung sing saka desa Blitar kono kae.
0: Oh, matur nuwun Eyang Kakung. Jenengan antara Salim, Mbak.
1: Saka sapa?
0: Toko Budar Manto, Mbak.
1: Budar Manto matur sembah nuwun.
0: Nggih. Sehat selalu mawon, Mbak.
1: Ya, ning tias
0: kali Budar Manto niki.
1: Bapak
0: Dar Manto. Kali Bu Endae, Mbak.
1: Iya, Bu Enda uga.
0: Ningan mun lali dalane to, Mbak?
1: Ora pekor. Assalamualaikum.
0: Bawur wonten, Mbak. Kula niki lak utune sing paling cocok kali jenengan, Mbak.
1: Lha lek aku ki ora anu ki lali dalane aku ki ora dodolan kaya ngene ki aku.
0: Aja
1: ngenyek, awakmu ki aja ngenyek karo mbahmu.
0: Nggih, mboten ngonten pas iki sadare nggih ngapunten, Mbak kula, Mbak.
1: Iya.
0: Kula niki lak putus sing paling bedhi, Mbak.
1: Lho,
0: tapi sing paling sayang kali mbae.
1: Lho ya mesti wong ki kudune ngono, wong.
0: Lah nggih, kula niki wong kula niki gitu yang, Mbak.
1: Wis ta, kowe iki ya mesti tiang tapi duduk tiang bendera.
0: Lho, sane, kula niki sane tiang listrik, Mbak.
1: Lah iya,
0: iki lho maksude, Mbak.
1: Mangkane kuwi, ya iki.
0: Lah iki lho, tiange gegek mawon mriki, Mbak.
1: Sapa? Lho ngono kok pret.
0: Lho, tenan iki, Mbak.
1: Ah iya kowe iki ana anu iki dodolan iki. Kabeh kanca-kanca dulu-dulu UMKM melu dodolan.
0: Oh,
1: lho tak dungakno wae iki laris-laris dagangane kaya wae ngene
0: ya dungakno. Bae lek soalé lek donga niku mandi biasae.
1: Lho ya mesti. Kowe kok
0: dongoni niku sing mboten masalah tamu, mboten bali niku nggih mandi kok biyen.
1: Lho kandhani aku, mosok ana ki njaluk donga mbae ki tolak tamu.
0: Lah iya sing garo dayo.
1: Repot ae.
0: Lah iya iku lak putune bae ya sing paling bedhi-bedhi niku ki ya.
1: Aja wis ndang ki anu salime kanggo sapa selak mbayar mekar aku.
0: Oh mboten apa? Kalo tak anu bagi ini lagunya putra kena anu bagi bang.
1: Apa?
0: Kalamenyan bah. Aku lali kalah bah bongo-bongo bakal sungguh bah.
1: Makanya pas aku mudun kok mambu-mambu menyan.
0: Nah ini kulo dan tadanya gak mau menyan. Dungone keliru bah.
1: Loh pekara dungone keliru piye?
0: Loh kulo lampun melebetan kampung beri gua bah.
1: Ya
0: kulo pun ngonton ngisen sanin sama sanjangi sing ngenting danyang mar danyang lanang wedo sing bau reksa nang desa kene niku lho Pak.
1: Iya kaki danyang ini danyang ya.
0: Ini niku bar kula badhe kene akeh niku.
1: Oh iya.
0: Tak kok ngrewangi aku maksudte Pak. Oh. Niku kula nggih mun ngomong salah kadur ngonten Pak.
1: Iya. Saiki wis kenek Le.
0: Eh, sik durung Pak kate Pak.
1: Ana ngomong sik kate ngono ku. Awakmu gak wedi ya.
0: Aja banter-banter, Mbak. Ono wong iki diburi, Mbak.
1: Oh iya.
0: Iki aku sing ro iki mek sampean mek aku to, Mas. Soale sing ngekek donga iki sampean.
1: Oh iya.
0: Kulo niki mun kulo wanti-wanti, iki donga iki jan mandi tenan. Dadi masih turu kulo sambat, Mbak.
1: Oh, turu ae disambat.
0: Nggih. Nggih jenenge niku, Mbak.
1: Jenenge. Iya. Nggih,
0: Jabang Bayi jenenge niki sinten ngoten, Mbak?
1: Iya, anu si Ponang Jabang Bayi ini si Fulan misalnya.
0: Nah, ngoten e. Si Rebo ta sinten ngoten, Mbak?
1: Iya, si Rebo.
0: Nah, niku kula niku napa jare jenengan?
1: Oh, ngono aja ya.
0: Dadi kula niki lek mari ndonga ngoten niku kula mbon lungguh denger-denger, Mbak.
1: Aku tahu anu ki ya ngerapal kaya ngono ki dadakno sing teko ki Edi. Loh, kok sing
0: Loh,
1: Edi.
0: Ebit, Mbak.
1: Edi enak dikit.
0: Oh, Pak Edi niku apa?
1: Iya, Pak Edi sing brengosen kuwi.
0: Lah nggih, ya napa ta iki, Mbak?
1: Loh, aku ki, aku rapalanku iki malah dudu iki kok sing teko awakmu.
0: Oh, diko salah panggil jenengan nggih donga niku wau.
1: Oh,
0: iya. Dadane donga menyane yang disikno klirune niku sak kakean uya, Mbak.
1: Oh, alah yo mangkane.
0: Lah kula deke ten pojok kuburan niku, Mas, mlebet ngingu ngaler niku. Eling nggih.
1: Oh, yo eling aku, eling.
0: Oh, eling, Mbak. Niku kula kliru tok, Mbak, dalane wis, Mbak.
1: Temenan. Yo, pertamae biasane mijeti. Ping pindone biasane ngrangkul, ya. Terus
0: lah aku tiba ya, delok ya.
1: Lho, telu terus marun ndeleh, ya ta.
0: Maksudnya ndeleh tas apa?
1: Lho, iling lek wong tua apa maning wong Jawa kaya mbahmu ngene iki. Ilmune iki ya niteni, ya ta.
0: Oh, niteni sik nggih.
1: Ilmune sabar, dititeni wae terus marono ditirakati, diserano gustine, lho ngono dinteni.
0: Lah kula niku pun sabar, Mbak, mriku, Mbak. Teko mriku

0: Nggih, kali Mbak Endah, Mas Darmanto ya.
1: Bapak Darmanto, Mbak Endah.
0: Nggih. Kali niku lho Cak Sariki wau.
1: Sariki uga.
0: Kali keju, Mbak.
1: Keju sugeng nginjang.
0: Nggih, Mbak Pak Lan ya. Mbak, jangan ngomong dulu, Mbak, ya.
1: Iya, iya. Ada kabar apa?
2: Kayak cuma itu lah, boleh ngomongan. Ayo tambah tadi anak ngomongan
1: ini. Lek kaya kakek Jum ini ngolek ngomongan ini orang mau langsung gede ngono ke orang.
2: Loh, apa itu ini? Wes, aku ambil Mbak, ya. Wes, yang daftar aku ngono. Salah, Mbak? Bener?
1: Oh, iya. Sajane ngono kok aku ya gelem padha kakeke padha mbahe iki padha rumat-rumatan ngono.
0: Lah sing ora oleh ya aku tak kakeke jum kok njok. Ora golek apa-apa golek mi cucu tok.
2: Mbak, gak gelem aku tak mlayu wis
0: Mbak. Soale malam suro ana, Mbak.
1: Iya, anyane ya
0: malam. Dene ya kok mangkel Mbak ya dungane iki Mbak.
1: Matur sembah nuwun Kang Sartono iki sing ana manuk wari iku lho Le.
0: Oh, manuk wari niku Temrikol, Mbak. Ujung Timur, Mbak.
1: Papua Barat kono.
0: Lah nggih niku kula nate Temrikol, Mbak.
1: Wah, lah yo semangat Kang Sartono. Ya nggih,
0: Mbak. Kula untung-untungan mule, Mbak.
1: Lho. Lho, jarine Bambang kok untung-untung.
0: Lho nggih. Lho niki kok tambah suwe nggih, kok tambah lawat nggih aku. Kula lek turu bae ngenten iki nggih. Kaya-kayae nggih, kaya, Mbak ya.
1: Iya, kaya-kayae kaya. Iya, matur sembah nuwun ya.
0: Nggih, Mbak. Sehat selalu, Mbak nggih.
1: Nggih, sehat.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haiki wis jam 8 lulur. Imawanawi Kang Sartono sing ana ning Manukwari. Mama Anggi. Matur sembah nuwun, Ma. Kalih derek-derek pecinta sarapan pecel. Monggo kula pinarakne kula sumanggane dateng TikTokan nggih saged.

wis pada mbuka dagangane bingkile. Ayo bingkil sing ana ning kula ni Montana barang ki ya wis aktivitas. Mbak Matwi, Mbak Manis. Kula kinten lek mbandem ini pun sepo, ternyata nggih pun sepo.

0: Eh, plekenya semanemen.
1: Gandul-gandul liatin.
0: Eh plekenya semanemen. Penyiar
1: Kandul.
0: idolaku yang ganteng yang manis.
1: Ten.
0: Dalam.
1: Pujian adalah gairah hidup yang singkat, Ten.
0: Oh, nggih, saestu.
1: Iya. Apa maknane apa artine lor kidul kulon wetan, Ten?
0: Oh, nggih. Timur. Itu artinya juga umur, hati-hati juga umur, lek luwe mangan, nak ngombe, keser turu, ngacok turu, iku juga umur.
1: Betul. Umur.
0: Temanku semuanya.
1: Betul, Ten.
0: Utara. Utara iku hidup iki sementara, kadi kudu hati-hati. Ya sing rungku-rungku nambe. Tonggone, kudu ake amale. Utara, timur, selatan.
1: Selatan
0: iku kudu selawatan tiap hari, gak iso moto selawatan. Shalawat ala Muhammad, shalawat alaihi wasallam. Iku selawatan teman-temannya ya. Jangan lupa bendino selawatan.
1: Terus
0: selawatan iku Nabi Muhammad.
1: Ya, terus barat.
0: Ditompo karo Nabi Muhammad.
1: Barat.
0: Selatan. Lah iki barat. Barat iku awake dhewe iki mesti yo nang akhirat, akhire. Akhirat. Nang dunya ku mek mampir ngombe, hati-hati.
1: Ya.
0: Ati amale, jono wewe karo jonggotok, karo kanca-kancane, karo wong sing gak duwe, koyo yatim piatu, mbok rondo, betul?
1: Betul, Ten. Ten.
0: Senenge iso masuk. Masuke wong angel mulai iso manuk gak iso masuk-masuk lho, Mbak.
1: Alhamdulillah saiki kudu.
0: Senenge iso masuk.
1: Ten.
0: Pak Endra, aku masuk. Pak Endra, jember, aku bisa masuk. Pinter, pendaratnya pinter.
1: Miki Mas Endra, terus Mariono.
0: Aku rebutan, ayo masuk di sini. Pendaratnya menang.
1: Iya, dong. Lek wis menang ini ki sari i, sesok ki ono acara. Landi sari.
0: Oh, ulang tahun, selamat ulang tahun Mas Sari i, sayang, sayangku. Gak jaluk anu ah, gak jaluk puisi ya sayangku.
1: Informasi ki mang jaluk puisi anu apa ki?
0: Oh, jaluk puisi.
1: Ya.
0: Jaluk puisi anu. Tak anu. Mas Hari iku tak kei puisi ibu, biar kasih sayang karo ibu. Mas Hari dengarkan ya puisi dari Bunda Riatin. Ibu, sungguh mulia hatimu ibu. Engkau melahirkanku, merawatku dan membesarkanku ibu. Semua itu kau lakukan dengan sabar dan penuh kasih sayang ibu. Ibuku. Wah, ada si gendingi saya. Ibuku yang tercinta, ibuku seluruh Malang, seluruh Indonesia. Semoga panjang umur, banyak rezeki ibuku. Sehat-sehat, dicintai anaknya ibuku, disayangi oleh keluarga semuanya ibuku sayang. Assalamualaikum, dadah lala.
1: Dadah apa?
0: Mbak, kalau mau nyanyi lagu ini mau isu pasti. Jambu alas aku lite. Sing tiga kespis duwe bodo. Ada gula, ada semut.
1: Tarera.
0: Rondo aja direbut.
1: Tarera.
0: Bunda Riatin rondo, rebutan.
1: Loh, anu aku arep kongkong ngerebut awakmu ngono ah.
0: Bandemen aku rebutan.
1: Iya, Ten. Iya. Dorong rondo, direbung semut. Ngono anu.
0: Iya, direbung semut.
1: Ya, sing penting seger waras ya, Nduk.
0: Sing penting seger waras, bendera sekeluarga seger waras selamat panjang umur kata segini sekeluarga sembandulan raya.
1: Iya.
0: Sampeyan nggih. Kebara selamat panjang umur kata segini Singosari sak tonggo-tonggone.
1: Iya,
0: suwun. Ibu E Bandemin, betul?
1: Ya, betul. Iya.
0: Bandemin?
1: Kuk.
0: Mangke kula di peteraken apa asing ini asing dibuat lagu nopo?
1: Iki ngono lagu Banyuwangian.
0: Oh nggih, kula Banyuwangian seneng kula peringaken nggih.
1: Iya.
0: Kula peringaken dateng Bu Anggi, Bu Marlena,
1: ya.
0: Amadika. Ada itu Sri Purnomo, Sri Utami, Sri Ponco. Sri pokoknya Sri semuanya ya, salam sayang dari Bendan ya.
1: Iya, suwun lho,
0: Nduk. Bu Pandan. Ayo, Mas Hari, aku ya salam sayang. Terus Pak Ismoyo, Pak Korembun. Paris, Terus apa ya? Anu Aceng, Aceng.
1: Iya, iya,
0: matur. Ayo Aceng, berarti nomor piro ya? Terus sampe anu itu. Pas Grondong, Pak Grondong, ayo Grondong. Pak Suranto, ayo tak enteni suarane. Semuanya ya, Mbak Nemin? Semuanya.
1: Ya, ya.
0: Ya, 1, 2, 3 sayang semuanya.
1: Oke. Okay.
0: Penyari ya, salam sayang. Mm-mm. Salam alef yupur.
1: Alef yupur.
0: Assalamualaikum, dadah lala.
1: Dadah pu. Waalaikumsalam. Nggih matur sembah nuwun, Mbak Sin. Mbak Sin kok. Wah, request ikhlas no, Mbak. Sekar arumugi, buriatin kok pendengari dola lho, Mbak. Kang Latif, wes jentenan, selamat pagi Mbak. Bu Supi.

kanca-kanca dulur-dulur sing dadi petugas ning rumah sakit ayo ning Saiful Anwar ning RSJ kono ya matur sembah nuwun sedoyo nih aku lo dadi ingatnya weh

14 band one Bapak Puji Manjar kuwi lho Mbak Sri Utami uga Sugeng Makaryo Kek Bu Sri Purnomo Bu Ase Ororombe Bapak Lani matur sembah nuwun Bapak Mugi-mugi Mbae tansah keparingan kesehatan ugi panjang yuswa Amin amin.

Assalamualaikum Mbak, sarapan sego pecel. Wis ceplok to ora apa-apa Mas Didi. Sarapan bakso bumbu pecel ora apa-apa.

0: Kakaknya Mbak Enjemen.
1: Kandul-kandul Sumiaton.
0: Niki kula nyelak-nyelakkan lho Mbah. Kayane rapat.
1: Sinopo?
0: Bontot.
1: Sikta. Aja ngomong ki bahasa Indonesia ki yang apik dan benar ngono lho, nyelak-nyelakkan.
0: Nyelak pripun, Mbah?
1: Ya aku ki.
0: Lek bahasa Indonesia kan elek bahasa Jawa kan nyelak-nyelakne.
1: Nyelakno.
0: Nyelak. Bahasa Indonesia nyelak-nyelakkan.
1: Ya anu babain jarkan ngono kuwi.
0: Ditambahkan, kan iku ada banyu lho, Mbah.
1: Ngono ah. Duduk miskan ku ah.
0: Anu untuk itu.
1: Oh ya untuk itu. Arek iki rek.
0: Untuk nganu Mbak, kula ni pokoke sarapan mawon.
1: Ya alhamdulillah.
0: Ora ketang sedikit apa dua dikit ngono ki sing penting klebon panganan. Sarapan pecel niku lho, Mbak.
1: Ha iya.
0: Mboten niku kula pun buat.
1: Loh, kandhani ah. Moro-moro cekluk ngono. Eh, kowe iki anak nongol maneh. Kowe kok moro-moro cekluk ngono? Kowe
0: boleh ya nganu lho.
1: Lah kowe aja umek kae to. Wong gak.
0: Anu nek lur nyampak nyamplak tangane kalih nganu.
1: Wah, aja kaya pitik tembean kowe iki nyamplak-nyamplak.
0: Saking kangene lek dadi suarane ngono. Oh ala rek Mbak Endemen kaya ngopo ya ngene iki lek tak tinggal ngene iki kula ngeten.
1: Ana sing ngomong ki, Mbah niku anu Bu Sumiaton lek nyelok-nyelokno ki ah. Iku nyelak-nyelakan iku basa Indonesiane ngono. Jarine ngono saruk lho. Iki sarungan ancene, Mbok.
0: Nggih sarungan.
1: Iya, wong iku kesusu-susu. Iya, lek kesusu-susu. Oh, iku teko India ya.
0: Nggih, lek kesusu-susu yo. Kesusu-susu iki paling ngelak.
1: Cembek ya.
0: Masane mbake mesti kesusu.
1: Oh, sajane ngono lek terlalu banyak susu iki ora apik lho, Nduk. Tenan ki. Anu dari sapa?
0: Mboten lek nganu susu lek ning mata kan elek.
1: Aja meneh ning mata. Kebanyakan susu elek kok, tenan.
0: Bang.
1: Kuk.
0: Kula mboten ngedi laku kok gak urung aku ya ora iso ngrungokne.
1: Iya, iya, iya ora apa-apa.
0: Teng mriko ruame kaya solo wedi.
1: Iya, iya ora apa-apa wengane iki ya.
0: Dadine kula pokok munggah pun sarapan. Salam salam salam sampean. Salame kagem duwa ya kemawon.
1: Iya, iya.
0: Bayar wis mireng anu swantene mbae ngono ku wis bungang.
1: Wah, alhamdulillah nduk. Iya, iya.
0: Salame kagem sedua ya kemamuk kemawon untuk mempersingkat waktu singkat padat dan akurat untuk itu.
1: Setan ngomong ki jen strategimu ki apik ya ta? Anu budaya kemiliteranmu ya apik ning aja kebanteran awakmu.
0: Oh, anu kan napa disukani kek bangken lek ning Blonggor.
1: Pokoknya kanu jogon keke. Buton pikantuk pambagya saka Bu Sri Ponco.
0: Oh Bu Sri Ponco matur nuwun sugeng enjang Bu Sri.
1: Sugeng enjang.
0: Ya Bu Sri ya.
1: Oke. Kudu jawab Bu Sri Ponco.
0: Jawab piange?
1: Jawab.
0: Lha kok iso?
1: Diwakili.
0: Wakile Mbak Endemen. Kagem sedua ya kemawon nggih mugi-mugi lagune diaturi mbae iki dados apa nglipur kagem sedaya kemawon iki ambek listipan ngono sampe keblonyo.
1: Aku iki
0: pinggire Mbak.
1: Aku iki mangatene ngomong awakmu iki karo macak ngono anduk aku yo.
0: Lah nggih macak kok nganu sampai kaya seremende.
1: Lah iya kaya seremende, lek ngono gak kaya seremende, awakmu kaya sapi rambon. Wong hidup kok dawa temen.
0: Lah wong anu listipane mangap mari ngono malah kepangan uteklek listipe kaya telek pisan.
1: Mangkane lek teko doan iki kaya nun sewu mujair.
0: Nggepun matur mawon Mbak, kula matur sanget padhalipun.
1: Iya, iya.
0: Mbak kula ampun nganu iki nggih Mbak. Kagem bae mugi-mugi bae pinaringan sehat.
1: Amin. Amin. Iya, iya.
0: Panjang usia, banyak rezeki, yo secukupnya aja rezeki nih.
1: Lho kok ngono?
0: Kayak baik malah mutah.
1: Ya ya.
0: Ya
1: suwun. Ngono ya langsung mencolot ki piye ta kowe iki ya.

0: Voilà, voilà, voilà, voilà. Matur sembanuan, tap tap tap tap tap.
1: Lelakonku.
0: Matur sembanuan, ki ana ki sing ngendikan sing dodol pecel iku seger. Nggih kalah jangan ucet.
1: Aku

bakso mie ayam legowo matur sembah nuwun. Salam kenal sing ana ning Pati kono matur sembah nuwun Kang Sutarno. Ya Sutarjo barangke. Grebekan Jawa Tengah hadir kok matur sembah nuwun.

Dodolan mbae, dodolan pecel esok iki. Lah sesuk ya dodolan. Kang Daman Batam kono ki matur sembah nuwun. Nah, satu paket, Mbah. Kula niko saking Batam Sumatera ning Jawa niko. Asline kula Jawa. Nggih sami kalih Mbah e kula niko aslinipun nglain niko Mesir, Mesir kula. Nggih saestu niki. Tapi mergan sisi ror. Matur sembah nuwun hadiah ini pun Kang Yulianto apa Mbak Yulianto. Yo Kang wong kok. Ha iya kabeh iki mang. Iki wis mayahi jame Mbak. Jam 8 petang 36 menit. Ha iki ya dulur-dulur kudu pamit dhisik awal. Ning sadurunge pamit lho Mbak, kok wonten anu napa tembang ingkang badhe kula aturaken dumateng panjenengan. Ayo jaluk anim bae cinta tak terpisahkan iki lho Mbak. Benjang kepanggih malih kalian kula wonten ing adicara sarapan pecel.

Oke, matur sembah nuwun. Iki wedalipun nggih mepet. Jam 8:53 menit tak ki pamit dhisik lho. Matur sembah nuwun Mas Resa follow. Karuga ki kanca-kanca derek-derek sing padha wis mirsani ning TikTok-e mbae ning Pro Papat Suara Budaya Nusantara uga ki sing mirengke. Lor wetan kidul kulon kula nyuwun pangapunten menawi wonten kelepatan tutur kula. Arep ngomong tutur. Abe wae ki matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, akhir bulan isi dompet pas-pasan lagi.
4: Halo sayang, minggu depan kita liburan dong.
3: Iya, oke, kita ke Bali deh. Yes, mantap, pengajuan berhasil.
4: Sayang, beliin aku sepatu, tas, sama handphone keluar terbaru ya.
3: Boleh, besok kita belanja. Pusing, uang gak ada. Yang sebelumnya aja hampir jatuh tempo. Punya pacar juga banyak maunya lagi.
4: Oke.
3: Kenapa sayang?
4: Ada yang telepon sama chat aku nih, dari kemarin nyariin kamu terus.
3: Siapa?
4: Dari aplikasi pinjaman online, katanya tagihan kamu harus segera dibayar. Aku gak mau terlibat ya, pokoknya kita putus.
3: Jangan dong, please.
5: Gak mau kayak gini kan? Pinjaman online bukan solusi keuangan, tapi bikin hidup jadi gak karuan. Jangan sampai ketagihan ya.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hamang kuwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantara wasana.
2: Musik interaktif.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun Pawarto Enggal.
2: Pawarta Enggal pukul 10 waktu Indonesia Barat, Senin 15 Juni 2026, Produksi Radio Republik Indonesia, Malang. Saudara pendengar, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kasih Penma Kementerian Agama Kota Malang mengapresiasi perkembangan salah satu madrasah Ibtidaiyah atau MI yang dinilainya menunjukkan kemajuan pesat sejak berdiri. Hal itu disampaikan Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kasih Penma Kemenag Kota Malang, Haji Abdul Muhni SAG MPD, saat menghadiri acara Pisah Kenang RI MI Bypass Raudlatul Jannah tahun ajaran 2025-2026 di Hotel Savana pada Minggu 14 Juni 2026. Menurut Kasih Penma Kemenag Kota Malang, kemajuan yang dicapai saat ini menjadi bukti bahwa pengelolaan madrasah berjalan dengan baik dan mendapat dukungan penuh dari yayasan maupun para pengurus. Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh pengurus yang terus mendorong peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan sehingga berjalan sesuai regulasi pemerintah. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa lulusan Madrasah Ibtidaiyah diharapkan memiliki kompetensi yang seimbang melalui konsep pasca prestasi. Konsep tersebut meliputi prestasi akhlak, ilmu agama, ilmu pengetahuan dan teknologi, bahasa dan budaya, serta seni dan olahraga. Ia juga menyatakan optimistis terhadap masa depan madrasah tersebut. Menurutnya, dukungan yayasan, pengawas, dan para pengurus yang memiliki komitmen tinggi menjadi modal penting untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarta Enggal pukul 10 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi, dan selamat beraktivitas.
1: Pawarta Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal, ing pas jam 11. Wedari Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ojo nari to lele, kaya cabe to wae, mbok golek cita-cita liyane.
4: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
5: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak,

0: Kita perlu tahu. Bahasa Jawa yang sering dipakai sebagai bahasa sehari-hari, khususnya daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ternyata, ada 6 negara di dunia yang sebagian penduduknya menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari. Negara tersebut adalah Belanda, Suriname, Malaysia, Kaledonia Baru, Cocos Island, dan Singapura. Bahasa ini berkembang karena pada masa sampai dengan 1900-an terjadi migrasi suku Jawa ke negara-negara tersebut sebagai pekerja perkebunan, pertambangan, dan pertanian.
1: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
2: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMNT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro. Wassalam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam Kebajikan Rahayu, Wilujeng Enjang, Barokatang Sutrisno, Budoyo Pamirang Setia. Program Sekawan Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Nggih, dinten menika dinten Senin tanggal 11 Juni 2016, pepanggihan kalian kula Budi Me wonten adicara inggih menika catur laras ngantos mangke jam pinten jam setunggal para kadang pamireng na mangke wonten jam 11 ngantos jam 12 wonten jagongan UMKM nggih tantos punten budi-pundi mangke wonten sesekaran ingkang kula aturaken kagem panjenengan ugi wonten informasi-informasi nggih para kadang pamireng
1: rogoh.
0: Nggih pramila kula budhe ngaturaken wilujeng enjang lan sugeng pepanggihan wonten adicara teco wangi catur laras nggih matur semanuwun ing atas setyo wonten 103,3 Bro Sekaman utawi wonten audio streaming di rri.co.com .co.id .co.id kok selesai. Oke, utawi wonten arari digital. Semanuwun kagem sedaya kemawon nggih para kadang pamirang, wilujeng siang lan wilujeng pepanggihan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Satu sekali selamat tiga pro sekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Nggih. Para kadang pamireng mater semanuan sangat kagem panjenengan ingkang tasih setya tuhu nggih. Wonten 101,3 dan program sekawan Radio Republik Indonesia Malang mekaten. Nah, para kadang pamireng niki wonten informasi Jatim Park Group sakmenika ngadiraken promo khusus nggih menjelang musim libur sekolah kaliwin melikur, lan promo tersebut berupa potongan harga tiket ingkang saged dimanfaataken damel wisatawan. Nggih, untuk merencanakan liburan nggih, liburan keluarga wonten Kito Batu. Nah, manajer marketing and public relations Jatim Park Group, Titi Arianto, sakmenika para kadang pamireng niki nyebat lan program diskon sakmenika disukaaken nggih melalui pembelian tiket secara daring melalui situs resmi perusahaan. Nah, promo sakmenika ugi datang salah setunggalin upaya damel ningkatakan minat kunjungan selama periode liburan sekolah para kadang pamireng nggih. Nah, niki menurut Titi potongan regi kasebat niki berlaku damel berbagai destinasi wisata nggih ingkang wonten bawah naungan Jatim Park Group, lan wisatawan ugi saged manfaatkan kesempatan sakmenika damel memperoleh tiket kalian regi ingkang lebih terjangkau. Terus program promo sakmenika ugi disiapaken menjelang masa libur sekolah ingkang diperkirakaken nggih niki dados puncak kunjungan wisatawan. Terus Jatim Park Group berharap lek promo kasebat saged memberikan nilai tambah damel masyarakat yang ingkang ingin berwisata kalian keluarga mekaten nggih. Terus melalui promo sakmenika para kadang pamireng Jatim Grup Pak Niki, Jatim Park Group maksud ibu dingi optimis sakit narik lebih kathah wisatawan ingkang dateng Kito Batu selami musim liburan nggih. Sak lintunipun ugi nawaraken regi ingkang hemat. Nah, niki berbagai destinasi wisata ugi sampun disiapaken beragam program mekaten nggih kalian wahana enggal damel menyambut pengunjung mekaten para kadang pamireng. Nggih, semanuwun mugi-mugi informasi sakmenika bermanfaat kagem panjenengan. Nggih, napa malih putra-putrinipun ingkang badhe liburan mekaten para kadang pamireng nggih. Jenenge dadi wong tuwa iku ya gak gampang, tapi ya wis insyaallah diparingi sehat, diparingi rejeki. Dadi iso liburan bareng karo keluargane mekaten nggih. Semanuwun kagem panjenengan pun supaya jam 11 wonten jagongan UMKM sesarengan kalian kula budheme. Matur semanuwun para kadang pamireng.

0: pas jam 11. Wancini pun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 11 waktu Indonesia Barat, Senin 15 Juni 2026, produksi Radio Republik Indonesia.

0: Malang Nur Cahyo menjelaskan, aturan terbaru mengharuskan perhitungan masa jabatan dilakukan secara akumulatif. Menurut dia, terdapat sejumlah kepala desa yang masa jabatannya telah melewati 2 periode dan memperoleh tambahan masa jabatan sesuai ketentuan terbaru. Dalam kondisi tersebut, akumulasi masa jabatan dapat dihitung telah mencapai batas maksimal 3 periode. Sebaliknya, kepala desa yang baru menyelesaikan 2 periode masih memiliki peluang untuk kembali mencalonkan diri 1 kali lagi. Penentuan status tersebut nantinya akan mengacu pada hasil verifikasi masa jabatan masing-masing kepala desa. DPMD juga mengantisipasi kemungkinan munculnya calon tunggal atau yang selama ini dikenal sebagai fenomena bumbung kosong. Jika dalam masa pendaftaran hanya terdapat 1 calon, panitia akan membuka perpanjangan pendaftaran sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila setelah perpanjangan masa belum muncul calon lain, mekanisme berikutnya akan dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa atau BPD dan Panitia Pilkades untuk menentukan langkah lanjutan. Sementara itu, seluruh kebutuhan anggaran Pilkades Serentak 2027 akan ditanggung melalui APBD Kabupaten Malang. Dan saat ini DPMD masih menyusul proyeksi kebutuhan anggaran dengan besaran alokasi setiap desa disesuaikan kondisi masing-masing termasuk jumlah daftar pemilih tetap atau DPT. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 11 waktu Indonesia Barat dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demat Petugas, mengucapkan terima kasih, selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.
1: Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam kaliwelas. Wedari ilmu. Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
4: Ayolah, optimis dikit dong.
3: Sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
4: Aku disendok. Yeay, dadah!
3: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
4: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis.
5: Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan Rahayu. Selamat siang saudara pendengar, pendengar setia program 4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara, melalui frekuensi FM 104,3 MHz. Dan tentunya siaran kami juga bisa Anda dengarkan di audio streaming kami di rri.co.id, maupun Anda cukup download RRI Digital. Senang sekali saya Bude Mei yang hadir pada kesempatan hari ini, Senin 15 Juni 2026, kita berjumpa dalam program Jagongan UMKM. Ini adalah sebuah ruang inspirasi ya, pastinya yang menghadirkan para pelaku usaha kreatif dan juga inovatif yang terus berkembang di tengah perkembangan atau dinamika zaman yang tidak mudah ini ya. Jadi pada kesempatan hari ini, saya sudah kedatangan tamu spesial kebersamaan saya dengan Anda hingga nanti jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Nah, kali ini yang hadir siapa? Saya akan perkenalkan untuk Anda. Jadi bersama owner dari washing.id and restory_id gitu. Apaan kok ada washing-washingnya? Ini kayak washing itu bukan watching ya, tapi washing, mencuci begitu ya. Apa yang dicuci Bude? Otaknya? Bukan dong ya. Ini adalah dua brand lokal ya saudara pendengar. Tapi sebelumnya saya mau ingatkan juga bahwa siaran kami selain bisa Anda akses melalui audio, Anda juga bisa menyaksikan siaran Jagongan UMKM kali ini dalam program Catur Laras, spesial hadir setiap hari Senin hingga hari Kamis pada pukul 11 hingga pukul 12 di platform kanal YouTube kami di RRI Malang Official. Jadi kami siarkan langsung ya pada kesempatan hari ini. Oke, ini dia dua brand lokal yang bergerak di bidang perawatan atau restorasi begitu ya. Jadi berbagai fashion, fashion item begitu. Tadi saya cari bocoran, kira-kira mulai apa yang dimaksud dengan fashion item ini, ada tas gitu ya, kemudian ada sepatu, dan juga perlengkapan-perlengkapan kesayangan para pelanggan setianya pastinya. Oke, bagaimana supaya barang-barang ini bisa terlihat kembali bersih dan juga terawat pastinya ya. Oke, langsung saja, ini dia ownernya hadir di tengah-tengah kita pada siang hari ini. Ada tadi sudah kenalan ya, ini kalau versi bahasa Inggris panggilannya Masin gitu ya, tapi versi ini Jawa, ini Masean ya. Oke, langsung saja, assalamualaikum, selamat siang Masean.
1: Halo, selamat siang Bu Demi.
0: Ya. Iya, apa kabar?
1: Sehat,
0: sehat ya. Selalu sehat ya Mas ya. Meskipun tidak baik-baik saja
1: ekonominya ya.
0: Iya. Tapi kan nomor satu harus sehat ya Mas ya.
1: Betul, mentalnya.
0: Betul, mental, kesehatan mental kita perlu. Baik. Kesehatan fisik kita perlu ya. Gitu ya. Spiritual juga perlu.
1: Sangat mendukung.
0: Satu lagi Mas, ekonomi dong.
1: Iya.
0: Oke, Mas Ean, matur sumanuwun sangat ya, sudah rawuh di Perempatan Ari Balang.
1: Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya.
0: Iya, sama-sama. Jawa apa bukan sih kalau namanya, bukan kayaknya ya?
1: Jawa, Jawa. Oh, biasaan Jawa, makan ya? Tempe soalnya.
0: Oh, iya. Tadi soal ngomong Jawa ya Mas.
1: Bisa,
0: ya?
1: Bisa.
0: Bisa ya, alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih dan selamat datang di Perempatan Ari Malang. Ini adalah Jagongan UMKM, jadi kita akan ngobrol-ngobrol seputar produk atau usaha yang panjenengan tekuni saat ini gitu ya. Tadi namanya washing ID and restory underscore ID begitu.
1: Baik, ya.
0: Ini tadi tak kasih bocoran sedikit sih, mungkin bisa diceritakan ya, ini sebetulnya perawatan atau restorasi tentang item-item apa saja dan seperti apa metodenya gitu.
1: Oke, baik. Mulai dari yang washing dulu ya.
0: Oke.
1: Jadi untuk washing.id ini kita bergerak di untuk pencucian sepatu, dan tas. Namun kami lebih fokus pada pencucian sepatu, segmentasi sepatu olahraga. Karena kita memakai mesin uap, jadi kita tidak hanya disikat kemudian dilap saja, kita memakai mesin cuci uap. Khususnya sepatu olahraga kan biasanya habis dipakai lari, pakai nge-gym, yang sekarang lagi tren dipakai padel. Nah itu juga berkeringat dan bau.
0: Yes, betul. Karena sehingga, ini ya, gak ada udara gitu.
1: Betul,
0: ya, gitu.
1: Pengap, sirkulasi sepatunya juga tidak bisa berjalan dengan baik. Sehingga kita membuka untuk layanan pencucian sepatu olahraga pertama di Malang. Dan satu-satunya yang sepatu olahraga. Kalau mungkin rekan-rekan lain membuka usaha cuci sepatu untuk sasaran sneakerhead, untuk mungkin anak kuliah, tetapi kita lebih fokus kepada pencucian sepatu olahraga.
0: Segmented ya berarti ya.
1: Betul.
0: Ini tapi menarik loh ya bisnis seperti ini ya. Jadi soal mencuci dan juga merawat barang begitu kan, dia memperbaiki, tetapi juga ini salah satu, ini bisa jadi edukasi juga gak sih kepada masyarakat tentang pentingnya merawat barang yang kita miliki dengan baik gitu mas ya?
1: Betul, betul. Lebih ke cara merawatnya. Karena kan biasanya kalau orang-orang pemakai atau pengguna sepatu hanya dicelup seperti mencuci kain linen ya atau baju begitu. Dicelup, direndam, kemudian dijemur. Nah,
0: betul.
1: Namun seiring zaman ada beberapa bahan yang tidak cocok.
0: Betul.
1: Jadi ketika proses lama itu diterapkan, sepatunya banyak yang lepas nih. Dan ketika dijemur, bahannya ada yang cracking dan sobek akhirnya.
0: Betul, selain itu juga mungkin ini bagus juga ya, salah satu cara gitu ya, strategi kita supaya barang yang kita miliki itu awet dan juga ini mengurangi limbah konsumtif gitu ya mas.
1: Sepakat,
0: ya?
1: Sepakat,
0: sepakat
1: Budimi.
0: Sepakat ya,
1: iya,
0: oke baik. Oke, jadi seperti itu ya mas ya.
1: Betul.
0: Luar biasa, jadi kalau punya sepatu olahraga begitu ya, ini memang khusus ya, tadi disampaikan ya.
1: Betul.
0: Khusus untuk sepatu olahraga.
1: Sasaran market utama kami dengan sepatu olahraga, sehingga beberapa rekanan kami, misalnya ada nge-gym di tempat A, B, C, bisa ngedrop di sana, kita ada kerjasama, nanti kita pick up sepatunya, jadi layanan pick up servicenya sangat luas.
0: Oh, itu memang kerjasama dengan
1: beberapa
0: gym
1: dan
0: gym, ya?
1: Dengan tempat padel juga, tempat tenis juga.
0: Jemput bola ya?
1: Jemput sepatu.
0: Iya, jemput
1: iya,
0: sepatu.
1: Jemput sepatu.
0: Jemput
1: betul.
0: Sepatu kok iya. Idenya brilian sekali Anda.
1: Karena ketemu dengan Budi Mei hari ini.
0: Iya. Masin bisa aja ya. Kemudian selain itu apa lagi nih mas?
1: Di lain itu kita juga ada restori. Kalau restori ini untuk divisi perawatan dan biasanya untuk reglu. Reglu itu istilahnya mengelupas ya. Kalau kita sepatunya habis pemakaian, kelupas, kita lem, kita memakai mesin press. Jadi kan biasanya orang-orang kan hanya ditempel lalu mungkin dijepit karet atau apa gitu. Kalau kita pakai mesin press, sehingga waktunya memakan 5-7 hari. Nggak bisa 1-2 jam saja selesai.
0: Oh, berarti memang benar-benar ini ya hasilnya juga.
1: Betul, dan optimal. Kita bergaransi. Karena ketika proses pelepasan pertama, kita ada pengolesan cairan kimia untuk pembersihan sisa-sisa lem sebelumnya. Lalu masuk mesin oven kita bilangnya. Kemudian baru kita tuangkan lem, kita masukkan mesin oven, kita masukkan mesin press, itu waktunya butuh harian, lalu finishing terakhir.
0: Jadi nggak bisa cepet-cepet ya.
1: Betul.
0: Oke, tapi nanti kan kualitas dari apa perawatan ini tadi kan bagus ya mas.
1: Betul,
0: ya.
1: Iya.
0: Ya untuk orang-orang yang mungkin kalangan menengah gitu ya, lebih baik merawat ya daripada habis pakai terus ya udah gitu aja
1: iya,
0: gitu ya.
1: Karena biasanya mungkin sepatu atau tasnya kan punya cerita masing-masing ya. Mungkin ketika mendapatkan ada effort yang dikeluarkan atau pemberian orang tersayang.
0: Iya gitu. betul.
1: Begitu. Jadi kita memilih merawat daripada membuang ya.
0: Gimana orang yang punya sepatu aja gak bisa merawat sepatunya, mau merawat saya mau merawat pacarnya gitu. Jadi ini salah satu strategi juga loh buat anak muda yang mau mencari pasangan, lihat dulu barang-barangnya terawat apa tidak, khususnya sepatunya ya.
1: Iya, dilihat dari bawah ke atas ya berarti ya.
0: Iya bener dong, kalau mampu merawat diri artinya sudah mampu merawat pasangannya. Oke mas, menarik sekali ini. Bisa diceritakan gak sih berdiri sejak kapan usaha ini gitu ya, sudah berapa lama, dan kira-kira bisa diceritakan juga bagaimana awal berdirinya dari Washing ID dan juga Restory _ ID. Kenapa kok memakai nama yang kebarat-baratan, gak memakai nama, alasannya apa gitu.
1: Oke, baik, untuk Washing ini supaya kita lebih gampang untuk brand awareness. Jadi kalau orang sudah wash itu identiknya dengan pencucian.
0: Yes.
1: Kalau restore identiknya dengan restorasi. Oleh karena itu kita kalau di washing kita fokuskan lebih ke sepatunya untuk pencuciannya dengan hasil yang bersih.
0: Yes.
1: Kalau di restorasi dengan hasil yang ya mirip-mirip seperti awal ketika dia dulu beli seperti apa sih
0: mantap.
1: Gitu. Begitu
0: Budi. Oke, itu alasannya ya.
1: Ya, jadi lebih ke brand awareness dan positioning.
0: Oke, siap. Emang ya, kalau kadang saya tuh juga berpikir ya, kenapa kok saya tuh gak jadi-jadi pengusaha? Emang untuk menjadi pengusaha itu harus benar-benar disiapkan dari semua aspeknya gitu ya. Harus benar-benar dipikir secara matang ya Mas ya.
1: Iya.
0: Mengikuti juga perkembangan zaman anak-anak muda sekarang gitu ya. Apa sih yang relate dengan anak muda sekarang gitu
1: betul.
0: Ya. Jadi pakai washing ya.
1: Iya.
0: Washing and restore gitu ya.
1: Iya,
0: kemudian kira-kira nih Mas dari tahun berapa tadi saya?
1: 2019.
0: 2019 berarti sudah hampir 7 tahun ya?
1: Iya betul.
0: 7 tahun. Mm-mm. Itu bukan waktu yang sebentar loh.
1: Betul. Betul.
0: Berarti udah sering, kayaknya gak pernah jatuh nih.
1: Sering dikomplain ya maksudnya.
0: Sering dikomplain. Yeah. Tapi justru dari komplain, kritik itu kan untuk terus
1: membangun
0: mm-hmm. ya
1: yeah.
0: usaha kita. Betul. Supaya semakin banyak pelanggan yang loyal dan mempercayakan perawatan
1: betul,
0: item.
1: Loyal customer menjadi salah satu bagi kami untuk mm-hmm. pengembangan kedepannya. Mm-hmm. Jadi senang sekali kalau kita bisa menerima masukan insight dari mereka demi kemajuan kita bersama kan. Mm-hmm. Karena kan lagi-lagi kita kan adalah pelayanan.
0: Yes.
1: Jasa adalah pelayanan. Jadi kita mendengarkan apa yang mereka mau.
0: Iya.
1: Begitu.
0: Luar biasa. Bijaksana sekali Anda ya.
1: Iya bijak sini bijaksana.
0: Oke Mas Ian, ini kira-kira awal buka tahun 2019 gitu ya. Pasti pada waktu itu juga banyak sih ya peluang-peluang bisnis di bidang-bidang yang lainnya begitu.
1: Baik.
0: Kenapa kok lebih tertarik dengan bidang ini begitu?
1: Baik, awalnya kalau sepatu ini memang banyak penggunanya,
0: yes.
1: cuman minim perawatan. Khususnya pada waktu itu sepatu olahraga ya.
0: Apakah Anda melakukan survei?
1: By data analyst ya.
0: Oke, okay, by data analyst, oke. Okay.
1: Setelah kita cek, ternyata banyak penggunanya, namun minim jasa yang menyediakan perawatan khusus. Mm-mm. Begitu, karena kan lagi-lagi seperti Bu Demi disampaikan mm-hmm. di awal, kita sangat segmented dan itu benar sekali. Mm-hmm. Jadi untuk segmen sepatu olahraga, memang jarang orang yang merawatnya. Mm-hmm. Lebih lagi jarang yang mampu memberikan jasa untuk perawatan sepatu tersebut. Karena okay. bahannya sangat berbeda dengan sepatu kita penggunaan biasa. Mm-hmm. Baik dari bahan upper, midsole maupun outsole-nya.
0: Waduh, oke. Okay. Luar biasa ya. Jadi harus paham betul ya. Tapi ketika awal-awal Mas, untuk mengawali sebuah usaha pastikan ya tidak mudah gitu ya. Selain keyakinan keyakinan kita, terus komitmen kita, kita pun juga harus siap dengan segala situasi dan kondisi di dalam dunia perbisnisan begitu ya.
1: Baik.
0: Awal mula buka usaha ini bagaimana kira-kira respon masyarakat begitu?
1: Kalau respon masyarakat awalnya pasti semua orang meragukan ya. Kemudian mm-hmm. kan kita membangun trust dengan pelanggan. Tidak perlu pelanggan yang banyak, namun kita butuh pelanggan yang loyal.
0: Yes.
1: Nah, dengan keloyalannya itu sangat mendukung kami di dalam pengembangan untuk berikut-berikutnya.
0: Mm-mm.
1: Jadi di awal-awal kita memang mode-to-mode-nya kita tingkatkan.
0: Mm-hmm.
1: Sehingga bisa brand awareness-nya lebih cepat. Karena pada waktu itu medsos memang belum se...
0: Iya, betul, 19 ya.
1: Belum se-hype sekarang okay. ya. Nah sekarang dengan adanya TikTok itu lebih men-scale up kita lebih cepat dan lebih besar pastinya. Yeah.
0: Ini ya, kayak grow-nya itu...
1: Yeah.
0: Melesat
1: dipus
0: ya
1: langsung.
0: Iya betul. Ya luar biasa ya. Memang perkembangan apa ya digital saat ini ya banyak membantu ya Mas ya.
1: Sepakat.
0: Khususnya
1: sepakat.
0: Untuk usaha-usaha seperti yang Mas tekuni saat ini. Tapi
1: baik.
0: Kayaknya bidang apapun juga terbantu begitu ya.
1: Iya.
0: Oke luar biasa sekali Mas Ian ya. Ini tentunya menginspirasi. Awal mula pastinya untuk memulai usaha itu dipikir dulu nggak sih atau langsung kayaknya ya. Ini peluang yang oke nih.
1: Oke. Okay.
0: Apakah melakukan ya observasi atau apa
1: okay,
0: gitu?
1: Baik. Jujur, ini belum saya buka di mana-mana ini.
0: Okay.
1: Jadi saya
0: berarti pertama kali di Perompat ya.
1: Perdana untuk Perompat nih ya. Kita mulai dengan trial and error.
0: Oke. Okay.
1: Bagi saya pribadi, ketika kita terlalu bukan teknis, terlalu teoritis.
0: Yes.
1: Itu malah tidak jalan-jalan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita lebih baik kecemplung dulu. Terbentur dan terbentuk. Begitu.
0: Terbentur dan terbentuk.
1: Iya. Okay. Jadi setelah ketabrak sana sini dengan proses yang kita alami, akhirnya kita bisa mengklasifikasikan kita di posisi yang seperti apa.
0: Oke.
1: Kemudian kita sasarannya siapa?
0: Memudahkan ya.
1: Betul, karena kan saya tidak tidak kuliah mengambil
0: jurusan
1: ekonomi atau bisnis ya, gitu.
0: Oke.
1: Begitu. Jadi ya terbentur dan akhirnya kita terbentuk begitu.
0: Oh, ini juga melalui trial and error juga ya.
1: Pastinya,
0: ternyata, ya.
1: Pastinya.
0: Sampai berapa kali, Mas?
1: Sampai hari ini mungkin kita masih trial and error ya. Namun kita minimkan resikonya.
0: Oke. Tapi semakin hari semakin hari dengan bertambahnya waktu, durasi waktu
1: baik,
0: ini akan banyak mengajarkan hal untuk memberikan pelayanan yang terbaik pastinya ya.
1: Betul.
0: Oke, baiklah kalau begitu. Luar biasa ngobrol sama Mas Ian ini ya. Jadi memang pengusaha sejati, pembisnis sejati itu kayaknya itu tadi, jangan kebanyakan teori gitu ya.
1: Iya.
0: Langsung saja terjun. Kalau enggak gitu kan kita enggak tahu.
1: Iya, betul. Ini teori terbaru sih, katanya jangan keluar dari zona nyaman. Cuman kalau saya sih lebih suka memperbesar zona nyaman kita.
0: Jadi kalau
1: misalnya lingkarannya awalnya kita segini, kita perbesar zona nyamannya segini. Perbesar lagi.
0: Oke.
1: Ya, jadi itu hanya soal ideologi sih.
0: Betul, iya. Ideologis ya, kita punya masing-masing lah ya, yang mau percaya dengan yang lama ya, jangan selalu berada di zona nyaman gitu ya, keluar dari zona nyaman, tapi yang ini berbalik gitu ya.
1: Baik.
0: Tapi sebetulnya kalau dikulik lebih dalam lagi ya, saya setuju sih dengan ideologi yang baru ini ya. Perluas zona nyamannya.
1: Baru ketemu 5 menit yang lalu ini. Barusan.
0: Barusan ya.
1: Pokoknya ketemu Bu Demi langsung muncul beberapa pemikiran.
0: Jadi saya so inspiring.
1: Iya.
0: luar biasa. Oke Mas, pastinya kita dengan berkembangnya bisnis yang kita bangun begitu ya, ada semakin banyak pelanggan loyal gitu ya. Tadinya kan dari gak butuh banyak pelanggan, tapi butuh pelanggan yang loyal begitu ya.
1: Baik.
0: Dari pelanggan-pelanggan loyal ini kan pastinya sudah ada pengalaman nih ya. Dari pelanggannya sampean yang 1 sampai 10 ini pasti akan dengan secara otomatis juga akan mempublikasikan bisnis sampean ke orang luar. Jadi kayak mulut ke mulut gitu ya.
1: Situ sih.
0: Oh gitu ya, seperti itu ya. Dan itu terbukti ya Mas ya?
1: Sangat menolong kami untuk di awal-awalnya.
0: Di awal-awalnya ya. Kalau sekarang Mas sudah banyak tempat gym yang diajak kerjasama nih kayaknya.
1: Iya, kurang lebih sekitar 25-30. Kita juga kerjasama dengan hotel.
0: Wow.
1: Jadi kalau misalnya Anda bepergian, kemudian datang ke Malang, habis dari Bromo atau dari mana yang kotor, siangnya kita pick up, besok pagi sudah bisa diambil di lobi sepatunya.
0: Wih, luar biasa ya, benar-benar servisnya ya.
1: Iya, tim kami yang hebat.
0: Iya, pasti Mas Ian nggak sendiri ya.
1: Iya, kalau nggak bisa.
0: Iya, ini gimana Mas, progres dari awal buka usaha selama 7 tahun ini sudah banyak membuka peluang pekerjaan dong berarti ya?
1: Iya, kita membuka lapangan pekerjaan, terutama di masa-masa seperti ini.
0: Yes,
1: ya,
0: betul.
1: Kita
0: banget
1: sampaikan kepada teman-teman supaya ya tetap bertahan dulu. Survival.
0: Setuju saya sih ya. Soalnya kalau kita tutup mata langsung keluar susah nanti.
1: Iya.
0: Jadi apapun, memang saya setuju dengan Samen Mas Ian. Apapun yang mungkin saat ini sedang dikerjakan atau digeluti profesi apapun begitu ya, alangkah lebih baiknya kalau bertahan dulu meskipun itu tidak baik-baik saja.
1: Betul.
0: Kalau sudah keluar nanti susah sendiri. Oke, Mas Ian, menarik sekali. Tapi yang jelas nanti saya akan berbincang-bincang dengan sampean begitu ya. Waktu kita masih panjang. Saat ini sudah pukul 11:30 waktu Indonesia Barat begitu. Saya juga pengen tahu sih nanti kira-kira dari para pelanggan itu yang paling sering gitu ya, atau yang paling rame dari washing ID sama restory _ID ini, yang paling rame dan paling banyak diminati itu apa saja. Tapi ditahan dulu ya Mas ya, nanti kita akan kembali ya Mas ya.
1: Baik.
0: Oke, baik. Saudara pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 11:31 waktu Indonesia Barat. Tapi yang jelas bersamaan saya dengan Anda masih hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat. Tapi kini saatnya kami akan kumandangkan adzan zuhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Allahu
2: Allahu Akbar Allah.

0: Baik, saudara pendengar, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya Anda masih kembali bersama Pro 4 RRI di Malang. Kita akan lanjutkan kembali obrolan kita dalam jagongan UMKM bersama owner dari Washing ID and Restory _ ID. Baik, 101,3 persekaman Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara, tasik sesarengan kalian Budi Mei, dalam program kesayangan kita di Catur Laras, spesial hari Senin hingga hari Kamis, pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat, akan selalu hadir jagongan UMKM. Dan pada hari ini masih bersama Mas Ian, owner dari Washing ID dan juga Restory _ ID. Mas, balik lagi nih Mas.
1: Baik Budi.
0: Gimana ngobrol sama saya, seru ya?
1: Menyenangkan.
0: Saya seru ya ngobrol sama Mas Ian.
1: Saya belajar banyak dari Budi.
0: Oke. Ya gak bisa, orang saya mau jadi pengusaha loh Mas. Tapi mungkin bisa nanti, saya yakin sekali dari kurun waktu 7 tahun ini sudah mengalami pasang surut dalam menjalankan bisnisnya begitu ya. Sehingga nanti ada banyak hal gitu yang akan bisa dibagikan untuk saudara-saudara kita yang baik, mungkin saat ini sedang mengawali ya, atau merintis usahanya di bidang apapun. Pasti ada sesuatu yang itu bisa dibagikan gitu Mas ya.
1: Baik.
0: Katanya sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat.
1: Betul.
0: Nanti siap dong ya.
1: Iya
0: ya. Tapi sebelum ke situ, nanti ada Mas ya, bagian Mas Sean untuk memberikan inspirasi gitu ya, atau motivasi untuk saudara-saudara
1: ya,
0: itu sharing gitu. Tapi kita akan kembali dulu sama bisnisnya Mas Sean ya.
1: Baik.
0: Tadi kan pertanyaan saya dari dua apa namanya washing sama restory ini tadi, ini yang paling rame dan banyak diminati tuh yang mana Mas?
1: Oke, kalau dari washing sendiri untuk top salesnya kita di pencucian sepatu. Jadi pencucian sepatu ini kan ada sepatu pencucian luar dan dalam, jadi itu full deep clean istilahnya zaman sekarang. Dan kita ada outer clean. Outer clean itu hanya pencucian luarnya saja.
0: Okay.
1: Jadi kalau misalnya kita butuh cepat namun tidak berkeringat, mengadang ketika orang tanya presslistnya mana kak? Presslistnya mana kak?
0: Nah,
1: betul. Kita tidak menjawab dengan presslistnya.
0: Oke.
1: Okay. Terus kita menanyakan apa yang dikeluhkan, misalnya sepatunya untuk penggunaan sehari-hari atau untuk olahraga.
0: Oke, jadi ada proses.
1: Betul.
0: Proses wawancar.
1: Betul. Jadi kita
0: ya,
1: personal
0: supaya tahu ya,
1: bondingnya dapat.
0: Oke.
1: Jadi bukan transaksional,
0: yes,
1: namun bonding.
0: Bonding.
1: Oke. Gitu. Kita tanyakan mau penggunaan sehari-hari atau olahraga. Misalnya si customer menjawab, oh untuk penggunaan sehari-hari kak. Baik. Berarti untuk pemakaian sehari-hari saja ya, di dalam ruangan atau luar ruangan?
0: Oke, ada pertanyaan lanjutan.
1: Iya, okay. Di luar ruangan kak, oke. Untuk kuliah kak, oh kebetulan saya kerjanya lapangan. Oke, berarti dia butuh pencucian luar saja, tapi kita juga bisa menambahkan ada coating. Coating itu seperti cairan yang disemprotin,
0: yes,
1: jadi dia nanti anti air,
0: okay,
1: anti pasir, jadi seperti terlindungi untuk perlindungan sementara eksternal, begitu. Lalu kalau misalnya si customer menjawab untuk pencucian olahraga nih kak, oh baik, kita tanyakan nge-gym atau main padel atau apa? Nge-gym kak, oh kita tanyakan nge-gym di mana, misalnya menyebut Billy Crown atau menyebut tempat mana WW Gym atau mana gitu, kita karena ada kerjasama kita bisa langsung tawarkan. Oh kak, apakah bersedia untuk sepatunya di drop di lobby? Oh bisa, ada di sini. Nah itu kan menyenangkan bagi customer, sehingga ketika misalnya 2-3 hari dia kembali nge-gym lagi, dia bisa ngambil di lobby sepatunya sudah siap dipakai berolahraga. Begitu.
0: Luar biasa ya. Tapi menariknya tadi ya, yang misalnya kan sepatu untuk perawatan sepatu-sepatu yang memang untuk aktivitas harian dan di luar.
1: Baik.
0: Gitu ya. Jadi cukup dicuci di luarnya saja, dan di dalam itu ada metode khusus lah ya, gak perlu dicuci. Itu tahan sampai berapa hari si customer harus balik lagi untuk melakukan?
1: Kalau untuk yang coating itu bertahan 2 minggu bila tidak dicuci atau tidak kena cleaner lainnya ya.
0: Okay.
1: Bahkan kalau misalnya dia jarang dipakai, misal berganti-ganti rotasi sepatunya bisa bertahan sampai sebulan setengah. Hmm. Begitu.
0: Oke. Wah, seru banget ya. Tapi kira-kira selama 7 tahun ada enggak sih yang seru gitu, menemukan kasus-kasus unik gitu? Kasus unik itu salah satu contoh, ini misalkan barang pelanggan yang sempat mungkin dianggap tidak bisa diselamatkan begitu ya, tetapi berhasil nih dipulihkan oleh si washing ID ini tadi. Okay. Gitu.
1: Kalau winning story-nya udah banyak sih. Kita yang set story ya.
0: Oke.
1: Jadi misalnya sepatu merek New Balance nih. Kita ngomongin kalau olahraga kan yang Elite 5 ya, edisi Elite 5. Nah, atau Adidas Prime Strung gitu. Sepatunya sama, datang dengan customer yang berbeda. Jadi ada dua customer memiliki sepatu yang sama. Cleaner kita pakai sama, teknik SOP kita pakai yang sama. Namun hasilnya bisa berbeda.
0: Kok bisa?
1: Ternyata ada bakteri keringat yang mempengaruhi hasil dari pencucian sepatu tersebut. Itu luar biasa.
0: Oke.
1: Iya, itu yang makanya ya? Tidak ditemuin ketika orang membuka cuci sepatu biasa ya, berbeda dengan cuci sepatu olahraga. Jadi ternyata ada faktor X dan Y yang mempengaruhi hasil pencucian tersebut. Dan itu seru, makanya kita bilang sampai hari ini kita masih trial dan error. Gitu.
0: Oke. Wah, ceritanya memang amazing sekali nih Mas Ian ya. Tapi Mas, nah sekarang aku juga pengen tahu, kok kalau dilihat dari cerita ini ya, kayaknya sih sudah banyak melakukan kerjasama di beberapa tempat olahraga kayak gym gitu ya. Apa sih kira-kira? Kan banyak nih kompetitornya Mas Ian ya.
1: Betul.
0: Untuk bisnis ini. Betul. Ya. Mungkin beda namanya saja begitu. Pasti banyak kompetitor. Apa yang membuat Mas Ian ini percaya gitu ya dengan usahanya sampai dibandingkan dengan milik orang lain gitu loh ya.
1: Oke. Okay.
0: Apa kira-kira yang ditonjolkan di sini gitu? Apakah harganya kah, atau memang kualitas dari pelayanannya kah, atau gimana nih? Boleh dong dibagikan.
1: Oke, baik. Kalau dari hasil semua cuci sepatu, saya disclaimer dulu nih di awal. Karena kita sebagai sesama UMKM, jadi kita mendukung.
0: Betul.
1: Saya pikir untuk hasil pencucian teman-teman, semua sama bersihnya, sama wanginya.
0: Ini menarik nih.
1: Sama bersih, sama wanginya. Lalu apa yang bisa kita tonjolkan? Kembali ke pelayanan.
0: Oke, service ya.
1: Bagaimana customer merasa diorangkan, dan dia kapanpun akan kita respon. Baik itu misalkan, tapi sesuai office hour ya.
0: Yes.
1: Kita
0: jam berapa Mas?
1: Kita buka dari jam 8 sampai jam 4 sore.
0: Oke. Okay.
1: Kalau misalkan dia butuh sesuatu yang mendesak, tidak menutup kemungkinan akan kita handle. Gitu. Jadi kayak garanti ya, maksudnya. Kita selalu sedia dan siap untuk menolong mereka, begitu. Jadi itu salah satu kembali ke pelayanan. Karena kalau misalnya kita adu harga, itu nggak akan selesaikan dengan perang harga. Baik, nanti akan adu murah-murahan sampai HPP-nya tipis, sampai tutunya tukup dan bangkrut. Gitu.
0: Tapi Mas Ian nggak lakukan itu ya?
1: Tidak, gitu.
0: Jangan ya Mas ya.
1: Ya.
0: Jadi Mas itu tetap punya prinsip dan bertahan di price yang sudah ada.
1: Dengan price di angka 49.000, kita memberikan pelayanan yang maksimal. Kita tidak adu cepat dalam sepatu itu cepat selesai, tidak beradu dalam kembali harga. Namun kita memberikan pelayanan yang membuat customer terpercaya, yakin. Jadi dengan tools yang kita sediakan, dengan konten-konten yang kita tampilkan, baik di platform Instagram atau YouTube, bahkan TikTok, kita menyampaikan bahwa ini sepatu Anda, khususnya sepatu yang lari, kan sekarang harganya nggak murah-murah tuh Budi. Minimal kan 1,5-2 juta, apalagi yang plat karbon kan sudah 2 koma ke atas. Masa sih 2 juta ke atas mau dicuciin yang sama laundry-laundry yang maaf 15 ribuan gitu kan, agak kurang trust ya mungkin. Jadi mereka akan memilih mana yang proper nih. Oh, saya akan memilih proper kepada yang spesialis sepatu olahraga. Misalkan, maaf bertanya, Budi sakit gigi nih. Budi pergi ke dokter umum atau ke dokter spesialis gigi?
0: Spesialis gigi lah.
1: Karena Budi akan lebih percaya kepada spesialis tersebut daripada ke dokter umum. Oleh karena itu, kita mengambil spesialis sepatu olahraga. Diharapkan orang-orang yang berolahraga lebih percaya untuk mencucikan atau merawat sepatunya di laundry sepatu olahraga tersebut. Begitu, Budi.
0: Okay, wow, amazing sekali.
1: Kepanjangan.
0: Ya. Jadi enggak dong. Jadi artinya kalau dengan harga 49.000 itu ya, dengan pelayanan yang diberikan itu ya, apa istilahnya anak sekarang itu bosannya mas worth it ya.
1: Iya,
0: iya, soalnya Budi udah tua ya, jadi istilah anak muda itu udah
1: hanya angka, Budi, hanya angka. Itu hanya angka.
0: Hanya angka ya.
1: Iya.
0: Okay, baik-baik. Dan Mas, setiap usaha, setiap pembisnis pengennya kan bisa terus jalan dan pelanggannya itu selalu setia begitu. Apakah ada untuk menjaga apa ya, kualitas dan juga kepercayaan pelanggan gitu ya, agar pelanggannya merasa puas, selain tadi yang disampaikan begitu ya, dengan pelayanan yang diberikan, adakah ini mungkin melakukan promo-promo atau strategi-strategi apa untuk menarik pelanggan baru dan juga pelanggan setianya?
1: Oke, kita berbicara dulu dari menjaga pelanggan yang lama.
0: Yes,
1: ya.
0: Yes, betul.
1: Untuk menjaga pelanggan yang lama, kembali ke bonding. Jadi kita tidak ada promo, Budi. Tidak, maksudnya jarang promo.
0: Yes,
1: jadi
0: jarang,
1: kalau
0: ya,
1: biasanya kan orang-orang sering promo untuk hari ini, untuk bulan ini, gitu. Ketika customer kami ulang tahun, kita mengirimkan kue ulang tahun, Budi.
0: Wah.
1: Ketika beliau customer merayakan hari raya Idul Fitri atau Natal, kita juga mengirimkan bingkisan.
0: Okay.
1: Dan itu kan hari-hari spesialnya mereka.
0: Yes.
1: Gitu.
0: Jadi memang ini bisa dikatakan pelanggan-pelanggannya ini kelasnya memang beda ya, Mas ya. Seperti itu ya, Mas ya.
1: Iya.
0: Mohon maaf saya sampai selalapan. Ya Allah, luar biasa banget ini ya. Mas, mungkin ada enggak? Ini sudah di menit ke-47. Waktunya terus berjalan.
1: Baik.
0: Sebelum saya nanti minta apa ya, ini motivasi untuk saudara-saudara kita. Ini bagaimana proses edukasi kepada pelanggan? Ada enggak sih kalau habis melakukan perawatan di sana, proses edukasi untuk para pelanggan, bagaimana sih pentingnya merawat barang kita tuh secara berkala atau secara baik gitu?
1: Untuk penggunaan sepatu terutama, penggunaan sehari-hari memang harus rotasi ya. Rotasi maksudnya tidak memakai sepatu yang sama terus-menerus. Karena kalau misalnya nggak rotasi nih, Budi, untuk sepatu olahraga, biasanya ada bagian yang mangap, orang Jawa bilang, orang bagian mangap itu karena dia karetnya atau busanya tidak elastis kembali. Jadi ketika ada tekanan dari kaki, dia kembali kayak jentat ya, apa ya, cepat-cepat gitu. Begitu.
0: Okay.
1: Nah, sehingga memang harus dirotasi untuk pemakaiannya. Untuk pencucian, bila untuk digunakan olahraga, memang kita sarankan untuk seminggu sekali atau dua minggu sekali. Kalau misalnya sering dipakai di lari di jalan outdoor gitu, bukan di area stadion atau di indoor untuk nge-gym, kita memang sarankan seminggu sekali.
0: Ya.
1: Begitu.
0: Okay. Apalagi memang sepatu-sepatu yang memang tidak murah ya, Mas ya.
1: Betul.
0: Dengan harga yang memang luar biasa gitu, ini butuh perawatan ya. Jadi harus benar-benar tahu begitulah ya. Oke, okay, Mas. Seberapa penting sih kepercayaan pelanggan begitu ya dalam bisnis jasa seperti ini?
1: Baik, untuk bisnis jasa memang kepercayaan itu nomor satu dan itu yang sulit didapat.
0: Okay.
1: Jadi mendapatkannya pun butuh waktu. Kalau customer si A sudah percaya, bila mana dia dimintai rekomen, dia akan mempercayakan kami untuk menjadi rekomen bagi temannya. Dan itu bagi kami di satu sisi juga penghargaan untuk rekan-rekan, untuk tim kami. Di satu sisi juga kepercayaan yang baru sebagai tantangan.
0: Okay.
1: Karena kan sepatunya pasti berbeda nih, customer yang pertama dengan customer yang kedua. Nah, di lain satu sisi juga, ketika kita dengan sepatu olahraga yang notabene kotor saja bisa bersih, apalagi sepatu yang untuk pemakaian sehari-hari yang normal, sehingga itu akan lebih membuat customer trust ya.
0: Yes.
1: Baik, gitu.
0: Oke, okay, jadi seperti itu ya. Luar biasa, emang terbukti ya dari apa yang disampaikan oleh Mas Sean gitu. Ini membuktikan sih ya, saya percaya karena 7 tahun itu bukan waktu yang sebentar. untuk bisa bertahan ya dalam situasi yang pastinya juga naik turun. Pernah gak sih dalam kurun waktu 7 tahun dalam menjalankan bisnis ini, washing dan restore ini, mengalami sebuah tantangan yang cukup berat dan pada akhirnya sampai pada di titik hampir menyerah gitu?
1: Oke, kalau di titik hampir low ya, kita bilangnya di titik rendah itu sering. Jadi sering karena banyak tantangan, terutama yang terakhir ini kan ekonomi berdampak pada daya beli. Karena kan mencuci sepatu sebenarnya bukan kebutuhan utama, Bu, di akhirnya.
0: Yes, betul.
1: Namun kalau diharapkan nanti kita menjadi bisa lifestyle dan status, Budi, sehingga orang mencuci sepatu tidak melihat harganya. Begitu, itu harapan kami. Dan kemudian mencari partner yang tepat, itu salah satu kiat-kiatnya, gitu. Karena karena partner juga membantu mengawasi kita.
0: Jadi seperti itu ya, harus ya itu ya.
1: Betul.
0: Partner yang tepat. Nah ini perlu juga ini, tapi juga tidak gampang untuk mendapatkannya gitu ya.
1: Betul, selektif.
0: Harus selektif, oke. Mas Yan, ini pasti kan banyak ya saudara-saudara kita yang saat ini tengah merintis berusaha untuk menaklukkan rasa takutnya dalam situasi dan kondisi yang tidak baik. Entah itu dalam bidang apapun gitu. Ini mulai membangun, mulai merangkak gitu ya. Pasti ada hal-hal yang tidak mudah di awal gitu. Butuh perjuangan, bagaimana usaha yang dijalankan yang baru dirintis ini bisa bertahan, kalau bisa bisa ya bisa terus maju gitu ya, progresnya bagus itu. Mas Yan kan sudah 7 tahun, pasti banyak pengalaman. Saya pengen Mas Yan juga bisa membagikan apa sih, mungkin ada trik atau apapun istilahnya begitu, sesuatu yang bermanfaat untuk saudara-saudara kita yang baru memulai merintis usaha.
1: Oke, baik, terima kasih, Budi. Untuk usaha jasa, karena saya bergelut di bidang jasa, saya hanya sharing yang sebatas saya tahu dan saya alami saja. Memang pertama kita harus mengetahui customer kita siapa. Jangan kita membuat usahanya dulu baru kita mencari customer. Kita mencari problemnya apa. Adakah problem solver yang bisa kita berikan? Kalau misalnya ada, itu sudah menjadi bisnis sebenarnya.
0: Oh gitu ya?
1: Iya, sesimpel itu.
0: Ya?
1: Iya, sesimpel itu. Nah, tinggal nanti kita bagaimana cara mengemasnya. Gitu, misalkan kita mau buka bisnis les-lesan nih. Kepada siapa dulu nih kita buka, anak SD kah atau anak SMP kah atau anak SMA kah? Kemudian kita cari sekolahnya di mana mereka. Nah, dari situ kan kita akan menentukan dari sisi pricing atau layanan itu akan berkembang dari siapa customer kita dulu. Begitu. Kemudian untuk mempercepat kita scale up, kita amati dan tiru dan modifikasi daripada kompetitor kita.
0: ATM ya?
1: Iya, ATM. Waktu sekolah nggak boleh mencontek, Budi, tapi sekarang ini waktu
0: harus,
1: kita
0: iya, mencontek,
1: harus ya. Pintar mencontek gitu. Karena ada gap knowledge atau jarak yang bisa kita bypass. Begitu.
0: Jadi seperti itu ya, itu motivasi untuk para pendengar atau pemirsa RRI Malang Official yang mau menjalankan bisnisnya, yang pada kesempatan siang hari ini mungkin pas diberikan jalan oleh Tuhan ya melalui talk show kita hari ini, begitu ya.
1: Semoga
0: ini
1: menjadi berkat.
0: Ya, amin. Oke, luar biasa. Mas, ini kan kita juga pengen tahu dong, sekarang kan perkembangan digital gitu ya. Pengen tahu mungkin adakah platform-platform khusus di brandnya Panjenengan ini yang bisa kita kunjungi, apa saja yang bisa kita lihat di media sosialnya gitu.
1: Oke, untuk Instagram, TikTok bisa @washing. WASHING.
0: Sebentar Mas, saya tulis aja ya.
1: Oke.
0: Untuk IG ya, IG apa?
1: Washing, WASHING.
0: Oke.
1: .id.
0: Sebentar. WASHING.
1: ING.
0: Oh, ING.
1: ING.id. Kalau yang restori, @restorie _ ID.
0: Restorie
1: _ ID.
0: Ya. Oke. Siap. Oke. Untuk IG-nya ya, wash in ya.
1: Iya.
0: Jadi washinc. .id.
1: Betul.
0: Ya. Kalau untuk
1: restory-nya
0: restory.id.
1: Underscore ID.
0: Oh, underscore ID.
1: Okay. Underscore ID.
0: Oke, okay. siap. Itu apa saja Mas yang bisa kita lihat di situ?
1: Untuk prosesnya.
0: Press list
1: tidak kita cantumkan,
0: okay.
1: Karena kan kita memberikan layanan dulu, memberikan layanan dan dengan perlindungan yang maksimal, harga menjadi nomor sekian, Budi.
0: Oke, okay, siap.
1: siap.
0: Ini cuma ada di IG aja.
1: Dan TikToknya sama, TikToknya juga sama, IG dan TikTok.
0: IG dan TikTok sama ya?
1: Ya, sama.
0: Oke, okay. Jadi kalau pengen berkunjung gitu ya, mungkin banyak juga testimoni di situ kah?
1: Betul.
0: Jadi
1: betul.
0: Kan bisa lihat testimoni ya.
1: Betul.
0: Dari pelanggan-pelanggan setia, pelanggan loyalnya.
1: Iya.
0: Washing ID ini.
1: Iya.
0: Ya. Luar biasa. Oke, enggak terasa ngobrol sama Mas Tian sudah 56. Mungkin ada sesuatu yang mungkin saya lewat dari pertanyaan saya gitu, ada hal penting yang ingin disampaikan, saya persilahkan sebelum kita tutup.
1: Baik. Di zaman seperti ini memang yang dibutuhkan adalah daya juang. Memang kita harus fleksibel. Menjadi anak muda kan awalnya harus idealis. Betul, idealis itu butuh. Namun harus bergeser sedikit ke realistis, supaya kita bisa, kalau mau menjadi, jangan bilang pengusaha ya, kita bilang apa ya, belajar berbisnis. Kita bisa meng-create sebuah bisnis dan dengan cara menyelesaikan problem orang.
0: Oke.
1: Begitu, Budi.
0: Idealis enggak apa-apa.
1: Oke.
0: Tapi
1: harus realistis, Budi.
0: Harus realistis ya.
1: Iya.
0: Sebagai anak muda ya.
1: Iya.
0: Oke. Luar biasa. Mas Tian, terima kasih banyak.
1: Kami sudah, terima kasih, Budi, untuk waktunya.
0: Sini, ya. Nanti bisa di-share dari perbincangan kita hari ini, pasti banyak insight yang bisa didapatkan untuk para pendengar kita dan juga mungkin yang saat ini tengah merintis usahanya. Jadi kalau pengen dengar siaran kita bisa diulang gitu ya, dengarkan sampai selesai di ini aja, di RRI Malang Official.
1: Baik, Budi.
0: Mas Tian, saya doakan nomor satu sehat dulu. Baik, sehat ada 4 elemen, sehat secara fisiknya, sehat secara mentalnya, sehat spiritualnya, dan yang jelas sehat ekonominya.
1: Amin.
0: Terima kasih, sukses untuk washing ID.
1: Sama-sama.
0: And restory underscore ID.
1: Iya.
0: Thank you so much.
1: Sama-sama.
0: Ya. Salam buat semua tim.
1: Doa yang terbaik untuk Bu Demi juga.
0: Amin. Terima kasih ya Mas Tian ya.
1: Iya, baik.
0: Selamat siang. Baik, saudara mendengar demikian tadi sudah kita dengarkan bersama. Jagongan UMKM spesial hari ini ya, bersama tamu spesial owner dari Mas Tian dari Washing ID and Restory underscore ID begitu ya. Luar biasa perbincangan kita. Kalau tadi kita dengarkan bersama bagaimana usaha yang sukses itu tadi harus tahu dulu siapa calon customernya. Jadi problem solver lah ya. Jadi problem solver begitu ya. Tetapi juga butuh kejelian yang disampaikan oleh Mas Tian tadi ya. Jadi terima kasih banyak untuk Mas Tian yang hari ini sudah menyempatkan rawuh hadir di Pro 4 dan juga berbagi cerita, berbagi pengalaman dan tentunya berbagi inspirasi hari ini untuk semua pendengar dan juga pemirsa dalam program Jagongan UMKM. Semoga perjalanan usaha yang sudah dibangun selama 7 tahun ini terus berkembang dan juga tentunya memberikan manfaat untuk banyak masyarakat ya, untuk mengurangi limbah konsumtif gitu ya. Supaya barang-barang yang dimiliki ini bisa terjaga dengan baik ya. Terima kasih banyak dan terus maju UMKM Indonesia. Kita jumpa lagi besok. Pokoknya Jagongan UMKM hadir dalam program acara Catur Laras setiap hari Senin hingga hari Kamis pukul 11 hingga pukul 12 yang selalu menghadirkan para pelaku UMKM yang juga berbagi inspirasi untuk Anda semua. Saya Bu Demi pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang dan selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda.

0: pas jam 12. Wancini pun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 12 waktu Indonesia Barat, Senin 15 Juni 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Unit Opsional 3 Satreskrim Polres Malang bersama Unit Reskrim Polsek Turen mengungkap kasus pencurian barang kebutuhan pokok milik Resto Ocean Garden di Kecamatan Turen. Dua supir distribusi yang diduga terlibat diamankan beserta barang bukti hanya beberapa jam setelah kasus tersebut terdeteksi. Kedua tersangka berinisial R, 33 warga Dampit, dan S, 42 warga Turen. Keduanya diduga mengambil sebagian muatan distribusi milik perusahaan untuk dikuasai secara pribadi. Kasihumas Polres Malang AKP Bambang Subinajar menjelaskan, kasus ini terungkap

0: berhasil ditemukan dan diamankan sebagai barang bukti. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pawarta Angle pukul 12 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja juga bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat siang dan selamat beraktivitas.
1: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih, Pawarto Enggal, ing pas jam 13. Wedari Ilmu, Perempat, RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Foto. KTP, mana KTP? Aduh, mana muka leceng lagi pagi-pagi.
4: Woi, Nin.
3: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rih, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu. Kena tipu? Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMNT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara wasana.
2: Sekar dandang gula, laras pelok, patet barang.

Kabro sekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara, tasik sarangan kulo budeme, wonten adicara catur laras yang menika para kadang pamireng Senin kangsal 11 Juni 2016 nggih. Nggih para kadang pamireng kula wau sampun wonten jagongan UMKM nggih, ruang inspirasi tambel para pelaku UKM, usaha kecil menengah bekaten nggih ingkang berbagi inspirasi, berbagi kebahagiaan, berbagi kebaikan pastinya ya, karena memang menjadi orang saya saat menikah ugi hal engkang mulia. Terus kita sedaya diajaraken kagem peduli para kadang pamireng, ya membantu sesama dan juga tamtunipun hadir ketika orang lain sedang mengalami kesulitan ya, bahkan dalam banyak budaya dan juga ajaran agama. Membantu sesama saat menikah ugi salah satu bentuk kemanusiaan ingkang paling luhur para kadang pamireng. Nah para kadang pamireng nanging nggih, napa panjenengan nate ngaten ngalami situasi kados mekaten para kadang pamireng. Ada ini ya seseorang yang datang dengan cerita yang penuh dengan kesedihan, kita terus langsung merasakan kasihan utawi iba mekaten nggih, dan lalu membantu semampunya. Tetapi beberapa waktu kemudian kita justru merasa dimanfaatkan. Wonten nggih ingkang kaya ngaten nggih, bantuan ingkang diberikan menika dianggap ya wis biasa ae. Permintaan niku terus bertambah ngaten nggih. Terus bahkan ketika kita mulai menolak, muncul perasaan bersalah dan sepertinya mengganggu mekaten. Timbul pertanyaan para kadang pamireng. Nah, niki sakjane saya napa mboten sih harus napa nggih kedah ngalah terus, nopo empati niki terus nopo ya membuat kita itu harus mengorbankan diri sendiri. Nah, para kadang pamireng tamtunipun budeme siang menika ya nopo nggih berbagi tips lah ya, cara jaga empati tanpa kehilangan kewaspadaan. Ya soale dadi baik iki yo bukan artine terus ngejar no wong liya iki manfaatno awake dhewe ya. Oke, merasa kasihan ya wis iku memang sifat manusia yang perlu dijaga. Para kadang pamireng, kadang rasa kasihan ini adalah bagian dari kemanusiaan. Jadi ketika melihat orang menangis ya, mengalami kesulitan ekonomi, kehilangan pekerjaan atau mungkin menghadapi masalah keluarga, biasanya ya wong anjene atine awake dhewe iki fitrahe teko Gusti Allah anjene apik ya. Biasanya ya atine awake dhewe iku langsung tergerak untuk bisa membantu. Perasaan koyo ngono kuwi wajar, tapi ada satu hal yang harus kita pahami para kadang pamireng. Enggak kabeh yang sebetulnya menunjukkan kesedihan ini memiliki niat sing padha ngono ya. Dadi ono sing bener-bener iku butuh banget pertolongan awake dhewe, ada pula sing tanpa sadar atau bahkan sengaja menggunakan kesedihan ini sebagai alat untuk mendapatkan sesuatu. Naudzubillah min dzalik ya. Muka-muka awake dhewe dijauhkan lah ya dari sifat-sifat seperti itu para kadang pamireng. Tetap stay tune nonton 101,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: Duh,
1: asap rokok dari mana sih ini?
0: Pak, mohon maaf, asap rokok Bapak sangat mengganggu saya. Jika Bapak ingin merokok, silahkan ke tempat yang telah disediakan, Pak.
2: Rokok-rokok saya? Beli dari duit saya? Kenapa kamu yang ribet?
0: Ya emang sih, tapi asapnya jangan dibagi ke kita dong. Bukannya perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif.
3: Ingat, jangan merokok di tempat umum. Asap rokokmu tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga orang lain. Stop merokok, sayangi tubuhmu, hormati orang di sekitarmu.
4: Oi, Mak Cileha, nak ke mana tu? Bawa tas keranjang.
5: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
4: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
5: Makcik Joyah tak tahu ke?
4: Tahu apa?
5: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
4: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
6: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

Teruskan 1,3 persekaman Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Para kata pamiran sampun jam kali welas langkung sakit pitu wancini pun adicara catur laras siang meniko Senin kang 11 Juni kali win melekur cekap semanten matur semanuan kawigatosan panjenengan sedoyo punten bunti-bunti salajengipun wonten siaran berjaringan nasional kalian program RRI Jakarta. Oke, kula budeme pamit undur diri semanuan para kata pamiran, salam sehat lan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pas jam 13. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarta Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat 15 Juni 2026 produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara mendengar, kasus dugaan tindak pidana asusila yang dilakukan oleh oknum pengasuh pondok pesantren Nurul Ijah berinisial MR atau ITJ, maksud kami IJT, di Kecamatan Bululawang kini memasuki babak baru. Oknum kiai tersebut diduga melakukan tindakan keji bermodus pencabulan dan kekerasan seksual terhadap santriwati di lingkungan pondok pesantren yang diasuhnya. Menindaklanjuti laporan tersebut, kepolisian Resort Polres Malang bergerak cepat dan resmi menaikkan status penanganan perkara dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Berdasarkan hasil gelar perkara dan kecukupan alat bukti, penyidik Satkres PPA, PPO Polres Malang menetapkan MR sebagai tersangka dan resmi melakukan penahanan di Rutan Polres Malang sejak hari Minggu 14 Juni 2026. Kapolres Malang AKBP Muhammad Atresdi menjelaskan bahwa kepolisian berkomitmen penuh mengusut tuntas perkara kejahatan seksual ini demi keadilan para korban. Kasus ini berkaitan dengan kesusilaan sehingga pihaknya sampaikan tidak bisa memberikan informasi secara mendetail. Namun saat ini perkara sudah dalam proses penyidikan oleh Satkers PPA, PPO. Statusnya sudah naik ke tahap penyidikan, pengumpulan alat bukti sudah lengkap dan telah melakukan penetapan tersangka serta penahanan sejak hari Minggu 14 Juni 2026. Demikian disampaikan AKBP Muhammad Atresdi.

0: menjalani pemeriksaan intensif sebelum status hukumnya dinaikkan. Terkait dugaan adanya korban lain dalam rentang waktu operasi kejahatan asusila pelaku di pesantren tersebut, pihak Polres Malang menegaskan penyidikan masih berjalan dinamis dan terus dikembangkan. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Angle pukul 13 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja juga bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
1: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, ing pas jam sekawan ulang. Wedari Ilmu, Perempat, RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Pukul 13.04 waktu Indonesia Barat, saudara pendengar, kini saatnya kami akan segera mengajak Anda bergabung bersama program 4 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan nasional yang pada kesempatan hari ini, Senin 15 Juni 2026, akan berkolaborasi dengan RRI Perempat Banjarmasin dengan menghadirkan satu topik, yaitu Laung, simbol kehormatan, identitas, dan kebanggaan masyarakat Banjar, dengan narasumber Mas Dar. Beliau merupakan seniman, budayawan, dan owner rumah Laung Banjar yang akan dipandu oleh rekan kami, Saudara Noel dari RRI Jakarta dan juga Saudara Awan dari RRI Banjarmasin. Untuk itu saya Budi yang bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Abang Po, Cangsinya Babe, dan seluruh pendengar yang ada di Nusantara. Saat ini Anda sedang mendengarkan sekaligus menyaksikan melalui radio visual RRI Net yang bisa Abang Po semua

0: dan pendengar semua download di Play Store maupun di App Store ya. Ya saat ini kita bergabung di Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Banjarmasin dengan tema Laung, simbol kehormatan, identitas dan kebanggaan masyarakat Banjar. Bersama dengan narasumber kita ada Bapak Masdar sebagai seniman, budayawan sekaligus owner Rumah Laung Banjar. Dan untuk sekarang ini sudah terhubung dengan RRI Banjarmasin, sudah ada rekan kita di sana, ada Bang Awan. Halo Bang Awan.
1: Halo, selamat siang Bang Noel. Apa kabar Bang?
0: Alhamdulillah baik. Bang Awan gimana nih di Banjar?
1: Sehat-sehat Bang di sini.
0: Alhamdulillah. Bang. Cuaca di sana juga cerah ya.
1: Panas terik sekarang.
0: Oh, panas terik. Iya. Iya, belakangan emang lagi panas gitu cuaca di Indonesia ya. Betul. Oke,
1: cuaca
0: Bang Awan.
1: Di Kalimantan sama di Jakarta beda tuh. Harus cobain dulu cuaca di Kalimantan.
0: Panasnya lebih menyengat ya katanya ya di Kalimantan ya.
1: Betul sekali.
0: Nah, itu dia. Kita di Jakarta aja udah kadang kagak betah tuh. Iya, ya, Bang Awan.
1: Di sini tuh.
0: Iya. Iya. Narasumber kira-kira apakah sudah hadir di sana atau gimana?
1: Udah ready.
0: Boleh deh langsung diperkenalkan aja untuk narasumber di siang hari ini.
1: Oh, langsung kita kenalin aja nih ceritanya nih.
0: Perkenalan dulu gua enggak apa-apa,
1: Boleh. Ada Guru Masdar, saya nyebutnya Guru Masdar.
0: Guru Masdar, oke.
1: Jadi beliau ini salah satu perwakilan dari Laung Kuning Banjar. Jadi ada satu komunitas dan beliau adalah seorang seniman dan juga seorang pembuat laung di Banjarmasin. Selamat siang Guru, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat siang juga.
1: Nah ini Guru Masdar nih Bang Noel pakai baju sasirangan sama laung sasirangan yang warnanya tuh senada gitu.
0: Warna apa tuh kalau boleh tahu?
1: Ini warna khas Banjar tuh warna kuning janar
2: Ya, kuning janar sama hijau.
1: Gitu, dan motifnya tuh motif sari gading ya?
2: Ada campuran ini, ada iris pudak mungkin ada motifnya.
1: Jadi sari gading itu Bang Noel sedikit cerita aja nih.
0: Boleh, boleh.
1: Kalau di zaman dulu tuh sasirangan itu sebenarnya adalah kain pamintaan. Jadi dia kain ini tuh benar-benar nggak bisa sembarang orang bisa pakai karena emang cuma untuk orang-orang di kerajaan aja dan biasanya untuk pengobatan.
0: Oke. Gitu. Nah sekarang udah muncul nih. Bisa ngelihat juga motifnya ada hijau, ada kuning gitu ya.
2: Iya
1: betul sekali.
0: Warnanya. Iya, oke deh.
2: Baik, buat ciri khas ini Banjar ya.
0: Ciri khasnya Banjar. Oke. Baik Bang Awan, mungkin nanti untuk paruh waktu pertama kita pemaparan materi dulu, baru paruh waktu kedua nanti kita buka untuk tanya jawab dengan pendengar gitu ya.
1: Boleh.
0: Oke, siap. Baik, langsung aja mungkin untuk pemaparannya silakan Bang Awan dan juga Guru Masdar gitu.
1: Oke, terima kasih Bang Noel dan teman-teman yang ada di Perempat Jakarta dan selamat siang, selamat sore juga untuk teman-teman yang ada di Indonesia bagian barat dan juga Indonesia bagian timur. Kita sekarang ada di tengah ya.
2: Tengah-tengah kita.
1: Guru Masdar. Kita di tengah-tengah antara mereka begitu ya. Mereka kita. Oke, ketemu sama Sewan Kahfi di Perempat RRI Banjarmasin. Kita membahas masalah laung, simbol kehormatan, identitas dan juga kebanggaan masyarakat Banjar. Saya sebagai masyarakat Banjar pun juga salah satu yang bangga nih. Makanya hari ini saya pakai laung. Walaupun laungnya tuh sudah kreasi ya. Sudah kreasi begitu, tapi laung tuh memang menjadi ciri khas orang Banjar mulai bahari ya.
2: Iya, mulai bahari.
1: Oke, gimana nih Guru Masdar?
2: Jadi laung itu sudah sebenarnya sebutan bagi orang Banjar. Kalau kita sebut yang namanya laung itu memang sama dengan halnya kopi ya, atau topi. Tapi di abad, mungkin di abad ke-19 ya, sudah sebutan laung itu sendiri sudah dikenal. Yang dulunya memang sebutan laung ini atau tutup kepala bagi masyarakat Banjar sendiri sebutannya mungkin dulunya ada ketupung, mungkin ada ikatan apa sebutannya, nama berbeda-beda. Akan tetapi mungkin di zaman pada saat itu ya, zaman kesultanan, mungkin ada pejabat-pejabat lama dulu memang itu sangat disakralkan yang namanya ikat kepala sebagai ciri khas budaya mereka. Nah, satu. Terus kata Bang Awan juga yang namanya ada dulunya yang sebutannya kain sari gading yang dibuat dengan sebagai laung, itu sebenarnya kain pamintan atau kain permintaan sesuai dengan apa yang diminta dari keluarga itu untuk biasa turun-temurun baik itu untuk pengobatan ataupun simbol-simbol budaya mereka untuk melestarikan itu yang rata-rata di dikerjakan oleh orang masyarakat Banjar khususnya gitu.
1: Dan Laung sendiri memang kalau Laung simbol kehormatan itu seperti apa tuh Guru Mas Dar maksudnya?
2: Sebenarnya Laung itu adalah simbol kehormatan bagi masyarakat Banjar. Jadi setiap ada event-event budaya, baik itu event tradisional, bahkan di dalam masyarakat Banjar itu ada namanya perkawinan. Nah, jadi mereka tetap dengan santun dan sopan memakai adat Banjar dengan laungnya itu sendiri, karena laung itu adalah mahkota bagi orang, bagi masyarakat Banjar khususnya laki-laki itu mahkota. Karena apa? Setiap budaya di Kalimantan Selatan itu junjung tinggi, dihargai. Karena apa? Peninggalan budaya-budaya ini sendiri pun tidak terlangsung jadi, tapi ditinggalkan oleh nenek moyang secara baik untuk dikembangkan dan dilestarikannya, termasuk ya makanya kita mempertahankan jadi simbol budaya, bahkan simbol kehormatan itu pedatuan-pedatuan kita itu yang membuat sesuatu untuk menjadikan Banjar itu beradab gitu.
1: Nah, jadi supaya orang Banjar itu beradab ya.
2: Iya, beradab.
1: Tapi memang sudah terkenal dari dulu hingga sekarang, memang kita tuh punya sopan santun, adab yang tinggi begitu ya.
2: Iya, adab yang tinggi.
1: Guru Masdar ya. Oke, kalau laung sendiri jenisnya apa aja nih, Guru Masdar?
2: Sebenarnya laung ini banyak jenisnya, tapi yang banyak dikenal orang ada beberapa. Ini contoh di dalam ini nih. Ini ada laung raja. Laung raja dipakai biasanya pada saat acara panganten. Panganten itu kan sebenarnya jadi raja sehari lah.
1: Betul.
2: Artinya ya jadi ya rata-rata banyak memakai laung raja. Bahkan pejabat-pejabat utama, baik itu gubernur, wali kota, bahkan pejabat-pejabat yang lain ini sah memakai laung seperti ini dengan baju muskatnya.
1: Baju muskat
2: ya, seperti jas-jas. Jasnya itu ya terbuka.
1: Beledru ya?
2: Baik itu beledru, bahkan itu satin atau jenis sutra apa.
1: Khasnya dulu beledru ya?
2: Beledru, kalau dulu beledru. Jadi itu dengan muskat itu, jadi untuk pengantin itu beledru. Beledru keemasan biasanya dengan apa, hiasan air guci.
1: Air guci,
2: iya,
1: betul.
2: Air guci. Jadi itu, dan zaman sekarang itu bisa juga air gusi dicampur dengan sulaman, sulaman emas. Nah, jadi ada yang dulunya sebutannya sulaman emas itu kalau dulu namanya kain lagundi tadi.
1: Lagundi.
2: Nah, karena ada emasnya tadi kan.
1: Betul.
2: Nah, itu emas sulaman. Jadi sebenarnya turun temurun dari kain yang lama itu juga diturunkan, tapi tidak meninggalkan aslinya. Walaupun sekarang kan dulu mungkin dijahit, contoh-contoh seperti ini dijahit itu dengan jahitan tangan. Sekarang kan dimodifikasi dengan jahitan mesin.
1: Betul.
2: Nah, satu. Yang kedua, ada juga laung damang sebutannya. Damang ini biasanya rata-rata kalau dipakai di orang-orang tua dulu mungkin kepala wilayah atau apa ya sebutannya tuh, ya tetua masyarakat lah di situ. Dia sebagai panutan dan bisa memberikan bimbingan kepada rakyatnya atau masyarakatnya itu damang. Baik itu dililit, dulunya dililit. Dililit seperti surban gitu kan. Nah, dulu tapi karena zaman sekarang sudah canggih ya, mungkin dijahit dengan jahit mesin. Kalau dulu kan cuma dililit. Jadi orang-orang tertentu yang bisa memakai itu. Nah, baik itu dipakai oleh seorang mangkubumi pada zaman kesultanan dulu, bahkan kadi. Nah, kadi.
1: Jadi tokadi ya.
2: Iya, tokoh-tokoh itu tokoh-tokoh yang bisa menyampaikan sesuatu yang membina kepada masyarakatnya itu.
1: Lalu bagaimana dengan prajurit-prajurit? Apakah jadi juga mereka memakai laung juga?
2: Iya, tetap memakai karena simbol tadi kan menutup kepala. Sebenarnya kita ini menghormati diri kita sendiri dengan menjaga kepala kita supaya jangan terbentur apa-apa. Makanya prajurit pun dulu ada yang memakai laung, baik itu laung ikat, laung tajuk. Namanya ada, makanya di sini ada 8 jenis yang terdaftar itu, ada laung tajuk, laung raja, laung damang, laung tajak siak. Ya kan? Tajuk, laung ikat, laung lilit. Nah, bukit lawan kopi, kopiah, dan apa namanya, satu lagi ada perempuan yang pakai namanya yang babinian itu apa namanya lah, bulang.
1: Oh, bulang.
2: Bulang babinian. Makanya rata-rata orang babinian, orang Banjar khususnya di hulu sungai sana, habis bulik haji,
1: habis
2: itu
1: pulang haji bebolang.
2: Nah, itu ciri khas babinian.
1: Dan itu sakit ya, karena kan kalau saya lihat dari prosesnya itu kan kain dililit-lilit dengan rambut.
2: Iya.
1: Baru diputar-putar dan sampai kokoh banget gitu ya.
2: Iya. Makanya itu simbol, makanya dia menghormati, menghargai dengan kepalanya sendiri di dirinya, makanya dibungkus dengan sebegian rupa untuk dijaga kan. Nah, itulah menjadi simbol kehormatan bagi mereka yang sudah pulang haji atau apa. Ya itulah yang jadi simbol bagi ibu-ibu. Nah, itu namanya bulang satu. Makanya adalah tujuh punya laki-laki, satu punya perempuan.
1: Nah, ini juga termasuk yang saya pakai ini juga apa yang namanya?
2: Tanjak.
1: Tanjak ini.
2: Jadi yang dipakai Bang Awan itu adalah namanya tanjak. Sebenarnya pasangannya yang mimpir seperti itu tanjak namanya tanjak halang maura kalar. Jadi bagi masyarakat yang ada di Malaysia bahkan sebagian Sumatera dia menyatakan bahwa tanjak yang itu adalah tanjak bangsa Banjar.
1: Tanjak bangsa Banjar.
2: Nah, berarti Banjar itu bangsa bukan suku ya.
1: Betul.
2: Betul. Tanjak bangsa Banjar pada zaman itu ceritanya mungkin di abad ke 18 berapa sekitar 18 berapa gitu ya. Jadi seorang dari keluarga kesultanan itu kawin dengan
1: orang
2: Malaysia.
1: Orang Melayu Malaysia.
2: Ya. Makanya dia menggunakan tanjak halang maura kalar itu sendiri.
1: Kalau mungkin pendengar juga belum paham nih tanjak halang maura kalar itu artinya adalah elang yang mengepakkan melebarkan sayap begitu.
2: Nah, berarti orang Banjar itu kemana-mana dia seperti menjelajah. Nah, tujuannya. Jadi orang Banjar itu tidak diam di Banjar saja, tapi bisa menyebar ke seluruh penjuru Nusantara bahkan ke luar negeri. Makanya dia seperti elang mengepakkan sayap itu kan.
1: Betul.
2: Menyebar kemana-mana.
1: Itulah. Gagah dan kokoh begitu ya. Tapi saya agak penasaran dengan saya penasaran dengan laung air guci ini.
2: Iya.
1: Guru Masdar, karena saya sendiri kemarin waktu di resepsi pun juga tidak memakai adat Banjar, jadi memang tidak memakai laung itu gitu loh. Tapi kalau saya sendiri memang sangat dekat dengan laung-laung karena orang tua juga seorang perias pengantin yang biasa merihaskan pengantin-pengantin Banjar begitu. Kan ada berbagai warna ya. Ada merah hati yang apa sih orang bilang merah terang betul begitu ya. Terus kuning emas begitu ya. Hijau yang memang warna khas sekali oleh warna Banjar begitu ya. Tapi yang menarik itu air gucinya itu, apakah ada filosofi di balik motif-motif air guci yang seperti naga, ada daun-daun apa tuh, daun apa saya lupa namanya?
2: Daun jeruju.
1: Nah, daun jeruju. Nah, gimana nih Guru Masdar?
2: Jadi di dalam motif air guci yang dibuat untuk pengantin, baik itu pengantin apa namanya mempelai atau orang tua pengantin, itu ada macam-macam jenis. Tapi rata-rata yang digunakan adalah laung raja, laungnya. Jadi tapihnya itu bukan, sebenarnya bukan naga, tapi halilipan.
1: Halilipan ya?
2: Iya, halilipan. Jadi halilipan itu sebenarnya...
1: Halilipan itu kaki seribu?
2: Bukan iya, kaki seribu. Kaki seribu. Jadi kelabang, seribu. Jenisnya kelabang. Ya, tapi kata orang Banyu itu halipan atau halimanyar. Nah, jadi mungkin sembuhnya itu halimanyar kalau adalah. Karena apa? Bercahaya pada saat malam. Apa? Nah, jadi... halimanyar atau halipan itu sendiri dia tidak diganggu, tidak ada apa-apa, tidak akan menyakiti orang atau dia tidak menggigit. Tapi kalau sudah terinjak oleh kaki atau apa, otomatis itu dia akan menggigit. Nah, setelah menggigit mungkin racunnya itu tidak begitu lama dia masuk ke dalam tubuh yang menginjak tadi, itu mungkin menyebabkan demam bahkan sampai kematian. Nah, itulah binatang itu memang filosofi binatang Banjar. Mungkin kebanyakan orang mengatakan bahwa itu istilah sifatnya orang Banjar seperti itu, tidak pernah mengganggu orang lain. Makanya dituangkan di dalam satu pakaian. Orang Banjar itu tidak mau mengganggu orang lain di mana dia tinggal, di situ dia menghormati daerah itu sebagai penduduk. Nah, itu. Nah, sama halnya yang kayak kambang jeruju kan. Habis itu patah kangkung keombakan. Nah, jadi air guci itu sendiri itu simbol-simbol yang dibuat orang lama dulu itu sebagai simbol masyarakat Banjar. Nah, termasuk juga mungkin di dalam air guci itu ada juga yang namanya lambang kanas lah. Kanas, habis itu kanas. Habis itu ada namanya tambuk manggis. Tambuk manggis itu artinya yang di belakang manggis itu kan ada jumlah kan, ada 6, 7, 8. Nah, jadi simbol kenapa jadi ada tambuk manggis? Tambuk manggis itu apa yang di luar jumlahnya 8, maka di dalamnya isinya 8. Nah, jadi mungkin orang Bahari itu bahwa orang Banjar itu belajar untuk jujur, kejujuran. Karena apa yang di luar, apa yang dikatakan di luar sama dengan hati yang di dalam. Nah, terus apalagi yang tadi yang kanas atau nanas tadi. Kanas itu sebenarnya ada menurut filosofinya bahwa kanas itu adalah sebagai penyuci hati kita. Nah, jadi satu, yang kedua simbolnya itu simbol membangun dan regenerasi. Karena kanas itu sendiri atau nanas sendiri pada saat ditanam, nih tumbuhannya ditanam, setelah berbuah maka pucuk yang ada di atas itu akan ditanam kembali, dia tumbuh lagi. Nah jadi tanpa ada mati, jadi regenerasi terus. Nah itulah mungkin diambil dari simbol itu sendiri, tumbuh-tumbuhan menjadi simbol orang Banjar.
1: Kalau yang naga balimbur gimana?
2: Naga balimbur itu biasanya dipakai ya sama halnya kayak halipan tadi. Halipan, tapi naga balimbur itu di bawah. Biasanya di bawah lagi daripada. Nah, naga balimbur itu simbolnya kemakmuran, kejayaan. Jadi bentuknya di bawah, dia menyampuk kepala dua, baik itu kepalanya menyampuk, baik atau buntutnya yang berkait. Nah, jadi
1: ya kan kalau kayak di apa? Di air guci biasanya di apa? Di pelaminan,
2: dinding.
1: Ya, buntutnya
2: berkait. Nah, itu betul. Biasanya naga balimbur itu untuk dinding atau tirai, tidak dipakai di pakaian tapih atau sampin. Nah, jadi untuk dinding artinya apa? Itu simbol kemewahan, kemegahan, tapi kesederhanaannya, karena naga itu tidak bisa dipegang, tapi dihayalkan tingkat-tinggi mungkin bisa seperti itu. Nah, tapi itu hidupnya antara dua alam, antara di laut atau
1: di darat.
2: Nah, jadi itulah mungkin sebagai pemanis di dalam apa namanya simbol-simbol Banjar itu sebagai pemanis.
1: Oke, sebelum nanti kita balik ke Bang Noel nih, ini mungkin yang orang juga masih belum terlalu paham nih, Guru Masdar, bahwa lawung itu bukan sekedar lawung tapi juga menjadi kayak benteng diri ya. Kan saya juga pernah belajar begitu tentang lipatan-lipatan dari lawungnya, katanya ada makna ombak Sinapur, lalu kemudian dari ikatannya pun juga katanya ada unsur lam jalalah begitu. Nah itu apa tuh? Mungkin banyak yang nggak tahu juga.
2: Iya, jadi sambil kita angkat nih ya. Ini contoh satu lawung. Ini ada beberapa lawung ini cuma. Jadi satu lawung ini yang dikatakan Mengawan tadi, yang apa simbol untuk benteng diri kita sebagai apa namanya untuk menghindarkan dari
1: Tolak bala
2: artinya yang berbuat jahat, ini adalah lam alif atau lam jalalah yang melingkar di kepala. Melingkar di kepala, ya kan? Nah, ini letak di kepala, ini lam alif. Nah, sama halnya di depan ini yang namanya laung, laung raja atau laung, ini lapis dua. Jadi ini yang dipakai kalau yang berlipat ini sudah yang berkeluarga atau mampu untuk memimpin. Tapi sementara kalau untuk pengantin ini lurus ke atas.
1: Ya, tegak ya.
2: Tegak berdiri. Nah,
1: seperti gunung ya.
2: Nah,
1: seperti itu. Yang kayak Guru Master pakai ya.
2: Seperti ini, tapi ini kan satu lapis karena damang. Jadi tegak berdiri ini untuk lawang raja yang dipakai pengantin, karena itu simbolnya bahwa dia masih remaja menuju kedewasaan. Nah, kalau sudah dewasa dia melipat. Ini dipakai seperti ilmu padi, makin tua makin merunduk. Nah, sini. Yang kedua, segitiganya ini berlapis dua. Simbolnya orang Banjar rata-rata hampir 99% itu yang namanya suku Banjar atau bangsa Banjar itu Muslim. Karena kalimat syahadat yang ada menjadi satu di atas kepala. Itu ya kan, terus di belakangnya ini kenapa ada simbol lagi di belakang sini
1: seperti buhul ya?
2: Iya, seperti buhul. Ini sebenarnya sepasang daun sirih.
1: Oke.
2: Nah, sepasang daun sirih bagi yang namanya laung raja ini, sepasang daun sirih ini adalah simbol kehormatan atau kesantunan bagi masyarakat Banjar. Nah, karena apa? Sirih ini dia diambil, makanya semua simbol-simbol tumbuhan itu ada simbol di dalam masyarakat Banjar. Yang namanya sirih itu tumbuh dimanapun, melayap walaupun di pohon-pohon ya, pohon yang lain, dia tidak, pohon itu tidak akan mati. Nah, jadi tidak memakan makanan yang ada di pohon itu, sari makanan. Dia berdiri sendiri walaupun dia ngikut. Nah, itulah prinsipnya orang Banjar, di mana dia tinggal dia tidak akan mengikut atau menggerogot harta orang lain. Nah, itu berharap bagi orang lama, bagi orang-orang dulu seperti itu, dia menurunkan filosofi-filosofi untuk kita pakai. Nah, terus lagi ini damang. Nah, laung damang ini sama, di depannya juga lam jelalah, besimbul lam jelalah keliling kan. Termasuk sisipan, lilipan, segala anunya kan. Nah, di depan di belakangnya ini ada namanya pucuk rabung. Nah, ini daun sirih, ini pucuk rabung. Nah, jadi rabung ini sendiri itu banyak kegunaannya. Nah, jadi kalau sudah tua, rabung itu akan menjadi paring bambu yang keras. Bahkan bisa jadi dulunya mungkin di zaman dulu orang berperang itu menggunakan bambu senjata runcing. Bambu runcing.
1: Betul.
2: Nah, itulah banyak fungsinya, termasuk juga rabung itu. Rabung itu mungkin kalau kita tidak ganggu, tidak apa namanya, kita hiraukan begitu saja, dia tumbuh lurus.
1: Betul.
2: Tumbuh lurus ke atas, dia tidak akan menyimpang mana-mana, dia tumbuh lurus. Nah, itulah bagi masyarakat Banjar, orang-orang dulu, pedatuan-pedatuan kita tuh memberikan simbol, memberikan filosofi supaya hidup kita ini lurus, jangan mengganggu orang lain apa. Nah, tapi satu, kenapa di dalam yang namanya rabung itu ada duri-duri kecil?
1: Betul.
2: Yang sangat membuat kita gatal, di orang Banjar tuh miang lah.
1: Okay.
2: Kenapa? Jajak atau lincai atau hancur itu bulu tadi tak akan terbang.
1: Betul.
2: Menuju ke tubuh kita, bahkan gatalnya itu susah untuk dihilangkan. Nah, betul. Itulah mungkin filosofi orang lama.
1: Senjata
2: ampuhnya seperti itu.
1: Dapat di dalamnya begitu ya. Iya,
2: tapi di dalamnya itu sendiri bisa jadi bahan makanan.
1: Betul.
2: Yang namanya apa? Rabung atau bambu, anak bambu itu jadi makanan yang mungkin sangat enak untuk dibuat itu bagi konsumsi orang Banjar yang namanya gangan rabung ya.
1: Betul.
2: Itulah.
1: Oke. Kayak gitu Bang Noel, gimana nih Bang? Mudah-mudahan runut ya Bang ya apa yang sudah kami obrolkan selama beberapa puluh menit ke belakang tadi dan kita sambil terima telepon kali ya Bang ya.
0: Mungkin kita sebelum terima telepon jeda lagu dulu sebentar, boleh satu lagu?
1: Boleh Bang.
0: Boleh ya, nanti baru boleh, dibuka untuk sesi dari tanya jawabnya. Mungkin dari Jakarta kita buka di WhatsApp ya. Untuk WhatsApp hanya bisa chat di 0812-1124928 dan di line telepon kita di 0213504510. Untuk di Banjar berapa Bang Awan?
1: Di Banjarmasin di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252602.
0: Baik, terima kasih untuk Bang Awan dan buat Abang Po dan pendengar semua yang ada di Nusantara. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, Abang Po dan pendengar semua di Nusantara tentunya ya. Kita masih bergabung dengan RRI Banjarmasin, ada Bang Awan dan juga ada Guru Masdar nih ya. Dan masih dibuka ya Bang Po ya untuk pertanyaannya, baik melalui WhatsApp ataupun telepon kita sudah buka. Dan di Jakarta sudah ada penelpon ini, Bang Awan, apakah boleh diangkat dulu?
2: Boleh, monggo, silakan.
1: Baik, oke kita angkat terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum, selamat siang, dengan siapa ini?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Noe.
1: Iya.
3: Salam budaya Perompat dari Jakarta dengan Ayu dari Maluku Tengah, Pulau Seram.
1: Dari Maluku ya. Oke Kak Ayu, mungkin ya, bisa langsung ya. Pertanyaannya ke Guru Masdar.
3: Ya, saya menyapa dulu buat Bang Awang yang ada di Perompat RI Banjarmasin. Iya. Assalamualaikum Bang Awang.
2: Waalaikumsalam Kak Ayu, apa kabar?
3: Saya adalah sangat baik, saya selalu. Saya langsung ke Pak Narasumber, Pak Masdar ya.
4: Iya, sir.
3: Ya, Assalamualaikum Pak Masdar.
4: Waalaikumsalam, ya, Mbak.
3: Ya, saya Pak Masdar ya.
1: Amin.
3: Ya, laung simbol kehormatan, identitas, ya, identitas dan kebanggaan masyarakat Banjar. Laung ini tadi yang disuruh sampaikan sama Pak adalah ikat kepala ya. Khas Banjar. Saya lebih ke pertanyaannya tentang kenapa laung dianggap lebih sakral dibanding kopiah bagi masyarakat Banjar. Terus untuk laung instan ini, apakah ada laung instan gitu ya? Apakah itu merusak nilai filosofi dari laung tersebut? Itu aja. Terima kasih Mas Awan juga untuk Bang Noel.
1: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan nih Guru Masdar.
1: Boleh langsung dijawab? Gak apa-apa.
2: Agak doubling nih sebentar.
1: Iya. Oh. Oke, sudah. Iya. Halo. Suaranya hilang untuk
2: iya, dengar-dengar Cik Guru ya. Saya dengar. Terima kasih.
1: Oke, Bang Awan, mohon maaf menyela sebentar itu untuk Bang Awan.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak apa-apa, Bu.
2: Nanti tasmiah lagi dua kambing.
4: Nggak, memang benar itu, tapi
2: betul
4: kan
2: ya?
4: Tahu dia namanya.
2: Oh betul, nama lengkapnya itu.
4: Tapi
1: iya.
4: Enggih.
2: Iya betul. Cik Gurunya mau tanya apa sama Guru Masdar?
4: Enggak. Iya. Ya. Iya.
2: Laung,
4: Bu. Enggak. Ya, bodoh. Oke. Waduh. Jangan dipanggil guru, Bu. Oke. Enggak, kan Bapak. Enggak. Ujir. Wah, bungas. Embujir, Mas Banar mantap
2: ya. Cegoria.
4: Angge. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bang Noel, kita jawab dulu boleh?
1: Boleh, silakan. Iya.
4: Iya. Okay, yang pertama tadi dari siapa?
2: Dari Ayu,
1: Kakak Ayu.
2: Pulau Seram,
4: Maluku ya. Yeah. Jadi apakah katanya ini kan laung itu lebih sakral dibanding kopiah? Mm-hmm. Nah, sebenarnya bagi masyarakat Banjar sendiri, memang sebelum terbitnya atau dibentuknya kopiah itu memang laung dulunya kan. Mm-hmm. Mereka itu bukan karena takut dengan kesakralannya, bukan. Mm-hmm. Cuma karena melindungi, menghargai, karena kepala ini adalah fokus utama di dalam tubuh manusia.
2: Oh, orang Banjar tuh kepala tuh sudah dipitrahkan gitu.
4: Dipitrahkan.
2: Ya?
4: Uh-huh. Jadi dilindungi kepala ini, makanya disakralkan, dilindungi. Mm-hmm. Jadi orang Banjar tuh sudah dipitrahkan kepala ini. Mm-hmm. Kalau seandainya enggak punya kepala, mohon maaf ya Mbak Ayu, ya nggak bisa hidup. Jadi makanya disitulah sebagai simbol kehormatan dia sebelum orang-orang dulu, pedaton-pedaton kita dulu tuh sebelum menggunakan kopiah ya memang laung dulunya kan ya. Karena jarang ditemukan yang namanya kopiah. Hmm. Makanya jadi simbol bagi masyarakat Banjar itu sendiri. Dan kopiah itu pun bagi orang Banjar ya tetap dihargai. Yang namanya kopiah tetap diletakkan di kepala, bukan diletakkan di lutut atau apa. Ya seperti itu. Yang kedua, selanjutnya nih ya, kita singkat aja buat yang ibu kedua.
2: Ceguria.
4: Nah, warna Banjar itu kenapa sih dominan dengan warna kuning? Ya sebenarnya memang warna Banjar itu tiga yang dikatakan Bang Awan tadi, yang habang, kuning, hijau. Itu sudah warna panduan orang Banjar karena mengambil warna itu warna dari alam. Yang kedua, kenapa jadi laung itu sendiri, apa tadi katanya, laung yang terbuat yang pakem. Dan ada yang modern atau modifikasi. Sebenarnya tidak masalah. Yang selama itu dia masih menggunakan kain-kain ciri khas Banjar itu, ya kita malah berterima kasih kepada para generasi muda Gen Z ini yang menggunakan pakaian jenis kain sasirangan atau apa. Yang penting kain ini yang dia buat laung, baik itu dengan ikatan biasa pun, tapi dia masih menggunakan yang namanya kain Banjar. Masih kami hargai karena apa? Dia sudah cinta dengan budayanya, baik itu kain sasirangannya sendiri dan ikatnya di kepala. Itu sebutannya ya namanya tetap laung, walaupun dia dimodifikasi, dia lilit seperti apa. Karena simbol laung itu sendiri adalah simbol kopiah penutup kepala bagi masyarakat Banjar. Tapi yang pakem-pakem seperti ini kayak laung raja, laung damang. Nah, termasuk kopiah dulu juga ada yang bersimbol macam-macam, termasuk tajak siak juga. Ini kan sebenarnya kalau dulu memang kata Bang Awan tadi yang kain bludru, aslinya kain bludru disulam dengan arguci. Nah, zaman sekarang untuk memajukan dia tidak menghapus dan tidak merubah konsep pakemnya, dia tetap bentuk seperti sama bentuknya, cuma kadang ditambah dengan hiasan bordir. Betul. Dengan bernuansa Banjar itu bentuk
2: atau ada payet ya.
4: Payet ya kan, ada bordir kan, ini kan kayak daun jeruk bordirnya. Jadi tidak melepaskan, sama halnya kayak tadi patah kangkung kombak kan, macam-macam. Jadi itulah yang dipakai di simbol-simbol Banjar tadi yang kita jelaskan di awal tadi. Tapi dituangkan di dalam satu tutup kepala. Jadi boleh sebenarnya apapun itu yang dengan konsep-konsep kedaerahan dimodifikasi, tidak merubah penuh. Betul. Artinya masih di dalam konsep Banjar, dimasukkan dalam modern, itu sah-sah saja.
2: Itu. Oh, gitu. Okay. Bang Noel, gimana? Ada lagi yang mau bergabung?
1: Iya, ini di Jakarta sudah ada penelpon satu orang dan kita angkat dulu ya, Bang Awan ya. Halo, ya. Assalamualaikum, selamat siang.
5: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Bung Noel.
1: Iya, dengan siapa ini?
5: Dengan Teteh Dinda di Bogor.
1: Teteh Dinda di Bogor, oke siap. Mungkin langsung aja di Banjarmasin ada Bang Awan dan juga Guru Masdar ini.
5: Bang Awan, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Teh Dinda, apa kabar Teh?
5: Alhamdulillah Teteh sehat walafiat. Bang Awan juga selalu sehat ya.
2: Bangga tuh Teh, ada Guru Masdar di sini mau tanya apa Teh?
5: Guru Masdar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Masdar.
4: Waalaikumsalam.
5: Iya. Salam budaya pastinya ya. Salam budaya. Guru Masdar, jadi Setiap wilayah di Indonesia ini pasti punya ikat kepala ya.
4: Iya benar.
5: Iya, seperti yang tadi Guru Mas Dar sudah sampaikan, untuk Banjarmasin luar biasa banyak sekali itu ya jenis-jenisnya ya. Mungkin Guru Mas Dar suka mungkin selalu ya lihat ya Gubernur kami, Gubernur Jawa Barat itu selalu pakai ikat kepala ya.
4: Iya, pakai ikat ya, ciri khas dia.
5: Iya, tapi bukan kami bilangnya bukan ikat tapi ikat.
4: Ikat ya, ya.
5: Ikat. Ikat atau topong namanya.
4: Iya.
5: Namanya totopong begitu kalau kami di Jawa Barat. Yeah. Dan
4: iya
5: itu kelasnya juga mungkin mirip-mirip ya Guru Mas Dar ya. Ada kelas-kelasnya kalau yang seperti sekelas gubernur ya penyelenggara negara begitulah mungkin berkelas juga gitu ikatnya, tapi kalau masyarakat biasa juga ya agak di bawahnya begitu ya.
4: Yeah.
5: Nah, yang jadi pertanyaan untuk ikat di apa tapi lau tadi namanya ya.
4: Laung.
2: LAUNG.
5: Oh, laung. Oh, yeah. Laung. Oke.
2: Okay. Yeah, betul.
5: Iya, itu berlakukah untuk misalnya bapak ya orang tua kita misalnya itu boleh dibilang penyelenggara negara lah ya apapun dia begitu ya. Nah, berlakukah jika dia punya anak laki-laki memakai lawung yang sama jenisnya maksudnya ya Guru Wasdar. Dan Bang Awan juga ada Bung Noel di Jakarta. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Itu tadi boleh langsung dijawab oleh Guru Mas Dar ya mungkin. Atau mungkin ada diangkat dulu. Mungkin ada penelpon di Banjarmasin.
2: Ada lagi yang bergabung? Sudah ada. Oke, ada Bang Noel kita angkat dulu.
1: Iya, mungkin sekalian aja ya.
2: Iya. Halo, selamat siang.
6: Selamat siang.
2: Waalaikumsalam. Dari siapa di mana?
6: Bang Noel, selamat siang.
2: Ya,
1: selamat siang.
2: Dari siapa di mana?
6: Salah satunya Abang Nasrunnya, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Bang Nasrun di Lampung ya, Bang?
6: Iya, betul. Di Lampung, okay. Kota Agung, okay. Tenggung Lampung dengan Leman, Bang Awan.
2: Siap.
6: Ya. Apa yang, gini Bang Awan, yang saya tanyakan. Apa yang dipakai di kepala itu yang dipakai Bang Awan dengan Bapak Nasrun itu kan kuning itu.
2: Iya. Yeah. Okay.
6: Kelihatan ini kok di itunya. Jadi saya baca ini lawung simbol kehormatan, identitas dan kebanggaan masyarakat Banjar ini kan.
2: Iya.
6: Nah, pertanyaannya, adakah selain lawung yang ada di depan Bapak Nasrun tadi itu yang begitu banyak, yang khasnya yang ada di Banjarmasin itu, selain selain lawung gitu Bang Awan?
2: Maksudnya oke, khasnya seperti apa nih?
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Apakah ada jenis lain mungkin? Tolong ini. Oke. Okay. Mungkin apakah ada jenis lain dari lawung yang kita pakai ini begitu ya?
4: Oh iya.
2: Tapi kita
4: jawab yang pertama dulu ya.
2: Yang pertama dari Teh Dinda.
4: Iya. Jadi gini Teh Dinda, apakah boleh orang tuanya sebagai penyelenggara negara atau petinggi memakai anaknya memakai lawung itu? Itu tidak masalah kalau yang namanya lawung Banjar. Mohon maaf Mbak Dinda, karena orang Banjar sendiri itu terbuka siapapun yang memakai, misalnya ada satu perkawinan atau apapun di sini, dia menggunakan budaya Banjar dengan memakai pakaian Banjar termasuk lawungnya itu sendiri. Kami sangat berterima kasih. Mohon maaf, suku lain atau bangsa lain yang memakai pakaian kami sangat berterima kasih.
2: Yeah.
4: Karena apa? Sama halnya kita melestarikan budaya kita itu ya. Tuh. Jadi tidak ada yang namanya tantangan untuk tidak boleh menggunakan. Sebenarnya boleh-boleh aja, tidak ada. Kalau dulu memang ada ketentuan di dalam kesultanan, baik zaman dulu ya, memang lawung raja termasuk lawung sultan itu tidak boleh dipakai orang biasa.
2: Yeah.
4: Tapi untuk saat ini untuk pengembangan dan pelestarian kebudayaan termasuk pakaian daerah dan motif-motif kain Banjar itu sangat sah dan diperbolehkan, bahkan kami jual bebas keluar, bahkan sampai ke luar negeri penjualan ini. Karena apa? Orang-orang yang cinta dengan budaya Banjar itu sangat suka dengan ciri khas Banjar termasuk kain sasirangan, laungnya itu sendiri. Supaya apa? Mereka itu bangga dengan Banjarnya. Jadi kita tidak melarang orang itu makai-makai apa. Tapi syaratnya satu, ketentuannya itu diikutin. Harus memakai memang laki-laki, bukan perempuan. Ini kan tidak boleh kalau yang namanya perempuan memakai laung raja atau laung damang. Beda dengan halnya ada satu seni budaya yang memakai laung dipakai oleh perempuan.
2: Bahadrah ya?
4: Hadrah.
2: Sinuman Hadrah.
4: Sinuman Hadrah itu cuma pemain hodrah. Sinumannya itu yang menggunakan, dan laungnya itu berbeda dengan jadi laung juga laki-laki. Nah itu.
2: Tapi kalau untuk yang tadi, yang kedua, apakah ada jenis lain dari
4: sebenarnya untuk dari Lampung tadi ya? Jadi sebenarnya ada dari bentuk lain pun, termasuk kainnya yang diikat dililit di kepala. Nah, tapi ada satu kesakralan bagi masyarakat Banjar yang sangat kental sekali. Itu adalah surban bagi ulama. Itu tidak bisa di kita, itu kan termasuk budaya Banjar, makanya ada perbedaan surban. Mohon maaf ya, mungkin di daerah lain dengan Banjar itu ada perbedaan. Lilitannya berbeda. Nah, jadi itu adalah masuk kategori dari kita sebagai apa namanya kebudayaan, bahwa inilah masyarakat ya, ciri khas ulama-ulama Banjar itu dia dengan budayanya memakai surban itu ada perbedaan, ada yang miring, ada apa gitu kan. Nah, itu mungkin salah satu kesakralan selain pada laung. Terus lagi ada lagi kesakralan yang selain pada laung itu apa? Itu namanya kekamban bagi perempuan. Nah, termasuk juga tadi yang kita bulang tadi. Nah, itu kesakralan itu selain pada kepala laki-laki. Jadi bulang dan kakamban.
2: Saking apa ya? Saking pentingnya kepala itu harus dilindungi.
4: Harus gitu dilindungi.
2: Yang sudah dipitrahkan tadi.
4: Sudah dipitrahkan tadi. Ya itu seperti itulah.
2: Jadi terakhir nih sebelum kita kembalikan ke Bang Noel tadi, satu pertanyaan katanya belum terjawab dari apa namanya? Dari ini siapa namanya lagi? Yang tadi pertama Ceguria. Apakah selalu kuning atau tidak?
4: Nah, sebenarnya itu yang namanya Banjar itu ada tiga tadi kan, yang lebih sakral tiga. Tapi boleh warna, jangan kan kuning. Ini ada coklat, ada biru,
2: coklat,
4: ada coklat,
2: hitam.
4: Nih hitam masih sama, boleh. Tidak ada yang melarang harus warna itu, tapi kebanyakannya
2: khasnya
4: Banjar itu walaupun tanpa diucapkan oh itu Banjar nih ya, karena apa, warna itu sendiri yang menentukan kekuatan.
2: Bang Noel gimana? Ada yang mau ditanyain juga Bang Noel?
1: Mungkin ini ya terkait dengan tadi kan untuk pemakaiannya, mungkin zaman dulu masih terlalu ibaratnya hanya tertentu saja yang boleh memakai laung.
4: Iya benar.
1: Iya, tapi kalau secara pembuatannya, apakah oleh pengrajin-pengrajin dari laung sendiri itu ada syarat atau ketentuan khusus untuk bisa mengrajin atau membuat laung sendiri?
2: Atau harus turunan gitu ya?
1: Iya benar. Ini
4: langsung saya jawab Bang Noel.
1: Iya boleh.
4: Ini pertanyaan yang bagus ya. saya ceritakan dari ini. Ini memang yang namanya pembuat laung ini adalah turun temurun. Rata-rata turun temurun karena ada ketentuan yang dituruti, ada syarat yang disediakan. Biasanya itu sejarahnya tuh udah hampir di abad ke 15, Bang. Jadi Bang Noel, di abad ke 15 turun temurun itu turun temurun. Jadi dari saya sendiri pun dari datuk saya, turun dari kakek saya, turun lagi dari ibu dan bapak saya lagi. Jadi saya ini sudah generasi keempat. Yang penerus ini. Jadi memang ada syarat ya, kita tuh apalah bahasanya, besanat ya.
2: Nggih, besanat.
4: Nah, jadi setiap ada membuat sesuatu ada sanatnya, ada apa alurnya, karena jadi dia harus bisa menyusun sisipan. Lilitan termasuk yang dipakai dengan Bang Awan itu ada cara lipatannya berbeda. Nah, itu bukan kalau kita belajar di YouTube ya mungkin enggak tidak begitu sama, karena ini pakem. Yang perlu diajarkan ini pakemnya. Tapi kalau kreasi ya silahkan, macam-macam banyak kreasi, termasuk ini kan setengah pakem yang dipakai Nanang Galuh. Kalau di tempat kami di Kalimantan Selatan khususnya Banjarmasin itu dipakai pada saat pesta pemilihan Nanang Galuh kayak untuk laki-laki.
2: Apa? Kayak Abang None gitu.
4: Abang None Jakarta gitu. Oh, kan? Nah ini ya bolong di depan, atasnya bolong. Nah itu ada ketentuan. Jadi namanya pembuatan ini turun temurun memang ada syarat dan ketentuan, bahkan ada satu acara di setiap tahun itu ada namanya kalau sebutannya di Kalimantan ya Maturi Dahar. Nah, Maturi Dahar itu adalah selamatan biasanya pada saat satu Muharram, besoknya satu Muharram biasanya ada selamatannya tertentu yang kita melaksanakan atau mengerjakan peninggalan datu-datu kita untuk dilestarikan kembali, itu mungkin tidak ada salahnya demi kebaikan. Itu aja Bang.
1: Oke, siap.
2: Oke, Bang Noel.
1: Terima kasih banyak buat jawabannya. Dan mungkin Bang Awan dan Guru Masdar ya, karena waktu ini sudah menunjukkan pukul di Jakarta pukul 13.53 nih, sudah hampir kita acaranya selesai. Sebelum ditutup mungkin ada closing statement sekaligus mungkin harapan untuk Laung ke depannya dari Guru Masdar.
2: Boleh.
1: Silakan.
4: Terima kasih Bang Noel, Bang Awan. Jadi saya sangat berharap bahwa yang namanya kesenian kebudayaan, bahkan peninggalan-peninggalan orang-orang tua dulu, kita perlu jaga dan lestarikan. Karena apa? Budaya Indonesia itu harus kita jaga. Supaya apa? Di negara Indonesia, satu kebudayaan itu adalah membentuk pertahanan negara. Karena apa? Hilangnya satu kebudayaan, runtuhnya satu negara. Nah, termasuk juga Laung ini sendiri. Laung kami berharap bagi orang-orang Kalimantan Selatan, khususnya orang Kalimantan pada umumnya dan Indonesia, Laung ini adalah ciri khas pakaian orang Banjar yang selalu dipakai. Bahkan orang-orang luar pun yang tidak orang Banjar pun kami persilahkan untuk memakai, silahkan. Karena apa? Kami bangga dengan pakaian kami dan orang memakai pakaian kami sangat berterima kasih atas kepercayaannya untuk memakai. Itu aja Bang.
1: Oke, siap. Terima kasih banyak buat Guru Masdar dan buat Bang Awan. Terima kasih juga untuk siang ini kita bisa bertemu di Suara Budaya Nusantara. Pokoknya kita doain untuk Laung ini supaya bisa ada terus dan terus lestari gitu ya.
2: Amin.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak untuk waktunya Guru Masdar, Bang Awan ya. Oke deh.
2: Terima kasih Bang Noel. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.
1: Siap, sampai ketemu lagi. Baik, itu Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara untuk Sura Budaya Nusantara edisi kali ini, Laung, simbol kehormatan, identitas dan kebanggaan masyarakat Banjar. Sampai bertemu di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Saudara pendengar, demikian tadi Traketi Akuti Bersama, siaran berjaringan nasional bersama program 4 RRI Jakarta dan program 4 RRI Banjarmasin. Saat ini ada kembali bersama Pro 4 RRI Malang dan kami akan hadirkan Pak Warto Enggal ke ruang dengar Anda.
1: Pas jam sekawan ulas. Wancini pun Pak Warto Enggal.
0: Kabar tanggal pukul 14 waktu Indonesia Barat, Senin 15 Juni 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, kebersamaan Arema FC dengan Samuel Gideon Balinsa akhirnya mencapai titik akhir. Manajemen tim berjuluk Singo Edan tersebut memastikan tidak memperpanjang kontrak gelandang pengangkut air asal Sorong, Papua itu untuk kompetisi musim depan. General Manager Arema FC Yusrinal menyampaikan apresiasi mendalam atas loyalitas yang ditunjukkan pemain berusia 27 tahun tersebut selama 3 musim di Malang. Pihaknya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Samuel Gideon Balinsa atas dedikasi, loyalitas, dan kerja kerasnya. Demikian disampaikan Yusrinal pada Senin 15 Juni 2026. Menurutnya mantan penggawa Persewar Waropen itu adalah sosok profesional yang patut menjadi teladan baik di dalam maupun di luar lapangan. Kontribusinya termasuk saat membawa Arema FC menjuarai Piala Presiden 2024 akan selalu menjadi bagian dari sejarah klub ini. Dan pihaknya mendoakan yang terbaik untuk karier Balinsa selanjutnya. Keputusan melepas Balinsa murni karena kebutuhan taktis. Kontrak sang pemain sejatinya telah kadaluarsa pada Mei lalu. Setelah melalui evaluasi tim pelatih, nama Balinsa dipastikan tidak masuk dalam proyeksi skuad, skema skuad Arema yang sedang disusun untuk menyongsong musim baru. Balinsa mendarat di bumi Arema pada Mei 2023 dan sejak saat itu ia bertahan menjelma menjadi jangkar andalan di lini tengah. Tugasnya tidak mudah memutus aliran serangan lawan sekaligus menjadi jembatan antar lini. Karakter bermainnya yang lugas dan penuh determinasi membuat raportnya terbilang cukup konsisten. Selama mengenakan jersey berlambang Singo mengepal di dada, Balinsa telah mengantongi 64 penampilan di pentas resmi mulai dari Liga 1 hingga

0: mediaradio.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
1: Pekaten Pak Warto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian Malih, Pak Warto Enggal, ing pas jam gangsal lula. Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan. Terletak di bagian barat Provinsi Sumatera Selatan, kota ini dikenal sebagai kota transit yang strategis dengan kekayaan hasil bumi yang melimpah. Kota ini juga populer dengan julukan Kota Durian karena merupakan salah satu daerah penghasil durian terbesar dengan kualitas terbaik di Sumatera Selatan. Kota Lubuk Linggau memiliki kekayaan budaya yang unik, salah satunya adalah mandi kasai. Tradisi sakral memandikan pengantin baru di sungai sebagai simbol penyucian diri sebelum mengarungi bahtera rumah tangga. Pendengar, setelah ini saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kota Lubuk Linggau. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI Malang.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raraketing Nuswantoro wassalam.

Air Terjun Temam merupakan destinasi wisata alam unggulan di kota Lubuk Linggau. Dijuluki sebagai Niagaranya Indonesia karena bentuk air terjunnya yang melebar menyerupai tirai raksasa dengan ketinggian 12 meter yang membentang megah. Keindahannya semakin mempesona karena dikelilingi oleh bebatuan alam dan kawasan perkebunan karet penduduk yang masih asri. Untuk bisa menikmati kemegahan Air Terjun Temang, pengunjung hanya perlu membayar tiket masuk dengan harga terjangkau. Fasilitas ini sudah termasuk area parkir kendaraan yang luas, sehingga sangat nyaman untuk liburan bersama keluarga.

Pendengar, sekarang saatnya kita mencicipi kuliner khas Lubuk Linggau. Salah satunya adalah sambal kabau. Kabau merupakan buah yang memiliki aroma khas seperti jengkol dan petai yang banyak tumbuh di sekitar daerah Lubuk Linggau. Buah kabau sering dijadikan campuran sambal, biasanya digoreng dan ditumbuk hingga menghasilkan cita rasa gurih dan pedas. Sambal kabau paling nikmat disantap dengan nasi putih hangat.

0: sih mobil depan nih? Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Mbok ya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Oleh-oleh khas kota Lubuk Linggau, salah satunya adalah kopi durian. Minuman ini merupakan produk unggulan yang sangat terkenal di wilayah ini. Dibuat dari biji kopi pilihan yang disangrai, lalu dicampur dengan daging buah durian asli dan gula, sehingga menghasilkan aroma durian yang tajam, khas, dan memikat. Kopi durian ini sangat cocok dijadikan sebagai buah tangan khas bagi Anda yang berkunjung.

pendengar, itulah sekilas mengenai kota Lubuk Linggau. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: Pas jam gangsal welas.
1: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Ih, bawel amat sih.
1: Kebebasanmu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Saling toleransi, saling menghormati.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
3: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia

Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan ya. Dan kami ucapkan selamat beraktivitas di hari Senin ini. Kita awali awal pekan ini dengan perasaan yang bahagia, tentunya dengan mendengarkan lagu-lagu dangdut yang ada di Goyang Senggol. Semakin digoyang, semakin asik. Ya, selama 2 jam ke depan nanti bareng sama saya Mbak Yaya yang akan menemani Anda tentunya di sore hari ini ya, bersama dengan Goyang Senggol. Dan tentunya kami mengajak Anda semuanya untuk bergabung di sore hari ini. Bisa ditelepon di 0341 404 504, atau di WA kami juga boleh banget ya, di 081 555 6910 53. Bagi Anda yang mau request lagu dangdut koplo, monggo. Dangdut lawas, nggih monggo. Atau dangdut remix, nggih monggo. Wes pokoknya sembarang kalir, pokoknya musik dangdut ya yang bisa Anda dengarkan di sore hari ini, monggo panjenengan gabungan di sore hari ini. Dan saya tunggu sampai nanti merapat di jam berapa enak ya? Jam 5 sore ya. Jadi selama 2 jam ke depan nanti Anda akan mendengarkan lagu-lagu dangdut yang tentunya enak-enak banget. Kita joget bareng, kita nyanyi bareng, kita asikin bareng sama Mbak Yaya nanti sampai nanti di jam 5 sore gitu ya. Oke deh, kali ini kita lanjut lagi untuk mendengarkan lagu-lagu dangdut yang sudah kami persiapkan spesial untuk Anda semuanya di hari Senin ini ya. Dan kali ini ada satu lagu dari era Syakira dengan Permintaan Hati.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara wassalam.

0: Masih digoyang single, semakin digoyang semakin asik aja ya. Barengan sama Mbak Yaya di sore hari ini yang akan menemani Anda dengan beragam lagu-lagu dangdut yang enak-enak banget untuk Anda dengarkan di sore hari ini ya. Oke deh, kali ini kita sapa lagi ya penelpon yang pertama ini ya. Ada penelpon pertama kita yang telah bergabung di sore hari ini, ada Pak Suranto. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Mbak Yaya. Alhamdulillah 2 hari berturut-turut berhasil menjadi penelpon pertama ya.
0: Itu dia ya, nanti hadiahnya ditunggu di rumah ya Pak ya.
1: Amin. Hadiahnya yang penting semua tetap sehat, baik penyiar maupun pendengarnya.
0: Amin, amin. Iya, doa terbaik ya. Semoga sehat selalu ya Pak
1: Suranto. Itu hadiah yang teristimewa ya, begitu.
0: Betul sekali. Yo,
1: syukur-syukur kalau syukur-syukur kalau tiba-tiba kayak bermurah hati masuk ke rekening Brimo gitu. Tahu-tahu udah berapa ya? 50.000. Hore.
0: Berat deh kalau ini ya kayaknya.
1: Ya yang penting sehat lah ya.
0: Iya, baiklah Pak Suranto.
1: Yang penting ya.
0: Iya, betul sekali.
1: Yang terpenting.
0: Baik, kabarnya gimana Pak Suranto hari ini?
1: Kabar saya hari ini sehat, dan besar harapan saya sehat juga kabar semua pendengar pecinta Pro 4 RRI Malang dimanapun berada.
0: Amin,
1: demikian
0: amin.
1: Ya. Juga Kak Yaya yang hari ini bertugas bersiarannya dan teman-teman teknik di belakang ya.
0: Amin.
1: Semoga tetap semangat teman-teman teknik ya, karena 1,5 bulan ini kan ada Piala Dunia ya.
0: Betul. Jadi, ya tiap malam mengudara juga loh.
1: Jadi mau tidak mau suka tidak suka harus ditungguin ya kantor
0: betul,
1: itu.
0: Betul. Iya dong, betul Pak Suranto, harus ada pengundinya.
1: Tadi malam ngintip perusahaan tuh jam 12 malam buka sampai jam 5 pagi, siaran terus gitu.
0: Iya, betul sekali. Wah, terima kasih banyak ya Pak Suranto ya.
1: Tapi kalau gitu siaran gitu ada yang nungguin ya? Kan pasti.
0: Ada pasti yang nungguin ada, Pak. Karena enggak mungkin digelontor gitu aja, takutnya nanti kalau ada apa-apa kita enggak tahu.
1: Karena kan terus kan kecuali ada sekarang Mbak ditinggal sana ya.
0: Iya,
1: ada siaran kan 24 jam. Iya kan, belum kan Piala Dunia ya.
0: Iya.
1: Nanti malam jam 11 Piala Dunianya. Jam 11 malam.
0: Khusus untuk pagelaran Piala Dunia ya di Pro 1 ini siaran di atas jam 12 malam ada siarannya.
1: Iya, jadi petugas ini harus lebih ini ya.
0: Iya.
1: Staminanya lebih. Karena kan betul. Panjang ya, bulannya kan panjang ya, melebihi bulan puasa loh ini.
0: Betul, iya. Terima kasih doanya ya Pak Suranto ya.
1: Betul sekali. Dan juga jaga kesehatan para petugas teknik dan juga alat-alatnya ya, pasti kan nyala terus kan, on terus ya.
0: Iya.
1: Kan 24 jam kan.
0: Aduh, tahu aja Pak Suranto ini udah hafal semua, ya.
1: Iya, semua perangkat pakainya kan nyala terus kan, Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, terutama Pro 1 kan 24 jam ya. Kalau Piala Dunia ini mau gak mau harus ikut ya, relay gitu ya.
0: Betul Pak Suranto. Baik.
1: Jadi harus terus dipantau alat-alatnya ya.
0: Betul, supaya tetap menemani pendengar ya Pak ya.
1: Iya. Tapi kan ini Kak, kan kalau di RRI itu ada masing-masing punya bagian sendiri, ada yang penyiar, ada yang petugas teknik ya.
0: Iya, betul. Enggak mungkin kita alat-alat merangkap gitu, Pak.
1: Iya, betul.
0: Capek nanti ya.
1: Iya, enggak, lagi pula tugas itu akan terasa ringan kalau kita berbagi tugas kan.
0: Iya, betul sekali. Enak, jadi kan semuanya punya tanggung jawab sendiri.
1: Ada yang bagian siaran, ada yang bagian administrasi, bagian alat-alat gitu ya.
0: Betul
1: dan
0: sekali
1: semuanya
0: Pak Suranto.
1: Dan semuanya pasti dapat cuan tergantung jumlahnya masing-masing besar kecilnya ya.
0: Kalau itu
1: mah rahasia dapur,
0: enggak usah diumumkan. Betul, enggak usah diudarakan mah kalau itu.
1: Ya enggak pantas juga lah ya.
0: Iya, baik. Pak Suranto ini mau kirim salam ke siapa? Karena biasanya kalau Pak
1: Faris
0: Suranto enggak request lagu ya.
1: Iya, ya betul. Untuk Faris di Batu, untuk Pak Ahmad Irwan di Bandung, untuk Bunda Riatin, untuk Mas Rendra Pietna di Jember, Jawa Timur ya. Dan untuk semua pendengar dan pecinta acara Goyang Senggol.
0: Iya, baik.
1: Dan sekarang sebelum saya turun mandi, saya ucapkan terima kasih untuk kayak yang udah angkat telepon gue ya, enggak boleh lupa ini punya juga terima kasih kan.
0: Baik, sama-sama Pak Suranto.
1: Oke, Kakak, aku mandi dulu. Selamat sore, terima kasih. RR itu semua dari Indonesia.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Pak Suranto ini sudah menyempatkan untuk menyapa kita semuanya di sore hari ini. Dan kemudian di WhatsApp kali ini ada Mas Faris ya, selalu deh kalau misalkan habis Pak Suranto setelahnya itu selalu Kak Faris ya dari Batu. Request lagu dangdut yang semakin digoyang semakin asik aja. Selamat sore Mbak Yaya, selamat sore juga ya untuk Mas Faris yang ada di Batu. Kali ini pengen dengerin lagunya Happy Hati Asmara yang Dermaga Biru versinya DJ Remix. Oke, kami carikan dulu nanti ya Mas ya. Dan salam spesialnya untuk Mas Bagas, untuk Mas Bagasnya apa kabar gitu katanya. Oke, ini kabarnya baik sepertinya ya, nanti saya tanyakan. Dan kemudian ini salamnya untuk semuanya aja ya. Oke, terima kasih banyak ya Mas Faris ya, ditunggu untuk lagunya. Dan kali ini kita sapa lagi dari telepon ya pendengar ya, ada yang telah bergabung dari Jember. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol,
2: goyang semakin asik.
0: Goyang senggol lalalala, iku langsung dienteni. Ya kan, misalkan gak ada itu rasanya kayak kurang gitu loh Pak Rendra.
2: Kayak ya opo rasanya Bayu,
0: bagaikan sayur tanpa garam.
2: Betul, tidak salah. Wong gundul tidak sekolah.
0: Betul, tidak salah lu.
2: Lah ya, wong gundul tidak wong gundul ora sekolah.
0: Betul, enggak salah. Lah iya. Wes, Pak Rendra, gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik-baik aja, Mbak Yaya. Sebaliknya.
0: Alhamdulillah, semoga selalu sehat ya, Pak ya.
2: Iya, gimana persiapan peringatan 1 Muharram ini enggak ada apa-apakah?
0: Peringatan 1 Muharram ya, biasanya ini apa kalau misalkan di kampung-kampung selalu ada sih ini persiapannya. Kebetulan di kampung saya kok belum ada. Tapi ada perayaan lain, ada perayaan lain, ada pagelaran. Ini kayak bantengan gitu untuk menyambut 1 Muharram.
2: Gitu Mbak.
0: Nah, ini di,
2: bantengan lah itu.
0: Nah, Malang ya, bantengan ya. Kalau di Jember gimana Pak persiapannya?
2: Persiapan hari ini masih ada acara tasyakuran. Kalau biasanya kirab santri nggak tahu kapan kan kita kan belum nunggu jadwal gitu. Biasanya ada kirab santri juga, Mbak.
0: Wah, luar biasa. Baik, semoga acaranya lancar ya Pak Rendra ya.
2: Ya.
0: Amin. Luar biasa ini. Setiap perayaan 1 Muharram ya, ini setiap daerah pasti ada perayaan sendiri-sendiri gitu. Tergantung dari kebudayaan setempat.
2: Kadang pengajian akbar gitu. Tapi kalau di sini yang paling anu Mbak ya, yang paling mateng tuh pagelaran wayang kulit, yang paling mateng.
0: Ini selalu ini ya dirayakan apa diadakan setiap perayaan 1 Muharram ya Pak ya?
2: Iya. Kadang di tanggal 10, kadang di tanggal 11, enggak menentu Mbak.
0: Oh, baik, luar biasa. Tahun ini apakah juga ada perayaan ini pagelaran wayang juga Pak Rendra?
2: Tahun ini kayaknya saya belum dapat informasi ya Mbak, belum dapat bocoran saya.
0: Oh baik, baik. Nanti kalau udah dapat bocoran bisa berkabar ke kita ya Pak ya.
2: Iya tenang aja.
0: Siap.
2: Saya kasih kabar.
0: Oh pasti.
2: Pasti.
0: Pokoknya kalau sama Pak Rendra mah semua kabar akan tersampaikan gitu ya.
2: Semua itu terupdate Mbak gitu.
0: Terupdate.
2: Alhamdulillah.
0: Jadi walaupun kita ada di Malang, kita selalu tahu nih kabarnya di Jember kayak gimana, selalu tahu karena ada Pak Rendra.
2: Iya. Tapi ya mudah-mudahan aja kita apa ya bisa sambung silaturahmi juga. Syukur-syukur bisa ketemu Mbak.
0: Amin. Baik monggo Pak Rendra kalau ini jalan-jalan ke Kota Malang mampir ke kantor juga nggak apa-apa.
2: Iya, aku sampai ngeri ya, wah kapan ya aku sendiri dari Malang yo ya, wah
0: langgih niku, ketemu Mas Taufik, ketemu Mbak Pentol, Mbak Andemin ya, banyak di sini.
2: Banyak kapan yo bisa ketemu yo.
0: Ya, semoga disegerakan nanti ya. Amin amin. Baik ini Pak Rendra mau request lagu dangdut apa sore hari ini?
2: Lagunya tadi yang siapa yang putri barusan pertama tadi apa Mbak? Yang request apa tadi? Kayak lagunya siapa tadi itu ya?
0: Yang awal yang tadi pertama.
2: Ya.
0: Tadi ada colak-colek, ada air mata dan hujan. Ada juga permintaan hati dari Era Syakira.
2: Waduh. Lah kok iku lagu ini kok galau siapa njaluk iku?
0: Yang mana yang permintaan hati?
2: Iya.
0: Oh, enggak ada yang minta. Saya sendiri yang pengen dengerin.
2: Oh ya.
0: Enggak bercanda.
2: Masuk. Iya, aku paham kok.
0: Iya, enak kan? Soalnya enak. Jadi saya putar aja di awal supaya pendengar itu kayak, "Kok enak lagu dangdut teh, gabungan enak. Gitu loh."
2: Iya, biar ada variasi baru gitu loh, Mbak
0: Betul
2: Yaya.
0: sekali.
2: Ada Mbak,
0: Apa?
2: Yus Yunus ada nggak judulnya Sanjungan Jiwa miliknya Yus Yunus?
0: Sanjungan Jiwa. Sebentar kami carikan.
2: Eh, Yus
0: Aduh,
2: Yunus.
0: adanya ini Sanjungan Jiwa, tapi yang nyanyi Fendi dan Arnetta Julia.
2: Aduh, Adela.
0: Wis, langgeniku. Kan
2: Aku
0: kalau
2: nggak suka banget.
0: mau yang lain kah? Yang dari Yus Yunus barangkali.
2: Kalau yang Yus Yunus itu, Mbak. Aduh,
0: Aduh.
2: apa sih? Kok lali aku.
0: Kok lali? Tak ini ya, tak lo kok nggak ada ya Yusin? Oh, ini lo banyak. Ini ada gadis pendayung, ada gadis Malaysia, ada gadis Malang Raya maksudnya.
2: Gadis Malang.
0: Enggak. Bercanda. Ada sapu tangan merah, ada angkat topi, sapu ada kertas putih, ada supir taksi dan gadis apa ini ya? Gadis desa. Aduh kok aduh
2: Super.
0: terus toh Pak Rendra pripun.
2: Oke, iku mbak. Dana dana dana wanda. Ya dana dana ada nggak Yus Yunus?
0: Dana dan?
2: Ya dana dana satu album di sampul album kertas putih itu mbak. Deretannya
0: Aduh,
2: itu.
0: nggak ada. Adanya ya kertas putih ini.
2: Oh, alah.
0: Walah, ngapunten lo Pak Rendra. Dua kali request ternyata nggak ada lagu nih. Nanti sama
2: ya
0: nambek.
2: Aduh, ya Allah.
0: Ya Allah,
2: iya.
0: Ya Allah. Piye iki piye? Ya
2: Iye.
0: dana, ya
2: Anak
0: dana.
2: Jawes.
0: Apa?
2: 9,5 ada nggak Mara Karma?
0: Mara Karma 9,5.
2: Ya.
0: Oh, 9, 9,5 nilai apa itu ya? Sebentar tak carikan
2: Loh.
0: dulu.
2: Oh, sering diputer dulu Pak sama Mas Aji
0: Mara
2: sama
0: Karma. Oh, ada
2: Iya.
0: Mara Karma ada.
2: Ya, itu aja Pak.
0: Akhirnya
2: Biar
0: lagu
2: suasana.
0: Ketiga ketemu ya. Kalau nggak ketemu nanti dapat payung atau dapat
2: Iya.
0: mangkok.
2: Ya, syukur-syukur itu bakso, Mbak.
0: Oh, aduh entuk Pak sejarene lo lek like, tumbas ewe-ewe, tumbas dewe.
2: Oh, tak kira ditukokne.
0: Loh, lek like, ditukokne ya wis angel iki angel nggih jenengan ten Malang dulu. Lek gak ke Malang nggih bingung kula katenu kokno.
2: Ada soalnya.
0: Ada lagi. Salame buat siapa ini Pak Rendra?
2: Barusan yang pertama siapa aja Pak yang masuk?
0: Yang pertama tadi ada Pak Suranto, kemudian ada Mas Faris juga.
2: Oh ya via WhatsApp ya?
0: Iya betul.
2: Ya karena ada adiknya di rumahnya dia tuh.
0: Ada siapa?
2: Adiknya Faris. Adiknya.
0: Oh ala, lo kok paham sampean?
2: Loh,
0: tahu
2: ya
0: maksudnya.
2: Pak, ya tahu.
0: Waduh,
2: kabar kabar kabar dia ya Mbak, kabar kabar.
0: Oh kabar kabar, oke.
2: Iya,
0: makanya tahu
2: Suranto.
0: Ya.
2: Cewek deh Mbak Salih, dan apa-apa selalu ngomong. Jadi aku
0: oh,
2: ya,
0: geng, geng,
2: oh iya sih ya situasinya gitu tadi. Selamat siang aja.
0: Oke, siap.
2: Baris. Terus ada Pak Suranto.
0: Pak Suranto, betul.
2: Selamat siang. Siang sore, Deng.
0: Sore lo, saman kok ngelindur toh.
2: Ngelindur aku, Mbak. Ya wis, selamat sore. Terus ada juga Bunda Riatin, lalalala. Selamat
0: Bunda
2: siang.
0: Lala.
2: Belum naik ya dia ini.
0: Bunda Riatin belum. Lah iya ini tak cewariin lo ikan hiu ikan patin ini kemana toh?
2: Ya iyo,
0: neng
2: di
0: wong ya. Lagi ayo ya, gabungan.
2: Ayo gabung. Yes, buat ke semua aja Mbak Yaya. Ya, yang masih mendengarkan goyang senggol.
0: Ya.
2: Selamat siang aja. Selamat sore. Lindur lek.
0: Wes sama niki, kurang bubuk napa pripun to kok ngelindur terus saya.
2: Lah iya enggak tahu kok. Lah pikirannya tuh lo enggak konsen.
0: Gitu. Waduh enggak konsen.
2: Ya wes. Selamat sore aja.
0: Siap.
2: Wes buat sampean. Selamat bertugas aja
0: iya.
2: sampai jam 8
0: jam
2: ya, Mbak ya.
0: Jam 8.
2: Jam 8 ya. Nanti. Ya. prediksi wis prediksi
0: oh aduh diprediksi lah sampean iki dukun tapi piye to sampe memprediksi juga itu loh
2: memprediksi ya
0: nggih
2: kembaran kembaran saya ada di situ Mbak kembaran saya tuh
0: waduh kembaran yang mana to kembarane sampean
2: oh yo sing MC blakraan ning Jember iku to Mbak
0: MC blakraan oh Mas Taufik to
2: lah iya dong
0: oh ala iku kembarane sampean nah Mas Taufiknya libur Mas Taufik libur
2: tak kirain pacar apa besok dia biasanya kalau Rabu kan pacar apa dia itu
0: besok oh besok ada ini Mas Taufik oh besok libur juga Mas Taufiknya
2: waduh
0: baru ketemu di hari Rabu Rabu ini baru ada Mas Taufik
2: Mas Rabu hari Rabu itu mes.
0: Nah, ya, ya, ya apa?
2: Selalu
0: siap.
2: Lancar jobes. Aku sering update kok sama dia tuh.
0: Waduh, oh, is bestie ya.
2: Iya, Mbak.
0: Ya wes tunggu lagu nih.
2: Pak Rendra. Yang lain nanti digerakumi Jenny ya. berbagi dengan yang lain.
0: Siap.
2: Oke, tak tunggu lagunya.
0: Siap.
2: Sehat-sehat selalu buat semuanya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget. Ada Pak Rendra dari Jember ya. Ditunggu lagu nih 9,5 Marakarma. Nanti akan segera kami hadirkan untuk Anda. Dan kali ini langsung aja kita dengarkan dulu ya. Tadi ada lagu yang telah di request oleh Mas Faris. Ada Happy Asmara dengan Dermaga Biru.

0: pas jam 16. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pemerintah Kota Malang meluncurkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dalam apel pagi yang digelar di lingkungan pemerintah Kota Malang pada hari Senin 15 Juni 2026. Ratusan petugas sensus mengikuti apel sekaligus pembacaan deklarasi sebagai pedoman dalam proses pendataan masyarakat. Dalam hal ini, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan, peluncuran Sensus Ekonomi 2026 menjadi bagian dari tiga agenda yang seluruhnya berkaitan dengan penguatan data. Selain sensus, pemerintah Kota Malang juga memberikan penghargaan statistik satu data kepada sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD dan kelurahan. Yang menjelaskan penghargaan statistik satu data diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap OPD dan kelurahan yang mampu mengolah data dengan baik. Dan penilaian ini pun melibatkan perguruan tinggi serta Badan Pusat Statistik atau BPS. Selain itu, pemerintah Kota Malang juga melepas mahasiswa KKN program Cinta Statistik yang akan ditempatkan di sejumlah kelurahan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pentingnya data. Demikian Pawarto Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat. Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih, Pawarto Enggal, ing pas jam 17.

Masih digoyang senggol, semakin digoyang semakin asik aja. Barengan sama saya Mbak Yaya tentunya yang masih akan menemani Anda di sore hari ini dengan lagu-lagu dangdut yang tentunya enak-enak banget untuk Anda dengarkan di sore hari ini. Dan pastinya Anda juga bisa banget ya untuk request lagu di sore hari ini. Monggo silakan bisa ditelepon di 0341-404-504 atau di WA-nya Prompa juga gak apa-apa ya, di 081-555-69-1053.

Ini cuaca seperti biasanya ya, masih sama seperti kemarin, alias hari ini juga panas teng-tengan. Tapi gak apa-apa, kalau cuaca cerah kemudian panas seperti hari ini gitu ya, pastinya ini bagi yang mau berangkat kerja atau mungkin hari ini ada agenda keluar gitu ya, ini biasanya lancar gitu. Jadi memang kalau cuaca cerah ini patut kita syukuri juga ya, karena kita bisa melakukan aktivitas di luar ruangan. Walaupun emang hawanya agak ongkep gitu ya, rada ongkep titik, tapi enggak apa-apa ya. Harapannya semoga apapun cuacanya, Anda semuanya diberikan kesehatan selalu. Amin. Apalagi di hari ini ditemani dengan lagu-lagu dangdut yang sudah direquest sama pendengar, kemudian lagu dangdut yang sudah dipersiapkan. Jadi semoga lagu dangdutnya dapat menghibur Anda semuanya di kebersamaan sore hari ini ya. Dan bagi Anda pokoknya saya tunggu ya, bagi yang mau gabungan, mau request lagu, mau kirim salam sampai nanti merapat di jam 5 sore ya, bisa di WA atau di teleponnya Pro 4 RRI Malang. Nah, barusan tadi sudah kita dengarkan ada Pacar 5 Langkah dari Della Monica, dan kali ini kita berganti ya ke lagu dangdut yang berikutnya, karena ini lagunya masih banyak nih yang belum kita puterin untuk Anda. Kali ini ada penyanyi cantik, ada Gaya Yubi dengan Sumpah Mati Sayang. Selamat mendengarkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih digoyang senggol, semakin digoyang semakin asik aja ya. Dan baru saja ini sudah kita dengarkan lagu dari Nur Halima dengan Dingin ya, yang baru saja Anda dengarkan. Lagunya dingin tapi suasananya hari ini alhamdulillah cerah, alhamdulillah hangat gitu ya. Jadi semoga lagu ini dapat mendinginkan suasana di hari ini ya, di hari yang cukup panas begitu. Oke deh, kali ini kita sapa lagi, ada yang bergabung via telepon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol.
1: Waalaikumsalam. Goyang senggol, lololololol. Makin digoyang, makin asik.
0: Mantap, goyang senggol, lololololol. Makin digoyang, makin asik ya. Dengan Ibu Sri Purnomo, gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, kulo sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Dengan keluarga.
0: Amin.
1: Sehat walafiat.
0: Amin.
1: Rezeki lancar.
0: Amin. Ma, terus won sanget doanya, doa terbaik juga untuk jenengan dan keluarga nggih.
1: Nggih, matur nuwun.
0: Sami-sami. Baiklah, ini Bu Sri Purnomo mau diputarkan lagu dangdut apa nih di sore hari ini?
1: Menapa wonten lembayung senja, Mbak Yaya?
0: Lembayung, lembayung senja wonten. Alhamdulillah. Nggih, salami buat siapa?
1: Salamipun kagem sedaya pamireng Pro 4 RRI Malang. Sugeng sonten lan sugeng midhangetaken.
0: Nggih.
1: Mbak Yaya, sugeng makaryo lan tansah semangat. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Ibu Sri Purnomo, nggih, ditunggu lagu nih. Nanti akan kami hadirkan untuk Anda. Kemudian kali ini lho, Bu Pandan, monggo gabungan Bu Pandan, tadi mau tak angkat ini lho, kok tiba-tiba terputus. Nah, ini akhirnya sudah tersambung ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat sore, Mbak Yaya.
0: Selamat sore, goyang senggol.
2: Goyang senggol. Semakin digoyang semakin asik.
0: Mantap, semakin digoyang semakin asik. Kabarnya? Alhamdulillah baik, luar biasa. Bu Pandan, kabarnya dengan pripun?
2: Nggih, sami sedoyo sehat.
0: Alhamdulillah, mandir mugi diberikan kesehatan selalu nggih.
2: Nggih, amin, amin.
0: Amin ya rabbal alamin. Baiklah, ini ki Bu Pandan pengen mendengarkan lagu nopo?
2: Lagu ini nopo nggih, Mbak nggih.
0: Nopo nggih, kula nggih bingung niki Bu Pandan. Lagu nopo jenengan pengennya, lagu koplo, lagu remix nopo, lagu-lagu lawas nyata niku?
2: Lagu-lagu lawas.
0: Oh, lagu lawas. Eh, lagu lawas nggih kata niki wonten Roma Irama, Nur Halima, Ida Laila. Nggih nggih,
2: nopo nggih.
0: Nopo nggih kok bingung nggih Bu Pandan. Kok Roma Irama nggih mboten nopo-nopo niki, belum diputar tadi Roma
2: Jandaku,
0: Irama.
2: Jandaku.
0: Jandaku. Oke, kami carikan dulu. Jenengan pengennya sing anu Mansur napa Imam Arifin?
2: Imam Arifin.
0: Imam Arifin. Baiklah, salami buat siapa ini?
2: Nggih, kagem salam. Bu Sri Purnomo tadi ya, Bunda Riatin, Bunda Marlena. Bu Sri Gati, Bu Sri Utami. Ada Pak Bambang, Pak Widi, Bu Widi. Ada Pak Suarnoto, Pak Jono, Kang Grandong, Kang Aceng, Bunda Leha, Mbak Indah, Pak Darmanto, Bu Sumiatun, Bu Tati yang ada di Lahore, Bu Asih, Mas Fari.
0: Siap.
2: Ibu Satia, Pak Muhammad Irwan ya yang ada di Bandung.
0: Oke, siap.
2: Sudah Mbak Yaya.
0: Oh, sudah.
2: Buat semua pendengar Pro 4 Semalang Raya.
0: Semalang Raya. Oke
2: ya,
0: deh.
2: Ya Mbak Yaya, sehat-sehat selalu.
0: Sami-sami, jenengan juga semoga sehat nggih.
2: Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget Bu Pandan dari Batu. Nggih, ditunggu lagune Jandaku nanti dari Imam Arifin ya. Nah, kemudian kali ini kita sapa lagi lho. Ala babemu, saya monggo gabungan iki. Tadi mau tak ini lho, mau tak apa? Diterima teleponnya tapi kok terputus ngaten niku ya. Ya udah enggak apa-apa, tak tunggu wis niki babemu sepertinya mencoba untuk bergabung nggih. Tapi nunggu sinyalnya ini kayak ya gara-gara sinyal ya. Kalau sinyalnya bagus ini langsung terhubung, tapi karena sinyalnya mungkin kurang bersahabat di sore hari ini, jadinya ya udah nih. Nah. Tadi mau ini ya, mau tak terima loh padahal. Nah, akhirnya alhamdulillah. Oh, enggak. Enggak jadi ternyata. Dan kali ini sudah terhubung bersama dengan Babe Mus. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Babe Mus.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Goyang senggol.
3: Goyang senggol. Semakin digoyang semakin asik.
0: Mantap. Oke, pakai lolo juga ya.
3: Iya. Babe, ikut aja aku. Ikutin.
0: Aja. Okay, gitu, iya. Iya. Kalau Babe gimana kabarnya hari ini?
3: Tetap luar biasa. Tetap semangat. Ya? Apapun yang terjadi, apapun itu tetap semangat gitu. Harus
0: alhamdulillah,
3: gitu.
0: Betul nah, sekali.
3: Kabar balik macam mana nih?
0: Iya, alhamdulillah baik juga. Di sini Babe cuaca juga cerah ceria seperti perasaan cerah, kita ceria. Semua.
3: Di Jakarta agak mendung, tapi tetap panas. Agak mendung
0: panas
3: aja.
0: Panas ya. Gitu. Oke okay, deh.
3: Iya. Angin bertiup. Sepoi-sepoi
0: okay,
3: gitu.
0: Oke, baiklah. Semoga sehat selalu ya Babe ya.
3: Amin, begitu Amin. Pula juga Mbak Yaya juga ya, iya. Di rumah bisa keluarga ya.
0: Okay, sih,
3: terus semangat iya. Dalam menjalani tugas okay. Menghibur, memberikan kebahagiaan tersendiri buat pendengar-pendengar RRI Perempat Malang ya.
0: Amin, baiklah. Ya. Babe, ini mau request lagu apa?
3: Izinkan aku mencintaimu, Mbak Yaya.
0: Izinkan aku mencintaimu, boleh. Oke, okay. Salamnya untuk siapa ini?
3: Buat siapa? Aku baru tiba nih, agak apa ya, agak sibuk tadi. Jadi aku baru sampai
0: iya.
3: Nih.
0: Okay,
3: iya maklum lah.
0: Iya maklum lah, maklum banget atuh. Iya.
3: Kumaha damang ya. Tuh atuh gitu.
0: Iya.
3: Kurang sunah mah gitu.
0: Okay,
3: pakai atuh gitu.
0: Oke. Okay. Salamnya untuk siapa, Babe?
3: Salamnya buat siapa ya? Oh, ini buat semua aja lah ya, aku agak lelah ini, agak okay. Capek, jadi buat semua aja tanpa terkecuali dari
0: okay
3: iya
0: deh.
3: Jadi pendengar di Perempat Malang yang di utara, di selatan, barat, timur menjadi satu di candi panggung ya, 58 ya, dari Merauke sampai Sabang, torang semua bersaudara jo, juga semua ya, bayarnya. Tetap semangat ya dalam menjalankan tugas, sehat
0: siap.
3: Selalu pastinya ya, salam sama keluarga di rumah ya. Tetap semangat, RRI Perempat Malang terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantap.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. NKRI harga mati. I love Indonesia, because Indonesia is my country. Adios, mi amor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget, Babe Mus ya. Dan kemudian ini ada Ibu Leha RSI, Goyang Senggol. Salam sehat, salam santun Mbak Yaya Semalang Raya. Oke, baiklah, matur suwun sanget nggih. Pendengar, ngapunten sangat, ini teleponnya mungkin sudah kita tutup ya di hari ini ya, dikarenakan ada 3 lagu yang belum diputarkan dari pendengar. Jadi untuk mempersingkat waktu, langsung saja kali ini kita dengarkan ada Lembayung Senja.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

gak terasa waktu berjalan dengan sangat cepat ya. Tiba-tiba udah mau jam 5 sore aja. Dan kami mohon maaf bagi yang tadi sudah mencoba untuk telepon tapi ternyata tidak terangkat, dikarenakan memang waktunya yang sudah mendekati usai ya, mendekati hampir jam 5 dan banyak lagu yang belum kami putarkan. Jadi kami lebih mendahulukan lagu yang telah di request ya. Mungkin bisa dicoba di keesokan hari di Goyang Senggol ya, mulai jam 3 sore sampai jam 5 sore. Dan pokoknya matur suwun sangat bagi panjenengan yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir, bahkan yang sudah ikut request lagu dan ikut meramaikan acara dangdut di sore hari ini. Semoga lagu dangdut yang telah kami hadirkan dapat menghibur Anda semuanya ya. Dan kali ini waktunya kita bergeser ke program berikutnya. Akan ada Dai Cilik ya yang akan menemani Anda di jam 5 sore. Dan jangan lupa nanti akan ada Teh Jawangi barengan sama saya Mbak Yaya. Jadi pastikan Anda tetap bersama dengan kami di 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: pas jam 17. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, deklarasi dan pelepasan petugas sensus ekonomi 2026 Kota Batu digelar di Geraha Pancasila, Balai Kota Among Tani Kota Batu pada hari Senin 15 Juni 2026. Kegiatan ini menandai dimulainya pelaksanaan pendataan ekonomi secara menyeluruh di wilayah Kota Batu. Dalam hal ini, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Batu, Herlina Prasetyawati Sambodo mengatakan, sensus ekonomi 2026 merupakan sensus ekonomi ke-7 yang dilaksanakan BPS sejak tahun 1986. Kegiatan ini pun diselenggarakan secara berkala di setiap 10 tahun sekali. Herlina juga menjelaskan bahwasannya BPS memiliki siklus pelaksanaan sensus yang berbeda untuk setiap sektor. Sensus pertanian dilaksanakan pada tahun yang berakhiran angka 3, kemudian sensus ekonomi pada tahun berakhiran angka 6, dan sensus penduduk pada tahun berakhiran angka 0. Menurutnya, sensus ekonomi 2026 bertujuan memperoleh gambaran menyeluruh terkait dengan struktur, sebaran, dan karakteristik pelaku usaha di berbagai sektor ekonomi. Pendataan mencangkup usaha mikro, kecil, menengah, hingga usaha besar. Data yang diperoleh nantinya akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan, khususnya di bidang ekonomi. Dengan data yang lebih akurat, pemerintah diharapkan dapat merumuskan program pembangunan yang lebih tepat sasaran. Demikian Pawarto Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 18. Surup Suryo, Perempat RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

وشكرا لله صلاة وسلاما على رسول الله. أما بعد، yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, pendengar Pro 4 RRI Malang, serta teman-temanku semua, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan kasih sayang kepada kita, sehingga pada saat ini kita dapat bersua di udara dengan penuh keberkahan. Solawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung kita, suri tauladan kita, yang kita nanti-nantikan syafaatnya, yakni Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Janata Lavanya Leticia Zulkarnain. Saya kelas 3. Saya usia 7 tahun. Saya sekolah di SD Islam Aswaca Klochen. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa saat ini kita sudah memasuki bulan Muharram, dan inilah tahun baru bagi umat Islam di seluruh dunia, dan tepatnya memasuki tahun 1445 Hijriah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut bulan Muharram ini sebagai syarullah atau bulan Allah, bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah membuka tahun dengan bulan haram, yakni bulan Muharram, dan mengakhirinya dengan bulan haram, yakni bulan Dzulhijjah. Maka tiada bulan dalam satu tahun lebih agung di sisi Allah setelah bulan Ramadan, kecuali bulan Muharram. Hadis di atas menunjukkan bahwa bulan Muharram memiliki keutamaan dan kegunaan tersendiri bagi umat Muslim. Bahkan keistimewaannya hampir menyamai Ramadan, yang menjadi bulan paling penuh berkah dalam kalender Islam. Oleh sebab itu, umat Muslim dianjurkan untuk menyambut datangnya bulan Muharram dengan sukacita. Lalu, bagaimana caranya merayakan tahun baru Islam yang tepat ya? Kasih tahu enggak ya? Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Malang dan gelombang 105,3 FM. Hal pertama yang dilakukan dalam menyambut tahun baru Islam adalah dengan satu, membaca doa akhir dan awal tahun. Menurut kitab Maslakul Akhyar oleh Sayyid Uthman bin Yahya, berikut doa akhir tahun yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya, Tuhanku, aku meminta ampun atas perbuatanku di tahun ini, yang termasuk kau larang sementara aku belum sempat bertobat. Perbuatanku yang kau maklumi karena kemurahanmu, sementara kau mampu menyiksaku. Dan perbuatan dosa yang kau perintahkan untuk tobat, sementara aku menerjangnya, yang berarti mendurkahaimu. Tuhanku, aku berharap

semua perbuatanku yang kau ridhoi di tahun ini dan perbuatanku yang terjanjikan pahalamu. Janganlah kau membuatku putus asa, wahai Tuhan yang maha pemurah. Saat memasuki bulan Muharram, dianjurkan pula untuk membaca doa awal tahun sesudah sholat maghrib pada malam 1 Muharram. Berikut bacaan doa yang artinya, Tuhanku, kau yang abadi, qadim, dan awal, atas karuniamu yang besar dan kemurahanmu yang mulia, kau menjadi pintu harapan. Tahun baru ini sudah tiba. Aku berlindung kepadamu dari bujukan iblis dan para walinya di tahun ini. Aku pun mengharap pertolonganmu dalam mengatasi nafsu kerap mendorongku berlaku jahat. Kepadamu aku memohon bimbingan agar aktivitas seharian mendekatkanku pada rahmatmu, wahai Tuhan pemilik kebesaran dan kemuliaan. Bapak, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Malang dengan gelombang 105,3 FM. Hal kedua yang dilakukan dalam menyambut tahun baru Islam adalah dengan melaksanakan puasa. Sebagaimana hadis dari Rasulullah, beliau bersabda, barang siapa berpuasa di hari terakhir dari bulan Dzulhijjah dan juga hari pertama dari bulan Muharram, maka Allah akan menjadikannya sebagai penghapus dosa atau dosa selama 50 tahun dan puasa sehari di bulan Muharram sebagai penghapus atas dosa selama 30 hari. Semoga pada tahun baru Islam ini kita semua bisa lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kesimpulan dari ceramah singkat ini adalah bahwa pada momen tahun baru Hijriah ini, marilah kita semua lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak doa. Demikianlah ulasan singkat ini, semoga bermanfaat dan dapat menjadi acuan bagi para pendengar sekalian agar bisa terus meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana ingin mendapatkan materi-materi keagamaan lain, bisa dilihat channel YouTube saya ya, Janata Lavanya. Jangan lupa subscribe and like. Akhirul kalam, wal afu minkum, summa salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
0: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara wasan.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: pas jam 18. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar Jatimpa Group terus menghadirkan berbagai inovasi untuk menyambut musim libur sekolah 2026 yang identik dengan peningkatan kunjungan wisata keluarga. Inovasi ini pun dilakukan lewat penambahan wahana baru hingga pengembangan fasilitas akomodasi. Dalam hal ini, Manager Marketing and Public Relations Jatimpa Group, Titik S. Arianto, mengatakan perusahaan berkomitmen menghadirkan pembaruan secara berkala di seluruh destinasi wisata yang dikelolanya. Langkah ini pun dilakukan untuk menjaga daya tarik wisata sekaligus memberikan pengalaman baru bagi pengunjung. Menurutnya, penambahan wahana baru menjadi salah satu strategi utama dalam menghadapi persaingan industri pariwisata. Kehadiran atraksi baru diharapkan mampu meningkatkan minat wisatawan untuk kembali berkunjung ke Kota Batu. Selain pengembangan wahana, Jatimpaku juga telah memperkuat sektor akomodasi dengan menghadirkan hotel baru, di mana fasilitas ini pun disiapkan untuk mendukung kebutuhan wisatawan yang berlibur bersama dengan keluarga. Tidak hanya itu, Jatimpak juga telah menyiapkan hotel Heliconia yang berlokasi di Jalan Kembar menuju kawasan Museum Angkut. Kedua hotel ini pun diharapkan dapat menambah pilihan akomodasi sekaligus memperkuat ekosistem pariwisata Kota Batu selama musim liburan sekolah. Demikian Pawarto Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 19. Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Ini infonya.
1: Sangat. Sangat adalah istilah dalam bahasa Sunda yang menggambarkan suasana angker atau aura negatif. Di rumah kosong, di hutan, bahkan di tempat-tempat yang sepi, gelap, kotor, lembab yang tidak pernah dihuni oleh manusia, sangat ini identik dengan suasana angker dalam tanda petik, ada penunggunya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: 103,3 4 RRI Malang Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sedaya pamireng. Balik maneh barengan kali kula Mbak Yaya ten program Tejo Wangi Jan Krespol. Pokoknya tentang Tejo Wangi ing wengi iki bakal menemani panjenengan sedaya wiwit jam 6 nganti jam 8 bengi mengke ya, kita bahas macam-macam kebudayaan lan adat istiadat ning Malang, Jawa Timur lan sekitare nggih. Panjenengan nggih saged gabungan request lagu saged ten WA utawi ten telepone pro papat nggih. Lan saniki wonten sing gabungan langsung wae kita sapa bersama. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tejo Wangi
1: Jan Krespol.
0: Jan Krespol pokoke Mas Pol. Faris,
1: ketemu maneh Mbak Yuya ya.
0: Ketemu maneh wis pokoke lek jam 6 yo. Penelpon iya. Pertama
1: padahal, padahal sik durung apa-apa, sik durung dikei lagu.
0: Lah nggih niku jenengan niku lho kok ya kesusu wae selak lapo lak
1: ngene. Iya, selak iku selak bingung ngambil idolane.
0: Oh alah, nggih pon. Mumpung mau
1: udara nggih soalnya. Idolane sing pro 2, betul.
0: Siap.
1: Nggih. Cuman ngeten lho Mbak Yaya sing nggarai Mas Fari sedih ku soalnya kan jenenge aku durung tahu ketemu wonge belas sama Leiko ya. Mari ngono di samping iku ya kegurung tahu ngajak foto lek lintu-lintune sampun wis tahu ngoten
0: Mbak ya. Sampun nggih, yang satu ini belum pernah ya tadi ku. Mungkin iki belum rezeki nggih.
1: Lah mangkane.
0: Waktunya makanya belum pas.
1: Kurang pas. Kadang lek ketemu suarane tok koyo kuat ngono rasane Mbak ya.
0: Kudu nang RRI ya, ae rasane yo.
1: Nggih, jenenge ya nopo engko dipaksa WA engko kadang-kadang yo lek pas gak tepak waktune yo terus kecewa lah ngoten nggih Mbak Yaya nggih. Soale kadang-kadang gak mesti ngoten niku nggih, kadang tepak-tepak diwaca, kadang boten. Oh, kan kula niki paling pekah ngoten Mbak Yaya. Titen ngoten lho.
0: Jenengan niki senengane titen nengeri yo.
1: Nggih nengeri tekan pegawane senengane tenger-tenger.
0: Oh aduh makane sampe apel iki jadwale penyiar lek gak Mas Faris yo.
1: Kak, selalu dan selalu kalau gak ngomongnya Mas Bagas gak bisa ya saya. Ali nggak ada suara sing bener-bener uangnya lek digolek ini Malang gak ono.
0: Waduh, the one and only.
1: Angel banget and only.
0: Oke, yowes mata napa-napa mendaruki mengkir sekini.
1: Sampai akan gih salam gih.
0: Siap sampun. Nggih, salam balik ke Mas Faris ngeten niku.
1: Nggih, matur nuwun.
0: Siap Mas Faris.
1: Serapopo wis masih ora tahu ketemu di udara ya mek krungu swarane to. Penting sementing sehat ya Mbak Yaya ya.
0: Betul sekali, saling mendoakan nggih.
1: Betul, lek nuruti sedih terus ya kanak marine ya Mbak ya.
0: Lah bener niku, ya wis pokoke aja sedih kan sudah ada Pro 4 yang menghibur
1: Pro
0: Anda.
1: Cuman kadang-kadang lek ngalir ono, wadah seling iki neng ngono.
0: Dah wis senengane kok ya eling-eling Mas Rasiki.
1: Yo nak sing dhewe. Sampai Mbak Pipit niku sampai curiga tahu ya. Kok aku dhewe iki yo paling tweetan ngoten Mbak Yaya tahu ya. Zaman-zaman sik Mas Bakas awal-awal siaran ya. Kan kula lek biasane lek dalu niku lak sering apa telepon ten jaga malam niku ah. Kan biasanya kulon tamu telepon seluler, telepon sing 325 kali niku. Lah niku kadang-kadang kali Mbak Pipin mboten ditutup nggih sampai mangke lek waterane tutup RR ini pun mboten siaran ditelepon saged ngoten lho Mbak ya. Dadi koyo koyo sibuk ngoten lho ditamel sibuk.
0: Dadi kadang anu soalnya telepon pro 2 niku nggih kadang gangguan niku lho Mas Faris niki tasik konsultasi
1: ten
0: nopo niku napa perusahaan sing duwe nomor-nomor ngeten niku lho nggih tas konsultan mriku soalé sering gangguan ngeten niku Mas Faris.
1: Nggih padha-padha pro 1 barang nggih ngoten kok kae.
0: Walah nggih sami berarti sing gak gangguan pro 4 nggih.
1: Nggih, pro 4 niki akhir-akhir iki tapi kula jarang ndamel telepon biasa kecuali lek kali Mas biasa niku cuma penyiar-penyiar tertentu mawon bisa lek Mbak Tejo napa Mas Haji.
0: Nggih nggih nggih.
1: Napa Mas Taufik tepat-tepat sing siaran nonton itu biasanya saged yang tapi lek lek koyok jenengan koyok dereng tahu belas nih mbak tahu masih pisan tok ya mbak
0: lah kulo kulo kadang ngeceki ten telepon iki mbak ten enten sing gabungan
1: langgi langgi namun rame ini sing di WA
0: ten WA betul sekali
1: kalau di WA gak mali betain di WA soalnya suara nih wis bener-bener mantul di WA.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Nggih.
1: Ya pun Mbak Yaya niki kula mangke sesekarane tak nyanyekno titik ya kaya Mas Bagas ya.
0: Heeh.
1: Teguk Safira Inema nggih Mbak Yaya
0: nggih. Safira Inema judule napa?
1: Nggih, langsung kula nyanyekno refe mawon ya. Cek lega.
0: Nggih.
1: Aku kangen tenan. Kangen karo Kang Bagas pro 2 suwera ketemu wong krungu swaramu. Sampun.
0: Oh, sampun nggih, nggih, salam buat siapa? Nggih,
1: titik mawon. Heeh. Nggih, salame kagem Buriatin. Terus wonten Mas Rendra. Wonten Pak Iswoyo. Wonten Bu Sri Purnomo. Wonten Bu Pandan, Bu Sri Gati, pun kagem pamireng setuwo ya mawon.
0: Mas, anu niki judule wau napa kangen nggih Safira Inema nggih.
1: Kangen sampean, Mbak ya.
0: Kangen sampean sebentar. Nggih,
1: kangen sampean.
0: Oh, niki pun ketemu Safira Inema.
1: Nggih.
0: Heeh. Wedi kula lek gak ketemu ngeten niki kok jenengan kecewa.
1: Oh, nggih, tidak sesuai dengan yang dinyanyikan ngeten.
0: Heeh. Pun niki pun ketemu ditunggu nggih.
1: Heeh. Ya matur nuwun ya Mbak Yaya.
0: Sami-sami.
1: Mugi-mugi sehat selalu jenengan.
0: Amin. Matur suwun sanget. Nggih,
1: mangke lek kondur pun atas-atas.
0: Oh nggih, nggih, siap matur suwun sangat nggih Mas Faris.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Mas Faris nggih bergabung ditunggu mawon lagune niki kangen sampean Safira Inema nanti akan kami putarkan kagem panjenengan nggih. Kemudian bagi panjenengan sedaya yang mau request lagu, mau kirim salam, atau mau ngobrol no soal budaya, kebetulan ini juga bentar lagi seluruh umat Islam akan menyambut Hari Raya Islam ya, Hari Raya Islam yang ke 1448 Hijriah ngeteniku. Monggo panjenengan sing gabungan saketan telepon di 0341 404504 atau di WA Pro 4 nggih di 081555691053. Kula tunggu sampai nanti merapat di jam 8 malam. Ya wes, saniki langsung wae kita dengarkan bersama lagu yang tadinya sudah di request kali Mas Faris nggih. Wonten Safira Inema dengan Kangen Sampean.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Pasti kita pernah mendengar orang menyebut bingkisan dengan sebutan parcel atau dengan sebutan hampers. Mana yang benar? Parcel adalah kata dari bahasa Inggris yang artinya sesuatu yang sudah dibungkus. Kalau di Inggris, simpelnya parcel itu paket, bukan bingkisan dalam keranjang. Nah, kalau bingkisan dalam keranjang itu disebutnya hampers. Karena hampers itu bahasa Inggris dari bingkisan atau keranjang. Tapi itu di luar negeri. Karena kalau di Indonesia, parcel sama hampers itu jadi satu. Sebutannya parcel pakai S bukan pakai C. Karena dalam KBBI sendiri, parcel adalah bingkisan yang ditata dalam keranjang.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Pasnya Pantai Jawangi dan Crespol nggih, bagi panjenengan yang mau gabungin monggo silakan, bisa ditelepon di 0341 404 504 atau di WA-nya Pro4 nggih di 081 555 69 1053. Lah saniki wonten sing gabungin lagi via telepon, langsung wae kita sapa. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barengan Teh Jawangi.
1: Teh Jawangi dan Crespol.
0: Jan Crespol lalalalalalo lak ditambah-tambahi mesti Bu Sri Purnomo ya. Nggih, kabare pripun Ibu?
1: Alhamdulillah kula sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mandar mugi selalu diberikan kesehatan nggih.
1: Nggih, matur nuwun. Panjenengan nggih ngono sak keluarga tansah sehat walafiat. Diparingi rezeki lancar. Nggih. Yuswa panjang ingkang manfaat.
0: Amin ya robbal alamin. Matur suwun sanget doane nggih. Doa terbaik kagem panjenengan lan keluarga. Amin.
1: Nggih,
0: niki jenengan dalem pripun Ibu?
1: Nggih, monggo menyantumnya napa aku.
0: Jenengan badhe request lagu napa?
1: Nggih. Tembangipun Tresno Waranggono.
0: Tresno Waranggono, nggih. Niki Niken Salindri to.
1: Nggih.
0: Siap. Salam kagem sinten?
1: Pak titip salam kagem Bu Pandan, Bu Riatin, Bu Sumiatun, Bu Wiki sekalian, Bu Sri Utami, Sri Gati, lajeng Bu Marlena, Bu Nawang Wulan, Bu Sri Ponco, Mbak Titi, Mbak Anggi. Mama Anggi kados pundi sampun dangan napa dereng. Nggih, mugi-mugi enggal dangan.
0: Amin.
1: Lajeng Pak Ismoyo, Pak Suranto, Pak Evan, Pak Bambang, Pak Eko, Pak Randong, Mas Fari. Lajeng Pak ingkang wonten pundi rawuh?
0: Nggih.
1: Jember. Nggih, wonten Jember.
0: Nggih.
1: Matur nuwun. Senggolanipun.
0: Nggih, siap.
1: Nggih. Pak Ismoyo kalau sampun nggih.
0: Pak Ismoyo ya? dereng gabungan niki disenggol mawon mengke ben gabungan.
1: Oh, nggih. Kula senggol kesalipun.
0: Monggo disenggol sing buanter lho Bu nggih lek nyenggol Pak Ismoyo niki. Soale lek nyenggol alon percuma, mboten krese mengke wonge.
1: Nggih. Alon-alon lek kelakon.
0: Oh, alon-alon asal kelakon siap. Pak Ismoyo niki lho pun disenggol niki monggo gabungan.
1: Nggih.
0: Siap. Matur suwun sanget.
1: Nggih. Kakak manen kemawon, Mbak Yaya.
0: Siap,
1: kakak Ibu. Mbak Yaya, tetap semangat lan ikhlas.
0: Siap, matur suwun sanget.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Ibu Sri Purnomo gabungan di malam hari ini nggih, request Tresno Waranggono tibake niki mengke dinyanyekne kali Deni Caknan dan Yeni Inka nggih. Ya wis langsung wae saniki kita dengarkan dulu Tresno Waranggono dinyanyekno kali Deni Caknan featuring Yeni Inka. Sugeng mirengaken.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pas jam 19. Wancinipun Pawarto Enggal.
2: Pawarto Enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, suasana haru dan penuh rasa syukur mewarnai kegiatan Pisa Kenang dan Imtihan siswa kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah Negeri atau MIN 1 Kota Malang tahun ajaran 2025-2026 di Gedung Geraha Cakrawala UM pada hari Senin 15 Juni 2026. Momen tersebut menjadi penanda berakhirnya perjalanan pendidikan dasar ratusan siswa yang telah menempuh proses perjalanan selama 6 tahun di madrasah unggulan tersebut. Dalam kegiatan yang dihadiri oleh orang tua, guru, komite madrasah, dan jajaran Kementerian Agama itu pun berbagai capaian akademik dan non-akademik MIN 1 Kota Malang turut dipaparkan sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus kebanggaan atas hasil pendidikan yang telah dijalankan. Sementara itu, Kepala MIN 1 Kota Malang, Haji Siti Aisyah SAG MPD menyampaikan apresiasi kepada seluruh siswa kelas 6 yang telah menyelesaikan pendidikan dasar mereka. Ia juga memberikan penghargaan tinggi kepada para orang tua yang mendampingi putra-putrinya, terutama ketika masa pandemi COVID-19 yang menjadi bagian dari perjalanan 6 tahun angkatan tersebut. Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan para siswa merupakan hasil sinergi antara madrasah, orang tua, komite, dan dukungan Kementerian Agama. Menurutnya, selama 6 tahun para siswa tidak hanya dibimbing dalam bidang akademik saja, tetapi juga dibentuk karakter dan spiritualitasnya lewat nilai-nilai Islami. Demikian Pawarto Enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Kabupaten Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

Sudah ya, pemirang tasetan teh juwangi jan krespol nge. Dan seperti yang kita ketahui, ning tanggal 16 Juni 2026 kita semuanya umat muslim ini akan menyambut tahun baru Islam 1448 Hijriah. Ning tahun baru Islam utawa disebut sebagai satu Muharram nge. Niki dadi salah satu momen penting bagi umat Islam ning seluruh dunia, utamanya ning Indonesia. Peringatan tahun baru Islam iki gak cuma diisi dengan ibadah dan doa, melainkan juga diramaikan oleh berbagai tradisi yang telah diwariskan turun-temurun. Dan tradisi iki merupakan perpaduan antara nilai Islam dan budaya lokal sing berkembang ning berbagai daerah. Nah, kira-kira apa wae budaya yang saat ini dilakukan oleh masyarakat? Yang pertama niki wonten pawai obor. Nah, pawai obor iki dadi salah siji tradisi sing paling populer, paling terkenal dalam menyambut tahun baru Islam ning berbagai daerah ning Indonesia. Dan biasane masyarakat iki kumpul bareng tepatnya ning malam 1 Muharram nggih, sambil membawa obor sing terbuat dari bambu. Mereka yo berjalan mengelilingi kampung utawi lingkungan sekitar sambil melantunkan selawat, takbir lan doa. Tradisi iki ya banyak ditemukan di wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan hingga Sulawesi. Selain itu, tradisi iki ya dadi simbol semangat dalam menyambut tahun baru Hijriah. Cahaya obor iki ya dimaknai sebagai lambang penerangan lan petunjuk menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wonten pengajian lan doa bersama nggih. Tradisi iki hampir selalu dilakukan ketika tahun baru Islam ya, yaiku tradisi pengajian lan doa bersama ning masjid, musola utawa pondok pesantren sampai lembaga pendidikan Islam. Biasane ngadakno kegiatan keagamaan berupa pembacaan ayat suci Al-Qur'an, ceramah agama, zikir lan doa akhir tahun serta awal tahun Hijriah ngeten niku. Nah, kemudian yang ketiga niki wonten kira budaya satu suro. Ning sejumlah daerah ning Pulau Jawa nggih, tahun baru Islam iki sering dikaitno dengan malam satu suro ning kalender Jawa. Salah satu tradisi sing dikenal yaiku kira budaya sing digelar oleh berbagai keraton lan masyarakat setempat. Wonten peserta kirab biasane iku menggunakan atau memakai pakaian adat lan berjalan mengelilingi kawasan tertentu sambil membawa berbagai simbol budaya ngeten niku. Utamane ning lingkungan Keraton Surakarta Hadiningrat nggih lan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, kirab satu malam suro iki dadi agenda budaya yang selalu menarik perhatian masyarakat. Jadi seru banget nggih lek ten daerah Jawa Tengah ngeten niku, utamane ten Surakarta utawa ning napa Jogja nggih, niki pastine wonten diadakan sebuah upacara atau tradisi kira budaya satu suro ngeten niku. Nah, niki tradisi lan budayae gak cuman itu saja, masih ada beberapa tradisi lain yang nantinya bisa Anda dengarkan ning Tejo Wangi Jan Krespol. Dari panjenengan ojo nandi-nandi, pastikan tetap mirengaken Tejo Wangi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Pas setan teh Jawangi Jan Kroes Polngge saniki wonten Bu Pandan yang gabungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yaya teh Jawangi niki nyuwun lagu Semoyo. Siap. Niki lagune sudah tak siapkan lho. Nggih, spesial kagem Bu Pandan dan keluarga pokoke dan salami kagem sedaya pamireng wilujeng dalu. Salam sehat, salam sehat juga nggih kagem panjenengan dan keluarga, semoga sehat selalu. Sedaya pamireng wau, niki kita lanjutkan nggih pembahasan terkait dengan tradisi dalam menyambut tahun baru Islam. Nah, wonten kirab budaya pengajian lan doa bersama dan juga wonten pawai obor. Ternyata selain niku ada juga tradisi bubur suro. Di mana masyarakat ning beberapa daerah Jawa, Madura lan Sumatera niki duwe tradisi masak bubur suro ketika tahun baru Islam. Bubur iki biasane dibuat dari campuran beras, santan, kacang-kacangan, lan berbagai bahan lainnya. Setelah dimasak, bubur dibagekno kepada tetangga, kerabat, atau masyarakat sekitar. Nge? Dan tradisi iki mencerminkan nilai kebersamaan, kepedulian sosial, dan juga rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ning wilayah Pariaman, Sumatera Barat niki wonten tradisi budaya yang dikenal dengan nama Tabuik. Wonten festival Tabuik yang merupakan tradisi yang telah berlangsung selama ratusan tahun dan biasane dilaksanakan pada bulan Muharram. Nah, prosesi iki menampilkan replika bangunan besar yang diarak oleh masyarakat sebelum akhirnya dilarung ke laut. Tradisi iki biasane duwe akar sejarah yang berkaitan dengan peringatan peristiwa Karbala. Dan saat ini Tabuik ini tidak hanya menjadi bagian dari tradisi keagamaan dan budaya, tetapi juga menjadi daya tarik wisata. Sedaya pamirang, bulan Muharram niki ya dikenal sebagai salah satu bulan mulia dalam Islam nggih. Oleh karena itu banyak masyarakat memanfaatkan momen tahun baru Islam untuk meningkatkan amal kebajikan. Salah satu nih tradisi yang sering dilakukan adalah memberikan santunan kepada anak yatim, kemudian kaum duafa dan masyarakat yang membutuhkan. Apapun kuwi nggih yang namanya tradisi ini sudah merupakan suatu kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun dan biasanya selalu dilakukan oleh masyarakat setempat ngeten niku ya. Dan semoga dengan perayaan tahun baru Islam di tahun 2026 ini dapat menjadikan umat muslim ya ini menjadi seorang pribadi yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung wae saat ini kita dengarkan nggih lagu yang tadinya sudah di request oleh Bu Pandan yaiku wonten Semoyo. Niki merupakan lagu pop Banyuwangi. Sugeng mirengaken.

0: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

kok pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Kerasa waktu berjalan dengan sangat cepat nggih, merem-merem wis jam 8 bengi wae. Pokoknya matur suwun sangat bagi panjenengan yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir, bahkan yang sudah turut meramaikan acara Teh Jawangi di malam hari ini nggih. Pokoknya aja lali, Teh Jawangi bakal hadir menemani panjenengan sedaya di keesokan hari wiwit jam 6 nganti jam 8 bengi. Dan saat niki wayahe Teh Jawangi pamit undur diri soalnya mengke bakale wonten Mbak Pentol nggih atau Cak Pentol niki sing bakale menemani panjenengan ing wengi iki. Dan saat niki wayahe kula Mbak Yaya pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tabuhwalu dalu Radio Republik Indonesia Malang berumpat suara budaya Nusantara wanjini pun ngarto keterakan Pawartos Boso Jawi. Pawartos Boso Jawi dalu menika edisi dinten Selasa 6 pangapunten Senin 15 Juni 2016 katuraken dening Siswanto Galuh Haji. Berkatang seno budaya yang satu kehormatan kegiatan urban di Sister Communication Interresori Kalihewu Nomlikur diwontenaken dening radio amatir antara penduduk Indonesia utawi RAPI Kota Malang rawuhaken pelatihan pencarian titik koordinat minangka perangan saking peningkatan kapasitas anggota ngadepi kahanan bencana. Pelatihan kasebat dipun sengguyung dening Akademi Sinau Bareng AHS ingkang paring materi inggihipun anggenipun migunakaken aplikasi wonten telepon pintar kagem manggihaken lokasi tertentu. Peserta dipun bekali kemampuan maos saha nerjemaken titik koordinat ingkang sampun dipun tamtokaken dening panitia. Sasampunipun manggihaken koordinat lumantar aplikasi peserta ugi kasuwun Pak Madosi utawi ngupadi titik lokasi sacara pas wonten ing lapangan. Kegiatan menika dipun rancang kagem nanjakaken kabisan komunikasi saha navigasi anggota RAPI wekdal kedadosan kecelakaan utawi keadaan darurat. Kabisan kasebut kabiji wigatos kagem dukung proses pelaporan koordinasi soho penanganan bencana. Kadang sudah budaya Arema FC resmi mungkasi kerjasama kalian bek asar Brasil Luis Gustavo Traves Conde sasampunipun kontrakipun pinungkasan wekdal Mei 2016. Senaoso namung nglampahi setunggal musim sesarengan Singo Edan pemain ganti yuswa 30 kali warsa kasebat paring kontribusi ingkang wigatos dumateng tim sadangunipun kompetisi 2016. General Manager Arema FC Muhammad Rusil Yusril Fitriandi ngaturaken penghargaan awit kontribusi ingkang sampun dipun paringaken pemain kasebat sadangunipun dados perangan saking tim. Luis Gustavo dipun rawuhaken wekdal Agustus 2016 kagem nyiataken sektor pertahanan kanthi bunci pengalaman ingkang dipun gadai penjenengan langsung dados salah setunggaling andalan wonten ing lini winging sarta kagungan peran anggenipun reksa stabil pemain won tim wontening awal musim. Dinas Pekerjaan Umum PU Bina Marga Kabupaten Malang nindakaken penyaian ruas margi sakda panjang Talang Suko ing wilayah Desa Jeru Kecamatan Turen. Anggenipun perbaikan dipun tindakaken menika lumantar inggih menika nambal bolongan kagem guna ningkataken kenyamanan saha keselamatan pengguna jalan. Kepala UPTD Pengelola Jalan dan Jembatan Turen Bambang Dwi Mulyanto ngentikan kegiatan kasebat binangka perangan saking pelayanan pemerintah dumateng masyarakat disandamel nindak lanjuti arahan Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang Khairul Isnadi Kusuma. Miturut Bambang, ruas jalan sadawanipun Talang Suko dados salah setunggaling jalur wigatos ingkang nyambungaken aktivitas masyarakat becik ingkang kagungan utawi magepokan kalian hubungan ekonomi, distribusi barang napa dene akses layanan publik.
Para kadang sena budaya ingkang satu kinurmatan megatan pawartos basa Jawi edisi dinten menika Senin gangsal 11 Juni 2016 produksi Radio Republik Indonesia Malang berempat suara budaya.

Mekongga. Kebanggaan masyarakat Mekongga merupakan gunung tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut legenda, nama Gunung Mekongga tak lepas dari kisah burung raksasa bernama Kongga Aha.

Pagi ini cuaca cerah. Secerah hatiku dan hatimu. Iyo toh? Hey, kau pintar juga menjawab, Di. Sambil gembalakan kamu, kita dengar radio dulu toh. Hiburan hai ini, sumber informasi. Mana mini Pro 4

0: dia. Tanda ya suaranya. Dengar dulu radio toh. Begini juga. Sahabat budaya ya saya.
1: Sahabat budaya, Wonwa Surume saat ini dalam keadaan genting. Seekor burung raksasa Konggoaha memangsa hewan-hewan ternak.
0: Mati mi.
1: Bahkan seorang warga
0: meninggal. Ada burung raksasa pemakan ternak.
1: Kau
0: dengar itu? Kau dengar itu diumumkan di RRI?
1: Wonwa Surume untuk waspada.
0: Bohama. Baru-baru kita dengar infonya di radio. Sekarang udah muncul betul mi. Kau bersuara lagi. Nggak lama kau dimakan sama itu burung raksasa. Kau diam-diam dulu. Kita pulang. Jangan sampai kita ketemu itu burung raksasa.
2: Konggoaha, burung raksasa. Konon ukurannya 7 kali lipat ukuran kerbau. Kemunculannya membuat masyarakat ketakutan. Inilah awal petaka di bumi Sorumi.

0: apa?
1: Enggak. Bu burung raksasa.
0: Hah?
1: Dah serang kampung ta. Dah makan ternak ta.
0: Betul kah?
1: Nggak lama kalau habis mi ternak kita mi lagi yang dah makan.
0: Bagaimana mi kasihan ini?
1: Bagaimana? Mako viralkan to supaya semua masyarakat tahu di bisa selamatkan dirinya.
0: Iyo. Betul.
1: Pokoknya saya kasih tahu memang. Jangan kau lewat di lapangan terbuka. Dah lihat kau nanti dah makan kau itu.
0: Itu kan.
1: Dela. Sudah tahu kayaknya kita lagi ceritain dia. Datang mi itu mi Kongo Aha. Itu mi burungnya.

0: tua. Tanawa tua, tolong kasihan. Ternakku habis dimangsa burung raksasa. Istriku meninggal gara-gara itu penggaha burung raksasa. Kamu tinggal di mana kasihan? Habis ini ternak tak? Nggak lama kita dimakan.
1: Untuk sementara waktu, kalian boleh tinggal di sini, di hutan. Sampai itu penggaha burung raksasa itu bisa kita lumpuhkan.
2: Sudah sangat mengkhawatirkan, akhirnya Tono Motuo dan warga desa sepakat mencari seorang cerdik pandai bernama Larumbalangi. Mereka meminta pendapat Larumbalangi untuk mengatasi Kongga Aha.

0: berada di balik pohon itu. Saya tahu dari tadi kamu memperhatikan saya. Kemarilah.
1: Maafkan saya, Tuan. Saya tidak sengaja lewat hutan ini. Kampung saya di seberang sana, he. Saya sengaja lewat hutan supaya tidak diserang sama Konggo Aha.
0: Siapa namamu?
1: Nama saya Kedu'u, Tuan.
0: Dan apa maksudmu dengan Konggo Aha itu?
1: Burung raksasa yang memakan ternak, meresahkan masyarakat.
0: Oh, jadi begitu.
1: Kalau boleh saya tahu, Ingomiu ini siapa? Dan apa yang Ingomiu lakukan di tengah hutan seperti ini?
0: Saya Larung Balangi. Saya datang di Honua ini untuk membantu umat manusia.

Kedu ulah yang membawa kabar tentang keberadaan Larung Balangi kepada Tonomotuo. Tidak menyia-nyiakan waktu, mereka langsung saja menemui Larung Balangi.

0: Ingomiu.
1: Kedu.
0: Ingomiu. Perkenalkan, ini To'ono Motuo beserta beberapa warga desanya.
2: Ada yang ingin kami sampaikan dengan Ingomiu.
3: Tanpa basa-basi, To'ono Motuo pun langsung mengutarakan maksud dan tujuannya, yakni memohon kesediaan Larung Balangi mengatasi Kongga Aha.
4: Baiklah, saya bersedia. Masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Warga harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah Kongga Aha, burung raksasa ini.
0: Apa yang harus kami lakukan, Ingomi?
4: Kumpulkan bambu sebanyak-banyaknya dan seekor kerbau.
2: Iya, Ingomiu. Akan kami lakukan. Kalau begitu, kami mohon pamit.
5: Tunggu dulu.
2: Adakah, Ingomiu, petunjuk untuk kami?
4: Iya. Kalian juga harus menyiapkan seorang pemuda pemberani yang bersedia menjadi umpan.
0: Umpan? Apa maksudnya, Ingomiu?
4: Siapkan saja. Saya yakin dia akan baik-baik saja. Untuk menaklukkan burung Kongga Aha ini, kita harus pasang siasat. Kita harus membuat perangkap dari bambu yang tertancap melingkar. Kerbau dan pemuda itu berada di dalam lingkaran sebagai umpan.
2: Iya, Ingomiu. Petunjuk Ingomiu akan kami laksanakan.

0: disampaikan kepada seluruh pemuda desa. Negeri ini mencari seorang pemuda pemberani untuk membantu melawan Konggaha, burung raksasa pembawa petaka. Informasi selanjutnya dapat langsung bertemu Toono Motuo, kepala kampung.
1: Oh, Iodi, siapa mi kira-kira? Kami, kami, kami saja. Budaya ke Indonesia. Kau kan pemberani. Kami, kami saja kan kau pemberani.
2: Sesuai dengan petunjuk Larung Balangi, Tonomotuo dan warga desa mempersiapkan segala sesuatunya untuk jebakan Konggaha, burung raksasa, termasuk seekor kerbau dan seorang pemuda pemberani sebagai umpan. Pemuda itu bernama Tasahea. Tasahea kemudian dibawa ke tengah padang bende. Ia dikelilingi oleh beberapa bambu runcing yang sudah ditancap ke tanah. Kemudian semua warga mulai bersembunyi.
3: Kalau Konggaha itu muncul, mau sabunuh dia. Saya akan balas dendam atas semua yang sudah dia bikin sama kampung.
2: Menjelang siang, tiba-tiba suasana menjadi mendung. Itu pertanda Konggaha, burung raksasa, telah datang. Burung mengerikan itu langsung melihat mangsanya di padang bende. Saat burung itu mulai terbang rendah, mendekat, Tasahea pun segera mengambil kuda-kuda. Pada jarak yang cukup dekat, Tasahea melemparkan bambu runcing yang dipegangnya dan tepat mengenai perut Konggaha, burung raksasa itu.
3: Tamat riwayatmu, Konggaha, bawa malapetaka. Darahmu di tubuhku, ini bukti bahwa malapetaka di gunung Sohume telah berakhir.
2: Pembawa petaka. Tasahea berhasil menancapkan bambu runcing tepat di perut burung raksasa itu. Burung itu kesakitan. Ia terjatuh dan menancap ke bambu-bambu runcing yang sudah dipasang. Tamatlah riwayat burung raksasa itu. Masyarakat pun bersuka cita dan menggelar pesta selama 7 hari 7 malam. Namun, sukacita itu tak berlangsung lama karena bangkai Konggaha burung raksasa itu membusuk dan terjadilah wabah penyakit. Tonomotuo, Tasahea, dan Keduu kembali menemui Larung Balangi untuk memberitahu bencana baru yang mereka alami.
4: Sabe, Ingomiu.
5: Hei, ada apa lagi kalian datang kemari?
4: Musibah menimpa kami. Bangkai Konggaha itu membusuk dan menjadi wabah penyakit. Masyarakat terserang penyakit, bahkan hingga meninggal dunia. Tolonglah kami, kekasihan.
5: Pulanglah. Saya yakin musibah ini akan segera berakhir.
2: Setelah mereka semua pergi, Larung Balangi berdoa kepada Yang Maha Kuasa.

0: Ia dapat menghanyutkan pantai ini.
1: Seketika itu, hujan turun dengan derasnya. Tuhan mengabulkan permohonan larumbalanya. Sungai-sungai pun meluap dan menghanyutkan bangkai Kongga Aha, burung raksasa itu. Wabah itu pun lenyap seketika. Sahaya, sang kesatria, diangkat derajatnya menjadi bangsawan. Larumbalangi kemudian menjadi raja pertama di Mekongga dan bergelar Sangia Larumbalangi. Gunung tempat jatuhnya burung raksasa itu kemudian dinamakan Gunung Mekongga. Kata Me berarti melakukan kegiatan, sedangkan Kongga adalah nama burung raksasa itu.
2: Pagi yang cerah, secerah hatiku dan hatimu, Yoto. Kau pintar Mi juga menyaut di. Tenang Mi hatimu to, nggak ada Mi Kongga Aha, burung raksasa pemakan ternak dengan manusia. Aman. Mari Mi, kita dengar radio dulu.
3: Sahabat budaya, saat ini negeri Sorume telah bebas dari petaka burung Kongga Aha. Pemuda pemberani Tasahea berhasil membunuh burung raksasa tersebut. Kini situasi telah aman. Selamat beraktivitas hari ini, tentu bersama RRI Pro 4, ensiklopedi budaya keindonesiaan.

0: Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Anda mengikuti Warung Lapis Prapatan.

suhut Nancy Uki Lujeng Dalung ya. Wonten Ananda Wahyu. Eyang Wati Lujeng Dalung.

Berkatan suno budeng yang satu bilir matan ya, yes, pindah malik kulong atur lagi anu liceng tuma paing hari waroso inggal menika kanthi tengoro tanggal setunggal Muharram ingkang insyaallah tumamba ing dinten menjang Selasa Wage nggih surya kaping 16 nggih menika matur nuwun sanget kagem panjenenganipun bundaku Aura Floris ingkang wonten Batu Malang ingkang ugi sampun makempal pangestu wedding wonten ugi Ibu Etole nggih sing tansah mimbui semangat senadyan toyo awake rada ringkih dina iki. Kula nika Mas Petro, Mas Gareng, Mas Bagong badhe nderek kula benging wis aja nggo bot-boti wae. Awakku rada rapati penak ngeten. Matur nuwun menika kagem Lentera Merah Sugeng Dalu. Lah wonten iki Mbak Nunu Haryanti, Cak Pendalem, sehat nggih. Pripun kabare ngayuk Jakarta? Mboten nderekaken grebeg suruh ta panjenengan Mbak Nunu. Pokoke tak puji panjenenganipun tansah sehat seger waras nggih. So keluarga ingkang wonten dinoyo sedaya dinoyo dinoyo ngendi ya pas ya Allah lali. Nggih para kadang suno budaya ingkang satu kinurmatan. Nah niki saderengipun lihat sing ngaken nggih, wah cak opo ana bedane to niku. Antaraning taun tanggal 1 Muharram karo siji suro ya nggih cetha beda-beda anu benten banget nggih. Sacara pijakan menika ana sing gawe hitungan samsiah, ana sing gawe apa lek ngarani hitungan bulan karo hitungan sengenge lah ngoten nika. Nah niki kok terus iso bareng lah menika keranten napa nggih lek ngarani dekrit ingkang dipun aturaken dening Sultan Agung Nyokrokusumo. Nah jane nggih tak wong Jawa niku kudune duwe duwe pejaan dhewe. Lho niki pun grebek Dura ya. Eh jantenan kok. Suwe banget ora ketemu malam Banyol dulurku wedok nih. Pokoke ger waras nggih sampun grebek Dura nek ngono mriko surane durung. Malam niko wonten patokan nggih. Nah niki wonten patokan anggenipun namtokaken setunggal suro niki mboten sami kalian setunggal Muharram niko. Nah setunggal Muharram ini Muharram benjang nggih. Nah niko satu Muharram ning kadung patokan niko lek mboten kentu lumebet taun B nggih menika dumawa wonten ing dinten Rebo Kliwon. Nah, Rebo Kliwon nika ngepasi tanggal 17 nika. Nah, 17 dinten Rebo 17 dinaning dina Rebo Kliwon. Nika mlebet pengetan warsa enggal tumraping tiyang Jawi ingkang mengeti kanthi tengara setunggal suro. Lah padatan menika terus gawe bubur suro nika. Nah niko ben wonten pila-pilae mboten kok ateges terus maring ngono beda-bedakno ning mboten. Lah iki wong taun Masehi wae ana patokaning dhewe, taun Hijrah ya ana patokaning dhewe, taun Saka utawi taun Jawi ya kudune enek patokaning dhewe. Nah ben apa ngaten niko ben awake dhewe niko nggih gelem sinau, gelem ngaweruhi yen sejarah ing awake dhewe niko mboten gumantung wonten ing bangsa manca ning kepara duwening sejarah dhewe sami kalian nami-nami napa niku wulanipun. Nah nika lan saiki iki kondang ana taun Alif, taun Ehe, taun Jimawal, taun C, taun Dal, terus mantun ngoten wonten taun B, taun Wawu, ugi taun Jimakir. Lah menika sajane wong Jawa menika nggih duwe sebutan dhewe. Ning saderengipun ngajengaken mlijeng dalu rumiyin menika kagem Jeng Santi Susena ingkang wonten Kalimantan Timur nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om sehat selalu, rezeki lancar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun sanget. Nah. So matur gunging panuwun menika kagem panjenenganipun Mbak Titi Widya Lestari awit bebungahipun nggih. Wonten ugi Mas Zainal Arifin, Mas Arisman. Nah. So kala wau wonten pangestu wedding. Lah taun Alif. Nah nika niku sampun diarani napa gandhengaken gadhoaken pantaraning pengaruh Islam
kalian pengaruh tahun Jawa wekdal wonten kebijakan saking Sultan Agung Hanyokrokusumo. Jadi ini kok tahun alip ini kalau yang wonten laladan Jawa ini sebut Purwono, salah jengiku wonten tahun Karyono, wonten tahun Anomo, wonten tahun Ngawono, wonten tahun Pawoko, so salah jengipun wonten tahun Wasono, ingkang sumusul.

Salajengipun anoma utawa ingkang salajengipun disebut jimawal tegese menika gawe pekerjaan. Nah nek kala wau nika tumandang nika melakukan. Nah taun ihim nika tumandang utawi anoma nika tumandang tegese merang. Niate apa terus matur ngoten nindakaken menapa lah penggaweane menapa. Nah menika cetha sanget salajengipun wonten benten-bentenipun. Nah niate macul penggawean sing digawa nika napa nindakaken pegawean macul. Nah terus marino penggaweane mong macul niku macem-macem ana sing gulut ana anu lah nika spesifikasine kudu ana. Sadèrèngipun dilajengaken menika wonten Cak Wintoko bakso kembang mekar ingkang wonten Bu anu panjen nggih. Geng dalu Kang sugeng warsa enggal setunggal sura mugi sanget damel kesaenan kagem sedayanipun. Matur nuwun sanget menika kagem Cak Wintoko bakso kembang mekar nggih. Nek dalu nika sugeng anu sugeng setunggal Muharram. Nah, nek benjang nembe setunggal sura. Nah, ben awake dhewe nika tetitis ning jawane ya titis ning taun islami ya titip ing taun hijriah ana bedane ning dhewe-dhewe ben ora digebiyah-uyah padha asine. Ingkang angka sekawan menika sinebut taun lelono utawi taun J tegese lelono menika lelakon. Nah, utawi proses untuk menjalani hidup dan kehidupan. Nah, proses untuk menerima nasib dan ketentuan. Banjur angka 5 tahun menika diarani ngawono utawi tahun dal tegese ngawono menika urip. Nah, urip hidup. Nah, terus wae gesang. Angka 6 sinebut pawaka tegese tahun B menika bola-bali selalu berulang-ulang. Nah, niki. Lajeng angka 7 wasana utawi tahun wawu. Nah, menika diarani napa marang utawi nentokke arah tujuan. Banjur ingkang wonten angka 8 menika warsa suwasana sinebut ugi taun utawi warsa jim akhir tegesipun suwung utawi kosong. Lah sanyatane yen disinaoni nami-nami taun kala wau wiwit purana karyana salajengipun anoma lelono ngawono pawoko saha wonten wasana lan suasana menika teges urut-urutaning lumampahing gesanging awaking dhewe. Mila disebut warsa. Nah, nek wong Jawa ngarani taun menika warsa tegesing pewaraing rasa. Tegesing awaking dhewe anggone miwiti urip iki nek pepeling kudu duweni niat mengawali membangun niat. Cara tatananing agama nika inak malu biniate nika kala wau. Lah sampune awaking dhewe membangun niat sampe niyut nika nggih. Niat salajengipun awake dhewe nika tumindak utawi tumandang ingkang sinebut karyana kala wau. Lah tumandang menika kala wau yang awake dhewe gelem tumandang diarani penggawean utawa pekerjaan utawa gawe menika kala wau. Mula lek wong Jawa biyen niku anggone tindak nyambut apa jenenge golek rejeki menika mboten bareng mungel nyambut gawe ora oleh nyilih ning megawe tegesipun nindakaken. Mila lek blitaran niku diarani mancing tegese nyemplung ora mung sak derma nyilih. Nah nika amarga awake dhewe nika sing tumindak awake dhewe nika sing megawe salajengipun jroning megawe nika napa. Nah lek awake dhewe wis nyemplung wis nglakoni pegawean wis manjing banget. Nah lembe ngawake dhewe nika diarani numindapin utawi melampah utawi ngayaing lelakon ingkang dipun jabaraken menika dalam kehidupan nika awake dhewe kudu berproses di dalam menerima ketentuan yang kemudian disebut nasib menika kala wau. Angka gasalipun ngawono tegese nika taun apa teh taun dal ingkang mengkuwerdi utawi teges urip. Nah, tegese ngawake dhewe gelem berproses ngayahi ngelakon terus nyukuri lan nimpa seganing el sedaya ketentuan utawi nasib menika kala wau. Lah niku nembe awake dhewe niki kena diarani urip menika kala wau. Berarti urip menika tegese lek diarani urip kok ora nolak katanton ora nolak pepesten menika kala wau. Angka 6 pun taun pawaka ugi sinebat taun B. Nah, tegese awake dhewe nika urip nika dielingaken. Kita hidup niku tegese awake dhewe urip selalu mengulang-ulang kaya laku ning esuk, awan, bengi, sore. Nah, salajengipun balik meneh para esuk nika terus berulang-ulang. Nah, menika kok ana tengara, ana warai rasa berulang-ulang nika kala wau utawa bola-bali. Tegese awake dhewe anggone bola-bali nglakoni urip, bola-bali ketemu esuk, bola-bali

ketemu awan, bola-bali ketemu sore lan sak teruse, menika dituntut untuk lebih baik dari yang sebelumnya. Niki luwe apik saka sadurunge. Nah, lek wis luwe apik terus luwe becik saka sadurunge, lek wis becik terus luwe bener saka sadurunge, salajengipun luwe pener saka sadurunge bener, lan luwe ener saka sadurunge ener kala wau. Nah niko de ana pepeling utawi wonten pepengat ombak diarani blaun B niko bola bali mangambal-ambal niko di dalam pengulangan niko kudune ngawake dhewe menuju lebih baik. Ora lek wis diambali niku terus mengulangi kesalahan yang sama dan terus mengalami kesalahan yang sama. Awake dhewe kudu bergeser dari kedukaan menuju sukacita, dari wong sing kufur ini menjadi orang yang napa lek ngarani suka syukur tafakur. Nah. Salajengipun angka 7 menika wasana tegesing taun wau. Nah nika marang, lek wis dibalan-baleni nika krana awake dhewe ruh arah tujuane jeneng urip nika tumuju nandi, awake dhewe urip nika bakal nang ndi. Nah, awake dhewe urip nika bakal nemoni napa. Nah, ning saka semono yen mlebu ing angka 7 ya iku diarani taun wasana menika kala wau utawi pungkasing tegese awake dhewe iki roh unduhaning pakarti. Nah, roh waing karma. Nah, niki tinggal napa karma apik, napa karma elek, karma buruk, napa karma baik dan sebagainya menika kala wau. Salajengipun angka 8, nah nika swasana utawi jimakir tegesing suwung. Rasanya to sakabehing apa kang wis dilakonan digawe ne dibangun niat dan sebagainya kudu disuwungno. Lah carane nyuwungne niku apa? Lah awake dhewe kudu sadar sakabehing sing dumadi nika nika kala wau namung keparenging Gusti Allah, namung keranten Gusti Allah awake dhewe nika mung kali nglakoni lek jarene wong Jawa ana cipta-ciptane ngalah, ana rasa-rasane ngalah, ana karsa-karsane ngalah, wujud ing karya ya sejatine ing karyane ngalah. Matur nuwun menika kagem njenenganipun Mas David Purnomo Wilujeng dalu tumut nimbrung salami dumateng Mbak Era Fardiana. Nggih matur nuwun sangat menika kagem Mas David nggih. Nah menika ten perang-peranganing taun mangke dipun lajengaken malih. Nah dadi ya alif, taun ehe, taun jim awal, taun c, taun dal, taun b, taun wawu, terus wonten malih taun jim akhir. Nah niki tegese wong Jawa niku wis duwe. Nah mong sing agama tamu menika namung menyesuaikan wonten taun purwono, karyono, anomo, lalono, ngawono, pawoko, wasono lan suasono ning sedanten niki kala wau ngemu tuntunan ning urip niki kala wau. Wilujeng dalu menika kagem Bapak Evero Sasi Cantik ugi nggih. Lajeng wonten Mbak Dwi kala wau kan ngersakaken Pak Gending Palaran, nah menika kula aturaken Palaran Pangkur kagem panjenenganipun Bu Pandan nggih. Ingkang sak menika ugi midhangetaken wilujeng dalu wonten ugi panjenenganipun Mbak Yasri Bolten ingkang wonten Amerika Serikat, kula nggih ngaturaken wilujeng dalu lan wilujeng laras gending punika.

Matur nuwun sangat menika kagem Aura Floris Kitha Batu nggih. Ya meneh wis dikiwi misukut numawar merah. Wah berkuntum-kuntum ding. Om Topi Baja matur nuwun sangat kagem Dina Mundil kae Komes nggih.

Mas Jopret dileng-eleng kabulo katenggong ya. Awas lek tak cepat nih, mbok tinggal ngalih tak jepret karet pentil weng. Suwun Pak D, dawa sami-sami menika kagem cak matarema ya.

Halo sayang daluki kakek penjenan di rumah Sandi. Mas Agus Rifai. Halo Mas Isroni, sehat selalu. Kembang kertas matur nuwun sanget nggih.

Nah nggih menika pas libur niki lagi masak kula kali joget. Awas gosong lho masakane. Wonten lagi Mas Andre. Malam satu suro semangat bro. Jo kendul lestarikan budaya Indonesia. Siap. Namun ngleresaken mawon niki malam satu Muharram sian nggih. Malam satu surone tasik binjang.

Perkataan seno budaya ingkang satu kini rotan mutan kraos yang sampun dunggap seket sekangan menit saking tabu songon delu. Nah ini kau kepada ngga ulo mungkasi binanggian barung lapis perabatan wontening kalenggan dan kelodangan wakter meniko. Matur nuwun sanget abit kawi gatosan penjenengan sedoyo baru kadang ye. Iwun dia kumak somo wabu bile wonten sisip sembiring ngatur tuno dunggaping toto kerami galap gang sulirisan. Ulo jalmo wantah papani lupur dan salah. Mengasono hayu rayu kang samio pinangge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu namo buddhaya. Salam salam kebajikan hong ulun basuki langgeng. Rahayu rayu kang samio pinangge. Nuwun nuwun matur nuwun.

0: pas jam kali likur.
1: Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Untuk malam ini, dari keluarga besar Ludruk Kirim CS sengaja mempersembahkan sebuah cerita.

0: bocah yang ganteng kaya ngene iki lho, Kang.
1: Lah ya kurmasa bombong dadi lurah ing Payaman kene yen ndeleng anakku katon bagus apa maneh aku sak joge dadi lurah ana ing Payaman kene yen ndelok kabeh masyarakat guyub rukun, Bu. Anggone padha kerja bakti tanpa sambat. Kabeh sayek saeko kapti amrih disane Payaman kene iso dadi apik.
0: Iya, Kang. Aku ya ngono, Kang, seneng.
1: Iya.
0: Ya rakyat sampean iki guyub rukun, Kang. Senajan PKK niki ya maju, desane ya maju, Karang Tanur lan maju lho, Kang. Berkat sampean mimpin desa Karangyangan iki, ya alhamdulillah lho, Kang.
1: Lah terus nggone ibu-ibu PKK kepiye?
0: Alhamdulillah, Kang. Rene kahanane apa-apa, ya dalan iki ya lancar rene. Gangguan apa-apa ngono lho, Kang.
1: Dadi padha guyub ibu-ibu rukun, ana pengobatan-pengobatan, ana bantuan-bantuan timbangan vitamin lan gizi ku ya, Bu ya.
0: Iya, Pak, bener.
1: Cocok. Yen ngono sampean ku ya iso mbantu tugase bojo sampean sebagai lurah ana ing Payaman kene.
0: Iya, Kang. Aku sebagai lurah ya muji-muji karane Gusti supaya sampean diparingi sehat lan iso mimpin rakyat iki, Kang.
1: Mangkane bener-bener ya. Awe dhewe dadi lurah sampean dadi lurah iso dadi tepo tuladane para kawula kabeh satindak salahku ben dideleng minangka dimenehi conto.
0: Iya, ta, Bu?
1: Langgo nek ngono carane kabeh masalah to guyub rukun ing desa Payaman kene ayem tentrem kabeh kawulane dirukun kabeh lah ngono to.
0: Iya, Kang.
1: Terus sing ngene, Bu ya.
0: Apa, Kang?
1: Tondo yektine ing dina iki yen to anakku kuwi bocah sing sekti mbok menawa engko tak ungkuli keris ingkang minangka punjering landhesing ing desa Payaman kene yen kuat ateges bocah iki duweni kasekten bakale bisa sekti mandraguna ngono lho. Piye?
0: Yen pengono karepanmu kan laksanakno kan.
1: Mulane coba tegakno putramu bakal tak coba tak tes. Kaya apa kuat opora yang to tak timbul senjata menangka punjere ing desa Payaman kene.
0: Iya, Kang.
1: Aku nyuwun marang Gusti Kang Akarya jagat muga-muga anakku bisa sembodo kuat selamat kalis rubedo sineksanan Gusti Kang Maha Agung.

0: Iya.
1: Bayi ini orang nangis loh kan.
0: Aku rumangsa ternyuh. Sabu bareng dulu putramu tak unggul keris nyata ini kuat.
1: Kira-kira
0: mau aku duwe pitungkas lan pesenang siramu ya Bu ya.
1: Iya kan.
0: Ing dina iki coba sampean lerem sawetara ana ing kamar ana ing sapeturon nanging pesenku aja wal bocah iki toko siliramu uga ki nanti ana ing gamar.

0: Loh. Oke, oke. Pak Bayan.
1: Ya, pripun? Ngene, Pak. Putrane mboten rewel.
0: Iya, oleh pangestumu, pandongamu, anakku ora leren, Pak Bayan, ora rewel, ora nyungsah ke wong tuwa.
1: Sajake teko lurah
0: sajake tanpa tinimbalan. Sampean ki nek perlu apa sampean kok
1: gitu, biasa gitu. Toh nek jenenge kula pun dadi perangkat desa niku ya mubeng delok
0: kahanan.
1: Heeh. Pangestunipun.
0: Heeh, piye piye piye piye.
1: Lurahe panjenengan wilayah RT kula. Wah.
0: Jos. Nggih. Iki kahanan kebersihane.
1: Oh, pun makmur sedaya,
0: Gus. Bersih kabeh.
1: Resik.
0: Lingkungan yo resik.
1: Resik.
0: Kamar yo resik.
1: Alah, omah kula niku malah resik.
0: Maksudnya?
1: Mboten enten napa-napa blas. Resik.
0: Mbok dol.
1: Tingkat kemiskinan.
0: Wo ngono.
1: Oh, pun demben kula hitung lingkungan kula sing
0: miskin.
1: Miskin niku wong 10. Niki kantun setunggal.
0: Kantun setunggal. Alhamdulillah. Keberhasilane ana 90%.
1: Wong sing songo mati yo.
0: Wo.
1: Sing songo mati saka miskine.
0: Lah nek ngono wis jenenge ora berhasil. Lah ngono kuwi nek sakit upamane pas dong loro sakit ya ngubungi sampeyan, ngubungi petugas kesehatan
1: ngono. Demben iku enten sing ngubungi kula.
0: Bre,
1: pas loro ngubungi kula. Malah pun
0: terus
1: coambat loro ngelu niku jare wis 5 dina ora mari-mari.
0: Terus
1: tenggen kula.
0: Bosan nggone sampeyan.
1: Lah kula wis 10 dina lho. Wong padha ngelune tadi
0: ya
1: padha ngelune
0: sing dadi wong iso omah sambat kabeh.
1: Lho nggih. Kenapa?
2: Kakasen.
1: Kakasen pripun?
2: Piye piye? Oleh Panglembono nang lurah.
1: Iya. Panglembono piye?
2: Awakmu cek delem karo lurah. Teko nang ngene pendopo. Tanpa polo. Aku iki pamong.
1: Lho, nek perkara pamong aku ya pamong. Lho apa ta salah bayan nang gone lurah?
2: Ya tapi ya kon kudu ngomong karo aku.
1: Kon ngomong piye? Kan ya wis semayan.
2: Hmm.
1: Jam 09.00 tet.
2: Teko
1: gone.
2: Gak tau tet. Ngerti kan?
1: Sebabe ora tau tet,
2: mergo gak ono wong.
3: Iya.
2: Sepi.
1: Ning nang jero kan di ruang banyak sekali.
2: Lah iku sing bahagia.
1: Nah, niku.
2: Ngene yang di lurah.
0: Nggih.
2: Kula niki tak ngomong terus terang.
0: Piye, Pak?
2: Sampean lurah niki termasuk kali polo niki kali bayan niki kan termasuk bojo.
0: Lho. Heeh.
2: Gitu?
0: Paribasan.
2: Lah, bojo gandengan nyambut gawe nata desa.
0: Iya, iya. Nggih.
2: Sampai notong ke desa karepe api nek bayan polo mboten setuju akhirnya rusak.
1: Rusak.
0: Iya.
2: Gitu?
0: Iya, iya.
2: Kudu iso nyawiji dadi siji.
1: Nah. Iya.
2: Niki kula jam loro bengi niku kantuk wangsit.
0: Loh. Wangsit apa, Gus?
2: Ngeten. Rungokno yan kupingnya. Turu tok ae kono.
1: Bagep butik kok piye aku.
2: Ayo rungokno.
1: Mau aku ki ya wis krungu.
0: Iya, Pak Bayan.
2: Wangsit iki.
0: Aja
2: yo.
1: Ya gelo gelo gelo gelo wangsitnya teko.
2: Oh wangsitnya teko rata-rata lho heeng lho gini jadi Pak Lurah ini kan duwe bayi iki pusere kongkon mendem nang pojoke desa Payaman sing ana pundene niku. Lah sampean kene saged mendem puser teng pojokane desa Payaman teng punden desa niki slamet penduduk sampean tentrem nggih mboten enten alangan napa-napa. Paribasane maling brandal sing mlebu teng mriki ndamel kisruk mboten wani.
0: Oh.
2: Niki syarat nek puser.
1: Puser kudu dipendem.
0: Ngene polo.
2: Pendem nang pojoke desa Payaman. Iya,
0: tak regani usulmu pendapatmu yang aku.
2: Nggih,
0: yen panjenengan niku apik bakal tak lakoni. Piye, Pak Bayan?
1: Ngeten. Piye, Pak? Nek panjenengan niku bener-bener wangsit.
2: Wangsit iki lho iku.
1: Kenapa to alane sakniki pusere pundi? Mengke kula pendeme.
2: Loh, loh. Gak iso.
1: Gak iso
2: saged, Gus. Soale sing nata desa pimpinan niki lak sampean.
0: Iya.
2: Lah nek oleh lak aku sing mendem lan apa ngengken darangan iki.
1: Lho, jarene lurah polo bayan kuwi ibarate bojo.
3: Iya,
1: yo najan padha lanange ning ibarate kan bojo.
3: Heeh.
1: Ya ketang lanang-lanang mergo wedok yo ora ning blas.
2: Lah, pangsit iki tujuane nang nggone lurah.
0: Lah nek ngono Kang Pak
2: lurah gak oleh ono sing ngancani, ngerti kon?
0: Dadi aku dhewe.
2: Lho kudu sampean.
0: Sing penting apa sing sampean omongke Kang Poloyo nek pancen iku apik bakal tak lakoni kabeh kanggo kamulyane para kawulaning desa Payangan.
2: Kepentingane rakyat, sampean dadi lurah mergo dipilih rakyat, sampean saged ngayomi rakyat.
0: Ngoten
2: lho.
0: Iya iya.
1: Lho kok aku melu, kula melu ngoten?
2: Ora oleh.
0: Dadi aku kudu dhewe.
2: Iki wangsit.
0: Ya ya ya ya ya.
2: Nah,
0: kon ndi ibune mau ya?
2: Nah. Dan pendet usere.
0: Ho.
2: Sampeyan pendem.
4: Iya, Pak.
5: Bu es mati dhisik.
1: Cek medhem ngat. Aduh, meneng buden.
2: Iki wangsit.
1: Wangsit ya wangsit.
2: Wae gak
0: ono. Saman lho ngene, Bu.
4: Ono apa to, Pak? Kok rame-rame karo Pak Bayan karo Pak Polo iki?
0: Sawise Kang Bayan, Kang Polo mrene iki mau sapa temon sapa jagung iki mau ana usulan.
2: Nah, ngoten lho.
4: Usulan apa to, Pak?
0: Teko nggone Kang Polo, Dik mau bengi oleh wangsit sing isine si bayi iku mau pusere dikongkon mendem ana ing isor bunden pojokane desa Payaman.
2: Lah niki kan
0: minangka tumbal
2: ngono lho. Niki temen iki lurah.
0: Kenek digugu ya.
2: Oh, lan apa kula mbon tuwek kok bojo.
0: Mbok pernah duwe usul.
4: Lah wong sik cara jawane iki ya pusere iki adhari-ari ini kan ya ning ngarep omah to, Pak. Nek saning lawang.
0: Ya ya.
4: Lek senajan iki dadi tumbale dikai pengamanan ini desa Payaman aku ya lilo legowo lho Pak.
0: Oh ngono ya wis. Yen ngono
2: yen apa?
0: Sak lungaku teko bali kelurahan kene ana ing pojoking desa Payaman tulung sawatara kampung kene kelurahan kene tulung awat
2: pun kuatir.
1: Mbok kuatir. Mbok bijing mawon nek padang.
2: Loh,
1: ngapa lho bengi-bengi?
2: Kudu jam 2 bengi.
0: Oh, iya, iya.
2: Awan niku percuma kan nepati wangsit.
0: Ya ya ya.
2: Kok niku
1: sing menehi mangsit
0: ki lho. Senajan kok abot kaya ngopo? Ya Bu ya.
4: Iya Pak.
0: Tulung iki Bapak turutono karpe tulung jupuk.
2: Lah.
4: Oh iya ya Pak. Ya, ya. Lek ngono sik tak jumuk niku.
2: Sampeyan jupuk langsung sampeyan
0: bu. Iya iya iya iya.
2: Kula tungguke tenggene pendopo kelurahan Kalibayan.
0: Iya Bu jupuk lho Bu.
1: Mengke nek enten napa-napa WA nggih.
0: Ya.
2: Tak WA nggo. Sampeyan langsung budal mawon Gus. Ya.
1: Sampeyan ora mesake Gus Lurah.
2: Sakjane aku ndek pikir
0: ngesak. Wis, Bu, kene, Bu.
2: Sebab iku pimpinan. Ya toh, pimpinane rakyat Payaman. Tapi kok asing oleh wangsit kok aku. Lah tak pikir aku padha pamongi. Tapi gak masalah. Dadi pimpinan kudu wani kurban.
1: Lha yo kurban ya kurban. Ora kok wangsit kok genah men jam loro
2: iki lho. Lho lho.
0: Ya ya ya
2: ya. Iki lho.
0: Ngene, Kang Polo, Kang Bayan. Seksenono aku tak budal
2: nggih nggih
0: mbok menawa iki panjen dadi tumbale desa Payaman iso ayem tentrem guyub rukun rakyate tak turutane yo
1: nggih nggih ngatas-atas Gus
4: yo Kang hati-hati yo Kang

0: Pekane di.
1: Iya, sik tak kelonane sik.
0: Nggih, mengke nek kira-kira anake nangis mboten cah kesuwen.
1: Lho, terus siapa?
2: Ya pakno kalau kesuwen.
0: Ya kaya anakku.
2: Apa?
0: Bengi-bengi nangis tak tuwapuk.
2: Terus?
1: Lah. Ya aja ngono, wong ya bocah.
0: Tak kira meneng sampai semaput.
1: Lho, jajal nangis kae anak.
0: Nah, nggih, nggih.
2: Wis
0: nangis anake nangis.
2: Hei. Iku bojone lurah. Hei, Yan.
0: Mesakne anake nangis.
2: Kok mesakno wong ana ibune?
0: Kok nangis nangis e kaya
2: njaluk. Lho, nganut aku tagak.
0: Nangis e njaluk.
2: Ya baba.
0: Njaluk adik.
2: Lah terus adik kon katene ngeting nok mburine ngono.
0: Ya ngomong Pak Lurah to.
2: Lho. Ayo apa sing dadi omongi lurah iki kaya dituruti.
0: Dituruti.
2: Ngrewangi melek.
0: Lho, melek genah aku.
2: Ana nggone pendopo kene.
0: Aku ki bengi kok tau turu to. Joko ning kene iki ora tau turu.
2: Ayo kuat-kuatan melek barek aku.
0: Oke. Nek perkara melek. Wong aku iki sajeke wong bengi ora tau turu.
2: Lah iya sak karepmu. Kuat-kuatan melek aku ya kuat melek.
0: Aku iki kok tau to bengi.
2: Tapi gale rokokan lho Yan. Yo. Yo. Yan,
0: apa?
2: Wong ngomong kuat melek kok motone merem
0: kedep bablas.
2: Wae ku bengi ngantuk, ngerti kok.
0: Ngomong ngantuk sapa?
2: Ampun. Awane enak adem silir-silir. Wae enak ya.
0: Penak-penake.
2: Loh, ngantuk temen aku ya.
0: Oh, alah. Ora betah melek kok dadi polo. Wong iki sing sing kelurahan
2: wantuk aku ya
0: digo turu
2: melek oyan melek oyan
0: melek melek
2: wantuk pol iki wis
0: melek yo melek ganjolan lawas Kemulan Banyolan Kemulo Kang Molo tak cuci Banyolan Kemulan lawas turu
2: turu turu
0: nek melek roh bulurah iki was bulurah iki mesake polo to ora roh laire laire operasi sesar lah blekrek teko cengel. Sakne, sakne. Lurah, lurah.

Yeah.

0: Eh, golek ana dhewe, golek ana dhewe. Nang kamar, nang kamar. Kamar sing kidul.
1: Sakrise, sakrise lah.
0: Ngengei, aku ngengei. Mata ni rata terbakar. Ya, pada-pada. Matur lawan guri ya.

0: Ki piye kok padha turu tangi.
1: Nek kamar kidul.
0: Layan, layan. Bayang, iki lho ono kedadean apa?
1: Kedadean apa?
0: Kisru apa? Ya boleh.
2: Aku gak sepuluh singgung ke juga.
0: Oh.
2: Sengaja gak wajib kemalingan anak ewa itu. Nak buku bukan. Nani si cipu sokotnya wak anak si sisi.
0: Pusakan hilang nih.
2: Ya Allah.
3: Ya nopo, ya nopo.
0: Kang Bolo.
3: Ye.
0: Kang Bayan lho, bingung.
1: Enten apa?
0: Mosok Kang Bayan.
3: Ini orine, orine nyidik orine. Logo,
0: sampean logo lah.
3: Wasno kono, wasno kono.
0: Sik Kang Bayan. Sampean logo sik, melek melek melek.
1: Ketok enten wong metani
0: lho. Lho lah iso rene.
3: Heh. Metan. Sopo sing dipetani? Enten
1: napa kok do?
0: Ngene, ngene.
1: Niki kok sik.
0: Lagi.
1: Eh,
0: ora nangis.
1: Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya tetap mulia.
0: Sik toh, sik toh. Iki ora ulang tahun anakku. Ngerti yo, sampan turu kene mau.
3: Kon bayar kok goke nemen. Goke nemen. Hmm.
1: Iki ngekku.
3: Iki.
0: Wale. Pak, Se. Gak iso. Kalah pengalaman.
3: Apa?
0: Ngene kan
1: repot-repot enten apa?
0: Sakwise aku mung bali kono rame-rame, lah tibane ono kejadian.
1: Nggih, enten kanca kula.
0: Heeh.
1: Enten kanca kula njaluk rokok.
0: Ngono.
1: Kula kae njupuk ning kamar ki, takon njupuk dhewe.
0: Heeh.
3: Kok yo kok tau gendeng
1: ngono. Ngimpi ngimpi.
2: Ya apa to, Pak?
3: Ngimpi dhisik baru ngomong.
1: Lho. Bare ngomong sik ngimpine kapan?
3: Lho ya garo.
0: Kedadian iki ora gemen-gemen lho Kang Bayan.
3: Ya ngopo niki?
2: Iki kemalingan, Pak Bayan karo Pak Polo. Iki kemalingan.
0: Lho kemalingan nopo? Pusaka piandele desa Payaman ilang.
2: Ilang.
0: Ilang.
2: Yo.
0: Lho.
1: Ki kapan?
2: Kok ki kapan mamulo ki aja turu ae to?
1: Iku lho sing marahi. Aku nek rombong turu ki ingin.
2: Oh megoro
3: muak.
1: Sing ngoro sapa? Wong kan belajar bobo.
0: Don. Saiki ini.
3: Ya napa? Ya napa Lura?
0: Ngene Kang Molo, Kang Bayan.
1: Heh, Gus.
0: Aku rumangsa mrintik atiku yen ora bisa nemokake.
1: Jelas.
2: Iya, Kang.
0: Mulane
1: ora
0: aku duwe patemboyo.
3: Ya napa?
0: Sapa iso nemokne Kris pusaka piandele Desa Payaman?
1: Nggih.
0: Mbok menawa engko iso menemokne

0: ngajak bocah golek kayu malah ngilang orang ngetok gak oleh apa orang ngono bocah kok iso Tom
1: Tom weteng cedek

0: Kowe iki kaya waduh ae nyeluk. Iso. Ayo.
1: Ben kaya modern ngono lho, Pak, wong modern. Masa ya bedino bapak terus kala-kala tiru milenial. Ayo. Kan ben mengikuti zaman.
0: Kowe iki nang ndi ae?
1: Lah kula golek kayu ngono. Sampeyan winginane ora ngrasake dirasani tangga-tangga wong-wong sing do liwat ngerti.
0: Napa?
1: Lho, kula pas menek niko.
0: Apa?
1: Pas aku menek.
0: Oh, menek terus?
1: Menek.
0: Lah ya pas menek terus.
1: Menek langsung diloke wong sampean ning ngisor.
0: Hmm.
1: Kuwi lho, bapak rasake karo anake. Masa anake dikon krekelan munggah-munggah wit garing kon ning
0: lah kudune.
1: Moklek ipang. Bapak ini ngisor karing lumpukne.
0: Kudune sing menek sapa le?
1: Sing menek ya bapak.
0: Kudune sing menek bapak.
1: Nggih, no bapak.
0: Bapak menek. Moklek ipang. Pange sempal bapak ceblok bongko. Seneng kon.
1: Loh, entuk beras, Pak. Entuk beras.
0: Lambe mulai.
1: Ya kan dadi ora luwe.
0: Dadi kon nek gak mateni wong tua gak oleh beras, gak iso mangan ngono.
1: Ya sithik-sithik, Pak. Tapi nak sampean
0: omong karo
1: kan untuk beras. Berase oke, kena nggo adang 5 tahun.
0: Lah nek ngono ndang patenane aku saiki.
1: Lah, bapak aku senengane kok iso terus nesunan ngono kuwi lho.
0: Iki engko timbang diarep mbokmu ke ayo golek kayu. Golek kayu nang ndi kono lho?
1: Lah biasane to, winganane kene wis mbok pokleki lho, Pak.
0: Heh?
1: Kene winganane pun sampean pokleki.
0: Ha iya. Wong sing kono ya wis tak peki lho, nebeng ya. Jadi wong kono mau ya ora enek lho. Sing kono ki ya.
1: Sampeyan iku lho golek gon.
0: Lho aku ki ya golek mubeng iki lho.
1: Ayo golek kayu sing enek, kayune garing ngono lho, Pak. Lah dalah. Petuk ne.
0: Wis wis wis. Wis ayo golek kono.
1: Sampeyan rono aku rono.
0: Gawe ya. Kembang Sentul kon ngalor aku ngidul.
1: Oke. Okay.

0: anake padha ae. Nek dinteni ra ndang mulih-mulih, nek mulih alasan wae. Wis dimasakke, kayune entek ra sida masak. Oh alah kebangetan. Gase ra ndek dhuwit. Gas ora yo nganggo dhuwit apa piye? Wong saiki entuk bantuan wong nak entek yo tuku-tuku dhewe. Lah arep piye kok jagakne neh? Yo nek oleh nek ora. Nyangur to. Piye? Anakku lak jos to. Tolahi nek mulih ngene iki. Ngalah-ngalani bos. Jan wis polahi ya semono kuwi. Kaya anake londo to, kandhani kok. Ya wis ngono kuwi. Ulang-ulangane pake ra genah.
1: Kopi ndi, Pak?
0: Apa?
1: Kopi.
0: Kopi. Lah rumangsamu kopi apa yang nganggo geni?
1: Lho. Kopi ra nganggo geni. Kopi yang nganggo banyu to, Mbok?
0: Banyune nek ra dicetiki geni apa ya iso dadi umap to, Lele?
1: Lalah nunut mbok gene.
0: Nunut ya sapa?
1: Nunut gini tonggo kae.
0: Tonggo balik-balik dinunut ya pernah yusin.
1: Ngene iki mulai kok alas. Lah sampean uga sedia kopi.
0: Lah wene ngalah mulai apa niatmu?
1: Hah?
0: Niatmu
1: mulai kayu.
0: Lah kayune ndi?
1: Lah kan nang mburi pirang-pirang gebok kae.
0: Piye gawa kayu to, Pak?
1: Heeh.
0: Tenane le.
1: Tenan.
2: Bagaimana aku kan betah di rumah. Ripo.
0: Anak genah napa mboten ngene
2: iki. Pulang kerja golek kayu. Engkau tiada, jangankan menyambutku dengan senyum manismu, omelai. Secangkir kopi pun tak tersedia.
1: Isih tak tunggoni lho, sampean kok iso ngene. Ngeniki sampean isih tak tunggoni. Kok karo anak wani-wanine, sandahne yo sampean nek tak tinggal mati.
0: Gak kuat to nek muni sing muni ngono kuwi. Heh? Ora kualik, kudune iki mbokmu iki sing muni kaya ngono pile.
1: Kualik ya apa, Mbok?
0: Lah sing ngene nek iki mau
1: kok. Lah iya, isih tak tunggoni kaya ngene. Dah nek aku wis mati, ngeniku terus omah iki piye?
0: Pripun ngeten iki? Bocah apik apa ora?
1: Apik. Sampeyan iku karo anak, nak kualat lho, Mbok. Tapi daripada sampeyan
0: nyak. Kowe mau iki karo sapa? Kowe lak yo metu karo pakmu to.
1: Bapak iku nyele dhewe lho, Mbok.
0: Nyele piye to, Le?
1: Aku golek kayu karo terus? Bapak. Mari ngono, Bapak ngiwo aku nengen.
0: Ngiwo karo nengen. Lah ra petono Le sing kene ngiwo mbek nengen,
1: kan ketemu ning tengah. Lah bareng tak goleki ning tengah. Kok ora enek, aku ya terus nengen.
0: Terus bar nengen
1: nyusul Bapak.
0: Terus Bapak nyapa, Le?
1: Lah, Bapak lah kok payo astagfirullahaladzim.
0: Nyapa le bapakmu nyapa le?
1: Yang tuwek lho, Mbok. Bapak iku lho.
0: Nyapa bapakmu nyapa?
1: Alah, gak setia dibule karo Mbok.
0: Ora setia piye mau bapakmu ki? Wong pakmu ki ora rame ngiwo, rame nengen langsung ning tengah tok karo mbokmu ki lho, Le.
1: Lah kan mbok gak ngerti to. Jebul nek pas golek kayu, bapak kuwi ngaduh kuwi wih kepetuk gandaan nih, Mbok.
0: Leh, kue aja gawe ora ana ada-ada lho, Leh.
1: Tenan.
0: Kue aja ngado-ngado, bapakmu wis setia karo si Mbok ki. Setia, Leh.
1: Menang aku. Sampeyan iku gak percaya karo aku sing metu golek kayu karo bapak sapa?
0: Ya bapakmu karo pakmu to, Leh.
1: Sampeyan kok ora percaya, kene iki saksi hidup.
0: Tenane to, Leh.
1: Saksi. Bapak gendean. Butine. Bareng ngono bapak kepethukan karo cah wedok kuwi. Lah kok wis danak to,
0: Mbok? Lho, Pakmu wis danak.

0: Iya, Gusti Allah.
1: Eneng opo?
0: Aja muni eneng opo lho Pakmu.
1: Iya toh.
0: Tiba ya tenan le, Pakmu kelakuane kaya asu. Loh.
1: Kusuk toh. Iya.
0: Kowe budal mau pamit mulu golek kayu.
1: Iya.
0: Kowe mulai kowe delondong lah. Aduh. Kepiye to Pakmu? Aku kurang apa Pakmu? Aku wis setia karo sampeyan.
1: Pancen aku nggawa iki.
0: Lah iya berarti kowe lak duwe gendakan ning jaba.
1: Si gendakan ki sapa?
0: Aku sampe duwe anake ora di gendakan. Moto enek kucing duwe anak.
1: Lah iya.
0: Lah, Milo.
1: Gagal songe cek.
2: Iki lho, Pak.
3: Oh, iki lho.
0: Lho,
3: iki
0: iya, bener le.
2: Barang bukti. Pecah.
3: Ayo mbok prok, mbok.
0: Langsung kuwan muka sik koyo ngono. Senajan aku ora iso manak, senajan aku rung dikae turun, aja koyo ngono ya Pakmu.
2: Watu, mbok.
0: Kuwi dikapane. Aja mun nek pecah Pak.
1: Kosek to kosek. Digenahke sik, digenahke.
3: Mbak. Mbak, mbok.
1: Digenahke sik.
0: Genane kepiye nek?
3: Kedap, Pak. Kula tak sing jlentrehke, mangke nak jenengan malah terus-terusan. Mbok. Sepurane ya, Mbok, sampe ojo nangis, Mbok. Ojo nangis ya, Mbok.
1: Iki opo to, Le?
3: Wis wareg. Ngene lho, Mbok. Nanti jenengan lenggah riyen, Pak.
1: Ya.
3: Narak sih.
1: Ya aku tak nunggu.
3: Asline ngene, Mbok. Bapak niki kok mboten gendakan mboten.
0: Lah piye mengke ngomong gendakan ngono kok iso?
3: Ceritan. Aku iku pengen ngerti ngono lho, Mbok. Bapak karo Mbok kok gak pernah tukaran ngono lho. Kayak Mbah Tarem karo Ibu.
0: Lah tukaran ki piye tok? Are tukaran ki masalah apa to, Le? Wong pangan sak eneke ya iso dipangan bareng-bareng. Entuk beras ya dipangan beras, enek telo ya dipangan telo lho, Le. Arep piye meneh? Arep gayuh apa meneh aku mbek Pakmu kuwi?
3: Iki aku mau mung ngetes, Mbok. Jajal. Mbek menawa iso kobong ngono lho. Jadi tukaran tukar padu. Asline ngene, cerita asline. Mau pas aku golek kayu, delalah ora enek apa-apa kok kayu entuk akeh. Bar ngono bareng aku balik karo bapak ning tengah alas kono enek begal.
0: Terus kepiye?
3: Lah, begal nggawa bayi. Bareng bayi arep dipateni, aku karo bapak bengok begale mlayu. Lah iki tujune. Dioncalke lah kok ora natap lemah.
0: Dadi anakku dudu anak Pakmu.
3: Dudu, Pak.
0: Dudu ala, Pak. Sepurane sing akeh ya, Pak.
1: Ojo ya, Pak. Ojo.
0: Ojo, Pak. Aku wis dudu anak.
1: Kapok aku.
0: Piye to, Pak? Wong aku arep njaluk sepurane sampean kok muni kapok kuwi lho. Tak kapakne sampean kok muni kapok.
1: Lho njaluk sepura kok iso nguyak-uyak kaya.
0: Lah aku mau wis kleru lho, Pakmu. Aku wis ngelok-ngelokne sampean.
3: Lho Pak, jarene sampean mau kaya asu, Pak. Aku krungu dhewe ning kene aku mau.
1: Sampean kowe iki nek ngelokke aku kaya ngono iki kleru. Jane sing kaya asu ki anakmu.
3: Lah.
0: Masa sing gendat. Lah. Berarti nek kene kaya asu, mbok ya asu.
3: Nah, mbok ya asu, Pak ya asu. Buk sing kene.
1: Ini iki sawijining kanugrahan awake dhewe ambok tau nono windonono nek aku karo kowe iki tetep ora iso duwe anak.
0: Ya aja muni ngono to Pakmu, wong tak anu Gusti Allah ki rung maringi turun ning gone aku. Sapa ngerti engko kuwi mbuh taun pira aku iso meteng lho Pakmu, wong aku ya sik sehat lho Pakmu.
3: Wong padha lanange kok meteng.
1: Lah wong aku dhewe iki
2: wedok are poto.
1: Aku dhewe iki nek turu karo mbokmu asine wedi lho.
3: Lah kok wedi?
1: Lah piye anggar tak kekep mungkin tak rasake. Lah kok gedhi ngene dheke.
3: Kowe aja ngumbar swara kaya ngono.
1: Maksude iki awake iki lho.
3: Oh, awake sampean lho. Lah nek awakku tara sehat, tara awake lemu. Wong nek umur 40-an lak ya wis mulai lemu ta wong wedok ki?
1: Ya ya ya. Ngene ya mbokmu.
3: Kuwi piye pekang?
1: Gelem ora gelem iki kudu diupeni. Arep kok piye wae iki nyawa.
3: Iya Pak Mu.
1: Sapa ngerti iki dadi dalane awake dhewe urip kepenak bisa.
3: Iya kene. Kene coba-coba. Kuwi apa ya, Mbok? Iki anak kok omong apa piye kok anak anak kok metrongkol kuwi opone lah kok enek kerise barang to Pak Mu
1: mbuh aku yo
3: keris piye opo lah iki keris to keris piye opo Mbok keris kuwi
1: aku
3: sing dienggo
1: aku tak iso sik
3: iya iso Pak Mu iki lho Le orang ngono bayi kok dikareti bareng lho eh iki ngono ben ora cepet kok iso kowe iki dadak lodro kok mentah jare ning ngguri iki yo ne walah ngger, gek kuwi anake sapa lho ngger, ngger. Iki ngono jenenge bocah keris mau iku kerise iki lho Le, iki lho. Aku sakjoke urip durung tau ngerti barang enekan iki lho, Mbok. Apik, Mbok? Ya apik to Le wong jenenge. Keris niku napa? Keris kuwi pusaka. Lah fungsine apa? Fungsine ya deloken dhewe to Le wong mbokmu ki ora Jawa. Ger, ger, kok yo mesak nih kowe yo. Ati, Mbok.
4: Mbok suminten lan kuwi slontem. Ngerti yo. Nek kuwi momong bocah kuwi, mbok menawa dadi dalane kamulyaning uripmu. Mergo bocah kuwi sih kelebu anake lurah ing Payaman. Mula wigatekno kandhaku iki. Wis cukup semono wae, Sundem.
3: Walah, Ger. Iki dudu bocah anu but dudu bocah etok-etokan iki bocah tenan iki ora Pakmu etok-etokan yo Mbok iki metok lho apane muni lho padha lho Le ngene Le aja ya kono drijine dawa
1: ngawur
3: anu nggih iki bocah tenan Pak niki wau enten niki Pak
1: terus
3: napa keris pusaka iki dicabut karo anakmu enek swara sing ngono. Kok iso swaramu kok koyo ngono kuwi. Lah bareng tak cabut makdel ngene.
1: Mosok pusaka ngentuk.
3: Eh ana nek sing luwih dawa, Pak.
1: Ana swara apa?
3: Swara nek bocah iki dudu bocah baen-baen. Baen-baen iki ngono anake lurah jarene swara mau kan. Mbok menawa iso dadi dalan muktine awake dhewe.
1: Kowe ora usah kandha ngono kuwi aku wis ngerti.
3: Lah kok iso ngerti teko ndi to, Kang?
1: Lah mergo sing ngomong nang jero mau aku.
3: Kene kae kene iki dianggep tenanan kok kono mayar mlengo. Padha ae ludruk mentah.
1: Piye to piye?
3: Iya. Sampeyan wis ngerti.
1: Ngomongi aku pegah diakali nek karo mujek ya. Wes ngene. Arep kok piye wae aku anak ayo dibrokoki.
3: Jenenge sapa no iki ora nduwe
1: jeneng. Nah, ngene nek perkara jeneng. Mergo iki wal saka pepati jenengke Slamet.
3: Slamet. Muga slamet dalem ya donya akhirat iki. Le, cah bagus. Jenengmu sapa kok ora wajahmu bagus banget, ganteng banget. Slamet. Nggih sing penting selamat.
1: Mbak Aming jeneng kuwi iki ya
3: donga nggih Pak.
1: Jenenge selamat ben selamat
3: iki.
1: Ya, ayo dibrokoki.
3: Ayo, Pak.

0: Sudah diadang-adangnya aku tak lewat kok koyo dalan-dalane dhewe to.
1: Oh, 10 menit selesai.
2: Aku iya kowe sik, kowe sik.
1: Jang, awakmu sik 10 menit.
3: Iya. Kate nanti, Dik?
0: Arep bali, Cak.
3: Bar mulai.
2: Lewat kene.
0: Ya jelas lewat kene lah, tapi jalannya Mbok.
2: Gak iso.
0: Dang-dangi ngono kok e.
2: Tak jikone kloso sik. Lah tak jikone kloso.
0: Loh. Piye toko kloso barang ki kok?
3: Lah nek bocah juk kloso kowe awakmu juga apa?
1: Wis tak golekne.
3: Ayo. Ojo
1: kuwatir.
3: Bar mulai.
0: Iya, Cak.
3: Ngomamu ndi?
0: Ya omahku kono lho.
1: Wis. Cocok.
3: Iki hubungane iki hubungane apa?
1: Netekmu kodol.
3: Kok nek busine dol.
1: Terus nyiseti piye?
3: Ya wis,
1: mantap. Lah iya.
3: Kok ki jenan ki apa ora ndek pacar apa sapa kok ngono?
0: Ya ora Mas, nek aku ndek pacar ya mesti gandengan wong loro.
3: Nah.
0: Nyatane ya dhewe ngono kok.
3: Ki apa?
1: Ora nek toilet kong yu kene. Tunggu yo,
3: cepat ke pojokan, cepat ke pojokan. Orang di pacar?
0: Ya orang.
3: Nah.
0: Lah ngopo kok lah lagi?
3: Ya kebenaran toh.
0: Lah kok kebenaran piye?
3: Yang gue selegan, aku ya selegan.
0: Terus?
3: Ah, siapa ngerti nih? Awalnya dikit jodoh.
0: Ya orang aku gak pengen kok.
3: Duh.
2: 10 menit cukup. Ayo, kaca nih.
3: Buset toh aku.
2: Lihat piye mesan? Meniti kok kono.
3: Eh aku ya sik pemanasan.
2: Gop. Pemanasan tok iki, Jok.
0: Wis to, Cak, aku tak lewat dhisik. Dalane aja didang-dangi ngene.
3: Kenalan sik kenalan, kenalan. Jenengmu sapa?
0: Sarina.
3: Jenengmu sapa?
0: Sarina.
3: Sarina.
0: Sarina.
1: Buri kentang-kentang wis lho.
3: Kok sik iki lho iki lagi gandengan tangan.
1: Sowi lho.
3: Engko tak kai kode to.
0: Wes aku tak bali to, Cak.
3: Ora ngerti aku.
0: Ora.
3: Loh. Rugi lho awakmu nek ora ngerti aku.
0: Lah rugi ngopo wong aku ora seneng kok e.
3: Oh sik to, maneman wong cahayu mlaku dhewe ngene dijarak wong liya piye? Hah?
0: Ya ora.
3: Sik to.
0: Wes to, Cak, cuma aku ki arep bali.
3: Wong urip ki sing digoleki penak lan kepenak.
2: Goblok. Enggak digeletak nih.
3: Oh seto ya.
2: Langsung tus.
3: Siapa? Sarina.
0: Hee, piye Cak?
3: Tuh. Yen kue gelem tapek bojo mesti uripmu penak.
0: Jaluk apa wae
3: mesti keturutan.
0: Ya ora perkara jaluke, nanging kan aku ora ndiroso tresno kambe awakmu kok.
3: Lho, apa aku kurang bagus? Kurang gagah?
0: Ya ora perkara ngono Cak, jan ya ora seneng kok e.
3: Lho. Dijajal sik to. Dijajal dhisik.
0: Lah kok dijajal iki rumahsane apa lho?
3: Lho.
0: Piye to? Tolong.
1: Kesuwen.
0: Piye to iki?
2: Pikir kintang cepet lho.
1: Gua mung sak pikirane wae awakmu iki didikan sing cerdas.
3: Aku
1: samo-samo awakmu cedhok sing kaya ngene kan cak cak cak cak. Alah kesuwen
3: kuwi. Lah mongko sak moso-moso yen kathok kusuwe.
2: Ngolah kentange metu.
3: Ha. Dede.
0: Piye to, Cak?
3: Gelem yo.
2: Iki tak cegat iki tak
0: cegat. Mau aku ki arep bali.
3: Tak pek bojo kowe kok uripmu kepenak. Lho kok mau iki
0: lho. Lah aku gak tresno kambek sampean.
2: Eh jajalin sik penangku.
3: Su. Jajal dhisik.
0: Ora, Cak. Ora.
3: Gelem ya?
0: Mau, Cak.
3: Gelem.

0: diri kau jenenge Sutejo. Aja ngisi ciri jenenge Sutejo.
1: Benar-benar. Metronomi sak mono tetep.
2: Awakmu kuwi gedhe muni anjing.
1: Kok kudu sing pinter.
2: Rene kok buri.
1: Ndak ayo.

0: Yuk, pegang dulu. Kanjeng tuh
1: sapa? Masa
0: aku yang menang ae lho.
1: Aku nurut dudu kancamu.
0: Yo. Tak akoni aku kalah. Ning enten ora puasku.
1: Leh, saya apa?
0: Sapa iki?
1: Anco.
0: Sapa?
1: Yo aku kancane Sutejo. Sepurane.
2: Bocah
0: ya apa sih
2: kendel sapa kowe
1: aku selamat Riko sapa
3: mbah
1: lho ya apa lah
0: lha mau ganggu-ganggu sampe beber mau
1: sapa
2: koncone Sutejo
1: koncone Sutejo
2: nek kowe iso nglangkai bangkene koncone Sutejo tak enteni kowe
0: isok-isok
3: sampean iki opo Mas Slamet sampean kilo tak anteni gak teko-teko
1: sampean ngenteni aku ya opo sampean karo wong telu ngono
3: lah piye sampean mau jarine kan sik golek kayu mari ngono nusul aku
0: lho ya mbok ya dinteni
3: aku nunggu sampean gak teko-teko aku ya terus bali
0: to Mas yo sabar to Dik sampean dibeberno kloso karo wong telu sampean ngomong duduk pacarku
3: lah yo terus saiki kedadiane lak yo ngene terus to
1: wis yo wis ana apa sampean ngenteni aku ana apa
3: yus ngini lo mas karepku kini anjane sampean ki tresno kambe aku yus aku ki ndang dilamar ngono lo
1: dek nah dek sampean ngerti ya anjen awak dewe iku kenal iku ya wis suwe ngerti dewe tresno iku jalaran soko kulino ya nek aku sampean kongkon ngelamar sampean sampean iku tak bandani apa dek sampean ngerti dewe kerjoku mung golek kayu maksud sampe tak bandani kayu huh? Tak badoki kayu
3: iya aku ngerti mas sampean ki penggawane golek kayu lah aku ki tresno kambe sampean orang nyawang bondone aku yo ora tresno karo bondone sampean aku tresno tenan karo sampean mas lahir batin
1: ya wis nek sampean ancen makso njaluk dilamar yo engko tak dolno kayu sing wis tak golekno tumpuk-tumpuk ngono tak gawe bondo gawe ngelamar sampean
3: tenan ya mas
1: iya aku tak ngomong bapak disik
3: lah nek sampean ngono sak durunge engko sampean nyundang kabar-kabar dadi aku iso ngabari bapak kambe ibu kan persiapane ya akeh
1: iya wis tenang selamat bakal ngelamar sampean dek
3: iya wis mas ayo nek
1: iya sampean balik disik ya ngomong nang ibu nek kate dilamar karo Slamet
3: oh iya mas ya. Tenan ya mas sak tunggu lo mas
1: ya apa lagi ketemu yang piro wis kon nglamar
4: lho lah iki nek kene tak goleki
1: Pak
4: apa
1: lah iki aku mau bingung mari ketemu arek sing
5: strip lah ra tenan to andiane ae gak ngandel
1: mau biru. Papasan ketemu iki mau
4: arek kopi biru ki mau
1: nggih
4: caiki mau
1: lho duduk niki
4: ayo nggih
1: lho lah nggih makan ini
5: rumah aku nesuak sampean
4: lho lah aku nesu
1: makan ini kula niki bingung kok yo pas ketemu sampean
4: heeh
1: lah niku lare wedok aku wis kenal suwe Pak
4: heeh
1: lah dikongkon nglamar areke
4: oh
5: aku lurung
1: heh
5: aku sing tuwek lurung
1: lho sama nih apa sih cak sama nih suwe nang kene kok gak edang golek-golek bucu
4: ya
1: gak payu paling
4: seneng tenan tak kampe
5: ora payu tak ider no
1: ngono
4: seneng tenan
1: nggih seneng
4: omah ndi
1: lah rene daerah Payaman iki lho
4: oh
5: nggih wong kene dhewe ta
1: wong kene dhewe
5: gak tau ngerti aku
1: lah yo sampean ketemu nih kono lho kalo
5: nak ngerti cah Payaman dhewe nak adus tak inceng
1: lho ketemune sampean cak duduk lambi biru lambi ijo abang mau sing sing letan mau lah ngono iku
5: kuwi banci ya
1: nah
5: kuwi banci
1: ayo iku doyane sampean koyo ngono iku
5: niki lho Pak nyuwun rapi
4: iya ngene perkara iki bapak gak iso mutusno dhewe wong ya ana mbokmu isih urip ya saiki ayo dirembuk nang omah
1: dirembuk
4: sing penting kon lamar tak lamarno
1: temenan Pak dilamarno niki
4: heeh
1: ya pun
4: ayo
5: Pak eling ae
4: lho
5: pas jaman aku nyebut pusaka kae
4: iya
5: lah kuwi wangsite gak usah nganu Pak apa iku ora usah dipikir
4: lah iya mulo kuwi
5: Ayo.
4: Mula kuwi. Ayo le.
5: Mulai karo mbokmu.
4: Wis perkara kuwi kok gampang. Mbokmu mesti setuju nek kon awakmu arep rapi ambek arek iki.

0: sinten sing ganteni nek mboten Sutejo dadi lurah.
1: Dan karepku iku ngene lho Kang Polo.
0: Ya napa?
1: Bocah sik di pengalaman dhisik.
0: Nggih.
1: Ora kesusu wong tuane ngrabekke. Ayo ngono to, Bu.
2: Ya iya to, Pak. Ngeten lho Pak Polo.
0: Ya napa ya napa.
2: Jan bocah iki ya wis gedhe. Nanging siji ya durung mapan. Pengalamane kan ya durung mateng. Nah.
0: Tapi lak mpun enten nah, enten calon sing ganteni.
3: Esok awan sore bengi niku kali kula ngaji mawon ngantos sak niki.
1: Tapi
3: nah, terus daring sing niki pun meleh kok ngaji. Angger metu waras. Mulih niku tau mboten teko omah, turu teng embok ngarepan mriku.
0: Lho saking pegel oleh ngluyur.
3: Pegel piye? Mendem kok pegel.
0: Ah mendem ana sing diconto. Lah nom-nomamu biyen sih ya?
3: Lho ngaji.
0: Lom bar ngaji.
3: Yo ngaji.
0: Lah iya, wong iki aja kesusu maido dhisik. Ngono lho, didelok dhisik.
3: Aneh mawon to Kang Polo.
0: Lah iku pantes anake lurah kok.
1: Kang Polo.
0: Ndablek kok anake lurah.
1: Aku yo gak nyalahno sampeyan, yo gak nyalahno Kang Bayan. Mbok menawa pengaruh zaman saiki kudu iki salah wong tuwek sing kurang meretekno anak.
0: Lho,
3: nek rumahos kula sampean ya ora kurang-kurang. Wong kula dhewe niku nuturi ya ora kurang-kurang.
0: Nggih, awakmu maido karo Gus Lurah. Masalah anak. Awakmu noto anakmu kuwi wis bener apa durung?
3: Wah, lha wer anakku.
0: Lah iya wong kon ya kalah bare anakmu.
1: Anakku. Blasan lho lho. Kang Polo.
0: Nek kula niku pun tau dadi enom. Heeh. Lah nek tau dadi enom nglakoni kaya si Sutejo anak sampean kula nuturi ya nggih salah. Lah nek kula diwalik sampean benen ngluwi kula Pak Polo. Mboten lho.
1: Ya ya ya.
0: Lah nakale niku lak ngluwi saking Sutejo cuma kula niku mung dadi pamong, kula mikir kula rem.
1: Tapi Mas ya apa ya apa Kang Polo, iku tetep anakku.
0: Lho nggih.
1: Dadi yo maklum.
3: Nggih Pak Bayan. Modele kok kaya ora pantes.
0: Lho, saiki delon. Ngluyur desa, ndelok desa. Sih, soalnya kan calon lurah. Lho, iku ana benere kok ora ngluyur-ngluyur ngawur ngono enggak Sutejo iku. Seje bareng ngluyur peno.
3: Kula niku nyekseni Kang Polo.
0: Nyekseni apa ni?
3: Nembe rong dina wingi.
1: Oh, nggih.
3: Mendem teng prapatan. Kula liwat kula omongi malah aku ditawani yo.
0: Terus nek awakmu ditawani terus jawabmu ya apa?
3: Lho, aku wong tuwek.
0: Terus
3: yo
0: pinter.
3: Pinter apa aku yo nemen pisan. Kakean nek ku ngombe.
2: Ya ora patut ngono
3: kuwi. Ya wis kono, tutup nale aku.
1: Ya wis. Engko ya apa-apa anakku tak tuturane
0: iki. Ngene lho.
3: Ya niki.
0: Calon pimpinan ku gagah.
2: Nger.
0: Ridak lho.
2: Nger anakku.
1: Ana apa le? Ana apa?
2: Ana apa to, Nger?
0: Kon ditawur bolone bayana. Ngomong karo Pak Polo. Ngomong, Jung.
3: Apa ditawur koncane Polo? Omong karo bayan.
2: Ana apa to ngger anakku?
0: Halo.
2: Kok sajak ati susah, Nak?
3: Lah lapor ngawur.
4: Samara samelo mau.
0: Sepakne bayan iki.
3: Pripun?
4: Sampeyan gak usah melo-melo.
3: Ya ora melo kene melo ndi liyane prei. Enenge yo mung iki kok. Ora melo. Musul lho.
2: Kene Nak, kene Nak.
4: Lungguh-lungguh.
2: Kene Nak.
0: Ngomong sing enak, Stejo. Sing enak ngomong.
3: Pak pripun? Pripun? Nek kenapa?
0: Ya apa?
2: Lho.
4: Umur kula niku wis pinten?
2: Ya wis gedhe wis cokol
1: lho. Wis lawe.
4: Wis ora tanggung
3: jawab.
4: Suwe niki pun sangkung luwe nggih.
1: Ya.
5: Dulur, ojo lali. Rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
4: Wis
1: lagi mengaku curiga goro-goro kae percil kae pengaruhe awakmu iki mau.
3: Lho. Nggih.
1: Nah, tenan to.
3: Bocah wedok wis diperkosa.
0: Lah,
3: sing diperkosa, sing merkosa sapa? Karena bener dipangan kono. Akhirnya tak pangan dhisik.
1: Lho,
3: bocah saiki ning ndi? Ning mburi. Lah, apa ning ndi?
0: He he he. Kon kate lapo, Yan?
3: Arep melu mangan.
0: Lah,
2: ya apa, Kang?
0: Awakmu gak usah ngelokno sing ngomong Sutejo kaya perkil barek gundet. Ngengkei contoh ini kue sapi arek cek kendel, nyali ini cek gede.
3: Bener. Ya jelok-jelok toh. Nek niku nek nyali gede, nek sing duwe anak niku sampeyan pantes.
6: Duh, nembe mawon kula tak ajak.
0: Mantes-mantes naku mantes
3: anakku. Anak lurah niku nggih. Wis toh. Kaya Pak Lurah niku wong tuwane ibaraté kendi. Nah, iki lho.
0: Ya, kendi. Kendi, ya terusno.
3: Tingkah polahe anak iki mesti gawa jenenge wong tuwa. Mergo jenenge kendi kuwi kebak ya kecangking. Kang ya kecangking ngono lho.
1: Sik kiake ate kok
0: aku kuwatir.
1: Ngomong apa Kundet? Arep ngomong apa?
6: Niki mau nembe kula cak teng Bandengan.
2: Nggih. Lho, lha apa?
6: Sosialisasi. Calon lurah no.
2: Calon lurah.
0: Ya bener iki.
6: Bener. Sane ngertos. Niki lho calon lurah.
1: Aja kaya percil.
3: Lah kok teko teng andalan ketemu cah wedok. Lah ki mau akhire tukaran rame.
6: Tukaran?
3: Rame niki mau. Karo bakul cilok.
2: Lho.
0: Lah kok iso
2: ngono? Kok bakul cilok?
3: Kok gak bakul cilok?
0: Bakul cilok ning ndi iki?
3: Ning kono. Eh, apa ning ndi kowe?
6: Arep ning ndi?
0: Kok kate lapo ya?
6: Arep kate lapo kon?
3: Njaluk cilok.
0: Kok njaluk cilok? Terus kon ngakhir iki ya apa mbarep wedokmu?
3: Ya apa ya apa. Ya wis. Kowe tak sikat lanange wisan.
6: Pun beres.
3: Beres.
0: Beres.
3: Wis.
0: Terus iki njaluk rabi.
3: Njaluk rabi.
0: Turuti mawon.
3: Turutan ora.
0: Turuti.
3: Oke. Sama turuti wis.
2: Sik sik sik.
1: Kok ngene lho ya cak kunde cak percik.
3: Aja ora usah gek karep. Sowi kok.
1: Langsung ae.
3: Malah sing marai
1: wae
3: yo. Luwung karep iso sedelet. Nek ora patek karep malah suwe.
0: Yo,
1: ngene. Mas yo apa yo apa. Nek pancen ki yo anakku njaluk rabi.
0: Turuti. Ya cengil.
3: Iya.
7: Isen po.
0: Lah,
7: mlaku-mlaku dhewe ning warung dhewe.
1: Ya ya.
7: Anake lu ora patek aman.
1: Ya ya.
7: Sutejo.
0: Lah,
1: ya apa sutejone mau?
7: Sutejo.
1: Aku mau ngiling noto
7: nggih
1: jeneng Kak Kari
0: Sutejo
1: lagi sing ngomong
3: nang jero barang kok melu-melu ngapo
2: ini lho Kang
1: piye-piye
2: aku ya tak mau sekretar wong tua wedok wong tua wadon Sutejo iki ya bener wis umure wis siap cemawis Kang senajan siji wong ya durung mateng pikire ngono lho Kang lek aku sakjane Sutejo kate rabi aku kaya tega ora tega ngono lho Kang
1: ngene Bu ya pengalaman iso dipelajari ambek mlaku
3: ya
1: omah-omah suwe-suwe nang yo pinter to
3: pinter-pinter lah
1: ana sing
3: saiki ning download nek keto
0: Sutejo arek sing arep rabi ku ayu ta elek
7: ya ayu
0: ayu
7: ya ayu
0: areke mbok jarene po gak
3: Sutejo gajal cah-cah elek ngantuk ora
7: yen pegantenge payaman iku Sutejo
0: ya Sutejo ga ono maneh arek blater kiwer-kiwer ga ono maneh arek payaman ya sih Sutejo anake lurah
3: ya
0: blateri kiwer-kiwer iku arek wedok mbok disenengi Sutejo iku wis sapi jamune mbokne lho Gus
7: angel sing antri mboten karo-karuan
0: lha iki sinten iki
3: ya sapa ora nek sapa-sapa
0: kok
3: gemblek ora
0: iso
3: salam
2: monggo monggo
0: duk kok kenal Cil
3: Cil
2: monggo monggo
3: nyawa ini
0: monggo
3: eh nyawa wajah pari-pari cok dasmu ini krek cakemu
6: nyawa sewu
3: iya iya aman
6: ini kayak sinter nih
3: sikat
2: monggo monggo aku aturi pinarak monggo
6: iya iya iya
2: monggo monggo
3: monggo monggo monggo
1: monggo monggo
3: mata nih
2: Ibu iso. Monggo kula aturi pinarak.
6: Nek iki sedaya warga kelurahan Payaman.
1: Nggih, monggo sing kalih niku lho kula kok jeneng semerep jinan.
3: Sapa? Aku, anak buah Sutejo.
6: Asmane?
3: Setro. Kumitir.
6: Loh.
0: Iyo, iyo, iyo.
6: Pak, iki.
1: Wi, wi.
7: Ketingale nggih niku Sarina.
1: Wong ngono. Kini. Coba Pak, lungguh dhisik Pak, monggo monggo.
3: Eh, lungguh wae wong kene. Eh,
2: wong kene. Kene yo, kene yo.
3: Kene kene. Mbok terus sang inggil, Mbah. Iki sanung kiri-kiri.
6: Nggih, nggih. Nggih, nggih, nggih, Mas.
3: Sabar.
1: Ojo ya.
2: Monggo monggo pinarak mriki teninggil, monggo monggo. Monggo pinarak. Kene yo, kene yo.
0: Wes, sawah sing ngono. Sawah, sawah.
3: Eh, anu.
6: Oh nggih.
3: Mung kiri ngono. Piye
6: ta? Kowe kesenengan kowe.
2: Stop.
8: kau mencuri hatiku.
9: Ibu,
8: ibu, ya, ya, sorry.
9: Ibu, Suntejo.
0: Gil,
8: ya.
0: Kon lo wong kaya tutuke kula mlebu nang pendopo Payaman iki rasane atimu ya.
9: Runtek atiku.
0: Jejak ana. Aja nang kudu.
9: Cepet setem.
0: Anu.
8: Oh.
9: Isuk.
8: Kowe ora gacok ndasmu aku. Kowe iki nek karo aku ngono gak popo ning mesake bulurah ngono nganti bulurah nesu.
9: Nggih.
8: Wingi cincin jari teko bokong.
9: Tetok.
8: Ana nek toe.
9: Lungguh-lungguh kaya mangkene.
7: Lungguh nggih. Aku ngono nek ngurus surat
8: nggih. Nggih nggih nggih.
2: Enggak boleh, enggak boleh. Kene pinarak mriki, Pak. Kene nduk, kene nduk, kene lungguh kene.
8: Pinarak.
2: Kene Nak. Enggak apa-apa, Nak.
7: Selamat wae, Bu.
9: Menarak iki. Sing lanang
0: menapa leres pilih suwan kula menika sampun ngadep wonten ngarsanipun Bapak.
9: Yen mangkono kamar wulan.
2: Nduk.
9: Mane wajahe koyo musuh kutok. Ya koyo aku dadi menak jinggo.
0: Basane jenengan niku lho.
9: Sae. Kowe iki dadi opo? Ngomong eh. Ngomong. Wong kere ngomong.
7: Pripun
2: Pak? Pripun
0: Pak Lurah? Griya kula saking Dusun Sempung.
8: Mas. Engko nek bar ditimpal ya.
9: Lakmu lungguh sing apik le.
8: Lemu lungguh lho. Nek sudul tak ngalih.
9: Darmo,
8: kula nderekke
0: Bapak. Sing apik iki ning kelurahan,
8: sopan.
9: Sutejo. Kaget deh. Sutejo.
7: Wingi lho Sutejo aku sing kaget.
0: Nuwun sewu.
9: Tak ungkule jenengmu.
0: Niko jane pangkate napa to?
9: Masinis
0: dengan sanjang balurah
2: pendek dengan rasa gagas niku dibal
0: batur kok
2: nggih
0: hanya batur kok iso ora meneh karo aku Bosot, wong jegetak kok nunggu ngisor kok nunggu dhuwur
9: ya bene ta
0: bingung ke
9: bene apik
0: untet
9: nggih
0: aku urung ngrangkul awakmu mang rokok ngrangkul
8: sampean arep
0: ayo padha lanang
8: eh arep ngrangkul sapa sing ndi kali sing biru niku
7: sing biru
8: niku
7: Sarina oh sadu
8: aja karo kuwi
0: terus sing pinten
8: getun wae iku
7: kok iso getun
8: aku karo kuwi ping 4
0: ngaten payah gak dukur-dukur awakmu
8: eh
10: kon niku pamong gawe contoh rakyat
8: aja
0: Sampean
8: iki lak omongke alon-alon Pak De, dadi enek ambekane, aja nganti ambekane ngontek, nggih?
0: Oh, nggih, nggih.
8: Satu dua kata langsung muncul ambekan.
0: Ya kesusu-susu ya ngene iki.
8: Nggih, ngeten niku. Ambekan.
0: Anak lanang niku nek kepengin rabi.
8: Nah,
0: ora-orane sing maleni lak kudu wong tuane.
8: Nggih, Raden.
0: Mongko kula niku dadi wong tuane.
9: Lho,
0: kula niku dadi wong tuane sebab ya niki bocah lek kula nemu. Kowe iki rejake. Sing kok kowe nyapa?
8: Lah iki lho sedek wong matane kono dhewe kok nyalano kene.
0: Niki anak lek kula nemu.
9: Nggih.
0: Nalika semanten wonten jabang bayi ingkang badhe dipun pejahi dening tiyang delalah niku konangan kula. Kula getak bayi niku diuncalke kula tampani terus kula upeni.
9: Terus nah,
0: bari ngoten bayi niku wau sa nalika sing teng anu wujud bayi niku wau nggawa keris ngoten. Lah niki kerise niki. Lha niku mul ngajeng njaluk tulung.
9: Terus
0: kira-kira wong tuane niki sinten ngoten lho.
9: Wah, ngono ya.
8: Lha iki.
9: Kok rada gak penak.
10: Sampeyan pun gampang. Eh, gampang percaya sing kaya ngoten
9: niku. Aja gampang percaya. Tenan.
0: Akon-akon saged mawon niku.
9: Akon-akon tok.
11: Tak gojeni ngomong.
2: Kang?
9: Iya, iya, Bu.
2: Senajan
0: bangso. Hm?
11: Lah sampean mung genah nek mriku gawa keris. Sampean kok ya muni akon-akon, akon-akon piye?
0: Nah, saiki krise tindih desa Payaman niku lho. Sing palsu akeh pasar turi Solo keris macam-macam palsu akeh
11: akeh ning ra yo kudu dibuktekne
0: buktine apane
11: iki bukti iki keris tindih desa
9: Payaman
11: dok Payaman to
9: Payaman
11: lah Payaman mergo guyangan
9: Payaman
11: Payaman niku biyen yo duwe keris tenan
0: ala wong keris e gak tayo ngono kok
9: anane kula gawa ngriki
11: iki
2: ini Pak Polo Pak
11: anane piye anane mung tresno kalih
9: welas iki kula beto ngriki riyen keris niki tau didudut
11: nggih
9: kalih niki kalih
11: kula
9: nah terus terus nalika keris niku diajengake ngoten niku wonten swara heeh swara niku mbok menawa
11: tut ngoten swarane pripun kula tanglet suantene pripun Pak Darmo
9: gak kue kue jane kudune ndelok ning kono terus karo
11: oh alah ora omong mau
9: nah ndelok ning kono
11: ya ya ya ayo monggo
9: ngeten keris iki suwat
11: antrik
0: kaget tenan aku
9: suarane niku keris niki nyatake nek jari
0: nggih
9: bayi niki turune lurah ing Payaman.
11: Yo ya iso tidak mungkin tak imbak
0: mung. Sampean ampun kaya woro. Anak lurah Payaman
11: iki. Yo iki. Niki
0: Sutejo.
9: Ah, monggo menawi menika putra panjenengan mboten napa-napa. Kula nggih ngugemi unine keris niki sakniki. Lah sakniki kira keris niki sing duwe sinten?
0: Sawetara kene keris.
11: Cukup. Wah, opo iki ora entek. Kuwi sebage opo?
9: Loh, kok ora iso. Monggo, monggo.
0: Sampeyan kan pon iki. Nene enten wong sing ngawu-awu masalah pusakane sampeyan iki.
9: Yo.
0: Sampeyan percaya king pundi?
9: Aku senajan kaya apa iku jute keris, paling enggak aku kepengin buktekne. Awit
0: nggih,
9: si Sutejo ki ya anakku, anake lurah Payaman.
0: Lah niko kok ngakuan sampeyan?
9: Ana maneh sing jenenge
11: Slamet.
9: Yo ngaku anake lurah Payaman, apa maneh di
2: timbul
9: iki. Timbul karo keris iki, nggawa keris iki.
0: Maksud sampean sampe
9: timbul
0: to situ
9: bakal tak uji. Yen to iku bisa sekti kuat tak ungkuli keris ing minangka piandeling Payaman iki
0: iku
9: tak aku anak.
0: Nah, aku wis buktekaken kanthi pusaka kono. Mumpung durung kon kelangan anakmu gawon mulih.
9: Ya.
0: Nek iki Pak Lurah wis percaya pusaka tindih ing Kelurahan Payaman.
9: Nggih.
0: Nek ditimbul sampe anakmu mati kon kelangan anak.
11: Ah, kelangan anak.
0: Antem ngono.
11: Sampeyan alung mulih. Niki wonten pusaka mulih mbok bilih gadan jenengan.
9: Oh iya iya iya iya.
11: Oh iya. Mbok bilih lho niki.
2: Iki pusaka ampuh.
9: Oh iya.
2: Panirale.
0: Mbok tak kon.
9: Karo anakku mati boten napa-napa wong niki dudu anakku lho.
0: Oke,
9: pancen ditedirke mati mergo gaman niku boten napa-napa.
0: Wis, sampeyan kuat, Cung.
9: Kuat,
0: Cung. Kuat, Sutejo. Sutejo. Lungguh kene.
11: Ngerti aku ya kuat.
12: Le, tenang Le.
11: Tenang Le.
12: Ayo Le.
2: Kuat ya Sutejo.
0: Itu anakku.
2: Iya Nak, iya.
0: Sutejo.
2: Iya Nak, heeh.
0: Aku tak ya. Piye lagi Bapak? Yen kowe kuat tak ungkuli. Senjata menungko piandeling Payaman kene.

0: Tejo.
1: Anakku si Tejo.
0: Yang ngonong ini Buya, dek ini kalau semono bayi ini dewe, anaknya dewe diungkuli keris minungku piandeli di sopayaman.
1: Iya
0: kuat
1: kan,
0: bune.
1: Kuat
0: ini gak kuat.
2: Ngeten, ngeten ampun ke susu percoyokan. Niki leh buatan kuat niku jane ora perkara keris.
3: Oh perkara apa?
2: Keblebeken teluk gimana.
3: Oh,
2: karena dijajal.
3: Enggak, ampun adile.
0: Selamat.
4: Apa-apa, Jung? Sutejo.
5: Enggak apa-apa. Dunia berputar.
3: Aja kene. Ya.
0: Sing ngerti kon, Mas. Sabar ya, Le, ya.
2: Lah, tenang, Le.
6: Sutejo
2: anak. Tenang, Le. Ya, tenang, Dah. Ayo. Tenang, Le.
3: Tejo epilepsi.
0: Bu, nyedak rene, Bu.
2: Le, tenang, Le.
0: Kon senenge selamat. Kepengen buktek nih ngaku-ngaku yang anaknya Pak Lurah Payaman. Aku ramung percaya ngunuh aja tanpa bukti. Selamat.

0: tak parak ni Rono.
1: Wes. Kang Bolo, gih, Kang Bayan, saman ngerti Dewi.
2: Apolo?
1: Ik, iya.
2: Iki sopo?
1: Sopo itu?
3: Aku. Sopo.
2: Pakde nake, Pak Polo.
0: Sopo.
2: Lo nake apa? Lo nake janji. Lek janjine ya apa Pak Polo?
1: Nah, iki.
2: Ya apa?
1: Kon iki lanang lapo aku janji mbarek kon. Aku lanang kon lanang janji apa aku mbek kon?
2: Nake janji Pak Polo.
1: Lo, nake janji. Aku janji apa mbarek kon?
0: Janji apa iki?
2: Ya apa kon iku?
1: Oh.
0: Bosane yo.
2: Kon. Oh iya, aku eling janji nih.
0: Ya wis. Ya wis eling alhamdulillah. Eling alhamdulillah.
1: Janji opo?
0: Lah eling alhamdulillah.
1: Ya eling eling.
0: Oh alah eling aja.
1: Santai-santai.
3: Janji opo? Sik tak kei pusaka. Lah. Pak Polo to?
0: Alhamdulillah.
3: Lah temen kae ku.
0: Kowe lak sampe janjimu ra eling ora buyar iki ku. Yo rumahku. Alhamdulillah eling dek.
1: Pak Lurah. Aku siji kowe siji janji. Oke.
0: Janji apa?
1: Badhe nake janji Pak Lurah. Kok badhe janji ngomong-ngomong. Ya ampun tiu. Ngomong tas.
0: Ngeten,
1: Pak Polo. Jenengan ngengken kula. Nah, ndak meluntran-luntran dateng desa mriki. Nggih, mumpun kula laksanaken. Nggih, kula sakniki nyuwun janji. Janjine jenengan pundi? Kurangane, Pak. Niki wong awu-awu.
2: Lho,
1: wong awu-awu, wong aku gak kenal mbare dapuramu iki. Terus janji-janji iki
0: kesuwen janjine biar lu druke ya.
3: Wong iku lho, Pak.
0: Pinggirin,
3: Pak. Yo mel wong
0: ngono iki lho, Pak.
3: Sii lho kursine.
2: Kula pinangka seksi.
3: Isih eling aku, Pak.
1: Nggih.
2: Nggih tiyang niki.
1: Nah,
2: sing nalika semanten beto bayi ajeng dipateni nggih niki.
1: Janji sing
2: sithik niku.
1: Kula
2: rundhing. Nah, sakniki niki perlu diinterogasi.
1: Lah sing
2: jelas-jelas e.
1: Janjine sitoke lho apa lho?
2: Lah alah lah.
1: Mangkane nek penuangan nglumpuk cuk kluyuran. Polo.
2: Nah, niki lho niki sing eling janji niki, Pak.
4: Tekono sing ngerti. Wose ning awake dhewe.
1: Wose beras yo.
4: Ngene lho, Pak.
1: Kon
4: itu
1: iya
4: andani yo
1: aduh
4: saya ngomong pernah berjanji pada saya kita ya kenapa ya
1: terus
4: aku gawe ontran-ontran
1: lo
3: dorong
0: kesowen lo ke kesowen ae janjine apa ya dadi omong ya
1: sowi awu gak kenal aku kok dadakno ngomong
4: eling kok
0: aku rasane cacai
4: jami
0: jane apa
4: kon pernah diutang arahku kon deleke iki kurangane engko
1: opo kurangan opo kurangan opo
5: mas omong karo aku iki nah
0: pun buyar monggo
5: masuk
0: mas
4: wong bar pengin nonton
1: kon buyar
4: jam iki dikene polo
5: iki jame polo
4: jame polo
5: iki mbok colong
4: ora
5: ya terus
4: iki minangka DP nggonku gawe ontan-ontan desa.
5: Wis ngene.
4: Kon gawe piye?
5: Ngene.
4: Payaman.
5: Iki perkara jam. Sesuk ana rejo, rejane jaman tak jenenge Jamil.
1: Ya apa pasen?
4: Kon pernah ngomong.
1: Apa?
4: Yen aku iso nyolong bayi ngene lurah.
0: Entek wis entek.
4: Mbok ijoli bondo.
0: Kandutan, Bro.
4: Iki DP-ne wis jam. Lho, aku njaluk janji.
1: Bayi
4: bayaranku. Bayi wis colong.
5: Dadi sing nyolong bayi lurah sak gamane
4: kula.
5: Sampeyan.
4: Sing ngono
5: sing
4: ngono polo.
0: Eh,
4: polo. Ha iku lho.
5: Sik tomang jamu iki
3: konyol aku
5: Pak Polo. Wis aja ngono.
0: Wis biar.
5: Ora iso. Ora iso. Kowe tetep salah.
0: Salah lho kowe lho.
1: Ngene.
0: Kowe salah
5: opo kok ngomong.
0: Aku
3: tak takon. Lah sing sak rumah iki anake sapa? Anake sapa?
5: Aja dukur.
1: Pak Lurah, kuntet karo percil. Pancen niku si Joyo Kuat niku kula kengken nukaraken anak kula tenggene sampean. Soale napa? Anak kula saged to dadi wong sing mukti.
2: Kepengin dadi lurah.
1: Lah, dadi pimpinan sampe kula tukar niku.
2: Aja ngono carane, Kang.
0: lampu limo yang rusak di sana.
6: Eh, diangkrik yuk. Diangkrik, ayo lunggu.
0: Eh, lunggu ke kowe, saya kowe.
6: Wes gak lunggu aku.
0: Lunggu. Wes yang kelar lo. Aku ini berdengono ke langsung loro lo ini. Tenang ini.
6: Iya, kulo sing salah. Kepingin nempil anak lo kamuk teng teng sampean, sampai anak sampean kulo tukar.
0: Duh.
6: Sebabnya apa? Mbak Zini itu bareng. Tapi bojoku mati.
0: Duh.
6: Kepingin enak no ripe anak no ku.
0: Mbak Pate ini baik. Gosok lo kulo. Ayo. Piye? Mati piye?
6: Ini jari ngerungaknya wong ngomong apa ora? Kok gendeng kan
0: Pak Cici kok gurine
6: kaya suwe kok gak tambah waras tambah gendeng
0: gendeng perkorane awakmu
6: kan bayan
0: aku di dapune kok ngene
6: yang ngono bojone dhewe dipateni
0: mesti niku
6: makane
0: ayo ngaku
6: gak
0: ayo aku mulai pertama kleru mau
6: gak aku nek bojoku gak tak pateni
0: weh males weh salah kok males
6: jeng males ku
0: loh rusak loh polo yang rusak males
6: kok niki ngebuk aku ngene
0: wes ayo omong lo kowe sing kelaku lo
6: iya salah kulo lakoni salah
0: ayo omong
6: gak salah aku salah
0: kuali kan tak bali
6: nggih ya kowe salah kulo kepengin anak kulo niki iso dadi lurah sampean cek mboten semerap mboten lho
1: Pak ngene ngene yen ngono
0: anu Pak pengen riyen aja dibarno sik
6: tak dungke
0: ngosik
1: ayo Pak iya Pak aku jaluk pitulung
6: sampean teni niko joyo kuat niko
1: iya pun ngeteng
6: pripun bro Pak
1: soal niki aja ngopripun
6: sama tak tuwek ke Pak nang ini ya Pak ya
1: wong nyatane anak sampean yo selamat nak dianto dipitenah ning wal soko bebaya Pak
6: iya panggah selamat ya Pak ya
1: oke entek-entek ane niko lah iso diarani satrio piningit gitu

0: yang sangat leluasa menguasai lini tengah dan juga permainan ini. Jadi mereka seolah-olah kesulitan mendapatkan bola dan melakukan build up dari tengah terutama. Kalau dari samping kanan dan kiri tadi sudah dicoba, bahkan tadi Riyad Mendes di menit ke ada catatannya tadi di menit sekitar menit ke 40-an ada sebuah umpan balik tendangan balik ke KVD 41 tadi Duterte, Laras Duterte masuk sampai kotak 16 walaupun di berhasil ditutup oleh Tubasi, tapi itu salah satu menurut saya sudah efektif ya kesalahan kanan kirinya. Tapi dari tengah mereka belum melakukan hal yang misalnya membuka ruang memiliki tendangan apa shoot ke gawang langsung walaupun ada tadi, tapi shootnya terlalu jauh
1: ya. Mendingan sebelum kita lanjutkan kembali kita

Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara.

verde sudah dimulai.

dan tidak balik belakang dia kepada kaum dia ataupun kepada rekannya yang mencari di tahun yang berdiri bebas untuk melepas ke depan dia pada Carlos maksud kami Marcos Llorente. Marcos Llorente tarik ke belakang lagi kerjasama dia dengan pemain nomor 22 itu Paul Kubarsi kemasung di bola angkat lagi kepada Amerika Leporte tempat untuk mereka klub di dekat pada Cucurella tetapi kali ini bola diterima kepada Pedri. Pedri umpat ke kawan bertanya lepas tidak jadi saudara-saudara yang keluar aja kali ini patah lagi tidak jalan datang lagi pemain-pemain belakang langsung saja Tanjung Pedri keluar tendangannya keluar kotak penalti maksud kami yang dituju adalah pemain depan tiba ke serangan umpan kemosan berbahaya serangan dari Tanjung Pedri tetapi kali ini dan lihat pemain nomor 19 Dylan Lipra Mamento sudah pada posisi offside mungkin karena memang tadi dia sejauhkan dengan pemain-pemain belakang dari keselatan Spanyol ini Spanyol mencoba bagus dan cepat yang menjadi bola ada diserangkan dari pemain nomor 28 yaitu main Spanyol namun kali ini salah umpannya diserobot dari belakang serangan balik dibangun kini oleh pemain Tanjung Pedri mendekati darah lama tampaknya Spanyol berganti ke kanan melakukan dari satu lagi lepas tembakan tambahan tanggung saudara-saudara tembakan yang dilepaskan dari jarak yang cukup jauh oleh Fabian Ruiz ternyata memang tidak begitu membahayakan dan lemahnya memang Spanyol di babak kedua ini mencoba melakukan tembakan-tembakan dari jarak yang cukup jauh atau dari luar kotak penalti karena memang sangat sulit untuk mendekati kotak penalti karena pertahanan Tanjung Pedri yang begitu rapat dan begitu disiplin mengawal daerahnya sehingga pemain-pemain Spanyol sedikit agak frustrasi saudara-saudara untuk mencari ruang tembak ke gawang Tanjung Pedri belum babak kedua masih tetap 0-0 sementara pertandingan babak yang kedua sudah berlangsung 5 menit. Kita perhatikan ini kembali serangan bangsa Spanyol. Sektor lingkaran tidak ada Ferdinand di situ. Tadi ke belakang dia dari tujuh adalah pemain Marcos Llorente. Llorente teruskan pendek lagi kepada Garcia teman kepada Rodri. Balikan lagi bola pendek kepada Pedri lagi mencoba meras dan mempertahankan kesebelasan Tanjung Pedri angkat kemudian. Jadi tujuh adalah Gavi tetapi kali ini bola lebih dekat darah penjaga gawang Ozinha tidak berikan dengan mudah diselamatkan oleh penjaga gawang dari Tanjung Pedri. Ini permainan dilakukan lagi serangan dibangun oleh pemain Tanjung Pedri melalui pemain belakang kirimkan kepada penjaga gawang Ozinha. Ozinha tendang sekat ke depan dan juga dalam Dylan ataupun Rian Mendes di sana transfer umpannya kuasa sebelumnya pemain-pemain Spanyol di dekat lingkaran penjaga keselawan terjadi perebutan dan kini terjatuh pemain Spanyol namun kali ini bukan pelanggaran untuk Spanyol tetapi justru pelanggaran untuk Tanjung Pedri dan tendangan bebas ini nampaknya segera akan dilakukan karena tadi dianggap pemain Spanyol yang melakukan pelanggaran tendangan bebas untuk Tanjung Pedri di sektor gelandang tengah jaraknya sendiri dengan tiga yang mulai dihadapi sudah oleh pemain belakang nomor punggung 4 dari Tanjung Pedri yaitu Pico Lopez. Lepas gerikan pendek lagi kepada Gina Borges. Borges kembalikan ke depan dia. Dari kisah pergerakan di sana, kotakan sementara kembalikan lagi kepada Lopez. Asyik tugas kepada penjaga gawang Ozinha. Ozinha tendang sudah ke depan. Masuk tidak rawan, maksudnya yang dituju adalah pemain depan di sana. Ada Giovanna Cabral ataupun Laras Dorti. Atau juga Rian Mendes terjadi permintaan secara umpannya. Kini Spanyol melakukan tekanan. Akan bergala. Oh, sayang. Tendangan spekulasi. Lepaskan pemain depan. Dari Spanyol tadi nampaknya masih jatuh di sebelah kanan tiang gawang Ozinha. Tentu saja sudah saya akan menyaksikan gawang dan belum berobat kejurutan masih tetap 0-0 dan ditendang spekulasi tadi dan lepaskan pemain Spanyol melihat penjaga gawang Ozinha yang sudah keluar dari sarangnya namun sekali lagi bola tadi masih lambung dan lenceng di sebelah kanan tiang gawang Tanjung Pedri dan

0: kos loren ke, loren ke kos sebelah sebelumnya. Bek kanan yang maju ke depan ini tarik lagi dia ke belakang. Kerjasama lagi dengan siapa gerangan di sana, terjadi lagi perebutan. Ternyata dibantu dari belakang oleh Aymeric Le Prote. Untuk mencapkan tekanan, kita habis sebentar dia mencari kawan yang berjelas. Mundur lagi ke belakang dia. Kerjasama dengan Kubasi. Kubasi masih merangsek mencoba menekan pertahanan ke sebelah Tanjung. Tadi angkat dulu kawan berbahaya. Tendangan menyusur tanah dilepaskan tadi oleh Ferran Torres. Hanya dengan mudah diselamatkan penjaga gawang Pozinha dan lagi-lagi gagal serangan dari kesebelasan Spanyol ini untuk meraih gol ataupun untuk merebut kedudukan. Sampai saat ini kedudukan masih imbang saudara-saudara, 0-0, dan ini terjadi lemparan ke dalam, ya, bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Dan tidak melihat wasit masih belum memberikan aba-aba untuk lakukan lemparan karena pemain Tanjung Perde masih mendapat perhatian dari wasit untuk segera keluar, ya, keluar lapangan karena memang pada Piala Dunia kali ini tidak boleh ada pemain yang kendati belum cedera berada di lapangan harus cepat keluar berkesankan ini serangan dibangun oleh pemain-pemain Tanjung Perde itu kali ini lebih dulu menjaga gawang Unai Simon. Keluar dari serangnya dengan demikian selamatlah gawang kesebelasan Barat, misalnya kesebelasan Spanyol. Ini Spanyol mencoba melakukan tekanan, reseptor tim jantung pertahanan pantai Mestani, ya, Antepede mencoba melakukan tekanan, ya, kita kali sebentar Mas Tanjung Perde, Mas umpan kebelah kotak penalti, ada serangan melihat Mbak Kukurela, Kukurela kita kali sebentar, dia tarik ke belakang lagi, kerja sambil dengan Perde, Perde angkat turun gawang, ada dua pemain, turun gawang, terlalu lemah saudara-saudara. Lemas sekali Fabian sundulan kepalanya sehingga dengan mudah dibaca oleh penjaga gawang Pozinha. Meskipun peluang emas tadi sundulannya cukup besar, tetapi sayang sundulan kepala dari pemain depan kesebelasan Spanyol ini gagal menjebolkan gawang lawan dan dengan demikian gagallah serangan Spanyol dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Ini kembali serangan Spanyol melalui pemain belakang penjaga gawang Unai Simon. Cuman, ya, masih kirimkan bola ke depan, ya, ada serangan dari pemain Duff ataupun rekannya Rodri melempar ke sektor kanan, ada Marcos Llorente di kanan yang maju ke depan dari sektor kiri jantung pertahanan kesebelasan Tanjung Perde. Empat tarik lagi ke belakang, datang lagi kami lihat pemain Deporto langsung ke depan cepat menggiring bola, tapi kali ini ada tiga pemain Tanjung Perde yang menyelamatkan bola dan langsung memberikan tindakan penyelamatan pada penjaga gawang Pozinha. Selamatlah gawang Tanjung Perde. Namun lagi-lagi serangan dibangun oleh pemain-pemain Spanyol. Ada Perde di situ, menuju ke belakang dia, kerjasama dengan Rodri. Rodri tarik ke belakang dia, masih kita akan disundar dia, misalkan dikirimkan kepada Aymeric Le Prote. Langsung menggabati! Satu tendangan yang sangat-sangat jauh, saudara-saudara, dari jarak yang sangat jauh. Dan mungkin ini bisa dikatakan tendangan spekulasi, saudara-saudara. Namun mungkin saja kami lihat penjaga gawang Pozinha melihat bola tadi melambung, hanya dilirik saja karena memang hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Tanjung Perde. Dan saudara-saudara pendengar, sementara ini kami lihat kembali Tanjung Perde melakukan tekanan, namun sambil menunggu waktu mencari kawan yang berjumlah tarik tadi ke belakang, umpan ke sektor kiri, tidak ada kawan salah yang ada lapan kiri berganti sekarang Spanyol melakukan tekanan, akan perlu gawang coba di heading atau dihadap dan mulai keluar meninggalkan lapan pertandingan. Meskipun di sana kami lihat ada Ferran Torres, tetapi bola tadi lebih dulu keluar meninggalkan lapan pertandingan. Dengan demikian hanya menghasilkan tendangan penjuru, kami kira tendangan penjuru untuk kesebelasan Spanyol untuk kesekian kalinya dari sektor sebelah kanan, ya, sebelah kiri atau kanan yang diperhatikan belancang-ancang sebelah kiri yang gawang Tanjung Perde sudah dapat langsung tidak jadi tarik saja ke belakang umpan ke utama. Oh, kali ini di heading sebelah depan pemain belakang kesebelasan Tanjung Perde berganti ke kanan melakukan tekanan kiri kembali Spanyol mengurung pertahanan berada di garis tengah lapangan dan sudah merasuk jantung pertahanan lawan, ya, hampir seluruh pemain Spanyol berada di dalam Tanjung Perde. Kita kali sebentar dia ada di sekitar Aymeric Le Prote, tapi kali ini patah di tiga jalan serangan Spanyol Yesus kirimkan kepada pemain berpunggung 22. Tahu ubah sidang. Umpan ke depan, kini panggung untuk lukutan, angkat pertahanan, topnya terjadi. Oh, lagi-lagi saudara-saudara, dengan mudah bola tadi diselamatkan oleh penjaga gawang Ozinga, dan tentu saja para pendukung fanatik dari Tanjung Perde ini bersorak-sorai melihat penampilan Ozinga yang pada pertandingan malam hari ini waktu di Semarang atau memasuki dini hari memang masih tetap cemerlang dan disiplin dan gawangnya. Ini tekanan di bakat pada Semarang masuk ke drak kotak penalti kesebelasan Spanyol, tetapi kali ini patah tidak jalan dan lagi-lagi serangan dari Tanjung Perde juga gagal di memberikan kontrak. Spanyol mencoba melakukan tekanan tetapi berhasil dihadang oleh pemain belakang Tanjung Perde nomor 3 yaitu Dine Borges, bek kanan yang rajin tumpai ini, dan akhirnya bola keluar meninggalkan pertandingan. Dan pada saat ini kedudukan masih tetap 0-0, sementara pertandingan babak yang kedua sudah berlangsung 15 menit 11 detik. Dan kami lihat bersama dengan itu terjadi pergantian pemain di kubu Tanjung Perde, pemain nomor 7 yaitu Ivan Cabral. Cabral ya keluar dari lapangan pertandingan.
1: Dan kita lihat pelatih Bugistan melakukan 3 pergantian sekaligus pada malam hari ini, atau dini hari ini. Larus Duarte, Ivan Cabral, dan Damon Livramento yang juga berbuat cukup baik pada malam hari ini diganti. Ada 3 pemain yang masuk yaitu Dero Duarte, kemudian juga Felipe Medo, dan ada satu lagi pemain saat ini. Tendangan bebas sudah dilakukan, asai sekali ditinju bola tadi oleh Fosinha, dan kembali selamat Tanjung Verde dari ancaman serangan timnas Spanyol. Dan kali ini Tanjung Verde memulai serangan, berebut bola tadi, ada perebutan bola, kembali bola dikuasai oleh timnas Spanyol, tidak terburu-buru. Rodri mencari rekannya, 1, 2, 3, pemain timnas Spanyol mulai merangsek ke pertahanan dari Tanjung Verde. Rodri, kepada siapa akan diberikan, melihat rekan-rekannya beralih ke sisi kanan penyerangan dari timnas Spanyol. Kembali Rodri, umpan jauh ke depan, siapa yang dituju, ada Marco Kurela. Marco Kurela melakukan perebutan bola dan back pass lagi ke belakang, berikan kepada Gavi. Gavi berikan kepada Rodri yang tikitaka dia. Ada Pedri, 1, 2, 3 pemain berhasil dilewati, asai sekali, bola kembali dipotong dan kali ini berada di kaki para pemain Tanjung Verde dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Spanyol. Pendengar, di kubu Tanjung Verde sudah 3 pergantian pemain, namun saat ini pelatih De La Fuente masih belum memikirkan siapakah yang akan masuk untuk memberikan motivasi dan juga suntikan segar bagi timnas Spanyol. Ya, kali ini timnas Spanyol mulai membangun serangan. Ada Pau Cubarsi beri saja kepada Rodri, lihat-lihat dia, ada Fabian Ruiz, umpan mendatar kepada Fabian Ruiz, dan Fabian Ruiz saat ini melihat siapakah yang akan diberikan umpan. 1, 2, 3 pemain membayang-bayangi dari Fabian Ruiz, berikan kepada Pedri, umpan mendatar jauh kepada Gavi, berikan kepada Marcos Llorente maksudnya menarik, umpan tarik, sayang sekali, berhasil ditaku tadi oleh pemain Tanjung Verde, namun bola kembali berada di kaki para pemain timnas Spanyol. Melakukan serangan berbahaya, pendengar, ya saat ini kembali dominasi bola berada di timnas Spanyol. Marco Kurela dari sisi kanan, sayang sekali bola kembali disapu tadi, maksudnya umpan mendatar, namun tidak ada pemain Spanyol yang menyambut. Kembali gagal serangan yang dibangun oleh skuad La Furia Roja. Sudah berkali-kali timnas Tanjung Verde diancam oleh serangan-serangan yang mematikan dari timnas Spanyol, namun sayang belum ada gol yang bersarang di gawang Fosinha. Kali ini Pedri memberikan kepada Marcos Llorente di sisi kanan penyerangan dari Spanyol. Marcos Llorente, tetapi dia kerjasama dengan Fabian Ruiz berikan kepada Gavi, berikan kepada Pedri, 1, 2, 3 pemain dari Tanjung Verde membayang-bayangi Pedri, berikan lagi kepada Aymeric Laporte, sayang sekali Aymeric Laporte cukup luar biasa pertahanan ataupun solidnya lini pertahanan dari Tanjung Verde. Mereka bahu-membahu seluruh pemain Tanjung Verde untuk menjadi benteng yang kokoh, tak tertembus hingga menit ke-65 ini, meskipun berkali-kali serangan dari timnas Spanyol. Dan kita nantikan saja pendengar, siapa yang akan dimasukkan oleh De La Fuente agar pertandingan kali ini dapat berubah. Masih ada Lamine Yamal, masih ada Nico Williams, masih ada Dani Olmo dan beberapa pemain bintang lainnya di kubu Spanyol yang bisa dimasukkan untuk merubah situasi. Kali ini kembali Pedri. Pedri masuk yang memberikan umpan lambung kepada Marco Kurela, sayang sekali dipotong. Namun bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Spanyol. Kali ini Pedri. Pedri berikan kepada rekannya Pau Cubarsí bersama pemain Barcelona. Umpan mendatar saja. Pau Cubarsí berikan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte berikan kepada Rodri, sang kapten pada malam hari ini. Ya, berikan lagi kepada umpan backpass ke belakang kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte sodoran ke depan maksudnya, namun berhasil dipotong tadi oleh para pemain Tanjung Verde. Pemain Tanjung Verde Sidney Borges melakukan umpan lambung ke depan. Sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan dan kembali gagal serangan yang dibangun oleh secara sporadis oleh timnas Tanjung Verde. Kali ini Spanyol kembali menginisiasi serangan, perlahan-lahan berikan kepada sektor kiri serangan, ada Marco Kurela. Marco Kurela bersama dengan Fabian Ruiz. Fabian Ruiz kemudian berikan kepada Rodri. Rodri melihat rekannya siapa yang akan menjadi partnernya, diberikan lagi bola kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí berpindah serangan ke sisi kanan dari pertahanan, sisi kanan dari penyerangan Spanyol. Kembali lagi back pass ke belakang, masih sulit timnas Spanyol menembus rapatnya barisan pertahanan dari Tanjung Verde. Kali ini Rodri. Rodri ada Marco Kurela. Marco Kurela apakah melakukan umpan tarik? Sayang sekali bola kembali diberikan dibalikkan ke belakang. Kali ini Rodri bermain bersama dengan Gavi, masih dominan. Timnas Spanyol menguasai sepertiga pertahanan dari timnas Tanjung Verde. Kali ini Marco Fernandes, Marco Fernandes menusuk dari sisi kanan pertahanan. Ya, apakah akan di sayang sekali berhasil direbut tadi bola oleh nomor punggung 13 dari Tanjung Verde yang pada babak pertama mendapatkan kartu kuning, yaitu Sidney Lopez Cabral. Ya, hanya menghasilkan tendangan penjuru bagi timnas Spanyol. Kesekian kalinya tendangan penjuru, kali ini akan kembali dieksekusi oleh Pedri. Sudah dilakukan, umpan jauh ke depan, berhasil dipetik tadi bola dengan baik sekali oleh Fosinha. Dan tadi sempat ada insiden, sekali lagi insiden antara Fosinha dengan Rodri, kapten dari timnas Spanyol. Dan dari pinggir lapangan, seperti yang tadi sudah kita ungkapkan ya Bung Estu ya, Lamine Yamal, sekali lagi Lamine Yamal disiapkan untuk memberikan perubahan pada pertandingan malam hari ini. Gimana Bung Estu?
2: Iya, mungkin Lamine dengan kecepatannya akan dimanfaatkan, tetapi kita tahu bahwa kita lihat di awal babak kedua tadi, dari menit ke 47 sampai menit 57 ya, sebenarnya ini memperlihatkan bahwa Spanyol ingin melepaskan tendangan dari luar kotak penalti. Sayangnya ada 3 tendangan yang harus ternyata melambung dari Fabian Ruiz 2 kali dan sekali dari tadi di menit 57 dari Laporte. Tapi overall sebenarnya kita lihat pertahanan dari KPRD atau Tanjung Verde, setiap bola memasuki, bola masih ada sekitar jarak 3 atau 2 meter dari kotak 16, selalu ada 5 pemain di dalam kotak, pemain bertahan di dalam kotak. Lalu ketika bola mendekati kotak 16, ada 2 tambahan pemain yang lain. Nah, ini menurut saya salah satu cara yang efektif dan ini selalu konsisten dilakukan oleh pemain Tanjung Verde. Sekali lagi, ini bisa membuat lawan frustasi ataupun kecolongan dengan counter attack. Karena kalau kita lihat di babak kedua hampir sampai dressing break ini, para pemain Spanyol itu berada di sepertiga lapangan. dan di posisi tengah diisi dua center back. Ini memang kenyataannya seperti ini, tapi ini juga riskan bagi Spanyol kalau tiba-tiba ada bola liar dan kecepatan dimaksimalkan oleh para pemain dari KVD, apalagi masuknya Nuno da Costa ini adalah pemain yang sebenarnya punya cara bertahan bagus, tetapi dia seorang winger juga. Dan nyaris tidak ada pemain nomor 9 Murti ya, setelah diganti kayaknya Livramento tadi. Jadi sama-sama menggunakan ini, sama-sama menggunakan fastback sebenarnya kedua tim ini akhirnya gitu. Nah saat ini menyiapkan Lamin Yamal untuk pergantian pemain.
1: Dan ternyata tidak hanya Lamin yang mendengar, Dela Fuente juga menarik pemain untuk memasukkan Lico Merino. Yang menarik adalah Gavi dan Fabian Ruiz keluar, digantikan Yamal, Lamin Yamal dan juga Mikel Merino. Dua pergantian telah dilakukan oleh Luis de la Fuente pada malam hari ini. Apakah akan mengubah peruntungan bagi timnas Spanyol yang masih kesulitan hingga menit ke-70 ini untuk menjebol gawang dari Tanjung Verde. Ya pendengar, saat ini bola sudah kembali dimainkan, jatuh di kaki para pemain timnas Spanyol. Marco Cucurella berikan saja pas mundur kepada Aymeric Laporte. Umpan jauh, dia melambung ke depan kepada Lamin Yamal di kapal 1-2 pemain dari Tanjung Verde, berhasil direbut bola tadi kembali oleh para pemain timnas Spanyol. Lamin Yamal saat ini menusuk dari sisi kanan pertahanan, berikan kepada pemain nomor 20 Pedri kembali mengarahkan bola kepada Marco Cucurella, bekerja sama dia. Sayang sekali bola berhasil disapu tadi oleh para pemain Tanjung Verde dan kembali steril pertahanan dari Tanjung Verde dari ancaman timnas Spanyol. Kali ini bola lemparan ke dalam sudah dilakukan bagi timnas Spanyol dan permainan kembali dilanjutkan. Mikel Merino berikan kepada Marco Cucurella dari sisi kiri, kembali lagi kepada nomor 14 Aymeric Laporte berikan kepada Pau Barsi. Dua jantung pertahanan dari timnas Spanyol sudah berada di sepertiga pertahanan dari Tanjung Verde. Kali ini Lamin Yamal kutak atung dia di bayang-bayangi 1-2 pemain, berusaha untuk mencuri bola dari Lamin Yamal mengumpan kembali ke belakang. Ada Marcos Llorente berikan kepada Rodri berikan kepada Lamin Yamal. Satu sebuah serangan, sayang sekali Marcos Llorente tadi memberikan umpan matang kepada Mikel Oyarzabal tampaknya, dan berhasil dari tendangan dilakukan Mikel Oyarzabal, namun hanya lemah tendangan menyusur tanah dan diselamatkan oleh Cozinha yang pada malam hari ini hingga menit ke-73 berkali-kali telah melakukan penyelamatan gemilang untuk membuat gawang dari Tanjung Verde masih belum kebobolan. Ya, kembali Spanyol menguasai ataupun mendominasi penguasaan bola. Ada Pedri berikan kepada Mikel Merino berikan kepada sang kapten Rodri adalah Minyama, berikan lagi kepada Marcos Llorente kembali kepada Rodri, umpan jauh kepada Marco Cucurella menyambutnya dengan sundulan, kembali back pass ke belakang. Ada Aymeric Laporte berikan kepada Pau Barsi. Kepada siapa Pau Barsi memberikan bola? Langsung pada Aymeric Laporte umpan tarik, sayang sekali berhasil disapu lagi oleh timnas Tanjung Verde dan timnas jatuh kembali ke para pemain Spanyol. Ada Lamin Yamal berikan kepada Rodri kita ketik dia tinggi tangga antara Pedri bersama dengan Marcos Llorente. Sayang sekali bola kembali dibuang saja, disapu tadi oleh para pemain Tanjung Verde untuk mengamankan gawang mereka dari ancaman timnas Spanyol. Saat ini Marcos Llorente masuk bersama rekan-rekannya mengurung pertahanan dari Tanjung Verde, berikan kepada sang kapten Rodri. Ada peluang dari Ferran Torres tendang asing sekali, diblok tadi tendangan Ferran Torres oleh para pemain Tanjung Verde. Saat ini kembali bola berada di kaki para pemain Spanyol. Berkali-kali tim sudah ada 4 pemain yang dimasukkan. Sidney Lopez Cabral yang mendapatkan kartu kuning di babak pertama diganti oleh Joao Paulo. Dan kali ini permainan kembali dimulai. Ah, sayang sekali tadi bola jauh meninggalkan lapangan dari timnas Spanyol, hanya menghasilkan tendangan gawang. Unai Simon sudah melakukan tendangan, tendangan datar, berikan saja kepada Pau Kubarsi. Pau Kubarsi berumpan sodoran ringan kepada Marcos Llorente. Marcos Llorente berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal menyisir dari sebelah kanan sisi penyerangan, dan Spanyol kembali lagi
0: Laporte atau Laporte mencoba tekanan dia. Adi silakan lihat Marcos Llorente. Llorente tarik ke belakang, dia kerja sama dengan Ferdi ataupun kepada pemain lainnya mencoba menggiring bola ke target kotak tadi. Ada yang lama di sana terjadi pemutar. Oh, kali ini bola jatuh keluar. Ini akan lapan pertandingan meskipun kami lihat ada Marcos Llorente yang mencoba mengambil bola. Tapi bola tadi meluncur keluar lapan pertandingan dengan demikian hanya menghasilkan lempar ke dalam. Kami lihat lempar ke dalam untuk kesebelasan Tanjung Perdes sudah dilakukan melambung tinggi dan terjadi pemutar. Akhirnya bola lepas terkandas lagi ataupun serangan lempar ke dalam ke Spanyol sekarang. Kirimkan bola balik ke depan dia. Rodri tak terasa saja dia masih dikarang tengah dia masih mencari pandu berdebat. Duduk belakang lagi dia. Coba kulitkan lagi pada kepada pemain Kubasi. Kubasi umpan ke kotak penalti tetapi patah di tengah jalan. Datang lagi serangan dari belakang. Ada Amerik Laporte mencoba mengukur tekanan dia di baik-baik di belakang. Kerja sama dengan Rodri. Rodri umpan kepada Yamin Jamal. Di sektor sebelah kiri pertekanan Tanjung Pandio. Tetapi kali ini buang saja bola tadi keluar lapangan pertandingan oleh Joe Paulo. Pemain dari kesebelasan Tanjung Pandio ini. Lempar ke dalam belakang. Lempar kepada Rodri. Rodri melempar kepada Marco Correa. Angkat bulu kawan. Sayang saudara, dan makannya tidak akurat dan melenceng di sebelah kiri tiang gawang Bozina dari Tanjung Pandai ini dan hanya dilirik saja karena memang hanya menghasilkan out gawang dan belum merambat keburukan masih tetap 0-0 alias kacamata. Susah sekali kampanye kami lihat pemain-pemain Spanyol untuk mencari ruang tembak yang bebas namun juga peluang emas berkali-kali dimiliki dari Spanyol ini juga gagal dimanfaatkan karena tendangannya selalu lemah dan bisa diselamatkan oleh penjaga gawang kesebelasan Tanjung Pandai. Kini Spanyol mencoba kembali melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Tanjung Pandai. Berikan bola pendek depan kepada Rodri. Rodri menuju belakang dia bersama dengan Porter. Porter umpan ke sektor kiri yang dituju adalah nomor 10 yang baru masuk ke lapangan pertandingan di babak yang kedua ini. Umpan ke depan lagi kepada Rodri. Rodri mundur lagi jauh ke belakang dia mencoba kembali gerak tembus sejenak. Kembali akan kirimkan melelak diri ke kanan ke kiri berikan kepada Marco Correa. Correa tarik belakang lagi kepada Amerik Laporte ataupun Ayer ini telah bersilap ke dia mencoba lakukan tekanan angkat lagi kepada Fadi terjadi permutan di sekitar dia ada yang Jamal di situ melakukan kutak kelik kutak di bayang dua pemain akhirnya kandas lagi bola tadi kandas namun datang lagi serangan dari belakang mencoba menggiring bola angkat ke dalam kotak penalti atas mengeluarkan Rodri di sana tapi kali ini berganti tekanan. Kali ini Tanjung Pandai yang melakukan tekanan dengan cepat menggiring bola. Cuma ketika tapi kali ini bolanya dibuang saja keluar lapangan pertandingan oleh Marcos Llorente. Tiga demikian hanya menghasilkan lemparan ke dari waktu normal kita nantikan apakah Tanjung Verde ataukah Spanyol tim yang diunggulkan pada pertandingan pagi hari ini atau dini hari waktu Indonesia Barat. Namun sampai saat ini belum berhasil ada pukul rela kurang dari sektor sebagi dengan pendek nomor 17 pada William Ajit Damanu. Umpan tarik William langsung saja ditendang dengan keras oleh pemain depan dari Spanyol, tetapi sayang sekali lagi tendangannya tidak akurat, melenceng dan dengan demikian hanya menghasilkan out jalan atau tendangan penjuru saudara-saudara yang tercatat tendangan penjuru karena tadi sempat membentuk pemain belakang dari Tanjung Pedir. Langsung ke Lugawa terjadi klop bola di sana, kali ini patah tiga jalan, ada di situ Kukurela, Kukurela dari belakang dia kepada Marcos Llorente. Marcos Gatimus tidak dia menjawab dari kode murdri bebas melempar ke sektor kiri, ada di situ kami lihat pemain Ferdi, Ferdi melempar kembalikan lagi bola pendek, dia cepat mengirim bola berhasil ke jatuh pertahan lawan, ada di selayang dan angkat Kukau lepas tembakan atakan tendangannya dapat mudah dihadang oleh pemain belakang Tanjung Pedir kiri, Tanjung Pedir cuma diserang tetapi sayang, sebelum sayang apa tidak dikatakan bola tadi justru beralih ataupun dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Spanyol. Kembali Spanyol menekan pertahanan Tanjung Pedir dari sektor sebelah kiri pertahanan Tanjung Pedir, tarik ke belakang dia, ada di sana Marcos Llorente, Llorente teruskan melempar sektor kiri yang ditinggal Makura, bebasnya waktu takkan disebutannya, masuk ke kotak nanti, tarik ke belakang lagi Spanyol mencoba melakukan tekanan melakukan penetrasi ke dalam lawan, tapi kali ini bola jatuh datang di kuasa sepenuhnya. Ada Ferdi di situ, melempar di sektor kanan yang ditunjuk adalah pemain Kubasi, Kubasi umpat kepada Yamin pelakon maju kita akan disebutnya masih mengirim bola masuk ke kotak nanti, mencoba mencari kode berdebat, mencari ruang tembak secara terang karena sulitnya pemain-pemain Tanjung Pedir mencoba mengawalnya dan akhirnya berhasil. Lagi-lagi serangan Spanyol patah di tengah jalan dan bersama dengan itu terjadi pelanggaran. Kami lihat pemain Spanyol nomor punggung 20 yaitu Ferdi mendapat kartu kuning ya karena tadi menggait kaki pemain Tanjung Pedir, yaitu pemain yang cukup berbahaya pemain dengan nomor 21 yaitu Da Costa, mendapat pengawalan yang cukup ketat dan saja kartu kuning diberikan kepada pemain Spanyol. Kemudian hanya menunjukkan tindakan bebas untuk Tanjung Pedir sudah dilakukan melambung tinggi tendangannya, tidak ada kawan di sana yang ada lawan akhir berkati di kanan jangkikan Yamin cuma menggiring bola teruskan lagi dia kepada Marcos Llorente masuk ke daerah lawan pertahanan kesebelasan Tanjung Pedir, namun kali ini patah di tiga jalan. Bayang bagi belakang kiri dan pemain tengah cuma sebelas punya kirimkan ke depan empat pemain yang ditunjuk adalah pemain depan Sebastian Mendes atau mendekat lainnya kuasa belasnya masih menggiring bola dia masuk ke dalam kotak lalu berbahaya serangan dari Tanjung Pedir masuk ke dalam kotak penalti lepas tembak dari jarak jauh. Tendangan shooting yang sangat jauh saudara-saudara, yang sangat jauh dari luar kotak penalti dilakukan oleh Jan Mendes hanya dilirik saja oleh penjaga gawang dari Spanyol Unai Simon dan belum ramah kedudukan masih tetap 0-0. Kini Spanyol mencoba keterangan malah lebih lihat dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Tanjung Pedir. Kali ini umpannya salah dipotong saja oleh pemain belakang dari Tanjung Pedir, sabut keluar lapangan oleh Pico Lopez. Kini wasit sepuluh lagi pemain-pemain Spanyol nomor 11 punya ada jam-jam angkat kawan berharap dengan pembalasan, namun kali serangan berbahaya mencoba menggiring bola tetapi kali ini bolanya cepat berjalan tidak sesuai langkah kaki pemain depan Spanyol dan tentu saja tidak menghasilkan gol. Nampaknya hanya menghasilkan out dengan penjuru nampaknya untuk Spanyol dari sebelah kiri tiang gawang Osuna. Kita perhatikan ya 1 2 3 4 5
1: Cuman lebih kebanyakan ngopi kelihatannya. Iya. Tidak terlalu banyak bekerja. Menurut Anda seperti apa ini?
2: Iya, kalau di rating semua, hampir semua statistik rating pertama musisi saya dengan 7 kali shift, iya, ini luar biasa. Walaupun saya kalau suruh memilih nomor 1 Fosina, nomor 2 Burgess, dua ini tanpa mengecilkan type pemain yang lain, tapi dua pemain ini cukup luar biasa. Tapi khusus Fosina, dengan dia dia melakukan 7 shift dari dua yang dari semua shift yang dilakukan semua berhasil, iya, artinya ini dia adalah penjaga gawang yang bermain sangat tenang. Even memang serangan memang bertubi-tubi ya, dan wajar saja dia melakukan banyak save. Tapi akurasi passing dia juga cukup lumayan, nyampe 67-69% dengan tingkat umpan sukses atau passing suksesnya sebanyak 29 kali dari 42. Lalu ada long passingnya, dia berhasil 10 dari 23. Artinya dia sebenarnya kiper ini cukup punya pandangan yang luas dalam melakukan pertahanan. Tapi dari awal memang Opta Analis mengatakan bahwa kiper senior ini adalah kiper yang sudah sering melakukan shift krusial. Dan itu terbukti di pertandingan ini, ternyata seorang Bosina mampu memaksimalkan hal itu.
1: Bung Esto, yang menarik bahwa jika kita lihat pertandingan tadi, usai tadi pertandingan pada kesempatan pagi hari ini, yang sangat menarik adalah tadi kita sempat membahas ya, Dani Olmo, kemudian Nico Williams, dan juga satu lagi Lamine Yamal kemungkinan akan dimasukkan, dan ternyata benar ya, semuanya akan dimasukkan pada malam hari ini oleh pelatih Luis de la Fuente. Namun sayang sekali, tiga pemain yang memiliki daya serang yang cukup tinggi ini masih belum bisa menjebol gawang dari Tanjung Verde. Menurut Anda seperti apa ini, Bung Esto?
2: Iya, yang pasti pergantian Spanyol itu menit 70 yang pertama ya. Jadi Fabian Ruiz, Lamine Yamal, Gavi diganti oleh Miguel Merino. Ya. Tapi catatannya adalah pelatih dari KVRD ini 10 menit sebelumnya sudah membaca situasi itu.
1: Siap.
2: Dia menggantikan Giovanni Cabral, sisi kiri semua ya, Giovanni Cabral dan juga dengan William Semedo, lalu ada Ronald Duarte. Tapi poin pentingnya adalah dia memasukkan William Semedo dan juga dia memasukkan João Paulo di menit ke 75 menggantikan Sid Lopez. Dua pemain ini yang membuat Yamin Lama tidak bisa bergerak sama sekali ketika bola lepas dari Willy di belakang João Paulo, lalu Gorges menyapu bola. Jadi Yamin Lama nyaris tidak berperan sebenarnya.
1: Okay.
2: Justru credit point-nya dari Olmo sebenarnya,
1: yeah,
2: dia memodifikasi permainan dengan beberapa kali berganti posisi atau luker dengan Ticurella.
1: Yeah.
2: Itu sebenarnya beberapa kali membuka peluang atau membuka ruang untuk melakukan tembakan. Ini sebenarnya lebih efektif. Justru Yamin Lama di sisi kiri dia hanya bergerak sendiri saja, dan itu dengan mudah dimatikan oleh Semedo.
1: Dan Anda melihat untuk pertandingan ataupun dua pertandingan Spanyol ke depan akan seperti apa? Karena dengan hasil imbang ini sebenarnya mengekspos bagi lawan-lawan dari timnas Spanyol berikutnya bahwa model pertahanan low block yang dilakukan oleh Tanjung Verde ini bisa menjadi kunci untuk mengambil poin ya, paling nggak dari timnas Spanyol. Dan ini bisa membahayakan timnas Spanyol karena mungkin bisa terekspos kelemahannya, karena jika bertahan rapat menumpuk semua permainan di pertahanan sendiri dan membuat mereka frustasi, kita bisa mencuri poin dari timnas Spanyol. Menurut Anda seperti apa ini?
2: Ya, lawan berikutnya adalah ada Uruguay dan juga Arab Saudi.
1: Iya.
2: Kalau Arab Saudi mungkin tanpa menghasilkan Arab Saudi mungkin akan lebih mudah secara prediksi dikalahkan oleh Spanyol. Tetapi iya, Uruguay dengan gaya bermain mereka Amerika Latin yang cukup cepat ya, ini juga akan menyulitkan Spanyol. Pastinya dengan hasil imbang ini secara mentalitas kan Spanyol kan agak terbebani dengan kondisi ini.
1: Iya.
2: Beda dengan KVRD tentu dengan lebih santai karena mereka kan debutan. Tapi dilihat dari pertandingan ini, memang cara mengatasi masalah atau solusi bagi Spanyol memang hari ini masih kalah dibandingkan Keverdi. Menit ke 70 mereka memasukkan Lamine Yamal, tapi sebelumnya menit ke 60 si Keverdi memasukkan Semedo. Menit 75 wow, Paulo dimasukkan,
1: dan ternyata itu efektif untuk meredam yang kemungkinan diciptakan oleh Yamin Lama, ledakan Yamin Lama.
2: Sebenarnya Nico Williams cukup baik, tetapi menurut saya agak terlambat dimasukkan. Dan mempertahankan Odi Zaba, itu menurut saya juga

kekuatan dari dua benua berbeda siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026.

mungkin ada gambar-gambar dari logo peserta gadungnya ya.

0: itu sebagai striker murni apa? Atau fast main juga bisa kan? Intinya itu lebih fast main ketika pemain yang ditaruh di depan. Oh, Doku ditaruh di sayap ya. Trossard juga di sayap ya, sementara playmakernya itu di De Bruyne ya. Itu second striker juga bisa gitu. Tapi itu ini dari line up yang di post FIFA, tapi kita juga akan lihat juga bagaimana Marcus ya ditaruh di depan, lalu juga
1: detik dan skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Sementara saat ini Stadion Seattle di kota Washington yang berkapasitas 66.925 kursi tampak penuh oleh pendukung dari kedua kesebelasan. Ya baik, saudara pendengar, saat ini bola dikuasai oleh Kevin De Bruyne. Berikan pendek kepada rekannya Leandro Tosa tadi. Masih Tosa. Berikan pendek kepada Tillman. Masih kali ini Belgia mencoba untuk menusuk jantung pertahanan dari Mesir. Umpan jauh ke belakang. Masih mencoba membangun serangan kali ini dari sektor sebelah kiri. Penyerangan dari Belgia. Jeremy Doku, pemain dari Manchester City. Masih Belgia menguasai bola di dalam kotak penalti. Dalaman kali ini ada Kevin De Bruyne. Tendang langsung. Hampir saja Kevin De Bruyne, pemain yang salah satu pemain veteran yang diturunkan oleh Belgia pada pertandingan pagi hari ini, nyaris saja tadi tendangan kaki kanannya, namun masih melenceng di tiang sebelah kanan dari Mesir. Beruntung saat ini masih belum membuahkan gol tadi. Upaya dari Kevin De Bruyne, terjadi perebutan bola, terjatuh tadi Marmus, Omar Marmus, striker dari Mesir, nampak mengerang kesakitan, namun bisa bangkit kembali. Terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh

langsung memberikan kartu kuning pertama di babak pertama ini terhadap pemain Mesir. Telah memang sudah dilakukan cepat kali ini dari tengah Onana ataupun Ngoi, bermain lagi bersama Mitchell tadi, geser lagi ke sebelah kiri kepada Castagne, balik lagi kepada Ngoi, dorong ke sebelah kanan kali ini pemain Belgia. Masih juga terlalu rapat pertahanan dari Mesir sehingga pemain Belgia juga menunggu bagaimana para pemain Mesir untuk keluar. Sebelah kanan Thomas Meunier ancang-ancang lambung jauh ke sebelah kiri yang dituju oleh Doku, tetapi dipotong dengan baik tadi oleh Zaki. Kali ini para pemain lagi dari Mesir dorong lagi kali ini dari sebelah kiri, ada masih pemain Belgia maksud kami, Doku mencoba melewati pemain nomor 3 Muhammad Hani, dorong ke sebelah kanan kali ini dicuri dengan baik oleh para pemain dari Mesir. Kali ini serangan balik oleh Muhammad Salah atau bukan, tetapi pelanggaran lagi-lagi yang dilakukan ya terhadap Muhammad Salah, menyebabkan kartu kuning lagi untuk tim Belgia nomor 21 Timothy Castagne, yang membuat juga Belgia harus mendapatkan kartu kuning di babak pertama ini terhadap kapten kesebelasan timnas Mesir tadi Muhammad Salah, membuat tadi memang professional fault karena serangan balik dilakukan tadi oleh tim dari Mesir. Kali ini arahkan ke sebelah kanan kepada Zaki, kali ini dorong lagi, oh pemain lagi Mesir masih lolos, tak

0: disodorkan lagi kepada Kevin De Bruyne. Masih sekali ini terjadi duel di lapangan tengah. Masih bola berada di kaki Kevin De Bruyne. Sodorkan bola ke tengah. Berikan bola back pass ke belakang kepada Nisa. Pendek saja kepada Onana. Berikan bola di sektor sebelah kanan Kevin De Bruyne. Berikan umpan terobosan. Berhasil dipalau tadi oleh para pemain dari Mesir. Terjadi duel. Dibuang saja tadi bola oleh pemain Mesir. Namun mengenai tubuh dari pemain Belgia sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Mesir. Patung bersiap-siap lempar bola ke depan kepada rekannya. Berhasil direbut oleh pemain Belgia. Namun wasit meniupkan peluitnya karena pemain Belgia tadi tertangkap handsball tadi. Kali ini bola berada di lapangan tengah. Mohamed Salah sodorkan bola ke sisi sebelah kanan. Ada Zico di sana. Masih Zico menguasai bola dari sektor sebelah kanan penyerangan daripada Mesir. Umpan bola ke tengah kepada Mohamed Salah. Berikan bola ke tengah. Langsung menggebrak pemain dari Mesir. Memanfaatkan umpan dari Mohamed Salah. Azhar tadi, pemain dengan nomor punggung 8, Emam Azhar dari Mesir, mengagetkan kiper Thibaut Courtois yang tidak mampu menjangkau bola dengan kaki kanan dari luar kotak penalti Belgia. Berhasil membobol gawang dari Belgia dan merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Mesir pada menit ke-19 babak yang pertama. Bung Tovani, Anda melihat seperti apa gol yang tercipta dari pemain Emam Azhar tadi, Bung Tovani?
1: Ya, kita tahu Salah tetaplah Salah. Ketika dia memegang bola, pemain langsung berfokus pada dirinya. Ternyata Azhar bisa menemukan celah dari luar kotak penalti dan langsung menembak, melakukan tembakan keras yang tidak bisa dibendung oleh Thibaut Courtois, yang golnya begitu dirayakan dengan luar biasa. Sujud syukur karena ini merupakan gol perdana dia untuk timnas Mesir dari penampilannya yang ke-30.
0: Dia Emon Azhar. Emam Azhar, pemain yang kini memperkuat Al Ahli di Liga Arab Saudi, berhasil mencatatkan namanya di papan skor setelah membuat gol pada menit ke-19 babak yang pertama. Maksud kami pada menit ke-20 babak yang pertama ini. Kali ini Belgia mencoba langsung menggebrak untuk menusuk jantung pertahanan pemain dengan nomor punggung 17, Kateler tadi. Masih Kateler menguasai bola. Pendek ke belakang kepada Tielemans. Berikan bola kepada Nisa. Kali ini Ngoy kuasai bola. Mendekati kotak penalti dari Mesir. Melebar ke sisi sebelah kanan. Di sana ada Leandro. Berikan bola lagi ke belakang kepada Onana. Masih Onana. Berikan bola ke belakang kepada Ngoy. Kali ini melebar ke sisi sebelah kiri penyerangan dari Belgia. Masih Belgia. Tielemans menguasai bola. Maksudnya tadi umpan ke dalam kotak penalti. Namun bola berhasil dicuri. Ada Marmos di sana. Dihalau saja. Beruntung barisan pertahanan dari Belgia yang nampaknya cukup kaget dengan umpan ataupun dengan serangan-serangan balik cepat yang dilakukan oleh para pemain Mesir yang mengandalkan kecepatan di pertandingan pada pagi hari ini. Ya baik, bertepatan dengan momen tersebut, wasit Ramon Abati asal Brasil meniupkan peluit untuk memberikan waktu hydration break atau water break bagi kedua kesebelasan. Bung Tovani, Anda melihat seperti apa penampilan Belgia? Mereka sejak menit-menit awal langsung menggebrak pertahanan ataupun langsung melakukan inisiatif serangan. Namun justru Mesir yang berhasil unggul terlebih dahulu di babak pertama ini.
1: Ya, untuk permainan Belgia kita lihat De Ketelaer yang sejatinya merupakan gelandang serang diplot sebagai striker. Jadi kita melihat Belgia seolah tidak, dari pola permainan yang dilakukannya, seolah tidak menemukan tujuan pasti bola akan dikirimkan kemana, karena De Ketelaer tanda kutip menghantamnya. Bahkan saat proses terjadinya gol pun beberapa pemain Belgia terlihat terlalu fokus melihat bola yang sedang berada di kaki Mo Salah, yang pada akhirnya Mo Salah malah memberikan ke pemain lain yang ditunjuknya malah menjadi sebagai eksekutor melakukan tembakan keras yang akhirnya tidak bisa dibendung oleh Thibaut Courtois.
0: Iya, baru saudara pendengar, masih kita nantikan kembali babak yang pertama dilanjutkan. Dan sementara itu Bung Tovani, kalau saya melihat ini penampilan dari Catalet pasti belum. Jadi dia di pertandingan pagi hari ini dia di plot sebagai pemantul begitu ya,
1: iya.
0: Atau false nine. Namun perannya masih belum begitu maksimal di 20 menit awal babak pertama tadi.
1: Iya, saya melihat apa yang diinginkan Rudi Garcia itu sebenarnya belum begitu berjalan, karena kita lihat pergerakannya belum bisa melebur dengan penyerang sayap yang seharusnya bisa saling bahu membahu dengan dia, yaitu ada Doku dan Tosar. Mereka malah seperti kehilangan komunikasi. Kadang dua di antara tiga pemain itu berdiri terlalu dekat atau bahkan malah kebingungan bola harus dipindahkan kemana ketika sudah ada di depan gawang. Buktinya satu peluang matang yang didapatkan Belgia sendiri malah didapatkan oleh pemain tengah yang juga pemain senior mereka, Kevin De Bruyne, yang ciamik melihat peluang lalu melepaskan tembakan, namun sayang tembakannya masih tipis sedikit di sisi kiri gawang.
0: Ya, kemudian penampilan dari Mohamed Salah yang masih cukup mobile, masih cukup prima, aktif melakukan serangan-serangan, membangun serangan di lapangan tengah. Anda melihat penampilan Salah seperti apa tadi?
1: Ya, saya melihat penampilan Salah di pertandingan ini soal menjadi bukti kalau Mo Salah belum habis, walaupun dia kita tahu sudah berpisah dengan Liverpool, tapi dia masih dianggap sebagai pemain bintang yang mencuri perhatian timnas Belgia sehingga sampai kecolongan gol di menit ke-20 tadi.
0: Ya, baik. Saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah kembali dilanjutkan. Kali ini Castagne dari Belgia melakukan lemparan ke dalam kepada Doku, dengan pendek ke belakang kepada Onana. Onana ke belakang lagi kepada Ngoi. Kali ini melebar ke sektor sebelah kanan, pemain dengan nomor punggung 15 ada Munir. Kembali bola back pass ke belakang kepada Brandon Michel. Berikan bola pendek kepada Ngoi. Pendek lagi kepada Onana di lapangan tengah pertandingan. Masih Onana mencari rekannya Onana. Ada Mohamed Salah yang berusaha merebut bola, pindahkan bola lagi ke kanan kepada Ngoi. Pendek saja kepada Onana. Berikan bola ke tengah kepada Rosa tadi. Rosa kali ini di sisi sebelah kanan pertahanan dari Mesir tadi. Castagne tadi maksudnya mengirimkan umpan crossing namun berhasil dihalau. Kali ini Belgia kembali mencoba membangun serangan. Tilman terjatuh tadi namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini bola berhasil dicuri. Kembali terjadi perebutan bola, kembali jatuh di kaki pemain Belgia. Ada Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya, namun dihalau saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan oleh sang pencetak gol di babak yang pertama ini. Kali ini bola kembali berada di kaki para pemain Belgia di lapangan tengah. Mesel kali ini pindahkan bola ke sisi sebelah kiri. Ada Jeremy Doku, kembalikan ke bola kepada Mesel. Masih Mesel menguasai bola. Pendek saja, berikan kepada Ngoi. Maju ke depan Ngoi. Pendek kepada Tilman. Kembali pindahkan bola ke sisi sebelah kiri. Penyerangan dari Belgia, Jeremy Doku. Ada pemain Mesir yang berusaha merebut bola, namun bola masih dalam penguasaan penuh Doku. Kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya Tilman. Terjadi pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Carles de Cataler tadi di dalam kotak penalti dari Mesir kepada pemain Mesir nomor punggung 8 Emam Ashour tadi. Sebuah pelanggaran yang dilakukan tadi oleh pemain Belgia. Ada Thomas Munir tadi. Kali ini bola berada di kaki pemain Mesir, mencoba membangun serangan dari lapangan sana masih beku hendakkan bola ke belakang kepada Munir tadi. Masih terjadi duel tadi, dibuang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan oleh pemain Mesir. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Belgia. Kali ini bola berada di kaki Brandon Mitchell. Hendakkan bola lagi ke sebelah kiri Doku, dibuang lagi bola oleh pemain Mesir. Lemparan ke dalam pendek saja Doku. Kali ini Belgia mencoba kembali membangun serangan dari lapangan tengah. Masih Mitchell menguasai bola kepada Tillman, mendekati kotak penalti dari Mesir. Namun berhasil dicuri oleh Asur. Maju ke depan dari sektor sebelah kiri penyerangan dari Mesir. Masih Asur menguasai bola di lapangan tengah, dibuang saja oleh Tillman tadi. Kapten dari Belgia meninggalkan lapangan pertandingan bola. Terjadi lemparan ke dalam, siap-siap dilakukan oleh pemain Mesir. Pendek saja ke belakang kepada Hani. Hani berikan kepada Ibrahim. Tindakan bola kepada Lasin tadi. Kirim bola kepada kiper dari Mesir, Mohamed Sobek. Tendang bola jauh ke depan ke sisi sebelah kanan. Namun cukup tinggi tadi umpan ataupun tendangan yang dilakukan oleh kiper dari Mesir dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Kali ini bola dikuasai oleh pemain belakang Belgia dari sisi sebelah kanan, mencoba membangun serangan. Thomas Muller ke depan, maksudnya kepada Kataler, dibuat saja. Kalau tadi sliding yang bersih dilakukan oleh pemain Mesir Fati tadi. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Belgia. Tillman kirimkan umpan crossing kepada Kevin De Bruyne, maksudnya, namun dihalau saja bola untuk menjauhi kotak penalti dari Mesir. Kali ini bola kembali berhasil direbut oleh para pemain Belgia dari sisi sebelah kiri. Jeremy Doku, ada dua pemain Mesir yang berusaha merebut bola. Kirimkan umpan crossing, ada Tillman di sana. Oh, hampir saja Tillman tadi, kapten dari Belgia, memanfaatkan umpan crossing dari pemain Belgia dengan nomor punggung 21 kastanya tadi, Tillman, sambil terjatuh berusaha menyundul bola. Namun sayang belum mengenai bola ataupun bola hanya bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Dan saudara pendengar, untuk laporan selanjutnya akan disampaikan oleh Bung Selvi Hirhams.
2: Memasuki menit ke 31, skor masih 1-0 untuk keunggulan dari tim Mesir. Kali ini serangan justru dilakukan oleh tim Belgia dari sebelah kanan, arahkan lagi ke tengah. Masih tadi Mitchell mendorong, kali ini cukup jauh keluar, geser ke sebelah kiri kepada Doku. Doku kali ini disergap satu atau dua pemain bahkan dari Mesir. Dari Doku, tadi lolos hampir mengirim umpan tetapi diblok dengan baik tadi oleh Ani. Lemparan ke dalam dari sebelah kiri, kali ini ke belakang lagi pada Ngoy ataupun Onana. Masih Onana menguasai bola dari tengah. Kali ini Onana geser lagi ke sebelah kanan kepada Ngoy. Ngoy kali ini. Semua pemain dari Belgia memasuki kiri pertahanan dari tim Mesir dari sebelah kiri. Masih tadi pemain nomor 10 Lionel Tostart kali ini bermain satu dua kali. Lionel Tostart berkumpul penalti tadi, hampir saja mampu mendorong bola dengan tenangannya, tetapi kali ini serangan balik justru dilakukan oleh para pemain dari tim Belgia. Back pass jauh kepada Thibaut Courtois, kontrol sebentar, kali ini Thibaut Courtois ke depan lagi yang dituju satu pemain dari Belgia, tetapi diusir lagi oleh para pemain Mesir. Jatuh lagi kepada penguasaan dari kapten kesebelasan Mohamed Salah, geser ke sebelah kanan. Kali ini masih ada Zaki, dan ini Zaki masuk ke dalam kotak penalti. Umpan kali ke kanan tadi menyusur tanah, bahkan hampir saja jebol lagi gawang dari Thibaut Courtois, tapi tendangan kaki kanannya sangat keras dan mampu ditepis dengan baik oleh Thibaut Courtois. Tidak memang menyangka aliran bola akan langsung karena posisinya berada di sebelah kiri, tetapi kali ini peluang didapatkan lagi oleh Mesir melalui tendangan sudut di sebelah kanan. Thibaut Courtois dilakukan oleh Asur kali ini. Oh, dekat, dibaca dengan baik tadi oleh Doku. Kali ini Doku berlari dengan kecepatan yang tinggi. Masih Doku terus menggiring bola. Tersliding tadi kuning untuk Sparta karena memang tadi dengan kecepatan tinggi Jeremy Doku hampir melewati 3 pemain bahkan dari tim Mesir mampu kali ini, tapi sekali lagi hadangan terakhirnya menyebabkan wasit Ramon Abati memberikan kartu kuning. Serangan bebas kali ini terus dilakukan cepat. Onana kali ini di sebelah kiri dorong ke sebelah kanan kepada Ndoye ataupun satu pemain lainnya ke sebelah kanan lagi kepada Munir, masih geser lagi kepada Michel. Para pemain Belgia kali ini sebelah kiri mampu kali ini Tostad yang beralih ke sebelah kiri kali ini, coba tadi melewati pergerakan dari Hani tetapi diusir lagi, dicocok tadi enggak keluar lapangan dan lemparan ke dalam justru untuk Hani ataupun dari Mesir. Back kanan dari tim Mesir ini ancang-ancang kali ini melempar kali ini Hani, siapa akan tuju, dekat saja sudah dilakukan sapuan kali ini masuk ke depan teman Marmus, diambil lagi oleh para pemain Belgia masih di tengah kali berkotak kutik bola. Oh kali ini mau masalah, kali ini masalah dengan keumpan lagi ketat, tetapi lagi-lagi masih tertahan oleh pergerakan dari Michel tadi. Santai-santai kali ini para pemain Belgia umpan ke depan, menit 34 dorong lagi-lagi dicuri oleh Zaki tadi, alirkan ke sebelah kanan. Zaki kali ini coba melewati tadi hadangan dari Timothy Castain tetapi mampu dibaca dengan baik oleh Castain ya. Lemparan dalam kali ini Hani ke belakang lagi pada Ibrahim kali ini, kuasai penuh dari belakang oleh para pemain dari Mesir. Pendengar bagi Anda yang baru bergabung, skor masih 1-0 untuk keunggulan dari Mesir, gol dicetak oleh Emam Asur. Kali ini dari belakang lagi kiper dari Mesir Sober alihkan ke sebelah kanan kepada Ibrahim. Masih kali ini para pemain Mesir bermain-main terus di dalam kotak penalti, sangat berani kali ini didekati hampir 5 pemain dari Belgia. Sober tapi umpan ke depan jauh melambung ke sebelah kanan kepada Tani, bolanya terlalu jauh sehingga lemparan ke dalam untuk tim Belgia dari sebelah kiri cepat dilakukan tadi. Kali ini kepada Michel, arahkan lagi ke tengah, siapa yang ketuju tadi ada Tino Wimans kali ini. Sebelah kanan Thomas Menir masih mencari kawan, seperti agak kebingungan kali ini para pemain dari Belgia. Yori Tillemans coba mengalihkan bola ke tengah kali ini, dorong lagi, sodorkan ke sebelah kanan kepada Ngoy, membantu serangan jauh kali ini Ngoy, coba tadi membelah serangannya pada Onana, lagi-lagi di kanan. Oh, satu pemain tadi dari Mesir cedera nampaknya, terkena hadangan dari pemain nomor 8 Timam dan menyebabkan wasit langsung memberikan pelanggaran. Oh, terinjak tadi satu pemain dari Mesir. Sejauh ini Bung Tovani seperti apa mungkin ini kedua tim, karena memang Belgia memang dari sayap-sayapnya ini juga agak sedikit terkungkung nih.
3: Iya, terlepas dari kebingungan yang sedang dialami oleh timnas Belgia, kita patut mengapresiasi bagaimana para pemain timnas Mesir yang terus berjuang, bagaimana dia menahan gempuran yang coba dilayangkan oleh timnas Belgia. Dia terus mencoba untuk merebut bola, memutus alur serangan yang dilancarkan oleh Belgia.
2: Memasuki menit 37, skor masih 1-0. Tadi bola berada di penguasaan Belgia sebelah kanan kali ini. Menir, back pass jauh kepada Nathan Moy, masih menggiring bola sebelah kiri kepada Michel. Kali ini Michel melirik kali ini sebelah kanan, coba lagi arahkan kepada Tillemans. Kali ini Tillemans kapten kesebelasan pada nomor 17 tadi, kata lihat bermain 1-2 di

0: memberikan pelanggaran. Leonardo Tosar kali ini berada di tengah bidang pertandingan nomor 15. Tadi hampir saja memang menjadi gol. Bertubi-tubi serangan yang dilakukan oleh Belgia. Coba lagi dari tengah para pemain Belgia. Kevin De Bruyne pembelah kali ini dari sebelah kiri, umpannya ke penalti dengan kaki kirinya. Hampir tadi mengenai Doku tetapi diusir oleh para pemain dari Mesir. Dari tengah lagi kali ini Astor kali ini. Masih Astor tadi maksudnya mencoba melewati satu pemain dari Belgia, namun lagi-lagi harus terjatuh Astor. Menit-menit terakhir ataupun menit 5 menit terakhir akan menjadi konsentrasi tinggi bagi kedua tim. Sementara itu skor 1-0 masih untuk Mesir, masih belum menemui kebuntuan tadi ataupun belum menciptakan gol dari Belgia sendiri. Tendangan bebas kali ini dari sebelah kiri dan dilakukan oleh Pati ataupun Pato. Dorong lagi kali ini masih para pemain Mesir, umpan lambung ke depan yang dituju adalah Marmus kali ini. Berduel tadi satu pemain tetapi kontrol yang cukup baik tadi oleh Thibaut Courtois yang keluar sarangnya. Tenang saja pemain asal Madrid tersebut, Nathan Ngoi kali ini masih mengiring bola dengan santai, arahkan ke depan pada Kevin De Bruyne. Gol umpan yang baik tadi sebelah kiri kali ini coba didekati oleh pemain lainnya ataupun pemain nomor 10 yang Leonardo Tosar. Mampu dijaga dengan baik oleh Hani yang sedari tadi memang mampu mencegah serangan-serangan dari sayap Hani, baik dari Doku maupun juga Tosar yang sekarang berpindah ke sektor kiri penyerangan dari Mesir. Menit 40 masih belum ada yang berubah, skor masih 1-0 untuk Mesir. Sudah dilakukan tendangan gawang, jatuh kali ini kepada Onana. Kontrol dengan baik tadi Tielemans, baik pas lagi kepada Nathan Ngoi sebelah kiri tadi kepada Michel. Giring bola Michel, arahkan lagi ke depan kepada Onana, mencoba lagi membangun serangan Ngoi dari belakang kali ini. Geser ke sebelah kanan pada Tielemans, masih kapten kesebelasan. Menit 41 kali ini geser ke kepada Michel sebelah kiri, giring kali ini dengan agak cepat, dorong lagi para pemain dari tim Belgia ini kepada Onana ke tengah. Oh, Doku kali ini Doku menghadapi dua pemain dari Mesir, dicocor tadi oleh pemain Astor. Tahan jadi itu dan salah pengertian dilakukan oleh para pemain Belgia sehingga dicuri oleh kali ini oleh pemain Mesir. Gol cepat kali ini berhasil membangun serangan. Mohamed Salaga coba lagi mengontrol terlebih dahulu bola, tidak terlalu cepat Mohamed Salah, membuat tempo juga agak sulit diatur oleh Belgia. Dari belakang kali ini Pati kepada Pato dari sebelah kiri, salah pengertian lagi Pato dan Pati. Agak sedikit juga tadi marah-marah para pemain dari Mesir karena memang salah umpan. Kevin De Bruyne dari tengah kepada Ngoi kali ini tepat di bidang pertandingan di tengah. Ngoi coba mencari kawan, melirik ke sebelah kanan Ngoi, hanya memberi ke sebelah kiri kali ini masih Michel. Umpan lagi kali ini 1-2 Kevin De Bruyne di dalam kotak penalti. Tenangan kaki kanan mengenai rekannya sendiri Kateler, tapi serangan balik lagi-lagi Astor dengan tenangannya dipotong tadi oleh Ngoi. Tapi kali ini Kevin De Bruyne Belgia kali ini sabarkan kesempatan kepada Doku, masuki kotak penalti, terjatuh Doku, bukan sebuah pelanggaran. Baik sekali penjagaannya dilakukan oleh Astor. Bermain cantik memang para pemain dari Mesir ini, menghalau bahkan meredam serangan-serangan yang dilakukan oleh pemain dari Belgia. Pelanggaran kali ini memasuki menit 43. Akankah dilakukan cepat? Ya, cepat kali ini dari sebelah kanan. Coba lagi geser kepada Ngoi, masih kali ini pemain Belgia. Coba lagi Michel sebelah kini kepada Kastan. Kastan kali ini berduel ataupun membantu serangan pemain nomor 17 ini Kateler. Umpan cepat kali ini, bermain 1-2 lagi para pemain Belgia, coba lagi ke dalam kotak penalti. Dengan tenang tadi agak sedikit meninju bola Mustafa Sober, tapi lagi-lagi serangan yang dilakukan, serangan balik kali ini dari Mesir. Dua pemain harus menjaga Mohamed Salah. Cepat kali dilakukan Mohamed Salah, dicuri lagi oleh para pemain Belgia. Masuk lagi kali ini kepada Mormos, arahkan ke sebelah kiri kepada Astor. Pemain Mesir kali ini berlari cepat membantu serangan kali ini Cop tadi maksudnya dihadang oleh pemain dari Belgia, jatuh kali ini kepada para pemain dari Mesir dari sebelah kiri, umpan ke tengah gigi kepada Marmus, ke belakang lagi, arahkan ke sebelah kanan kepada Zaki. Zaki kali ini tendangan kaki kanan, maksudnya tadi langsung tapi dikuasai lagi penuh oleh para pemain Mesir dan pelanggaran bagi tim Belgia.
1: Iya, baik. Tempuran-tempuran yang dilakukan pemain Belgia hingga kini belum membuahkan hasil dan Belgia masih tertinggal 1-0 dari Mesir melalui gol yang dicetak oleh Emam Asor pada menit ke-20 di babak yang pertama ini. Bung Tovani, Anda melihat sejauh ini bagaimana barisan pertahanan dari Mesir yang mampu meredam serangan-serangan cepat yang dilakukan oleh para pemain depan Belgia?
2: Iya, Mesir bermain sangat solid, disiplin, terutama saya menyoroti ada dua pemain yaitu Fatih dan Ani yang begitu kokoh membuat para pemain Belgia seolah buntu dan kebingungan apa yang harus dilakukan karena kedua pemain itu bisa menjegal upaya-upaya yang dilakukan oleh timnas Belgia.
1: Iya, baik. Saudara pendengar, saat ini terjadi perebutan bola di lapangan tengah. Bola jatuh di kaki para pemain Belgia. Ada Kevin De Bruyne mencoba mendekati kotak penalti dari Mesir, dibuang saja oleh Mohamed Lassine tadi, hanya menyebabkan lemparan ke dalam bagi Belgia dan sisi sebelah kanan pertahanan dari Mesir. Siapakah dia? Kastanya bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam, lempar bola jauh, melambung tinggi, terjadi duel-duel bola udara. Ada Jeremy Doku, tendangan Jeremy Doku memanfaatkan kemelut di dalam kotak penalti Mesir. Sayang sekali masih melambung tinggi di atas gawang Mesir yang dijaga oleh Mustafa Ahmed Abdul Aziz Muhammad Sober. Masih belum merubah kedudukan, masih 1-0 untuk keunggulan Mesir di babak yang pertama ini. Bung Tovani, Anda melihat seperti apa penampilan dari Doku ini? Yang saya lihat tadi dia mobil berpindah posisi dari kanan ke kiri, kembali lagi ke kanan, ke kiri lagi. Seperti apa?
2: Ya, saya melihat pergerakan Doku dan Crosser dulu sebenarnya sudah menemukan chemistry di mana mereka sering bertukar posisi, hanya saja masih kurang dengan pemain yang diprot sebagai penyerang tengah, De Ketelaere. Masih ada gap di antara keduanya sehingga masih kesulitan untuk bisa menghasilkan gol.
1: Ya, kali ini dari sisi sebelah kiri penyerangan Belgia mencoba membangun serangan, pindahkan bola ke belakang. Kali ini dari tengah Brunier pada Kataler, pendek saja kepada Kevin De Bruyne, umpan terobosan tadi maksudnya, namun bola lebih dekat kepada pemain Mesir. Terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Brunier kepada pemain dari Mesir, Fatoh tadi. Hanya pelanggaran, namun tidak membuahkan kartu nampaknya, hanya pelanggaran biasa. Bersiap-siap saat ini saudara pendengar, pertandingan sudah memasuki extra time di babak yang pertama, di mana wasit memberikan extra time 4 menit. Tendangan bola jauh ke depan dilakukan oleh Sober, kiper dari Mesir, bola jatuh. Oh, terjadi kemelut, bola berhasil diambil oleh Marmus, tendangan sih. Oh, masih beruntung Tibor Kotoa tadi setelah memanfaatkan blunder yang dilakukan oleh Ngoy tadi. Nampaknya masih beruntung tadi, tendangannya masih mampu dibendung oleh kiper dari Belgia, buang saja tadi, hampir saja pemeluh terjadi tadi di dalam kotak penalti Belgia. Berawal dari tendangan sudut yang dilakukan oleh Mohamed Salah. Namun lagi-lagi Mesir nyaris menggandakan keunggulan mereka. Namun bersamaan dengan momen tersebut, wasit Ramon Abati dari Brasil meniupkan peluit tanda berakhirnya babak yang pertama dengan keunggulan Mesir 1-0 atas Belgia melalui gol yang dicetak oleh Emam Asyor pada menit ke-20. Bung Topani, Anda melihat seperti apa secara keseluruhan penampilan Mesir? Kita bahas Mesir terlebih dahulu di babak yang pertama ini.
2: Saya melihat permainan Mesir, para pemain berhasil menerapkan strategi yang diinginkan oleh Hossam Hasan, di mana para pemain ini, timnas Mesir ini melakukan tekanan ketika Belgia menguasai bola, dan ketika mereka berhasil unggul, mereka menumpuk pemain di belakang, bermain begitu rapat dan mengandalkan serangan balik dengan menaruh Mo Salah sedikit lebih ke belakang, yang akhirnya memberi kebingungan kepada Belgia ketika harus mengantisipasi serangan balik dari timnas Mesir.
1: Ya, kalau Anda melihat dari Mesir di babak yang pertama, siapakah pemain yang paling menonjol?
2: Terlepas dari tentunya Emam Asyor selaku pencetak gol sejati di babak pertama, saya menyoroti ada Fatih yang main begitu spartan di lini tengah. Dia rajin membantu pertahanan, dia juga gigih mencoba merebut bola, memutus serangan yang digalang oleh Kevin De Bruyne dan kawan-kawan.
1: Ya, kalau kita melihat tadi gol di babak yang pertama yang dicetak oleh Emam Asyor tadi, berawal dari gagalnya Onana, kemudian Yori Telemans untuk setidaknya mempressing dari Mohamed Salah, sehingga mampu mengirimkan umpan tadi yang cukup cantik kepada Emam Asyor tadi. Anda melihat penampilan barisan gelandang bertahan dan juga back-back dari Belgia seperti apa di babak pertama tadi?
2: Kalau saya lebih melihat kepada mereka kebingungan, karena kita tahu sendiri Mo Salah adalah pemain penyerang yang biasa diplot di barisan serang, entah itu di kiri, tengah atau kanan. Tapi dalam pertandingan ini Mo Salah berdiri sedikit lebih ke belakang, yang memberi kebingungan ketika dia mendapatkan bola. Seolah-olah para pemain Belgia kebingungan siapa yang harus menekan, siapa yang harus mengantisipasi gerakan selanjutnya yang bisa dilakukan oleh The Egyptian King tersebut.
1: Ya, kalau kita melihat di sini ada beberapa pemain veteran. Jadi Belgia ini kan gabungan antara pemain muda dan pemain-pemain yang sudah beberapa kali tampil di Piala Dunia. Kevin De Bruyne, Anda melihat seperti apa penampilannya di babak yang pertama tadi?
2: Saya melihat Kevin De Bruyne sebenarnya tampil cukup baik. Dia seolah-olah memotori permainan dan memecah kebuntuan, mengisi piece yang kosong dari barisan serang yang seolah-olah ada ruang di sana. Kevin De Bruyne mengisi kosongan tersebut. Namun satu sisi, begitu dia terlalu fokus menyerang, ketika mendapat serangan balik dia tidak bisa membantu barisan yang lain. Terengan sendiri kita melihat dia ikut larut membantu serangan, karena balik lagi ketiga pemain yang diplot sebagai penyerang kurang maksimal penampilannya, sehingga para gelandang timnas Belgia ikut kerepotan dalam tanda kutip membantu serangan, yang akhirnya sulitan ketika timnas Mesir mendapatkan momentum menyerang balik.
1: Ya, kita lihat juga di babak pertama nyaris pemain yang diplot sebagai striker dari Belgia, Carlos de Catalani, belum memiliki peluang-peluang yang cukup cantik di depan gawang Mesir. Anda melihat seperti apa nih penampilan dari Catalani?
2: Ya, kita lihat Catalani malah mendapatkan bola di sisi sayap. Dia ada satu momen dia di dalam kotak penalti, bola mengarah ke dia, namun itu dipotong oleh Telemans yang akhirnya tidak mengarah ke gawang. De Ketelaere ini menurut saya masih kurang efektif untuk menjalankan peran sebagai false nine, karena dia masih terbawa untuk lebih bisa mengatur permainan ketimbang menjadi penyerang.
1: Iya. Kemudian Bung atau bahkan bisa unggul di babak yang kedua nanti.
2: Ya, kita tahu Rudy Garcia ini memiliki skuad yang mewah dan di bangku cadangan masih ada Romelu Lukaku yang tentu bisa menjadi kartu as pemecah kebuntuan timnas Belgia. Dan di jalannya pertama sendiri terdapat dua peluang di mana Belgia akhirnya melepaskan umpan silang, dan karena ketiadaan striker murni akhirnya bola tidak menemui sasaran dan bisa saja di babak kedua Rudy Garcia mengandalkan Lukaku untuk bisa memanfaatkan umpan silang.
1: Iya, baik. Bung Topani, jika kita melihat ball possession atau penguasaan bola, ini Belgia sebenarnya unggul cukup tinggi ya, 53%, sementara Mesir 38%. Artinya Belgia lebih banyak menguasai bola, namun mereka gagal untuk mencetak gol di babak yang pertama. Anda melihat seperti apa?
2: Iya, karena kita tahu dari menit ke-20 setelah timnas Mesir unggul, inisiatif mereka adalah bertahan, mengutamakan rapatnya pertahanan sehingga Belgia seolah diberi ruang untuk bisa menguasai bola, namun untuk masuk ke dalam kotak penalti untuk menciptakan peluang-peluang berbahaya itu masih kesulitan karena pemain Mesir menumpuk hingga 9 pemain di barisan pertahanannya sendiri.
1: Iya, kalau Anda melihat dari Belgia selain Romelu Lukaku, siapa lagi pemain yang kira-kira layak untuk diturunkan di babak yang kedua ini untuk setidaknya bisa memperbaiki pemain permainan dari Belgia?
2: Ya, kita tahu di bangku cadangan timnas Belgia itu masih ada Axel Witsel juga. Dia pemain yang sudah sangat senior, 37 tahun, sudah punya pengalaman membela timnas Belgia. Dia bisa menjadi pemecah kebuntuan. Dia kerap melakukan tembakan-tembakan dari luar kotak penalti yang bisa menjadi pemecah kebuntuan juga. Selain itu, dia juga menjadi kartu as untuk meredam serangan balik dari timnas Mesir.
1: Iya, baik. Terima kasih Bung Topani atas ulasannya di pertandingan babak yang pertama ini. Dan sudah terdengar, kita jeda sementara untuk warta berita dan kita serahkan kepada Bung Fajar. Silakan.
0: Ya, terima kasih, Bu Heri. Dan juga terima kasih.

juga dihukum oleh Nabi Ibrahim.

0: semua orang itu yang itu menjadi bagian masyarakat kita, termasuk daerah hari ini merasakan kerepotan untuk membangun infrastruktur karena TKD mereka juga sedang dipangkas sedemikian rupa. Harap perlu kami kepada Pak Menteri agar betul-betul mempertimbangkan pilihan, karena sekali lagi tanpa bantuan kita dalam kesian.
1: Menanggapi hal tersebut, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Handoko memastikan pihaknya akan mengoptimalkan pelaksanaan program IPR. Ia menyebut Kementerian PU juga akan melakukan pembahasan lanjutan terkait program tersebut.
2: Untuk yang IPR kami akan maksimalkan, Pak, sebagai arahan dari Pak Ketua Pak tadi, akan apa diskusi terulang. Sudah komitmen saya kemarin juga dari Bumn kan sama kemudian kami dapat lagi, Pak. Tentu sudah gini, teman, kami minta bantuannya agar hasilnya tidak terlambat, Pak. Karena 2019 beberapa IPR yang sudah kita

0: Ya, benar. Kebelasan Mesir dan juga Belgia, keduanya sudah memasuki lapangan hijau dan bersiap untuk melakukan kick-off di babak kedua ini. Untuk sementara skor masih unggul Mesir 0-1 atas Belgia. Asis dari Mohamed Salah dan pencetak skornya adalah Asum. Dan kita akan lihat bagaimana strategi kedua belah tim, strategi dari para pelatih, apakah ada perubahan atau ada pergantian pemain dan lain sebagainya. Kita langsung saja menuju ke rekan saya Bu Erik dan juga Bu Senti. Silakan Bu.
1: Ya, baik, terima kasih Bu Fajar. Saudara pendengar, saat ini pertandingan babak yang kedua antara Belgia menghadapi Mesir baru saja dimulai. Kick off dilakukan oleh Mesir. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Masih Mesir menguasai bola. Ada Zico tadi maksudnya, namun dihalau saja tadi oleh Castellan tadi. Menjadikan lemparan ke dalam, pendek saja Zico tadi. Kali ini Atia. Kembali lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Mesir. Pendek saja Atia kali ini menguasai bola. Oh, maksudnya tadi, namun penguasaan bola yang tidak akurat berhasil dicuri oleh pemain dari Belgia. Masih kita nantikan. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan setelah berhasil merebut bola tadi. Dihalau saja upaya serangan yang dilakukan oleh pemain dari Mesir tadi. Buang bola jauh ke depan, jatuh di kaki dari Jeremy Doku, namun dilanggar Jeremy Doku. Tendangan bebas langsung dilakukan oleh Kapten Tulemans. Pendek ke belakang kepada Roy. Lebar ke sisi sebelah kiri kepada Michel. Kali ini Kastanye berusaha melalui dua pemain dari Mesir, namun berakhir dicuri oleh pemain Mesir. Kirim umpan ke belakang kepada Hani, kepada kiper Sober. Tendang bola jauh ke depan garis tengah lapangan pertandingan, dihalau saja oleh pemain Belgia, jatuh di kaki Kastanye. Namun bola halauan tadi hanya menghasilkan lemparan ke dalam, pendek saja. Bola jatuh di kaki Jeremy Doku, namun bukan sebuah pelanggaran nampaknya. Hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Mesir. Kembali mencoba membangun serangan Mesir melalui kaki Asur. Di sisi sebelah kiri penyerangan dari Mesir, masih Asur, maksudnya ke depan kepada Zlok. Jika tadi terjadi tendang, masih ditendang. Oh, masih membentur rapatnya barisan pertahanan dari Belgia. Halau saja bola ke depan, namun kembali jatuh di kaki para pemain Mesir. Fatih kali ini menguasai bola. Kali ini dari sisi sebelah kanan ada Fato tadi ke depan kepada Zico, maksudnya meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Belgia.
2: Ya, baik saudara pendengar, beberapa peluang langsung diciptakan oleh para pemain Mesir, namun beruntung rapatnya barisan pertahanan Belgia masih belum membuahkan gol bagi Mesir di babak

siap-siap. Kevin De Bruyne lakukan tendangan bebas dari depan kotak penalti Mesir. Pemain veteran yang pernah memperkuat beberapa klub elit Eropa, salah satunya adalah Manchester City. Nampaknya tendangan pelan saja. Kali ini pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Torsat. Masih Torsat menguasai bola, mendekati kotak penalti. Masih bawa bola mundur ke belakang, berhasil dicuri. Kali ini Belgia kembali menguasai bola, kali ini melalui Doku di dalam kotak penalti. Tendangan langsung, masih ada 4 pemain Mesir maksud kami yang berusaha untuk menghalangi upaya tendangan. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan melalui kaki Asur. Kali ini di sisi sebelah kiri, tendangan ke depan tadi maksudnya kepada Mohamed Salah, namun bola lebih dekat kepada kaki Thibaut Courtois. Langsung kirimkan bola ke depan Courtois. Kali ini Tielemans menguasai bola, dilanggar saja Tielemans. Tendangan bebas dilakukan oleh Catalan, pendek saja kepada Tielemans. Berikan ke tengah kepada Michel, pindahkan bola kepada Onana, masih mencari rekannya Onana di tengah lapangan pertandingan, masih menguasai bola. Pindahkan bola ke kanan kepada Ngoy, pindahkan ke depan kepada Jeremy Doku, kali ini menguasai bola. Pindahkan bola lagi ke sebelah kiri, masih Jeremy Doku, kali ini menguasai bola. Terjadi lagi-lagi pelanggaran. Jeremy Doku lagi-lagi dilanggar oleh pemain dari Mesir. Siapakah tadi? Ada Atia tadi yang melakukan pelanggaran tepat di depan kotak penalti dari Mesir. Lagi-lagi tendangan bebas yang kedua di babak yang pertama ini bagi kesebelasan Belgia yang saat ini masih tertinggal 1-0 melalui gol di babak pertama tadi. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Kali ini masih bersiap-siap di depan kotak penalti dari Mesir. Kali ini lagi-lagi Kevin De Bruyne yang akan melakukan tendangan bebas. Sementara ada pagar betis yang sudah dibuat oleh para pemain Mesir. Ada 1, 2, 3, 4 hingga 5 pemain dari Mesir yang melakukan pagar betis untuk menghalau tendangan bebas dari Kevin De Bruyne. Bersiap-siap juga kiper Mohamed Sober untuk mengamankan gawangnya. Masih kita nantikan konsentrasi Kevin De Bruyne. Bersiap-siap Kevin De Bruyne, apakah mampu berbuah gol tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Kevin De Bruyne. Tendang bola langsung, oh, masih membentur tiang sebelah kanan dari Mesir. Nampaknya tendangan bebas dari Kevin De Bruyne hampir saja saudara pendengar, tendangan bebas dari Kevin De Bruyne hampir saja berbuah gol, namun beruntung Dewi Fortuna nampaknya masih berpihak kepada Mesir karena tendangan bebas dari Kevin De Bruyne tadi masih membentur tiang gawang dari Mesir dan tidak merubah kedudukan 1-0. Kali ini saudara pendengar, Mesir mencoba membangun serangan dari kaki Mohamed Salah. Masih Mohamed Salah kirimkan umpan kepada Zico di dalam kotak penalti, dibuang saja oleh kastanya tadi. Mustafa Zico hampir saja memanfaatkan umpan dari Mohamed Salah tadi. Zico beruntung di sana masih ada kastanya yang langsung membuang bola yang hanya menghasilkan tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang Belgia. Mohamed Salah bersiap-siap tendang bola masuk di kotak penalti dari Mesir. Halau saja dengan kepala, kembali jatuh di kaki para pemain Mesir. Kali ini pemain Atia pindahkan bola ke belakang kepada Sober. Masih Mesir menguasai bola kali ini di kaki pemain di sektor sebelah kiri. Masih Mesir menguasai bola,

0: Jiko. Ke depan maksudnya kepada Marmus tadi. Masih beradu sprint Jiko kali ini. Pindahkan bola ke dalam kotak penalti. Ada Jiko di sana. Terjadi perebutan bola. Oh, masih mampu dihalau saja. Kali ini kembali bola jatuh di kaki para pemain Mesir. Dari sisi sebelah kiri kirimkan umpan crossing. Lada sundulan terlalu langsung. Oh, hampir saja Asyur mencetak gol keduanya. Memanfaatkan kemelut tadi di mulut gawang dari Belgia. Namun tendangannya masih melenceng di sisi sebelah kanan gawang yang dijaga oleh Thibaut Courtois tadi, yang sebelumnya melakukan penyelamatan gemilang menggagalkan sundulan yang dilakukan oleh Mohamed Salah. Bola jatuh di kaki Asur tadi. Namun beruntung tendangan Asur tadi masih melenceng di sisi sebelah kanan gawang Thibaut Courtois.
1: Memasuki menit 55 pergantian, gol Cavani langsung dilakukan oleh Belgia karena hingga 55 menit ini belum ada perubahan juga ya tadi dilakukan, Bung.
2: Ya, kita lihat hanya 10 menit waktu untuk pelatih Rudi Garcia melihat skema permainannya apakah berjalan dengan 11 pemain yang sudah ditandangin sejak awal, dan ternyata ada pergantian Onana, gelandang digantikan untuk melakukan penyegaran karena kita tahu Belgia juga kesulitan, membutuhkan kreativitas lebih dan membongkar apatia pertahanan di Mesir.
1: Iya, kita nantikan dengan pergantian ini. Terus-terus kali ini serangan dilakukan oleh Mesir memasuki kotak penalti. Umpan lagi ke belakang, satu pemain Zico kali ini bermain 1-2, tetapi masih liar kali bola yang dilakukan oleh kedua tim. Kevin De Bruyne arahkan lagi ke depan, jadi maksud adalah Ndoku, tapi tadi satu pergerakan ataupun juga kontrol yang kurang baik, terjadi sedikit perdebatan tadi ke Stalier. Umpan ke depan kali ini masih para pemain dari tim Belgia. Sebelah kanan coba lagi ke depan, 7 kali ini geser lagi kepada Loy, arahkan ke sebelah kiri, dorong kali ini sama Menir tadi. Coba lagi pemain nomor 23, siapa gerangan masih terus arahkan ke sebelah kanan, masih belum keluar Castalian. Umpan ke depan kali ini membantu penyerangan tadi nomor 15 dari Belgia. Back pass lagi kepada nomor 17 tadi Mesir, dibuang saja, jatuh kepada Moy. Masih kali ini di tengah Moy mencoba menusuk, balikan lagi ke belakang pada Tielemans, arahkan lagi masih para pemain dari tim Belgia nomor 4 kali ini. Coba lagi ke depan dan misal tadi arahkan lagi ke sebelah kanan kali ini para pemain Belgia menusuk. Lagi-lagi pembacaan yang baik tadi setelah Castellier pindah posisi kali ini agak ke sebelah kanan, lemparan ke dalam saja bagi tim Belgia sudah dilakukan kepada Doku. Masih Doku dicocok tadi oleh para pemain dari Mesir dan terkena kaki dari pemain Belgia, sehingga hasilkan lagi lemparan ke dalam bagi tim Nas Mesir. Dari sebelah kiri, skor masih 0 bagi Belgia dan 1 bagi Mesir. Kita nantikan lagi para pemain dari tim Belgia mampukah untuk menyamakan kedudukan setelah tadi memasukkan para pemain lagi. Masih kali ini para pemain dari kedua kesebelasan Mesir, umpan ke depan, coba lagi dikuasai penuh para pemain Belgia. Ke tengah lagi kali ini berbahaya, tusukan lagi para pemain Belgia, dorong lagi 1-2 di lapangan, tapi nanti Kevin De Bruyne masih dibuang lagi oleh para pemain Mesir. Arahkan lagi kali ini bermain kali ini almost baik sekali melewati satu pergerakan kali ini menusuk ke dalam, tapi nanti tendangan ke kanan tadi sayang memang menjauh hampir menonjol, dan memang tadi sudah sangat baik bagaimana pergerakan dari lini depan dari timnas Mesir melalui Marcos, tetapi lagi-lagi tendangannya yang tidak memang sempurna karena terjadi juga tadi body yang dilakukan oleh sebelah kanan kali ini kepada Kas ataupun Michel. Dorong lagi, masih Castellier lebih memilih ke belakang tadi. Castellier umpan baik kali ini kepada Vidal Bo. Lapan kosong penalti, tujuh penalti, dua pemain
3: terjatuh tadi, tapi agak sedikit intrik bahkan dimarahi oleh para pemain dari Mesir, terutama karena pergerakannya tadi tidak mengenai ataupun Yasser Ibrahim merasa tidak memberikan foul terhadap Doku, namun biasanya nanti akan ada cek VAR, tapi sepertinya memang bukan penalti, sudah dilakukan kali ini para pemain Belgia ke sebelah kanan kepada Castellier. Masih Castellier berdua tadi, oh dicuri tadi oleh pemain dari Belgia, berhasil kali ini keluar dan corner ataupun tendangan sudut dari sebelah kiri gawang dari Mesir akan diambil biasanya oleh Kevin De Bruyne atau siapakah gerangan, karena memang posisinya akan menjunjung para pemain dari tim Belgia. Posisi dari sebelah kiri gawang dari Mesir kali ini tendangan sudut bagi Belgia, menit 60. Dadik Duster, bagaimana kali ini Kevin De Bruyne sudah ke kotak penalti, tetapi diusir lagi. Lihat kaki kiri tadi langsung disambut oleh kapten kesebelasan Yuri Tillmans, tetapi tendangan voli kaki kirinya dari luar kotak penalti tidak mampu ke tengah gawang atau hanya 3 meter saja di sebelah kanan gawang dari Mesir. Berbahaya memang, mulai terus merangsak menggempur pertahanan dari tim tadi Belgia. Kali ini cepat dilakukan lemparan ke dalam, umpan ke tengah lagi, bermain satu dua kali ini. Oh, Doku yang kali ini menjadi striker, diambil kali ini Doku, tapi nanti Castellier umpan ke tengah dan tidak lagi lagi terlalu lemah. Bagaimana tendangan dari Kevin De Bruyne di dalam kotak penalti, hasil bermain satu dua tadi sama Doku dan juga Castellier, posisinya tidak terjaga, namun masih tepat kepada pelukan dari kiper Mustafa Sobir. Aman lagi gawang dari timnas Mesir. Kali ini coba lagi membangun serangan Belgia di menit 62. Pelanggaran dilakukan oleh Mohamed Salah. Akan ditenang kali ini, cepat sudah dilakukan Kevin De Bruyne. Satu pemain juga disiapkan kali ini. Bagaimana timnas dari Belgia akan memasukkan pemain baru Lukaku. Sebelah kanan dan Castellier coba lagi, angkat ke depan lagi maksudnya, dorong kali ini masih bermain satu dua. Doku kali ini dari sebelah kanan masih menjaga dua pemain, dicocor saja tadi dengan baik dari sebelah kiri oleh pemain nomor 13 dari Mesir, hasilkan tendangan sudut untuk tim dari Belgia. Cepat dilakukan kepada Doku kali ini. Doku, masih Doku dengan ancang-ancang balikan ke belakang kepada Kevin De Bruyne, umpan dengan kaki kiri melambung kali ini ditangkap dengan baik oleh Sobir ataupun Sobir. Tendangan gawang sudah ataupun tendangan lambung dilakukan tadi maksudnya kepada Mohamed Salah, tapi pelanggaran terlebih dahulu terhadap Mustafa Sobir karena memang tadi setelah melambungkan bola ditabrak begitu dengan cukup keras oleh pemain dari Belgia pada menit 63.
1: Perubahannya sudah terlihat Bung Tovani dengan memasukkan beberapa lagi tambahnya, satu lagi juga Lukaku akan dimasukkan ya.
2: Ya, dua pergantian langsung yang dilakukan pelatih Rudi Garcia di menit 56 itu langsung memberikan efek, karena memang maksudnya adalah meningkatkan serangan, di mana kita tahu Onana yang merupakan gelandang bertahan dikeluarkan masuk Nicolas Raskin yang pemain lebih bertipe menyerang. Namun perlu menjadi perhatian bagi timnas Belgia karena kehilangan gelandang bertahan, maka akan ada ancaman yang bisa terjadi.
1: Ya, sebuah peluang Marmus tadi hampir saja. Omar Marmus tadi, Bung Tovani ya, lagi-lagi mengagetkan tadi, memanfaatkan umpan terobosan yang mampu mengelabui pemain bertahan dari Belgia. Tendangannya nyaris saja berbuah gol karena tadi Thibaut Courtois sempat salah, hampir saja salah mengantisipasi tendangan tersebut dan hanya menjadikan tendang sudut bagi Mesir. Kali ini dilakukan oleh Salah,
0: saja. Bung Tovani, Anda melihat seperti apa ini? Siapakah yang akan dilakukan? Oh, pergantian pemain nampaknya dilakukan oleh Rudy Garcia kepada Carles de Catalan, Romelu Lukaku. Seperti yang kita bicarakan tadi, Bung Tovani. Seperti apa nanti ini peran dari Romelu Lukaku? Karena ini lebih bertipe striker murni.
2: Ya, dengan hadirnya Lukaku kita tahu sekarang Belgia serangan yang akan dirancang sudah menuju titik akhir. Jadi mereka
0: hampir saja ternyata gol. Langsung gol.
2: Efek instan langsung diberikan oleh Romelu Lukaku, sang pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Belgia. Dia berhasil menciptakan gol ke-91-nya untuk membuat kedudukan menjadi imbang. Kita lihat Romelu Lukaku baru saja dimasukkan dan pilihan dari
0: Indonesia. Belum satu menit di lapangan pertandingan langsung menciptakan gol Romelu Lukaku, mengagetkan barisan pertahanan dari Mesir. Romelu Lukaku memanfaatkan umpan crossing dari Nicolas Raskin tadi, berhasil menendang bola dengan kaki kirinya meskipun sempat dihimpit oleh dua back dari Mesir, namun Romelu Lukaku masih mampu melepaskan tendangan. Oh, nampaknya juga terlihat seperti gol bunuh diri ya, Bung Tovani.
2: Seperti ada sentuhan tambahan bola yang juga Romelu Lukaku mengenai kaki dari salah satu pemain bertahan timnas Mesir. Seperti yang saya sudah bilang, masuknya Lukaku membuat pola serangan Belgia lebih terarah. Para pemain jadi mengetahui di mana garis finish bola itu akan diberikan setelah berputar di kiri, di kanan, dan akhirnya umpan silang pun berbuah manis menjadi gol penyama kedudukan diciptakan oleh Romelu Lukaku.
0: Ya, masih kita nantikan apakah gol tadi dari Romelu Lukaku atau justru gol bunuh diri. Dan saudara pendengar, saat ini di tengah lapangan pertandingan tengah dilakukan hydration break atau water break untuk memberikan kesempatan bagi kedua sebelasan untuk beristirahat sejenak sambil mengatur strategi kembali di babak yang kedua ini. Bung Tovani, Anda melihat selain peran dari Romelu Lukaku tadi, ini juga asis tadi diberikan oleh Nicolas Raskin nampaknya, Bung, yang menyisir sisi sebelah kanan barisan ataupun sisi sebelah kanan penyerangan dari Belgia. Asis tadi diberikan oleh Raskin yang berbuah gol bagi Belgia sehingga skor menjadi sangat kuat 1-1. Anda melihat seperti apa Bung tadi?
2: Ya, dari satu pemain pengganti ke pemain pengganti lainnya, Raskin ini memang dia lebih bertipe sebagai gelandang kanan karena dia lebih agresif menyerang jika dibandingkan oleh Onana yang sebelumnya diandalkan sejak awal. Jadi kita juga harus patut mengapresiasi pergerakan yang dilakukan oleh Raskin dan tentu saja keputusan yang sudah diambil oleh pelatih Rudy Garcia terhadap pergantian pemain yang dipilihnya.
0: Iya, baik. Romelu Lukaku, pemain veteran dari Belgia yang sempat kita bahas tadi, mampu langsung merubah jalannya pertandingan setelah berhasil tadi mencetak gol penyama kedudukan memanfaatkan umpan crossing dari sisi sebelah gol bunuh diri yang membuat skor menjadi sama kuat 1-1 untuk kedua kesebelasan. Dan sudah mendengar, tampaknya sudah dapat bernapas lega, nampaknya sedikit bernapas lega Rudi Garcia, karena saat ini Belgia sudah berhasil mencetak gol penyama kedudukan. Kali ini Mesir coba membangun serangan, namun dihalau saja tadi upaya serangan. Terjadi duel di lapangan tengah. Kali ini bola jatuh di kaki pemain Mesir. Masuk tamu pemain Belgia, ada Jeremy Doku. Kirim ke belakang kepada Michel. Masih Michel menyisir lapangan tengah pertandingan. Masih Michel pindahkan bola ke kanan. Ada Raskin yang sudah maju ke depan. Masuk tamu Munir tadi yang sudah maju ke depan. Masih terjadi perebutan bola. Tosar kali ini pindahkan bola kembali ke belakang kepada Seleman. Pendek saja kepada Munir. Kepada Tosar. Munir kali ini memasuki kotak penalti dari Mesir. Hampir saja Munir mendadakkan keunggulan dari Belgia. Namun beruntung tendangan kaki kirinya masih mampu ditangkap Sober tadi. Lagi-lagi Belgia langsung menggebrak di babak yang kedua ini. Kali ini Belgia kembali mencoba membangun serangan. Kali ini dari sisi belakangan, Nicolas Raskin saat ini menguasai bola. Kirim bola ke belakang kepada Ngoy. Masih kali ini Cooper, Maxim Cooper. Pindahkan bola lagi. Kali ini terjadi masih Raskin kali ini menguasai bola. Kirim bola ke belakang kepada Munir. Pindahkan ke belakang kepada Ngoy. Pendek saja kepada rekannya Michel. Masih Michel. Kali ini Ngoy menguasai bola. Pindahkan lagi ke tengah, ada Cileman. Kali ini Cooper. Kirim bola maksudnya kepada Romelu Lukaku. Namun pelanggaran nampaknya Ramon Abati tadi langsung menitkan peluitnya. Wasit asal Brazil tersebut langsung meniup peluit karena terjadi tadi pelanggaran kepada pemain Belgia ataupun pemain Mesir maksudnya. Tendangan bebas. Sementara di pinggir lapangan pertandingan, pemain dengan nomor punggung 25 sudah disiapkan, Ahmed Syed Zizo. Siapakah yang akan digantikan pemain Mesir? Kali ini kembali mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Zico kali ini, Mustafa Zico kirimkan ke depan, maksudnya kepada Mohamed Salah. Namun bola lebih dekat kepada Nisser. Kirimkan ke belakang kepada kiper Thibaut Courtois. Pendek saja kepada Michel, masih menguasai bola. Kirimkan terbang kepada Raskin saat ini. Masih Raskin. Pendek saja kepada Ngoy kali ini. Masih Ngoy. Pindahkan bola kepada Cooper. Masih Cooper, berhasil dicuri oleh pemain dari Mesir, Mustafa Zico tadi. Namun nampaknya tarik jersey dari Zico tadi oleh Maxim Kuiper, pemain yang masuk di babak kedua tadi menggantikan Amadou Onana. Menarik jersey dari Mustafa Zico, langsung berbuah kartu kuning. Kuiper nampaknya saat ini di pinggir lapangan ada dua pemain dari Mesir. Zico sudah keluar lapangan pertandingan, digantikan pemain Ahmed Syed. Masih kita nantikan saudara pendengar. Saat ini pertandingan sudah memasuki menit 75. Sementara saat ini nampaknya sang kapten dari Mesir Mohamed Salah ditarik keluar. Siapakah yang akan digantikan? Yang menggantikan Mohamed Salah, pemain dengan nomor punggung 9, Hamza Abdelkarim, pemain muda masa depan dari Mesir yang kini memperkuat Barcelona B. Hamza, Hamza Abdul Karim. Kali ini, saudara pendengar, di barisan pertahanan Mesir, Hani kali ini menguasai bola. Ibrahim pindahkan bola ke belakang kepada kiper Sober. Masih Sober, tendang bola jauh ke depan, melewati garis tengah lapangan pertandingan, halau saja dengan kepalanya oleh para pemain Belgia. Tendang bola jauh ke depan, ada Kevin De Bruyne yang berusaha mengejar bola, namun bola lebih dekat kepada pemain Mesir. Turunkan kepada Sober, kembalikan kepada Hani, tendang jauh ke depan. Kali ini kembali Mohamed Hani, pindahkan bola ke sisi sebelah kiri kepada pemain Mesir dengan nomor punggung 13. Turunkan umpan, maksudnya terobosan tadi dari Mesir, namun bola lebih dekat kepada penjaga gawang dari Belgia, Thibaut Courtois. Kali ini Belgia kembali mencoba membangun serangan. Ngoy pindahkan bola ke tengah kepada Michel. Masih Michel menguasai bola, pindahkan lagi ke kanan di sana. Masih Michel kali ini menguasai bola. Kali ini dari lapangan tengah, Tosat masih menguasai bola. Meliuk-liuk dia, pindahkan ke kiri kepada Kevin De Bruyne. Mendekati kotak penalti dari Mesir, pindahkan bola ke sebelah kiri. Ada Ndoku, kembalikan kepada Kevin De Bruyne. Umpan terobosan, ada Tosat di sana, ada Romelu Lukaku. Tendangan langsung masih membentur. Kali ini terjadi duel-duel bola udara. Kembali terjatuh di kaki para pemain Belgia. Roy kali ini pindahkan bola ke sebelah kanan, ada Nikola Raskin. Masih Raskin menguasai bola, depan kepada Tosat, turunkan umpan Lukaku, turunkan crossing tadi, maksudnya Tilman tadi, Yuri Tilman bermaksud mengirimkan umpan crossing, namun sayang sekali bola melambung tinggi dan meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Mesir.
3: Memasuki menit ke

pipa dari Ibrahim kali ini. Terus mengurung lagi pertahanan yang dilakukan oleh para pemain dari tim Belgia. Besir kali ini sebelah kanan masih nomor 2 pergerangan. Sebelah belakang lagi nomor 2 Yasser Ibrahim geser kepada Ahmed Fatah. Dorong ke depan 7 tadi bermain 1-2 dicuri oleh Romelu Lukaku. Kali ini Romelu Lukaku berlari tadi, namun pembacaan yang baik dari pemain nomor 5 Rami Radia dari Mesir mampu menetralisir serangan yang dilakukan oleh Belgia. Mesir kali ini umpan ke depan 7 ke sebelah kiri lagi, masih coba tadi pemain nomor 14 dari Mesir yang terjegal tadi Hamdi Fakhri oleh pemain dari Belgia. Hasilkan tendangan bebas saja sudah dilakukan cepat pada nomor 2 Ibrahim kali ini. Dari tengah lagi masih mencari kawan, memilih ke depan dekat kali ini para pemain baru masuk. Zizou masih terus melihat Lukia. Zizou belakang lagi kepada Ibrahim. Ibrahim pada Fato, umpan kali ini 1-2, bermain baik kali ini Mesir, dorong lagi ke depan, menyusur kali ini sebelah kiri, didekati satu pemain dari Belgia, masih nomor 14 dari Mesir, Mustafa ataupun Zico, namun umpannya masih diperlukan dari tim ataupun pivot ketua. Serangan balik kali ini dilakukan oleh Belgia, ikat ke sebelah kiri kepada Doku. Doku kali ini coba menusuk, oh di sliding tadi pergerakan dari Doku oleh nomor 3 Muhammad Hani lagi-lagi yang memang bermain sangat baik tadi, namun saya memang mencetak gol bunuh diri penyamak kedudukan dari tim Belgia. Peluang kali ini akan didapatkan oleh Belgia dari sebelah kiri penyerangan mereka atau sebelah kanan dari pertahanan timnas dari Mesir akan dihadapi oleh dua pemain sudah ada, yakni Kevin De Bruyne dan juga pemain nomor 5 dari Belgia. Kita nantikan apakah yang bisa dilakukan. Romelu Lukaku juga menjadi jawaban tadi dengan pergerakannya yang membantu gol penyamak kedudukan. Dua pemain sudah menghadapi bola kali ini. Kita nantikan Maxim Dekuper dan juga Kevin De Bruyne mundur beberapa langkah. Satu pagar betis dihidupkan di dalam kotak penalti oleh Mesir. Ancang-ancang memberi kode kami Kevin De Bruyne melambung menyusul, tapi bisa ditinju oleh kiper dari Mesir. Belum berhenti di situ Timan, kami ke depan ada apa itu apa? Hampir saja tadi sundulan dilakukan oleh pemain nomor 4 yang ini Benen Misel, tapi masih ditepis dengan baik oleh Mustafa Sobir. Selamat lagi kawan dari timnas Mesir, tapi lagi-lagi kali ini Doku coba membangun serangan, terpatahkan lagi oleh pergerakan oleh Zizou dari tengah. Kali ini Zizou masih menggiring bola melewati garis tengah sebelah kanan, mencoba membantu kali ini pemain nomor 25 dari tim Mesir. Geser lagi kali ini masih para pemain Mesir dari sebelah kiri bermain 1-2. Pelanggaran kah karena terjatuh tadi pada Hani, coba lagi ke belakang Ibrahim, geser lagi ke sebelah kiri, coba bermain-main bersama Fato, arahkan lagi ke sebelah kiri, masih kali ini Mesir, coba menggeser pergerakannya dari tengah kali ini, dorong lagi ke sebelah kiri, masih para pemain Mesir, umpan ke dalam kotak penalti melengkung, bahkan menyasar depan gawang dari Thibaut Courtois yang tidak juga mampu ditahan ataupun ditangkap dengan baik, sehingga lebih mengamankan bola untuk mengeluarkannya terlebih dahulu. Terjadi tendangan sudut dari tim Mesir yang akan juga diambil oleh pemain Mesir kali ini. Peluang kali ini untuk Mesir menambah keunggulan ataupun unggul karena skor saat ini 1-1. Kita nantikan sudah memberi kode. Umpan ke dalam kotak penalti kali ini jauh, masih ada di dalam kotak penalti, di heading oleh pemain, masih ada kali tendangan ke kanan, terbentur lagi tembok kokoh yang dilakukan oleh para pemain Mesir. Dan ini dari sebelah kiri Ahmed Fatah, umpan ke dalam kotak penalti diusir lagi tadi oleh para pemain dari tim Belgia. Jatuh kali ini kepada Ibrahim, dorong lagi ke belakang, coba bermain-main lagi, lebih santai lagi memang
Mesir sudah dilakukan cepat. Dibuang lagu kepada Romero Tatu dari Kevin De Bruyne, bermain 1-2 kali ini berlari dari sisi sayap kiri, dibuang tadi meskipun agak sedikit agak keras tadi Lasin. Membuang bola yang dilakukan oleh Romero Lukaku, hasilkan lemparan ke dalam. Dalam pergantian dilakukan nomor 22 masuk, menggantikan Kevin De Bruyne dari Belgia dan juga Doku.

0: Ini memasuki menit-menit yang rawan, menit-menit setan, bagaimana semua konsentrasi dan juga stamina sudah memang membatasi ataupun sudah memasuki limitnya, sehingga pemain juga harus benar-benar konsentrasi. Sudah dilakukan tendangan gawang kali ini ke depan 7 kali ini para pemain dari Mesir dibuang saja tadi dengan sangat segatan oleh para pemain Belgia, dan lebaran ke dalam lagi untuk tim Mesir. Dua pergantian langsung dilakukan, kontra strategi lagi nih Bung Tovani oleh tim Mesir.
1: Ya, kita lihat pelatih Hasan mungkin melihat mulai ada celah yang terlihat di barisan pertahanan timnas Mesir. Karena itu dia memasukkan pemain bertahan Tarik Paris, pemain bertahan yang cukup senior usia 30 tahun untuk bisa memperkuat barisan pertahanan di fase akhir pertandingan ini.
0: Tapi dengan ini Mesir tidak memang menyasar satu poinnya, tapi tetap mungkin 3 poin juga ya?
1: Ya, peluang masih sangat terbuka karena kedua tim masih saling berbalas serangan, walaupun tentu kedua tim juga lebih berhati-hati dengan kondisi yang fisik tentunya sudah terkuras.
0: Ya, kali ini Mesir serangan lagi di dalam kotak penalti. Diarahkan tadi bukan sebuah pelanggaran meskipun satu pemain dari sebelah kanan tadi tertahan. Pemain Belgia lagi coba lagi ke sebelah kanan, dicuri lagi-lagi oleh para pemain dari Mesir. Sebelah kiri kali ini coba lagi geser, masih para pemain Mesir. Dorong kali ini ke tengah lagi, masih terus membalik bolak-balikan dari kiri ke kanan hingga menit 88 ini. Skor masih 1-1. Ke belakang lagi, masih kali ini geser ke sebelah kanan, ke tengah para pemain Mesir. Coba lagi umpan ke dalam kotak penalti, dihadap oleh Ngoy tadi, tapi belum berhenti di situ, disapu lagi oleh Ngoy. Jatuh kali ini kepada kaki dari pemain Mesir, arahkan ke sebelah kiri. Coba lagi dari susunan pemain yang dilakukan, memang para pemain Mesir coba melakukan perubahan tadi. Umpan kali ini melah kali ini kotak penalti, justru para pemain Mesir ke sebelah kanan. Umpan lagi tidak jadi, masih terus menusuk dengan kaki kanan, menyentuh tadi pemain nomor 5 dari tim Belgia. Bukan sebuah pelanggaran meskipun tadi terjatuh, agak sedikit protes dari kedua sebelasan. Diambil alih kali ini pemain timnas Belgia, geser lagi ke sebelah kanan, umpan ke depan Romelu Lukaku kali ini, pemain 1-2 coba diusir lagi ke depan, satu pemain dari Belgia kali ini lolos, bermain 1-2 bersama Lukaku, dihadang lagi-lagi Mesir belum menemui sasaran dan memasuki waktu tambahan 5 menit. Skor masih 1-1 untuk kedua sebelasan.
2: Iya, baik saudara pendengar, wasit yang memimpin jalannya pertandingan memberikan waktu 5 menit perpanjangan waktu di babak yang kedua ini, dan kedua sebelasan masih berharap bisa meraih 3 poin pada pertandingan pagi hari ini. Kali ini terjadi perebutan bola di lapangan tengah, bola jatuh di kaki pemain Belgia, terjadi pelanggaran namun wasit tidak meniupkan peluitnya. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan mendekati kotak penalti dari Belgia, masih Hamza Abdelkarim di sana, masih menguasai bola, berhasil dicuri oleh Nikola Raskin. Masih Nikola Raskin tendang bola jauh ke depan, di sana ada Romelu Lukaku namun lebih dekat kepada pemain belakang dari Mesir. Masih menguasai bola pemain Ibrahim kali ini, pindahkan bola kepada Zizou. Muhammad Hani kali ini pindahkan lagi satu di kaki Romelu Lukaku, kirimkan bola ke belakang. Masih kali ini Tielemans. Kuiper kirimkan umpan crossing tadi maksudnya, atau Hans Penaten tadi mengirimkan umpan crossing, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan dalam langsung kali ini bola berada di kaki para pemain Belgia. Ada Goy turunkan bola pendek kepada Michel Tosat, kirimkan umpan crossing. Di sana ada Romelu Lukaku, pindahkan bola ke belakang. Kali ini Nikola Raskin menguasai bola, kirimkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Michel, berikan kepada Tosat. Terjatuh Tosat namun bukan sebuah pelanggaran. Masih kita nantikan, wasit tadi meniupkan fluidnya, apakah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Mesir. Zizou tadi nampaknya, oh ya, sebuah pelanggaran nampaknya yang dilakukan Zizou tadi, Ahmed Said Zizou, pemain yang kini membela klub Al Ahli di Liga Arab Saudi. Tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Kapten Yuri Tielemans dari luar kotak penalti atau dari sisi sebelah kanan gawang dari Mesir. Bersiap-siap Yuri Tielemans melakukan tendangan bebas. Ada 6 pemain Belgia yang sudah berada dalam kotak penalti Mesir. Yuri Tielemans kirim umpan lambung, ada Tosan di sana, tendangan langsung. Oh, sayang sekali, maksudnya tadi Michel tadi memanfaatkan tendangan bebas dari Yuri Tielemans, namun sayang tendangan kaki kanannya masih melambung tinggi di atas gawang dari Mesir yang dijaga oleh Mohamed Sono. Tidak merubah kedudukan, masih imbang 1-1 untuk kedua kesebelasan, di mana gol yang pertama tadi dicetak oleh Mesir oleh Emam Asor pada menit ke-20 dan gol penyama kedudukan dicetak melalui gol bunuh diri. Kali ini suara pendengar terjadi peluit tadi, Hamza Abdul Karim hampir saja membuat peluang tadi Hamza Abdul Karim, namun bola berhasil diamankan oleh Thibaut Courtois yang langsung melakukan serangan balik tepat kepada Yuri Tielemans tadi, maksudnya kepada Tosat ataupun Nikola Raskin di sana, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Oh, bersamaan dengan momen tersebut, wasit Ramon Abati meniupkan peluitnya, tanda berakhirnya babak yang ataupun babak yang kedua antara Belgia menghadapi Mesir. Bung Taufan, Anda melihat seperti apa? Ini hasil imbang 1-1, apakah pantas didapat oleh kedua kesebelasan pada pagi hari ini?
3: Ya, Bung Yarik, saya melihat hasil imbang 1-1 ini menjadi hasil yang adil untuk kedua tim, karena yang kita lihat bersama tadi, babak pertama seolah menjadi milik timnas Mesir karena apa yang diinginkan oleh pelatih Hossein Hassan berjalan dengan sangat baik, sehingga dia juga bisa memimpin 1-0 babak pertama. Dan sebaliknya, ketika pertandingan memasuki babak kedua, giliran timnas Belgia yang skema berjalan mulus, apa yang dilakukan Rudi Garcia, semua berjalan dengan baik, terlepas dari gol penyama kedudukan yang tercatat atas nama bunuh diri Mohamed Hani. Di situ ada peran besar Romelu Lukaku yang mengacaukan barisan pertahanan, sehingga Mohamed Hani yang semula berniat membuang bola, malah mengubah arah bola ke dalam gawangnya sendiri.
2: Jadi gol bunuh diri tadi berawal dari umpan crossing, tadi kami koreksi, dari Thomas Munir nampaknya. Tadi umpan crossing dilakukan oleh Thomas Munir kepada Romelu Lukaku yang sempat tadi dihimpit oleh dua pemain Belgia. Hampir saja Romelu Lukaku melakukan tendangan, namun tendangan justru dilakukan oleh Mohamed Hani yang membuat gol bunuh diri pada menit ke-66. Anda melihat seperti apa nih secara keseluruhan, Bung Topan, pergantian yang dilakukan ini Belgia melakukan semua kuota dari pergantian pemain?
3: lepas dari dua pergantian di menit-menit akhir yang hanya berupa penyegaran, pergantian lainnya berjalan cukup efektif. Berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan Mesir, seperti ketika Belgia baru saja menyamakan kedudukan, pencetak gol Emang Asur digantikan pemain bertahan Rami Rabia, tapi yang terlihat di lapangan malah barisan pertahanan soal panik saat timnas Belgia mendapatkan lecutan usai menyamakan kedudukan, meningkatkan serangannya. Beruntung timnas Mesir akhirnya bisa meredam kepanikan, bermain solid lagi di lini pertahanannya hingga bisa membawa satu poin ya di pertandingan ini.
4: Iya, baik. Tadi juga sempat membuat beberapa peluang ya, tadi pemain muda harapan dari Mesir, Hamza Durtaren. Ini tadi penampilannya Anda lihat seperti apa, Bu?
3: Iya, Anda
4: hanya beberapa menit ya tadi tampil.
3: Iya, dia cukup terisolasi di barisan serangan. Tadi dia mendapatkan satu peluang sedikit melebar dari sisi kiri serangan, sayang tembakannya masih bisa diblok oleh para pemain bertahan timnas Belgia. Tapi menurut saya menit main yang walaupun sedikit didapatkan tentu menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi Hamza Durtaren yang baru berusia 18 tahun, apalagi ini pertandingan pertama di Piala Dunia, ditambah lawan yang dihadapi bukan tim kaleng-kaleng tapi timnas Belgia yang berisikan para pemain dengan nama besar, termasuk di barisan pertahanan yang harus dihadapi oleh Hamza Durtaren, Bung Erik.
4: Iya, kemudian juga tadi sempat beberapa kali menciptakan peluang. Ini penampilan sebenarnya yang cukup bagus dari Omar Marmus tadi ya, yang bermain penuh tadi ya, tidak diganti hingga babak kedua berakhir. Anda melihat seperti apa nih penampilan dari Omar Marmus?
3: Ya, Omar Marmus menjalankan perannya dengan sangat baik. Di babak pertama dia menjadi target ketika Musala diplot berdiri lebih ke belakang, dia bisa merepotkan barisan pertahanan lawan Omar Marmus. Namun ketika Salah sudah diganti karena memang strategi yang dipakai di babak pertama tidak berjalan lagi di babak kedua, Omar Marmus pun bisa seolah bermain melebur dengan pemain-pemain pengganti seperti Zizou yang masuk di babak kedua. Mereka saling berbagi tempat untuk membangun serangan, mengancam barisan pertahanan timnas Belgia.
4: Iya, jika kita lihat Belgia ini ada nama Witsel yang masih belum juga diturunkan, Bung Tovan. Anda melihat bagaimana nih peluang Belgia ke depan, karena lawan yang akan dihadapi juga memiliki kekuatan yang cukup baik dan salah satu raja Asia ini ada Iran dan juga Selandia Baru.
3: Ya, untuk Witsel kita tahu usianya memang sudah tidak muda lagi, jadi dia masih di bangku cadangan. Dan Piala Dunia ini kan berjalan cukup padat, mungkin dia akan berguna di pertandingan selanjutnya. Terkait persaingan, Belgia selanjutnya akan mendapat melawan Iran. Walaupun Iran kita tahu menjadi salah satu kekuatan di Asia, kita semua tahu apa yang terjadi dengan Iran terkait persiapannya di Piala Dunia ini sendiri. Jadi saya rasa Belgia masih lebih diunggulkan untuk pertandingan selanjutnya menghadapi Iran.
0: Baik, terima kasih Bung Tafari. Nanti juga akan membahas juga dengan Bung Fajar. Sebelumnya saya dan juga Erik Hamzah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kita berdua. Pendengar, demikian jalannya pertandingan antara Mesir melawan Belgia. Harus berbagi angka. Nah, kita akan menyongsong pertandingan selanjutnya di grup ini adalah. Di grup ini ada Iran dan Selandia Baru yang sepertinya ini lebih ringan, lebih ketat justru pertandingan antara kedua tim.
4: Oh, kedua tim.
5: Tapi yang setidaknya Iran dan Selandia Baru memiliki asa juga karena mereka Belgia dan Mesir berbagi angka ya,
3: ya. Ya, dengan hasil imbang yang didapatkan timnas Belgia dan Mesir tentu meningkatkan harapan dari Iran dan Selandia Baru yang baru akan bertanding nanti, di mana jika ada pemenang dari pertandingan tersebut bakal membuka peluang besar sebenarnya di atas kertas Iran sedikit lebih kuat, tapi kita tahu sendiri masalah yang dialami Iran. Oh iya, ayo, siapkan ke dunia jaraknya harus dia
5: tempuh ya, dari Meksiko ke Amerika Serikat ya.
3: Amerika Serikat tentu itu akan mempengaruhi performa mereka di lapangan, jadi cara tidak langsung itu juga akan menjadi keuntungan bagi Selandia Baru untuk bisa meraih poin dalam pertemuannya menghadapi Iran nanti.
5: Ya, dari catatan apa yang membuat Belgia itu kesulitan untuk mencetak skor, padahal banyak kali mengumpulkan Belgia bisa meraih kemenangan setidaknya walaupun selisih skornya tidak terlalu banyak, tapi Belgia masih mengumpulkan. Apa kenapa tuh dari permainan yang tadi diperlihatkan oleh Belgia?
3: Sebenarnya kalau dari babak kedua apa yang direncanakan Rudi Garcia itu cukup berjalan dengan baik sehingga dia bisa menyamakan kedudukan. Namun permasalahan terjadi saat babak pertama di mana serangan yang digagal oleh tiga pemain yang dimaksudkan untuk bermain false nine tidak berjalan baik. Mereka malah kesulitan membuka ruang, dan di sisi lain barisan pertahanan terkecoh dengan strategi yang diterapkan oleh lawannya. Ya, dia juga patut mengapresiasi timnas Mesir yang bisa membingungkan Belgia dan tanda kutip di babak pertama dengan
5: segala macam strateginya dia, sehingga ketangguhan dari timnas Mesir ini juga menjadi salah satu penyebab timnas Belgia tidak bisa mendapatkan 3 poin di pertandingan perdananya di Piala Dunia 2026.
3: Iya, pasti kalau Gakpo ada warna berbeda tampilan tadi pertandingan Belgia di babak kedua.
5: Ya, sudah jelas Lukaku dengan nama besar yang dimilikinya memberikan efek untuk tim dan juga lawan. Satu sisi tim tentu meningkatkan kepercayaan diri secara mentalitas, secara permainan juga para pemain sudah menemukan tujuan dari serangan-serangan yang digalang. Sebaliknya di sisi lawan, tim Mesir pun tentu mengalami tekanan dengan hadirnya Romelu Lukaku. Terbukti dua dari gol balasan yang diciptakan timnas Belgia itu tercatat senama gol bunuh diri Mohamed Hani, yang sejatinya di babak pertama itu tampil sangat solid, sulit sekali untuk ditembus oleh barisan serang.
3: Tapi gol itu juga berkat dari kegigihan Romelu Lukaku.
5: Ya, di situ juga di dalam proses gol tersebut ada sempat ada sentuhan Romelu Lukaku, namun sebelum masuk gawang bola terakhir menyentuh kaki dari Mohamed Hani.
3: Baik, kalau gitu
5: kita nantikan

kreatif dan komunikasi dan digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting, karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama

80

2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman squad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan squad yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi kelima terakhir itu selalu masuk final. Berbatangnya 2022. Akankah di 2026 ini dengan squad yang masuk di umur usia matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai

lugar.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Frekuensi 105,3 MHz, AM 891 KHz membawakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 16 Juni 2026. Dari Jalan Jani Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Salajengipun adicara Cahyaning Ati. Wilujeng midhangetaken.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing Bapak Ibu, muslimin muslimah wonten pundi kemawon ingkang sampun sami-sami merapat dateng 103.4 Suara Budaya Nusantara RRI Malang. Dinten menika Selasa tanggal 16 Juni 2026. Kaya padatan biasanipun nika ngaji pagi Cahyaning Ati sampun rawuh beliaunya Ustazah Eli Rendiana SPD kula pinarakne rumiyin. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Min.
1: Alhamdulillah. Sehat-sehat Ustazah?
2: Alhamdulillah.
1: Ini alhamdulillah Ustazah. Nah, pagi hari ini topik yang akan disampaikan untuk Cahyaning Ati ini tentang spirit hijrah nggih untuk kesuksesan mekaten. Saderengipun wonten kesempatan kagem Bapak Ibu ingkang wonten dalem, monggo Ustazah mukadimanipun rumiyin. Halo? Nggih, mukadimanipun rumiyin Ustazah, sampun monggo.
2: Suaranya terputus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
1: Inje, terdengar Ustazah, nggih.
2: Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah SWT di pagi hari ini bertepatan dengan pas ya, kalender Hijriahnya pas tanggal 1 Muharram 1448 Hijriah. Allah mempertemukan kita dalam kegiatan atau program Cahyaning Ati. Insyaallah semuanya dalam keadaan sehat.
1: Amin.
2: Bagaimana tadi yang Mbah Semin ya? Insyaallah di pagi ini kita akan mengkaji tema spirit hijrah ya, untuk kesuksesan. Insyaallah selamat tahun baru Hijriah ya, untuk

0: Kemudian di tahun tahun baru ini kita punya semangat baru, semuanya lebih baik, kata ya. Dan Allah senantiasa memberikan hidayah, taufik dan juga inayahnya kepada kita semua. Amin. Allah.
1: Amin.
0: Baik, sebagai refleksi awal, mungkin kita, saya mengajak panjenengan semuanya, para pendengar dimanapun berada, untuk untuk merenungkan, sebuah fenomena yang mungkin seperti yang kita lihat, tapi kalau kita pandang lebih jauh ternyata ada hal yang bisa kita ambil. Misalnya tentang ulat bulu. Nah, ulat bulu ini kan makhluk yang dihindari, menjijikkan, mungkin bagi orang geli, karena apa, menyebabkan gatel, berjalannya lambat, ya, paling dia hanya bergerak di sekitar pohon-pohon saja. Ya. Tapi ternyata ulat bulu ini Allah titipkan potensi yang luar biasa. Ketika dia melakukan proses metabolisme yang luar biasa di dalam kegelapan kepompong, ia mengisolasi diri, menahan lapar dan melakukan transformasi total. Apa yang terjadi? Dia keluar dari kepompong itu menjadi sebuah kupu-kupu yang sangat indah. Yang dimana kalau semula dia hanya bisa menyamarayap saja, ya, ulat bulu itu. Tapi kalau kupu-kupu dia bisa terbang, bahkan terbang tinggi. Dia tidak lagi merusak daun, ya, tapi kemudian bisa membantu penyerbukan bunga yang menghasilkan buah. Maka transformasi yang luar biasa dari makhluk yang dibenci menjadi makhluk yang dikagumi. Dan gambaran metamorfosis ulat bulu menjadi kupu-kupu inilah esensi dari kata hijrah. Ya, kita kan dari alam pun kita bisa belajar tentang hijrah, ya. Karena sebelum kita bahas lebih jauh bagaimana hijrah dan sebagainya, hijrah itu. Ya. Baik, pendengar dimanapun berada, kalau kita mengenal kata hijrah, seringkali kita langsung terpikir, terbayang peristiwa yang dialami oleh baginda Rasul. Ya, pada sejarah-sejarah yang kitab-kitab sejarah, kitab-kitab sirah yang kita baca, ya, teringat peristiwa agung ketika Rasulullah, ya, bersama para sahabat, orang-orang mukmin meninggalkan kota kelahiran mereka tercinta yakni Mekah menuju Madinah. Sebuah perjalanan fisik yang tidak bisa dikatakan ringan gitu ya, karena belum ada kendaraan apalagi pesawat yang tinggal gitu aja ya, atau mungkin kereta cepat kalau sekarang Mekah Madinah gitu ya. Tapi ya, harus berjalan naik onta yang punya onta gitu ya. Dan itu semua dilakukan demi menyelamatkan akidah. Ya. Tapi apakah esensi hijrah itu terkunci pada bayang-bayang masa lalu saja? Apakah setelah kemudian akhirnya ada Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah, kemudian pintu hijrah ini tertutup rapat bagi kita? Tentu tidak. Kenapa? Karena Rasulullah memberikan definisi hijrah, pengertian hijrah itu sangat universal, sangat kekinian dan cukup relevan untuk kemudian kita tarik kehidupan kita saat ini. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, "Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu." Dan orang yang berhijrah sebenarnya adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Ya. Jadi meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Itu definisi hijrah yang disampaikan oleh Rasulullah. Dan secara bahasa hijrah itu memang bisa diartikan tarku, meninggalkan, memutus hubungan, berpindah tempat. Ya. Maka kalau hijrah di abad ini, gitu ya, bukan lagi soal memindahkan jasad kita atau kita berpindah, misalnya hijrah transmigrasi, tidak hanya sekedar itu, tapi hijrah hari ini adalah bagaimana kita memindahkan mental kita, memindahkan kebiasaan kita, memindahkan kondisi spiritual kita tentunya dari kondisi yang kurang baik menjadi kondisi yang lebih baik. Ya. Dan kalau dari tema, selain kata hijrah ada kata sukses. Nah, al-falah, ya. Nah, di sini kemenangan, keberuntungan yang hakiki dimaknai sebuah kesuksesan. Ya, tentunya meraih ridho Allah, masuk surga itu adalah puncak kesuksesan bagi kita orang yang beriman. Nah, Bapak Ibu mendengar dimanapun Anda berada, biasanya kita akan lebih mudah mendapatkan gambaran kesuksesan sebuah hijrah yang seperti apa sih ketika kita ada contohnya, gitu ya. Ketika ada gambarannya. Nah, dalam hal ini yang bisa kita ambil pelajaran adalah salah satu tokoh besar dalam Islam, salah satu sahabat Rasulullah, ya, yakni Abdurrahman bin Auf. Ya, ingin kita agak rekreasi sedikit gitu ya, membayangkan sosok Abdurrahman bin Auf yang saya ambil contoh betapa kemudian beliau bisa menjadi salah satu bukti bahwa spirit hijrah adalah kunci kesuksesan. Ya, nah, kesuksesan yang bagaimana? Nah, di sini kalau kita lihat dalam sirah, ya, ketika perintah hijrah ke Madinah itu turun, ya, sahabat Abdurrahman bin Auf itu meninggalkan seluruh harta kekayaannya di Mekah. Beliau ikut rombongan yang kemudian hijrah ke Madinah. Beliau sampai di Madinah tanpa membawa barang apapun, beliau sebatang kara, ya. Dan sampai di Madinah, Rasulullah mempersaudarakan. Jadi konsep yang dilakukan oleh Rasulullah adalah ta'ah, mempersaudarakan antara orang-orang Mekah dengan orang-orang Madinah. Ya. Nah, siapa yang dipersaudarakan ini adalah Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi ini salah satu penduduk asli Madinah yang sangat kaya, ya, dan sangat murah hati orangnya. Satu hal yang beliau sampaikan kepada Abdurrahman bin Auf ketika pertama kali berjumpa adalah, wahai saudaraku, aku adalah orang terkaya di Madinah. Ambillah setengah dari hartaku untukmu. Wah, bagaimana kalau kita yang ditawari seperti itu kira-kira? Mbak Jemin, ketika ada yang nawari gitu gimana, Mbak?
1: Ya, mungkin jawabannya
0: gitu, langsung diambil pastinya, ya?
1: Iya, langsung diambil.
0: Kesempatan tidak datang dua kali, gitu ya. Nah, itu pada umumnya mungkin seperti itu. Tapi ternyata yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf tidak seperti itu. Ya, beliau menolak tawaran tersebut dengan sangat sopan dan beliau berkata, Barakallahu laka fi ahlika wa malika. Semoga Allah memberkahi keluarga dan hartamu. Cukup tunjukkan kepadaku di mana letak pasar kota ini. Subhanallah, ya. Beliau ini sosok yang memiliki mentalitas pejuang mandiri, ya. Hijrah yang tidak mau bergantung pada belas kasih manusia, melainkan beliau bergantung kepada kerja keras dan pertolongan Allah. Ya, akhirnya Abdurrahman bin Auf pergi ke pasar, memulai usahanya dari nol, ya. Dan dalam hitungan waktu yang tidak terlalu lama, ya, berkat kejujuran, ketekunan dan keberaniannya, beliau termasuk salah satu pebisnis yang sukses di Madinah. Bahkan di akhir hayatnya beliau mampu menyedekahkan ratusan unta, ya, beserta muatan barangnya, ya, untuk penduduk Madinah. Ya. Jadi hijrah di sini mengantarkan Abdurrahman bin Auf dari kondisi nol besar, ya, secara materi menjadi kaya raya, ya. Tapi kaya raya yang apa? Yang digunakan untuk kemudian menopang dakwah Islam. Dan spirit inilah yang harus kita miliki. Ya, para mendengar dimanapun berada, ya, lantas kemudian yang perlu kita pikirkan saat ini, gitu ya, apa sih pilar utama dari hijrah, gitu, agar kemudian kita bisa meniru, meneladani kesuksesan yang dialami oleh Abdurrahman bin Auf, ya. Mungkin spirit hijrah itu ketika kita ambil hikmah, ketika kita bekerja di tempat kerja kita, kita berbisnis, kita pelajar misalnya, gitu ya. Spirit apa yang harus kita tanamkan, gitu ya, dan pilar apa yang harus kita dirikan dalam diri kita sehingga kita bisa meraih kesuksesan yang hakiki. Ada tiga pilar utama hijrah, ya, tiga pilar. Yang pertama hijrah fikriyah, ya. Hijrah apa? Fikriyah, jadi pola pikir, mindset kalau orang sekarang bilang, ya. Kenapa? Karena kesuksesan atau kegagalan seseorang itu seringkali dimulai dari apa yang ada di dalam kepalanya, ya, apa yang ada dalam pikirannya. Kalau belum sudah mikir kayaknya saya nggak bisa, kayaknya saya nggak mungkin, ya sudah nggak bakal, nggak bisa, ya. Maka pola pikir yang harus kita tumbuhkan adalah kita berubah dari negative thinking menuju positive thinking. Yang dalam Islam kita sering katakan adalah husnuzan billah, ya, berprasangka baik kepada Allah. Ya, kita ingat dalam surat Ar-Ra'd, dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 11, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ya. Jadi kalau kita ingin merubah nasib, ya kita ubah cara pikir kita. Jangan sampai kita berpikir apa pesimis, ya, menyalahkan keadaan. Wah, ini gara-gara apa BBM naik, misalnya gitu ya. Atau ini gara-gara lapangan kerja yang tidak ada dan sebagainya. Tapi ayo berpikir yang kreatif, ya, untuk cari solusi. Yang pertama, pilar yang pertama dari hijrah adalah hijrah fikriyah, ya. Yang kedua, pilar keduanya adalah hijrah amaliyah. Nah, ini hijrah tindakan dan kebiasaan. Kenapa? Karena enggak akan ada gunanya pola pikir yang positif jika tidak diiringi dengan tindakan nyata. Ya, bahkan disebutkan sukses itu adalah apa? Akumulasi dari apa yang kita lakukan setiap harinya. Kebiasaan kita hari ini menentukan apa yang akan kita dapatkan masa depan, ya. Maka ayo kita merenung masing-masing kira-kira apa kebiasaan-kebiasaan buruk apa yang masih perlu kita perbaiki saat ini, ya. Misalnya, oh, kita mungkin masih sering menunda pekerjaan. Oh, berarti hijrahnya apa? Berarti kita menjadi pribadi yang lebih menghargai waktu atau disiplin. Kalau kita sering banyak mengeluh ketika menghadapi kesulitan entah kerja, belajarnya, di dunia, di lingkungan, ya, maka kita harus hijrah menjadi pribadi yang produktif dan mencari solusi, ya, problem solver, gitu ya. Bukan hanya kemudian pandai menemukan masalah saja, tapi juga pandai mencari solusi dari masalah yang kita hadapi, ya. Dan Rasulullah bersabda, innallaha ta'ala yuhibba idza 'amila ahadukum 'amalan ayyut kina. Sesungguhnya Allah Ta'ala sangat menyukai jika salah seorang di antara kalian melakukan suatu pekerjaan di mana ia melakukannya dengan itqan. Nah, apa sih itqan? Kalau bahasa saat ini, itqan itu profesional dan sempurna. Nah, jadi bukan prinsip apa? Sekedar selesai, yang penting selesai, sekedar gugur kewajiban, tapi apa dengan profesional dan sempurna. Dan ini di beberapa tempat-tempat kerja pun memberikan apresiasi biasanya gitu ya, bahkan mendorong pekerjanya, pegawainya untuk kemudian melakukan pekerjaan gitu ya secara profesional, nggak kemudian sekedarnya penting lari gitu ya, tapi banyak salahnya misalnya, tapi dengan profesional dan sempurna itu yang harus kita upayakan. Ya. Sekali lagi, ayo kita upayakan apa yang kita apa, pikiran yang sudah kita perbaiki, pola pikir yang sudah kita ubah, ya, itu bisa mengubah amaliyah kita juga, ya, kebiasaan kita, ya, kebiasaan-kebiasaan harian kita yang mungkin tadi kurang baik, ayo diperbaiki sedikit demi sedikit, gitu ya. Nah, setelah kemudian lagi pilar yang pertama adalah kita hijrah pola pikir atau mindsetnya. Kemudian kita hijrah tindakan dan juga kebiasaan. Yang ketiga adalah hijrah ruh, ya. Hijrah orientasi hati, ya, ruh, ya. Dan ini sebetulnya bisa dikatakan sebagai pilar yang paling menentukan, ya. Para pendengar program Cahaya Ningati dimanapun berada, ya, kalau kita lihat fenomena yang ada, gitu ya, realita yang ada, hanya orang sukses di dunia, orang sukses di dunia itu bisa apa digambarkan dengan memiliki harta melimpah, ya, jabatan yang tinggi dan juga popularitas, ya. Namun hidup mereka berakhir apa? Depresi, kehampaan batin, bahkan ada beberapa yang akhirnya berujung bunuh diri. Naudzubillah minzalik. Kalau kita renungkan kenapa sebetulnya hal ini bisa terjadi, karena ternyata ada yang terskip di sini, ada yang terlewat, yakni dimensi spiritualnya. Maka spirit hijrah ini mengajarkan kita untuk menyatukan setiap ikhtiar duniawi kita dengan ridho Allah. Ya, misalnya kita yang bekerja, maka ayo jangan cuma niatkan untuk kemudian ya biar bisa mengisi waktu, biar bisa mengamalkan ilmu, ya, tapi niatkan untuk kemudian menafkahi keluarga demi mencari ridho Allah, gitu ya. Yang berbisnis misalnya juga bukan hanya sekedar biar bisa punya uang. Terus kalau punya uang buat apa, ya? Maka diniatkan untuk bisa membuka lapangan kerja bagi sesama. Terus kemudian ketika kita punya kelebihan harta, maka kita berpotensi untuk kemudian menjadi orang yang apa, muzaki, ya, berhak membayar zakat, ya, bersedekah, kita bisa lebih banyak berbagi dan sebagainya. Karena bagi yang pelajar, ya, jika kita belajar pun, maka ayo kita niatkan untuk kemudian menguasai ilmu agar bisa memberikan manfaat bagi umat, bukan karena ya disuruh bapak ibu misalnya ya, kalau enggak belajar nanti dimarahi misalnya, bukan hanya sekedar itu, tapi mari kita niatkan dengan menguasai ilmu itu bisa memberikan manfaat yang lebih bagi umat. Ya, ada keberkahan yang berlanjut nanti. Ya. Karena ketika orientasi hati kita sudah hijrah dari sekedar mengejar duniawi menuju mengejar ridha Allah, maka lelah yang lillah insya Allah akan berbuah barokah. Ya, barokah ini maksudnya apa? Dia jatuh khair, akan bertambah kebaikan-kebaikannya. Ya, harta sedikit terasa cukup, harta banyak pun tetap tenang. Ya, karena apa? Karena menaikkan hak-haknya. Nah, masya Allah, dengan dikelar hijrah ini, harapannya hijrah kita ini bisa meraih kesuksesan yang kita inginkan. Ya, kesuksesan terusnya keberhasilan di dunia dan akhirat. Ya. Nah, setelah kita mengetahui ada tiga pilar tadi, ya, secara sederhananya, terus kita bagaimana, gitu ya? Terus kita harus bagaimana nih memulainya? Nih? Kita sudah tahu nih ada perlu ada tiga pilar yang kita bangun untuk meraih hijrah ini. Ya, maka agar apa, spirit hijrah ini tidak hanya sekedar menjadi angen-angen, ya, menjadi bayang-bayang yang semu saja, atau tidak hanya sekedar menjadi wacana, ya, maka ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan secara konkret, ya, real, ya. Yang pertama, ya, lakukan audit diri. Waduh, ternyata nggak cuma harta kita yang diaudit, ya, oleh kapital, ya, tapi diri kita perlu kita audit. Bahasa syariahnya adalah muhasabah. Nah, muhasabah akan ada kaidah yang menyebutkan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah dirimu sebelum kamu nanti dihisab. Kapan? Di akhirat, yaumil hisab. Kalau kita akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap apa yang kita lakukan, maka sekarang latihan dulu, ya. Maka miliki kebiasaan untuk kemudian kita berkontemplasi, merenung, ya, bermuhasabah, ya, mungkin sebelum tidur atau di saat rehat, gitu ya, kita renungkan seharian ini tadi habis ngapain, apa yang salah dalam diri kita, gitu ya, apa yang baik yang perlu dipertahankan, kita renungkan, ya, sehingga nggak akan ada yang terlambatnya banget katanya. Kenapa? Karena kita refleksi diri itu nggak nunggu tahunan saja sebetulnya, gitu ya, tapi sebisa mungkin, ya, semakin sering akan semakin baik, gitu ya, sehingga ketika ada kesalahan segera kita bisa memperbaiki, ya. Maka kita rutinkan muhasabah, ya, dan itu kita berusaha untuk berkomitmen dengan itu, gitu ya. Misalnya, oh, sebelum tidur saya tak dapat luangkan waktu sekarang 5-10 menit, oh ya, hari ini apa yang saya lakukan, mohon ampun kepada Allah kalau ada kesalahan, ya, kemudian berkomitmen untuk tetap melakukan kebaikan dan seterusnya. Ya, dan apa yang perlu kita lakukan besok, dan masya Allah ketika itu bisa kita biasakan, ya, kalau ini menjadi langkah awal yang baik, ya, sekaligus sebagai planning akhirnya, gitu ya, kita bisa merencanakan sesuatu. Oh, saya sudah begini hari ini, oh, besok berarti saya akan melakukan ini dan sebagainya. Nah, langkah apa? Langkah yang kedua yang bisa kita lakukan, mari kita ciptakan lingkungan atau ekosistem yang positif. Bi'ah sholihah, bahasa ini adalah bias solihah. Nah, kenapa ini perlu kita buat ya lingkungan ini, gitu ya? Kenapa Rasulullah sendiri menyampaikan almaru ala dini qalili? Ya, seseorang itu tergantung agama temannya. Ternyata kita akan bisa saling tergantung. Bahkan kita itu bisa dikatakan cerminan dari dengan siapa kita sering bergaulnya. Ya, kalau bahasanya kan sering yang disampaikan adalah jika kamu berdekatan dengan penjual minyak wangi, maka kamu akan ikut tercium wangi, paling nggak kesemprot-semprot, maksudnya. Atau kemudian ketika kita bergaul dengan pandi besi, ya kita ikut bau asapnya, gitu. Kenapa ya? Karena sedang ada yang bakar-bakar, kita ikut bau sangitnya itu tadi, ya. Maka energi positif itu yakini bahwa energi positif itu bisa menular. Maka penting kita ciptakan lingkungan ekosistem yang positif. Maka cek sekeliling kita, sudahkah lingkungan kita lingkungan yang positif? Kalau belum, ayo kita inisiasi untuk menciptakan menjadi lingkungan yang positif. Lingkungan kerja misalnya, kompetisinya sehat nggak ini, gitu ya? Atau lingkungan di keluarga, lingkungan di pertetanggaan, lingkungan di masyarakat. Ayo kita menjadi orang yang menyebarkan energi yang positif, ya, menjadi sumber energi yang positif. Nah, kemudian langkah yang ketiga, setelah kemudian kita tadi yang pertama kita melakukan muhasabah, ya, introspeksi diri. Ya, kemudian yang kedua kita menciptakan lingkungan, ya, ekosistem yang positif. Maka yang ketiga hendaknya kita gantungkan harapan hanya kepada. Maksudnya apa ini? Kita menggantungkan harapan hanya kepada Allah. Karena siapa sih kita, gitu ya? Siapa sih kita? Jangan pernah kita mengandalkan diri kita sendiri. Bahkan kita bisa menjadi hebat pun yang menghebatkan adalah Allah. Kita jadi pintar pun karena Allah yang membuka hati dan juga pikiran kita. Kita bisa rajin pun karena Allah sehatkan badan kita dan membuat kita bersabar dalam disiplin itu. Jadi semuanya karena Allah. Maka kerja keras tanpa doa adalah sebuah kesombongan, dan doa tanpa kerja keras adalah kesia-siaan. Maka di sela-sela ikhtiar kita, ya, dari pagi, siang, sore, mungkin ya beraktivitas yang melelahkan, ya, entah itu bekerja, belajar, ya, beraktivitas di masyarakat, ya, hikmat di keluarga, di rumah tangga yang lelah ini, jangan sampai sia-sia, ya, agar tidak sia-sia. Ayo tuntutkan kepada Allah, minta kelapangan, minta kemudahan, minta petunjuk. Karena apa? La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya kecuali kekuatan dari Allah. Apa sih kita, gitu ya? Tidak bisa kita melakukan. Dan ini keyakinan ini, ya, daya upaya kita bersumber hanya kepada Allah ini menyelamatkan sebetulnya. Kenapa? Karena tidak selalu kadang upaya yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Ya. Misalnya kita pinginnya A, oh hasilnya amin. Apa malah yang B yang jadi? Atau yang C, jauh lagi J atau Z misalnya. Tapi kalau kita yakin, tadi ya ada pikiran kita tetap khusnul dan kepada Allah, ya, dan ini semua adalah yang Allah yang menghendaki, yang terjadi adalah takdir, tidak terlepas dari takdir Allah, dan takdir Allah itu selalu yang terpas, terbaik, tercocok, tersesuai untuk kita. Maka masya Allah, gitu ya, kalau kita diberikan kesuksesan, kita tidak sombong, ya, dan kalaupun kita tidak berhasil, ya, dalam sudut pandang kita, gitu ya, kita tidak berhasil atau belum berhasil, kita tidak mudah jatuh pada keputus. Ya, kenapa masih, oh iya, mungkin ada hikmah yang lain. Oh iya, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Selesai. Maka insya Allah ketika kemudian kita kombinasi, gitu ya, usaha kita, ikhtiar kita diiringi dengan doa dan support system yang luar biasa, insya Allah kesuksesan yang sesungguhnya, ya, itu akan bisa kita raih. Nah, itu mungkin yang bisa sampaikan sebagai pengantar, ya, mudah-mudahan bisa membuka wawasan kita, wacana kita terkait bagaimana sih spirit bisa kita tumbuhkan dalam diri kita, agar kemudian kita bisa meraih kesuksesan dalam kehidupan kita di dunia sampai di akhirat.
1: Ini.
0: Nah, kalau ada yang disambung.
1: Ini. Nah, Bapak Ibu ingkang wonten dalem, ingkang wonten WA saking Bu Sri Ponco, assalamualaikum Ustazah. Ini pertanyaannya, kapan waktu yang tepat untuk muhasabah pada setiap hari kan, atau setiap hari karena pekerjaan rumah ibu-ibu itu tiap hari tidak ada habisnya. Matur sembah nuwun. Monggo Ustazah.
0: Niki langsung dijawab mawon.
1: Injih sana.
0: Oh, baik. Niki langsung Bu Sinten ini.
1: Bu Sri Ponco.
0: Bu Sri Ponco, masya Allah. Sri Ponco, dengan Allah senantiasa berikan kesehatan pertemuan ya.
1: Amin.
0: Bu Sri Ponco, masya Allah. Nge, kalau pekerjaan rumah tangga itu memang 24 jam dan 7 hari. Tidak usah bekerja, akan ada selesainya. Masya Allah. Tapi kemudian ketika kita melihat bahwa muhasabah itu suatu hal yang penting, gitu ya, suatu hal yang kemudian akan ada kebaikan yang bisa kita dapatkan dengan melakukan itu, maka bisa kita lakukan di waktu-waktu rehat kita, gitu ya, misalnya menjelang tidur, atau mungkin kontemplasi kita setelah salat, gitu ya, mungkin setelah salat cari salat yang mana yang paling longgar ya, karena paling longgar itu bagi setiap orang itu sendiri berbeda-beda, maksudnya. Bagi orang yang mungkin kerja atau ibu rumah tangga, oh pasti itu waktu yang hektik, gitu ya. Tapi bagi yang sudah sepuh, yang sudah tidak punya aktivitas, mungkin lagi tubuh itu banyak waktu longgar, gitu ya. Bisa sambil selonjoran, bisa sambil merenung, gitu ya. Atau mungkin menjelang tidur. Pada umumnya yang paling enak sebetulnya menjelang tidur, ya. Di waktu malam, ketika jalan pun selonjoran pun istirahat, maksudnya bagi istirahat. Dengan cepat berkontemplasi, ya Allah, apa yang sudah saya lakukan hari ini, ya, apa yang perbuatan baik apa yang saya lakukan, perbuatan jelek apa yang sudah saya lakukan, sehingga kemudian hal ini bisa jadikan membuat sekaligus evaluasi, untuk perbaikan besoknya, biar oh iya tapi saya kok belum apa melakukan ini, ya besok tapi tidak boleh diulang lagi. Oh, saya tadi sudah melakukan ini, bismillah, dengan besok bisa melakukannya lagi. Nah, insya Allah dengan muhasabah itu yang kita melakukan tidak lama, 5-10 menit, kan? Kalau kemudian kita bisa melakukannya dengan kondisi, insya Allah akan ada perubahan. Ya, kenapa? Ya, karena jadi yang kita merenung, oh iya, saya tadi bikin ini, oh besok nanti lagi. Nah, itu ya, bismillah, insya Allah ketika jenengan meluangkan sedikit waktu ya, yang jenengan punya, insya Allah Allah akan apa memberikan keberkahan waktu. Allah akan mungkin bisa sebelum tidur atau masih waktu rehat di siang hari, mungkin kalau pas urusan rumah sudah selesai, gitu kan, sambil ngeteh ngapain ya, siang atau sore ngapain, bisa Allah makan.
1: Inji, ini kau nggih wonten WA kau saking hamba Allah. Assalamualaikum Ustazah, kalian bandemin. Pertanyaannya mengatakan Ustazah tentang hijrah menika. Hijrah apa yang harus sebenarnya harus kita lakukan dalam hijrah dalam zaman sekarang ini, Ustazah? Nggih, nggih sampun mengkene.
0: Nggih, hijrah zaman now. Masyaallah,
1: eh,
0: karena kita memang hidupnya di zaman now, gitu. Di zaman lalu, berbakalan.
1: Nggih, mungkin
0: masyaallah. Nah, tadi di awal sudah sempat saya singgung ya, bahwa hijrah itu secara esensi adalah bagaimana kita meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah ya, kita berpindah menuju sesuatu yang lebih baik. Nah, jadi hijrah apa yang cocok untuk kita lakukan dari hijrah zaman now ya? Kita cek lagi langsung di pilarnya tadi, mentalitas kita ya, amaliah kita, ya, perbuatan kita, kebiasaan-kebiasaan kita, dan tujuan kita, tujuan hidup kita. Nah, ini tiga hal ini yang kemudian harus kita luruskan. Apa mentalitas kita? Mungkin ada pola pikir kita yang salah. Ayo kita perbaiki. Diisi yang positif-positif mawon. Nah, sebenarnya yang sering saya sampaikan kalau pas lagi kegiatan ini ya, di KUA itu ada kegiatan bimbingan perkawinan untuk para calon pengantin. Jadi yang saya sampaikan, jangan isi apa pikiran kita itu dengan pikiran-pikiran kotor. Ya, kenapa? Karena itu seperti sampah saja, menimbulkan bau, ya, apa ulep, nanti jadi infeksi dan sebagainya. Bisa dibuang pikiran-pikiran yang kotor itu, dibuang. Pikiran kotor kepada apapun dan kepada siapapun, ya tidak akan ada untungnya. Ketika kemudian, oh ini bisa di cross-checkkan, ditabayunkan, segera tabayunkan, segera selesaikan, sehingga pikiran kotor itu enggak membebani kita, ya, dan hidup akan lebih bahagia sebetulnya, gitu ya. Nah, kemudian yang perlu kita ubah juga hijrah, apa? Hijrah tadi kebiasaan-kebiasaan, mungkin ada kebiasaan-kebiasaan kita yang masih belum baik, atau kebiasaan buruk kita, suka menunda, bangun siang, itu kan hal-hal yang kurang baik. Ayo kita perbaiki. Ya, karena zaman sekarang bahkan kalau filosofinya bah kita saja, ya kalau apa nggak bangun pagi itu rezekinya dipasok ayam sudah gitu ya, sudah keduluan orang lain gitu ya, itu kan menunjukkan motivasi semangat bangun pagi ya. Ini PR karena banyak orang-orang zaman sekarang ini yang kadang sukanya tidurnya malam larut dalam arti ya saat bangunnya siang gitu ya. Yuk, mindsetnya diperbaiki lagi ya, amaliyahnya, kebiasaan-kebiasaan baik. Habit-habit kita harus yang kita tumbuhkan adalah habit yang baik, ya. Dan kemudian tujuan, ya, secara spiritual tujuan hidup kita. Untuk apa sih kita sibuk kerja? Untuk apa sih kita capek-capek ngurusi rumah? Untuk apa sih kita capek-capek belajar, gitu ya? Maksudnya semuanya berujung pada ridhaan. Ya, jadi sekali lagi ini ketika ya, ujungnya adalah ridha Allah, itu kita nggak gampang capek. Yang bikin sering kita capek itu adalah kita berharap kepada selain Allah, berharap ujian misalnya. Kok kan masih muji ya? Saya sudah jajan cantik begini kok kan masih muji, kok tetap aja apa nggak ada yang komentar. Itu kayak kita gitu ya. Tapi ketika kita berpakaian atau buat sesuatu itu karena Allah, lain nothing tulus akhirnya. Ya, akhirnya semua menjadi pribadi yang Islam. Ya, sehingga yuk kita ubah pola pikir kita yang kira-kira kurang baik, atau kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik, atau tujuan hidup kita, ayo kita luruskan kembali on the track gitu ya, kembali ke jalan yang lurus ya, dengan sirat al-mustaqim, kita bermohon agar kemudian ditunjukkan jalan. Karena apa? Semakin akhir zaman, semakin akhir ini fitnahnya juga semakin luar biasa, maka memang butuh support kekuatan apa spiritual juga lebih luar biasa lagi ya. Karena ujiannya mungkin beda, kalau zaman Rasulullah dulu mungkin intimidasi itu tak lihatan ya secara fisik gitu. Dan itu mungkin dirasakan oleh saudara kita di Palestina misalnya gitu ya. Tapi mungkin kalau di kita, mental kita zaman sekarang ya, mental kita males, oh gak bisa kayaknya gitu ya, kayak gak mungkin saya punya ini, gak bisa kayaknya gitu ya. Dan insya Allah kadang kita kalau belajar dari kita orang sukses, awalnya juga mereka yang dibangun mindsetnya, lalu mikirnya yang tadinya jadi gak mungkin jadi mungkin. Dan itu perlu kita belajar dari kita orang-orang yang sukses, agar kita bisa kecipratan suksesnya, keberkahannya, atau paling nggak bisa meniru gitu ya, meniru apa yang sudah dilakukan. Insya Allah muslim.
1: Ini, nah ini momen spesial juga tentang tahun baru Islam 1448 ini, Ustazah. Makna spiritual nopo nggih tentang tahun baru ini, hijrah kita, maksudnya untuk koreksi diri kita sendiri. Monggo Ustaz.
0: Masya Allah ya, kalau kita kemudian menarik lagi bahwa kita sekarang ada di tanggal 1 Muharram ya.
1: Injil.
0: Artinya adalah ini adalah awal dari kalender hijriah di tahun 1448 ini. Maka kalau kita mundur lagi, bagaimana kemudian kalender hijriah ini ditetapkan, patokannya itu bukan kemudian ulang tahunnya atau tanggal lahirnya Rasulullah, tahun kelahirannya Rasulullah, bukan juga tahun kelahirannya Khalifah Umar yang kemudian berijtihad memutuskan membuat kalender hijriah ini gitu ya. Tapi patokannya adalah apa? Hijrahnya Rasulullah. Dan ini refleksi spiritualnya apa gitu ya. Ternyata kalau kita lihat hijrah itu bagaimana, hijrah itu berjalan dengan penuh rintangan, tantangan, pengorbanan, apa mempertahankan akidah, mempertahankan sesuatu yang nilai yang dianggap benar, gitu ya, rela berkorban, kemauan mengambil resiko dan sebagainya. Ternyata memang hijrah itu enggak santai-santai, ada ikhtiar, ada upaya yang harus kita lakukan, dan ini memang banyak. Ini momen ini kita jadikan apa ya? Ayo kita beranjak, bergerak, maksudnya agar kemudian memang apa? Kalau di sini tidak kemudian sekedar ya tahun ini habis, nanti tahun baru selesai, tidak kemudian tanpa ada bekasnya. Tapi masya Allah ya, para sahabat dulu ketika merumuskan kalender Hijriah ini dengan apa namanya harapan gitu ya, agar setiap kita kemudian memulai kalender Hijriah lagi yang baru, kita merefleksikan spirit hijrahnya Rasulullah ya, kita mengambil bahwa perjalanan hidup kita ini nanti akan penuh rintangan. Ayo bismillah, bismillah tawakal kepada Allah, ayo dengan bismillah, dengan segenap potensi yang Allah punya, ayo kita optimalkan dan kemudian tawakal kepada Allah. Ayo, hijrah itu karena apa? Hijrah itu apa namanya, mengubah ya, dari hal yang tidak baik menjadi baik ya, dari yang salah menuju kebenaran gitu ya. Ayo, kalau cari tapi angel ya, ini namanya juga hidup gitu ya. Santai-santai, enak-enaknya nanti di surga, insya Allah. Maka bismillah dengan spirit ya tahun baru hijriah ini, ya kita semuanya bersemangat gitu ya, untuk melakukan perubahan dalam diri kita masing-masing ya. Karena memang berubah itu tidak semuanya tidak selalu mudah gitu ya, apalagi tadi maksudnya mentalitas-mentalitas kita yang perlu kita kuatkan. Ayo pelan-pelan semuanya ditata gitu ya, karena apa, pintu hijrah itu selalu terbuka lebar. Jangan kemudian menganggap wes kalau nggak mungkin, nggak bisa saya begitu, nggak gitu. Dan semuanya berawal dari hal yang kecil ya. Kenapa? Karena kalau ada hadisnya Rasulullah, akabal a'mali ilallah wa muha wa inqalla. Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang kontinu atau konsisten walaupun sedikit. Ayo kita berubah dari hal yang kecil saja. Ayo kita mulai dari hal yang perbaikan yang kecil saja. Kok jangan langsung ingin merubah hal yang besar, you upload macam ini, gitu ya. Mungkin nggak akan jadi langkah akhirnya, gitu ya. Misalnya bisnis ini nggak sukses, kan ini nggak bisa. Nanti bisnis yang itu langsung berat, gitu mak. Berarti ya mungkin akan berat. Tapi kalau jadi hal yang kecil, sedikit dari kebiasaan bangun tidurnya, misalnya dari pola hidupnya, dari cara pikirnya, insya Allah akan jauh lebih bisa, ya. Karena yang sedikit-sedikit itu pun biasanya juga tidak memberatkan. Ya. Dalam pikiran kita pun kan, pun nggak dicik kok, main nyetok kok, nggak bisa begini ditambah lagi, insya Allah kita akan berproses. Dan
1: mudah-mudahan
0: Allah
1: memberikan
0: kemudahan
1: taufik dan segala. Nah, sayang sekali, nggih. Sayang sekali ini Ustazah, waktu yang membatasi kita tentang materi pagi hari ini, spirit untuk hijrah untuk kesuksesan, dan matur sembah nuwun kagem Bapak Ibu ingkang sampun sami-sami ngaos pagi hari ini. Ustazah, kesimpulanipun pripun sekaligus penutup Ustazah. Monggo.
0: Baik, masya Allah. Nah, ini di penghujung apa kajian kita pagi ini. Bismillah, gitu ya. Malah kita mulai tahun baru ini dengan bismillah, dengan mengharap ridho Allah. Ayo kita semuanya sama-sama berhijrah, meninggalkan apa-apa yang jelek, entah itu pikiran yang jelek, kebiasaan yang jelek, ya tujuan hidup yang jelek. Ayo kita ubah semuanya, kita perbaiki sedikit demi sedikit, ya. Dengan istiqlal wal istiqomah, dengan konsisten ya, dalam hal-hal yang kecil, bismillah. Mudah-mudahan dengan semangat itu ya, semangat untuk kemudian lebih baik gitu ya, Allah kelak akan memberikan kesuksesan kepada kita, di mana sukses yang hakiki ya adalah surganya, ridho Allah tentunya gitu ya. Maka bismillah, mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah ringankan langkah kita untuk kemudian memperbaiki semuanya. Dan ayo kita bergandengan tangan ya, karena kalau berubah sendirian itu kadang yo abot ngoten nggih. Kita pikul sarang-sarang, ayo kita sama-sama berubah, saling menasehati, saling menguatkan. Nah, dan kemudian bismillah, dengan izin Allah, insyaallah kita semua akan meraih kesuksesan. Amin. Di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Amin, mohon maaf lahir batin, kurang lebihnya saya mohon maaf.
1: Sami-sami.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mengkaten Adicara Cahya Ningati. Matur suwun kawigatosan panjenengan sedaya. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: A'udzu billahi minas syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wassalam.

Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Serune Kali adalah alat musik tradisional Aceh yang berbentuk seperti sebuah trompet yang memang memiliki ciri khas khusus dari Aceh. Bentuknya menyerupai klarinet dan memanjang. Pada bagian atas berbentuk kecil dan pada bagian bawah berbentuk kelopak teratai. Ketika dimainkan, Serune Kali diiringi dengan alat musik tradisional lain seperti gendrang, rapai, dan sejumlah instrumen lainnya. Serune Kali memegang peranan penting dalam berbagai pertunjukan kesenian di Aceh, juga pada acara-acara adat seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan lain-lain.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.